0: Okey, ya berinang peningah kita dengan lagu-lagu gawai. Ha, mayu lagu-lagu gawai kita ke pagi tau. Ya, lagu gawai selampur negeri dari Richmond Ucung Ben Charles dengan Mega Moji Nen.
1: Pagi, kan malam peningah kita ke pagi tau.
0: Ya.
1: Mood gawai pagi tau.
0: Ya, mood gawai. Sehari tu dah 25, 25
1: Nen. 6 hari lagi.
0: Ah, 6 hari lagi, ne.
1: Tua tu nyebut-penyebut. Tua tu nyaga pot.
0: Anda ngawak.
1: Ini yang buat tua tak tahu ne.
0: Ah, anda ngawak. Mayuh kaban tua nyangkuang tua nen.
1: Tahu amat.
0: Ah, ya. Kita sebilik apa yang biasa nyangkuang tua.
1: Balap peninga apa yang biasa. Nak ya balap peninga.
0: Ah, nak tahun tau. Tahun ni lah ke tua ngaura begawai. Tahun tu tua nyaga kota dulu. Ke kota tua serang orang.
1: Amat. Nalak kecil lah apa tu. Nyawak.
0: Jadi sedadu tua gawai tahun tu.
1: Ya.
0: Nyaga menua. Nyaga pengikut, nyaga menua kita. Jadi mayu bala kaban kita mereka udah berengkah pemisi ini nen.
1: Berengkah dari sari tau ya. Anak giga sidak ya. Kamu dah sem tau giga.
0: Udahnya bala pengajar kita, bala nembiak kita pun udah berengkah pemisi. Pemisi panjai nyentuk ke pun bulan 6 tau ilah. Okey, lalu topik dua pagi wai kita ke pagi tu bunyi ketua tadi nen tentu ya berkawal ngau hari gawai jine macam nama topik tua pagi tu nen.
1: Ya, jadi para peninga ngaji kita ke bisik mendiang ke YFM ke pagi tu ya. Ngarap ke Datuk buka kita Facebook YFM. Jadi bisik dia hari gawai nak rami entik nadai tot tot tot tot sebut dia ni
0: dot dot dot dot ya
1: nama nadai nama
0: mayu heu tengah suah gawai kita itu rami
1: naya
0: rica capu nak puang nanti ba nuan pun ni sebedau tu macam komen peninggal ba nuan pun ni nama tengah suah gawai itu rami agi meh
1: jadi ba aku empu nanti nadai orang ke capu lah bunyi kedai tarik
0: capu
1: okey orang ke macam-macamnya orang ke selalu ngulau berami ya sikit
0: kuat tim
1: nadai
0: tim tau
1: kuat sikit, tim tau nadai saya gawai lepas tidak tau ke ngericuah ke ruai lalu pihak mereka sikit lagi capu lah nadai ngajat nadai berjugit jugit lama tentu aku merak jugit tentu nyo nadai ke bukan nadai nya mungkin bisa kurang meh orang kak berjugit rentak-rentak jugit berkenya dan ngapus ke malam ngapus ke hari kita begawai ngau pangan diri ne ketika nuan pun sem
0: nyak ngodik ne nen antik nadai tim kuat tim tu nyak pulai ke menua ke laban bisik sidak nyak tadi nadai pemisi bisik ke pepuang mimin
1: bisa ya
0: antik sidak tu nadai pulai ke menua tanti tim nyak datai magang ne
1: apa capuah hari ujung stak ke ujung stak. Cari arah itu liah menyak.
0: Mana ni tu kita rumah baru tu rumah batu magang. Nanti buka keliak purun tuah ruaya.
1: Aku bisa kalah.
0: Nanti buka buat nuan tadi. Nanti buat aku nen. Kita hari gawai tu. Pemaduk mana hanya serumpu beruai kita ini.
1: Namai, nama.
0: Serumpu beruai nanya kediri-kediri siku berkaki lima,
1: ujung tanjung. Siku biliak berkenya.
0: Biliak besai. Nak nyamai berkenya. Ya, mesti ke berserumpu bersiti ruai.
1: Ya.
0: Macam-macam eh, dia. Mayanya tadi, utai ke nah kita itu atau pemakai ngatur macam-macam.
1: Sama-sama makai punya.
0: Sama-sama makai. Nama utai ke nah dia, sama makai tabah, siba, semua. Dahnya maya ke dia tadi betarit ngajat niri kerannya
1: berbutai
0: nanti nak ngatur pekiat pun nak ngawak kita yang tadi nama tu berkagai ngopangan diri ya mesti kak serumpu nanti baku nen
1: baru bisik asai gawai
0: baru bisik asai gawai malam pagi berkenya udahnya ngatur macam-macam pekiat hanya baru asai gawai nya vibe gawai nya menyeka orang putih bisik lagi nah hanya kita hanya kediri hari siku dia nujuang setak ni yang
1: bisa nya Datuk ku merak bisa besar sapat pada aku
0: okay. Hanya kena ngasuh kita ramai ne.
1: Oh, nyak ngenang suara mamat.
0: Okey itu nya, laban gawai itu. Ukainya hari-hari ne ne.
1: Yeah.
0: Setahun sekali nur kita ke uliah.
1: Kita ngerti ke kawu.
0: Betul, okey lah. Nyekanya kita uliah pulai ke menua. Belum nanti nak gawai, belum aku nak di India ruai nya.
1: Ramai betul.
0: Semina gawai jak kadang.
1: Yeah.
0: Bala kita ke bisi uliah. Bergulai dengan diri sebilia. Okey, jadi itu aku maca dulu nen.
1: No.
0: Komen peninggal kita senentang bunyi kunuan tadi. Gawai tu nak ramai inti nak dot. Nya ko kita mampu meh. Tahu mega kita telefon ngagi kami dua nen. 082-258-633 atau 258-634 dan mesti bisa cerita gawai ke
1: ya, cerita gawai ya. Nah,
0: break selamat pagi ya, ke kami dua ya.
1: Itu ketika tua muka lain si break selamat pagi break salam
0: Christmas. Selamat hari gawai tahu
1: komen
0: dulu ya. Udahnya baru kita break selamat hari gawai nuju kita di menua nanti kita nak udah pulai nanti ngawak nenen Wilson Will ke pagi tu hari yeah. Di Miri penemu ya nanti maya gawai tu nadai sida utai ke air menyakuyan ni nemu mah ni boh disebut aku mah airnya air kita itu semua nanti nadainya aman darami ku aman kan
1: sigi
0: aman betul
1: ya
0: aban kita nanti pulai ke menua pan kita nang sigi bebeli ke utainya begagak ketua bebeli ke air dikena kita bertunggak pengendiri lalu pihak megak ku yang mayanya meh kita mantai ke speaker meh koyanya speaker tu kena kita berputih beramai membunyi kenuan berjukit apa semua dahnya nyedia ke tabas koya aku baru ya ninga jakut Sabau tu nen kalau ninga jakut Sabau nen
1: Sabau
0: tabas tadi
1: ya meh
0: engkau jakut tu ngak sidak ikin Sabau nyak meh nama tu maru gawainya mood gawainya bisa ramai lagi kuya ngau peluang tu kuya meri selamat hari gawai ngagai seduai ngau balau rakang lala kuya ok bisa yeah. Peninggal tu nenek lalu harap ke bisa teka dekat dikunci ya lagi ngau peninggal tu nyawat yeah. Kangau tu dulu nen ok halo selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Seduai.
0: Selamat pagi.
2: Selamat hari gawai, Mega.
0: Selamat hari gawai. Bisa nih gak, Denen?
1: Ya, itu apa-apa, aku nepeng.
0: Nepeng, tau.
2: Iya.
1: Selamat pagi, tunggu nepeng. Bapak aku merek, janik makainya.
0: Anda, bapak aku, Nen. Ke pasar, bapak aku, Nen.
2: Nadai ke pasar, Serito.
0: Nadai
2: ke pasar. Mari, aku bisa. Kemari ku bisik ke gereja yang laban kemari orang bisik peragawai tangaku dah habis miang lu pulai nak enggak orang agai perisol
0: amat kena gawai tahun tu dini mak ping
2: nah dai minda tau segi de selulap itu
0: nah di, rami kita di selulap
2: ngagak main tu nadai tak bakal ke tahun dulu tang nemu-nemu lah rumah panjai nang dak begawai gak nama dah bertunggak tu sigi ramai
0: amat
1: tang ina peng topik kita ke pagi tu aku nemu nyawat kena ina peng au nyari hari gawai nak ramai ente nadai ina peng
0: nanti nadai ina peng ne
1: ya laban siko hari ura bungeh pabakku
0: amat
1: rumah panjai nak berkenyak ya betul aja kok aku dah
2: kira piak ya di indoor nanti bergulai dengan orang laban kita ngai nama ngai Allah tundai
0: aman ketua lah tu tadi ne
2: wah tiba lebih ya kami di tu tidak kebia-bia balap tanah anak balap tanah ucu sedih rindu bergulai dengan ini
1: aman anak ini ku tai maya gawai tu aku ngai diri ini kurang ku
0: ya nak sama ya nak sama ya nen bisa orang kak kangau ini bisa orang kangau
1: aku ngai ku biar aku gawai tau
0: maka DJ KB kita tau ngai biar lama ya mapi yang
2: ngai nyadi ngai di kumeru ini nang siapa namanya DJ Tibian Mbak Sri Aman yang ini kaku katina
0: aku mucuk kaya mucuk awak jadi panuan deh topik kita ke pagi tu nama ke ngasuh gawainya nak ramai ini
2: Ngasuh ndak ramai ke ngasuh ramai?
0: Ngasuh ramai tau ke nama
2: ke? Ngasuh ramai. Tadi leban kita itu tadi bertunggak ngapana diri tambah mega bala ke negeri ari Kuching, ari Bintulu, ari Sibu, ari jauh hadi lah bisik pulai. Jadi kita itu tadi macam cerita tapi kami inti dah begulai konon. Kak mai ngenang cerita ke ajin mien biak kelia. Nya tengah so geliati ngas so
1: sawa. Mulai ke pengingat menya.
2: Mulai ke pengingat. Ya ke landia nya nang belagu me. Tapi kami nang selalu konon bala kami di tau udu ba betimbak pantuan ke pangan sampai 45 ngelaban si kau kan tuan macam apa tengah so nyelai ketawa
0: ngasuh nama tu capu ah
2: ngasuh capu
0: yang tidak nyak sunyi gerwai kita lagi ne
2: amat kami di tu amat ya bagulu-gulu kan kita lah nyak teriat-teriat sampai ke kenya
0: amat okey nyak meh komen dari bapiang okey ke bisi peluang tu au
2: itu akan jaku nyak tadi sabau nyak tadi jaku kliak nyak tabasnya jaku kemayari tu
0: sabau nyak jaku kliak
1: sabau sabau nyak
2: segera kliak segera ada
0: sabau tabas semuanya
2: nanti emai ngirup ni sabau dah bisi sabau pengadiri bisi buliah lawak dari tanah ngigak lawak bisi ngigak sabau
0: amat sabau kau ini
2: nemu lah nama sabau tu ngasih nyayat manua me kita kliak orang kliak kan udu nupi manua
0: sabau ke kena ngirupnya punya tadi
1: nanti kami dua
2: sabau
1: bu
2: sabau bukain kau serapi nge manua saya
1: bayangnya kami dua kenyak kakin kak maka sabau
0: labanuan
2: ketukin ada salah sigi dante uji bala nak ucuk kuna pulai ke diri gitu deh
0: labanuan ketukin manua me
2: tak
0: ke tuke
2: tapi
0: okey apa pian
2: kita betara ninggal lah ngabaik ke nglanjur ke jakuk tuke
0: ramai okey ke penudi tu kanuan bisi pesan gawai kini
2: bisi ni tahun nadai pesan dari gawai tu kelebih lagi guys seduai tiulia.

0: ngagai ini boy ke sibu ngau kaban-kaban ku kebukai ngagai bulan pengrindu ngemak ya di kriwa batu niah dia selamat hari gawai mau lalu ngagai menyadik ku ga punya impang tinggi di kuci dia miri selamat hari gawai ndak pulai sedua ya harap ke jaga pengerai lalu ngagai semua ke ngelalon ndak entulih dia selimpiang kena mo meri selamat hari gawai nanti kita uliah namuai mengagai aku pakai seminat hari gawai jadi pinta datai tak lama-lama ya nyak me tau namuai
1: ok hilak kami namuai okay. Kat kita kian ne
0: anai le hilak
1: ok selamat hari gawai mak peng
0: ok terima kasih mana nak topik seduai ok
1: bye bye ok ya nyak peninggal kat rubah kita ke pagi tu nen munyi ku ya nyak tadi nen tina bunga babuti ngapangan dari sunyi ruai kita ya
2: nak nak ada cair nak ramai
1: ok nyari tu ricau nuap ke pagi tu hari simpang semuncan ku ya nyari bak ya ku ya bakal gawai tu ku ya nadai lebih hari kita ke niri keranyai koyanen labannya mahendor kita berbuti nanti nadai ranyai tarik koya kurang rami gawai kita koya laban bak selampur menua padaku nang bekenya koya tiap kali gawai nang niri keranyai koya nya penemu ke cukup mana hari rica unup niri keranyai nya siti hari utai ke ngasuh gawai kita nya tadi
2: rami
1: meh koya jadi ngau peluang tu koya meri selamat hari gawai ngagai sida ya serumah sida ya menyadi satu hari bulan 6 to ilak ku ya nen okey itu karam baati Karen selamat pagi yang kedua ku ya apo ku ya nak lengkap begawai ku ya nanti nadai nyerada kai pengayu ku ya ngau tabas ku ya rindu berami berumah panjai begulai ngau diri serumah laban rumah sida ya subah udah angus bulan 8 tahun 2022 ku ya nen cukup nak nyamai asai ku ya harap ke tahun baru rumah sidaya udah temu meh halai begawai ku ya rami baka suba kasih na sino na tinen nen
2: rumah angusnya nya ente uliah seliah meh
1: kau ya okey kai nama denen mayu pengingat kita ba rumah ente baka ke beketo ba rumah lama kita ini jadi harap ke sidaya serumah uliah temu meh rumah baru lah ku ya ngambil kenyamain dor pegawai apu mayu peningat tua ke pagi tu nen uji tu nyawat tu baru nen
2: iya
1: okay. Halo selamat pagi selamat pagi wai
3: ya tu Patrick atin tu hari rumah hangit jalan Selangor muka
2: ya orang muka tu
1: Patrick atin hari muka rumah panjai kita dia Patrick
3: Ya, rumah panjai.
2: Sudah mana orang datai bak rumah panjai dia kini?
3: Bedal sih dah. Lapan tu engkau sih tak bela lagi gawat deh.
1: Okey berapa pintu kita dia deh, Patrick?
3: Ya ke segi yang ada bertampungnya 26.
1: Panjai ni.
3: Panjai 28 pintu semua engkau sih ke bedal tanya nak. 28.
1: Jadi tiap tahun nang sigi habis ngatur pengawal kita ni banyak
3: kali tahun tenda salah ingat ku tahun 2024 ke 23 nan tu ingat aku kami bisik ngatur program bar rumah panjai kami tapi ya kakak disebut aku tahu
1: ingat
3: program program kami nya ya ke sigi habis paling ramai lah saya ke bar rumah kami
1: okey
3: jadi kami tu nggak ada awam kepala JKK nggak atur siti pengawal deh.
1: Okey.
3: Jadi pengawal kediatur kami tu begitu DJ.
1: Okey.
3: Jadi keterubah kami niki ke pengabang berumah kemempu orang datai orang ke belaki bibi ni ke pulai dagai menua kami rumah panjai kami kia bekerja ya
1: atur kita dia jadi, menua kita dia
3: atur kami dia jadi bakal orang ke kami suba niki ke sidak ke orang ke belaki bibi ni berumah kami nya jadi pengabang buat kami kami ketiga empu rumah panjai dia nyambut sidaya
1: orang ke udah belaki bibi ni kati kebala nembiak dah
3: nembiaknya tadi sama sama ngau berkenak lah jadi bekerja.

0: sekolahnya mana. Aku masih pergi orang dia. Ini tuai aku jadi ke pengabaian kami. Kami itu nyambut si daya kenyak ya.
1: Baru nombor aku.
0: Udahnya, udahnya tahun siti. Sida yang malas juga kami jadi pengabaian. Sida yang nyambut kami. Kena tu ready je.
1: Malas uti menyata dai.
0: Malas uti. Kena berami dah.
1: Kena berami. Oh, mana nak namanya pengawal ya.
0: Jadi nyak lah habis paling udah kira ke rap cukup ramai lah. Lepas kecerubah kami semua ngagak bahasanya saya ku nadai udah.
1: mana Patrick. Jadi tahun tu dah bisi ngaturnya.
0: Tahun tu lebannya udah pupus ubah saya ku nadai tapi bisi pegerin bukai lah. Pekit malam dia sekolah, pekit orang tua bisi lah kami keluar bebak. Tindak saru aku laban kami paginya bisi sembahyang bati yang pengayu 300 bulan ke tiannya dia lah berdau lebannya berdau dia
1: berdau awam ni
0: udahnya kami ngatur lumak 6 minit ni kena cukup masa atau kedua atau 1 bulan dah enggak udah tuai kena
1: ya mana nah program kita dia ni Patrick ni
0: ya
1: balas sutiknya aku rindu Arab kangka boleh ditunda orang buka yang banyak kau aku tadi
2: berarti ya saya mila gigak kena meh
0: ya saya supaya aku DJ saya supaya aku engkau sebisi berdaun pelawa aku surat orang ngatur bahasa yang asai lah.
1: Engkau aku dene.
0: Ya asai supaya aku ya kami kesemak itu kebenturu menua jalan muka berdaun saya dengar aku.
1: Engkau bawa menua buka engkau bisi tengkau.
0: Engkau bisi.
1: Tak boleh hanya di ke penemu kena kita berbutik maya kawainya.
0: Ya cukup rindu amat. Jadi kena aku ngujung ke DJ minta berpesan DJ.
1: Boleh Patrick.
0: Jadi aku tahu kau berpesan ke ngagai cerubah lagi ngagai bala kaban belayan ke semualah kita seluruh Sarawak tu. Maya kita pulai gawai tu Arab ke kita. Berarti hatilah dengan jalan lapan bayanya orang maya hormat mulai ke diri ke menua.
1: Ya betul.
0: Arab ke kita semua beriman lah semua jaga. Arab ngambil ke kita nya tadi selamat datang ba rumah ke tuju kita. Okey DJ, terima kasih.
1: Okey mana mah penemuan Patrick ni. Selamat gawai Patrick.
0: Selamat gawai ngaji selamat mega.
1: Okey. Penemu kita hari Selangau dah denen. Cara sidak yang ngerami di rimpu menyata maka tahun tau orino nyadi temuai
2: Bapak kunyak tu kaya sirak ya.
1: Jadi orang ke laki tadi orang ke empurum ya kenyak tadi. Jadi tahun siti tadi orang ke orang laki ke nyadi temuai niki nyadi pengabang orino ke empurum ya kenyak tadi. Kira berami sidak serumah empu kena gericah kari kawai ya. Tau tu nak ni tau bisi ke pelabak kong ke rumah panjang bukai ke ngaturnya tang penemu yang ke berdaun tu namanya berdaun tu
2: latai
1: buat nur orang ke bukai
2: ngat tuang ke lagi bisi kini bala peningap
1: ok lagi tuang peningap rumah bukai bisi nak kini sidak yang ngatur pengerami ke lain lagi ruru bukai nenen. Ok lagi merindang peninggal ke pagi tenen. Okey, itu lagu gawai hari KCD nyandang ngau Kelvin Aik Pengayuh.

0: Okey, Ricky Anderson tuai pengabang. Maka lagu dikenal menindang kita peninggal kita ke pagi tu nen. Yeah. Okey, jadi senantang topik kita ke pagi tu gawai kita dah rami inti nadai dot dot don. Mayuh me penemu bala peninggal kita. Okey, engkau bisi ba nuan dia nen.
1: Ya, yeah, mulai selamat pagi ya ngagai peninggal kita Johnny ke Juan. Jadi kuya aktiviti tau ke program pengami ke dia tua maya gawai dan bersifat merik pengalami enjoy serta merik pengaga mau ketawa tu tacu hari ceh gagati jadi bak yang pau ke bak pengalami gawai timpang serta kurang di nak ramai di tiba-tiba ngau nak disadang karan putus
0: narik karan mekoyanya
1: kelipat harinya kaya antik kurang air semetik maka tau slow down kemeriahannya amat munyi kuyanya nadai karan tu saya agak
0: minta-minta meh anang nadai karan
1: nak ayah
0: tapi amanen tu nadai karan
1: apa ngai aku
0: lapan suai
1: hatanya suai nak munyi
0: lapan suai hatanya nyadi
1: suai
0: tak nak ngawak nanti nadai karan betabu lah. Betabuh.
1: Nanti ada karan malam petang ayam kita
0: betabuh. Kena lampu solar. Dia tu mesti solar nen.
1: Ana mesti solar nen.
0: Mesti solar betabuh. Betabuh kita henti nak mukul nen. Kena ngericah ke gawai kita.
1: Memukul ke hutan henti ada karan.
0: Okey, dua nguji beranau ngau peninggal tu nen. Ya, selamat pagi. Putus ni.
1: Nguji baru telefon ngai ke ni ya.
0: Kangau stito ka. Okey, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi wai. Siapa tu wai?
2: Ina Ilis.
0: Ina Ilis hari seratu asai ke ni dia. Hari ni ni Ina Ilis.
2: Hari muka.
0: Oh, hari muka. Gak tadi hari Selangau.
1: Orang muka sikit sporting kau. Main ningal kau wife orang muka. Terima kasih orang muka ya.
0: Terima kasih orang muka. Okey, ini list di muka rumah panjai kita. Nama ya, ini list boleh berkongsi.
2: Rumah panjai kami tuai rumah Sinum Sintiang Tubai Buah.
0: Oh,
1: Jalan Buah.
2: Jalan Sepaku Lidia.
0: Oh, pihak ni nama jauh nyari jalan besar.
2: Tisu jalai
0: pun. Oh, boleh pedak jalai.
2: Hari pasarnya kira setengah jam.
0: Oh, pia panjang rumah kita ini, Lis.
2: Oh, ya sudah bersambung sim. Rumah pintu sebelah semua kami dia. Rumah baru dah.
0: Oh, rumah.
1: Nah ngawaknya ini list nama ada sem lampuang ni dia.
2: Oh, nanti
1: lampi ini kita.
2: Di saya
0: siam tangkut-tangkut
2: kita dia.
0: Aku sepiak ini Ilyas aku ialah. Okey ini Ilyas bakal tahun-tahun kau dah tahu ke tahun tau kita dia dah berkeni kene. Engkau kau berkongsi mi pian mai au.
2: Aman ke rumah nak banyak siam.
0: Au.
2: Ramai diri ke kami dia.
0: Oh, ramai ke kita ni?
2: Ramai.
0: Oh, tajaknya ke sebelah pintu menyik orang.
2: Oh, ya, sebelah. Tapi nyampai nampung. Kelima kami sudah bertampung.
1: Lama nggak suar ricahnya?
2: Bisiknya menyebut buat tengah laman dia
0: siap
2: mengawal.
0: Macam-macam pekiat
2: macam-macam
0: main banyak.
2: Macam-macam main.
0: Betabuh semuanya ke bisik ini dia.
2: Betabuh aja bisik.
0: Betabuh
2: tu juga bisik tapi kurang gay kurangnya. Tak speakernya kebalat ke diri.
1: Dah tahu ni speaker.
0: Main nampak baru. Main kita dia tahu banyak. Nya pan siti hari acara kita ni tadi. Begakai main ngericah ke kawai nanti ngawak.
2: Begakai menyesian.
0: Amat, amat. Okey. Nelis, angka bisik pesan gawai kini. Nada lagi tekak kunci nanti tadi.
2: Bisik ku jatuh bisik tuai kami yang mana.
0: Okey.
2: Kau pesiat orang tuai belagau ku jatuh.
0: Oh, tahun tau.
2: Tahun tau. Nen mumpai ada mumpai bawa mantik. Dia pramuka aja
0: jadulau. Oh, manehnya. Namanya bisi priesnya, bisi pekitnya.
2: Bisi
0: ko. Oh, manehnya.
1: Prabak ku ini alias ngau mene.
0: Oh ya, nemu ku lagu ya.
2: Lagu
0: nu bai kai.
1: Banyak tuai kini
2: macam-macam.
0: Oh, lagu just pinjali yang siti nya nama lah dinga lekas sabana. Oh, lagu siti.
2: Lagu pramu-pramu tuai kami.
0: Oh.
2: 30 bulan tu baru balon ni bisi baum ke pengerami ke kak de gagaknya.
0: Amat-amat ya harap ke pengerami
1: mujur
0: mujur meh hotel ke di Prambu kita lah ini Elias ne. Kena ngericah ke gawai di, kita ini.
2: Nanya di yang bisi pulai kan?
0: Aku nanti pulai tu ini Elias atang.
2: Ngetan ke kota dia.
0: Ngetan ke kotanya kau merindang kita ajak meto gawai lah. Ya, nanti dah. Nadai goreng merindang kita balap juga kita. Atang bisik aku dah pulai ke menua pun bulan tetadi. Bisik dah ngabas rumah kita.
2: Tanya okay pulai gawai nasiem.
0: Okay pulai gawai ngabas aja, ngabas menua aja, ngabas menua aja. Alamak dah nak pulai punya korang. Okay.
2: Pesan tu. Aku kok pesan agak balam abai aku deh bentulung pun.
0: Okay.
2: Anak ngarap ke sini lah yo. Di pulai pulai mana? Kena laju-laju.
0: Aman, au.
2: Ya, pesan aku minta lagu gede sim.
0: Okay, lagu nama ini Liz.
2: Tua darah.
0: Tua darah. Apa udah tebah kau tadi?
1: Udah tebah.
2: Lagu.
0: Lagu. Gawai, gawai. Engkau mayanya tadi.
2: Nuan, aku di tanah tadi siap.
0: Ya, agi.
2: Agi, buat sayur.
0: Nika pakau.
2: Amang
0: ke pakau tadi siap. Okay,
1: nama mana?
2: Pakau di rumah pakau ini.
0: Namanya kelawak ke jual?
2: Nak kelawak.
0: Kelawak, agi.
2: Kelawak, siap.
0: Nanti semuanya. Kau, kami dua ini mintanya.
1: Sup, terjualnya.
2: Nama salah.
0: Agi, gulai
2: ngel. Kalau sayur daun ni siap, kita buka buah. Baru nada, lepas mati, lampu bah lama-lama.
0: Gulai ngau
2: saya
0: bawang bisa amat namanya pakoknya gulai ngau ikan bawang suap aja kai
2: bisa dipulang tabak terjun
0: aja
2: aku dengan nak bawang sim
0: makai
2: aku ngai
0: nuan ngai ne
1: ngai ne kenyamai
0: nak ngawa nuan ngai galau kaku aja
2: amat nada salah amat medatai
0: au. Okey.
1: Jadi ke Sabah saya.
2: Bang lagu dia melegisem.
0: Okey, boleh. Okey,
2: ha.
0: Nya jak tadi ni.
2: Aku pernah nanya sikunya.
0: Nen.
2: Di pulau lawai.
1: Aku. Abai sama nyaga kuta kami dua ya.
2: Siku tanya siku nak ni. Banyak magang
1: ya. Amat ni kedai. Nya itu pun mangi tahu men saja.
0: Banyak magang.
2: Ya
0: benar saja
2: dia. Nadai.
0: Nadai
1: nanti
2: nanya
1: ke nadainya.
0: Amat ke ya. Okey. Nilis. Sebarang lagu aja gawai ni.
2: Sebarang lagu gawai. Okey. Udah pasang
0: dek. Okey. Okay. Ya, selamat hari gawai ke dekat datai.
2: Selamat hari gawai.
1: Ya sama-sama.
2: Bye-bye.
0: Okey. Bye-bye. Selamat pagi. Hanya peningat kita. Inai Ilis. Orang muka. Tapi hari Selangau. Okey. Mayuah.
1: Bala peningat kita mulai ngetua kepada kita
0: Okey, itu bisi mega peningat kita itu Nen ke komen ba Facebook kita ni tu tadi ne Jawil. Jawil selamat pagi yang guys duai ko ya ari miri ari gawai tu nak rami ko ya nanti nadai karaoke ngau nebah lagu.
1: Amat.
0: Nya baru ya ko ya rindu medak bala bubuti berjugit bertanda berwai ko ya. Amat kenya ko ya nen.
1: Iya.
0: Nak nama tu.
1: Nak sunyi ya.
0: Nak sunyi. Wajib ni ngirit speaker.
1: Amat.
0: Kadang-kadang tadi ya kekak lagi tiap ruainya bisi speaker magaya. Nare temu ni lagu keding.
1: Bisi nya pada aku ngantek ku pulai gawai ya sem. Bujuget acah mija wala ketua tua ukai kebia aja ketua dia mem.
0: Ya.
1: Ramai mai.
0: Nah, nang awak kita nama tu bu. Belaya aja mah hanang
1: carut
0: aja mah hanang kita MKK kai berbuti tadi nadai salah ne ke ke BC maka tu tadi ni ya tadi nenek ke tu May Franklin tu siko penyanyi kita ke pagi tu
1: tigonya
0: sudah seluma sigi munyi ke seduai ko ya malam 31/5 nang begempuro barwai macam-macam pekit ke digagak sida serumah malamnya seraya nganti jam 12:30 malam ko ya nya ari May Franklin Rachel Rose atau tadi nen nanti ya ko ya gawai nak rami nanti balam nyari aku nak pulai gawai ko ya lapan rindu amat batundi bercerita makai berasap maya gawai ko ya ya sigi nanti nyari ya
1: nyari ya
0: nyari nya nama
1: tu rami gek ngang nanti dari sebilik ke bisik pulaian ni alih ngini yang orang sebiak bilik semua pulai magang.
0: Wang saya bilik nanti ya. Menjadi siku aja ke pulai ni.
1: Ya,
0: nanti amat. Semua berserumpu pulai magang bilik pan ricah rami kurang. Okey hanya komen dari peninggal kita berkenaan itu atau nebas setiap lagu dulu. Okey itu hari berangka jarup ngau Shanda Sapinas. Lagu gawai megak tunen.
1: Ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Anda sentiasa letih, ambillah Hurix Vita nan tahan pautan kapsul. Dirumus daripada herba asli, boleh melegakan kepenatan. Hurix Vita nan tahan pautan kapsul membantu mengekalkan kecergasan badan dan melegakan kelemahan fizikal. Sesuai untuk pekerja pejabat supaya sentiasa dalam keadaan baik setiap hari. Dapatkan di stor rantaian farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun kuadu raman dibuka sekali lagi bagi nebiak ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bakal engineering perubat accountant unorang ngau kebuka. Itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
4: Okey, ya tinggal 5 minit lagi nen.
5: Nak
4: berasa aman ke pagi tu. Ya lagi ngenatai ke komen buka dari bala peninggal kita senentang topik kita ke pagi tu. Hari gawai nak rami inti nadai nama. Okey tu Syahirah Fazlin ke pagi tu. Hari rumah Lingu Sebuti. Tahun tu kuya mayuh program sidaya nen baka program sidaya berengkeh 30 enya miring lalu malam 31 bisik pengerami ungkup anamit ngau merasa but gawai ke pemandu maneh koya 31 hari bulan 5 enya bisik miring lalu pukul 4 semua makai baruai. Sida ya bisi 96 pintu
5: ku ya.
4: Apa rumah panjang itu ni? Jadi semua orang rumah panjangnya 546 ikut ku ya. Apa mayuh tau. Tu ndak
5: tanya. Nak rami ku
4: dah tak tahu. Au sigi rami belama tau. Alu start meh program rami ngau bepekit nganti jam 12 tengah malam ngirup nganti ngirup ai pengayuh ku ya. Lalu acara kemuncak sida ya 2006 hanya niki ke bala ke udah umur 50 tahun ke atas ku ya. Nyak ke ngadu ke bala nembiak atau ke belia umur 18 ngagai 49 tahun. Tahun 2024 sebab niki ke orang ke nguai ke rumah panjai sidak ya nen. Apa mana mad ke adat sidak itu ne atau ke pengawak sidak itu.
5: Yeah.
4: 2025 orang ke niki kurang kempu menua. Bakal sidak ya di Selangau tadi tu ada sidak Patrick tang sidak itu. Tu orang ke nguai ke rumah sidaknya enggak ditikik ke sidak ya. Udahnya orang ke udah tua umur macam-macam nitih ke tiap tahunnya nak sama nama tu pengapa yang kreditian itu ke gintir dan sida es rumah hampu mana hamat ke namanya main ke bekenya okey dikenang ricah kari kawai kita okey jadi ya ngenuan dia nada lagi nen
5: ya
4: Maria
5: Pak Mua tu hari tahu udah bisa enggak Ken Michael ke mulai ngau bala peninggal kita ya Pak.
4: Iya, lagi mayuh kebenar ya. Dan terima kasih kita ke bisi merekomen kita ke udah bertelepon dengan kami dua nen ke pagi tahu harap ke kita sama mujur meh ngau perambu hari gawai itu elok ya. Okey, jadi 9 pagi kita ulih mendiang ke berita di Kuala Lumpur. Udahnya lagi begulai ba awak Y 912. Okey, bertemu baru kita ba awak ke Bukai Peningah. Selamat pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatankuasa khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Kirana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 25/5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agik Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisi di Sarawak. Bisi datai maya tu bini Kepala Menteri Datuk Amau Puan Sri Hajah Laila, Datuk Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Datuk Amau Bujang Muhammad Noh, Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega bisi dibaik Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modennya berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endur mensia mayuah bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai di jamu bak pengerami Malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ngayan ke gaya penghidup sosial ti berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari hari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
4: Lagu-lagu bangsa kita,
5: ini bisi Nur Bukai, tentu ya bawa FM.
4: Begulai sejalan.

Selamat pagi Sarawak, Tanah Kenyalang. Mulai bab Y 9.12 pagi tu. Tu ya aku, Ken Michael, mulai kau kita 9 ngagai 12 tengah hari. Sari tu 25 hari bulan 5. Hari 1 tinggal 6 hari puang ye. Nur kita ngintu gawai daya. Okey. Lalu 2 pagi tadi kita mulai ngau Sam ngau Gibi Amanda pagi tu. Terima kasih ya guys sedua ya meh. Laban udah tumu dah ni pagi tu. Tumu begulai kau kita bab 2 pagi. Kenyau hari pukul 6 pagi tu tadi ya. Okey, lalu bab Y 9.12 bakal selama kita bisi 7 pengerai pukul 10 pagi tu lagi. Tang pagi tu bisi special mimit kuih nama special laban dah lepas tu lagi kita bisi randau bergulai dengan pegawai tau ke pemesai hari upis kereta darat Malaysia JPJ berkawal dengan sekedar hari atau jalan alun kelebih lagi maya musin pengerami gawai dayak ke dekat data itu elak peringat. Okey, jadi kita benung teriba benung bak jalan alun pagi tu harap ke sama belak berjimat lalu likun selamat datang bandung mereka dituju kita pagi tu. Tu lagu Ari Augustine Marikan ngau Gennarino Jaraki Aik Gawai. Lalu dah lepas tu lagi kita menghabisi lagu Reveals of Versa Semina Alai Penyangkai Bawai 912 Bawai FM.

huruf air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan tim.

Besampikah semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, mengkat neraja, berkebung baka langit.

0: tempoh baru kita pendengar dalam Randau YFM kita ke sekali itu yang dibakar selama kami muka program kami ngau ngenatai ke terima kasih ya tapi basang lagi kita ke bulan kami bak YFM Iban RTM di Kuching itu. Jadi ke minggu itu berserimai dengan pengerami ke dekat data itu seminggit benar kami ngau ke sikuk pemesai RUPS kereta darat ke suah bulan kita ya. Lebuah mantai ke mayum macam info penerang kelebih lagi berkawal ngau pengelikun bak jalan alun. Jadi awak kaku ngau ke temuai kita ke sekali itu ianya bergulai ngau Tuan Christopher Alex anak Boniface Barau ianya ketua kanan himat pengurusan JPJ Negeri Sarawak ngelalu ke penatai nonton.
1: Oh, terima kasih DJ.
0: Ya. Jadi nama kasih lama minta lebuah maya pengerami itu segi dah time bala kita studio kita di tu. Jadi ke sekali itu bala peringat tentu dah nemu tuju kita ke datai ke studio. Amai kita nya tadi suah beranau ke perkara tu tang maya musim pengerami itu kita ngenang perkaranya baru laban utai tu berguna benar dalam hidup kita lebih lagi orang ke dekat pulai mansang yang menua diri sering main dengan pengami tu. Jadi kita sudah agak berkelala dengan Tuan JPJ kita ke sekali tu uji kita ngenang Tuan nama kebuah pengelikuan berjalan Tuan tu berguna benar dalam hidup kita ini tiang hari Tuan.
1: Oh ya, pengelikuan berjalan Tuan ya topik tu kadang-kadang temanya tiap hari kita jarang tu kenai ka dalam hidup kita sehari-hari tentang isu tu dah jadi baka agenda nasional dah tau nama kebuah pia laban pengikut je lalu tau ante nak de perhati ke kita ante nak de atur kita betul-betul ia tau pulai ke merugi ya. Nah, ni bakal lantai lebuah main berbadi semuanya ukai setakat dia nyau kenyaja mayo impact bukai impact dari segi institusi keluarga ya impact dari segi sosioekonomi keluarga ya orang ke kena babadinya meh jadi enti ni teh ke baka kajian mayros sebelah sudah tahu ya ini teh kajian mayros tahun 2024 ya dianggarkan kerugian uli datai 19.7 bilion ke Tegal babadi berjalan haluan tau.
0: Pengerugi
1: kereta rusak pengerugi dari segi mensia human capital kita yang ya. Maka nanti mensia siku mensia atau bisa nilai yang bu berapa nilai ekonomi boleh dijana ya nanti semaya nak berbadi yang aku buat perintah atau tadi ngambil utai ngam mendaut itu serius yang buat penting kita nickel issue tau.
0: Mutar
1: ke perkara atau
0: ngono ke uliah kita ini tuh.
1: Ya.
0: Amai punya penonton. Nanti kita mendak tadi banyak penusah kadi berjalan luan dia tu lebih lagi sirap enam tu sika. Balan nembiak na tuan.
1: Ya.
0: Balan nembiak. Jadi nembiak tu menjadi ke pugu pemansang menua
1: kita. Pugu pemansang menua kita.
0: Ya. Nanti kita kedudi itu na tuan.
1: Ya.
0: Aw, amai betul punya penonton tuan. Jadi nanti luan luan berkunci tuan. Niti akan penerba utai kuda dari tempuh nuampu depan siak kita bo pias kita daratnya nama pun ia kebenar ya tadi penusah babadi berjalan tuan mayo roda nama utang depan siak kita tuan
1: begini. Oh, jadi selalu kami agak ceramah selalu kami bertemu ngau bala-bala masyarakat babaruhnya ba masyarakat ngau community nya jadi pun kami mai babadi berjalan tuan tuan ya kadang-kadang kita yang mensia tu deh dari segi pendiau kita sebenarnya dari segi pengelikuan kita nitiah kena kita undang-undang berjalan laluannya kita ambil contohnya dah ter yang berjalan laluannya tadi pengelaju nak pengelaju gue sampai 90 km sejam ya. Yang kita main kereta kita lebih dari 90 km sejam kita ngejuang kena berbadi hanya salah satu sebab nanti bakal kadang-kadang kita itu tadi nemu kawasan tadi double line kita ya tapi agak ke kita mutu wang kenya ya apa yang tahu ngejuang kita badinya meh ukai ke Tegal pun berbadinya Tegal jalan aluan ukai ke Tegal pun badinya ke Tegal kereta kita tiang tanya hari sikap kita empau nya kebuah kami ukai ke KGPJ aja ya. Tidak PDRA no, nama-nama agensi ukai ke bertanggungjawab tadi deh nangka uliah kami itu tadi neriat ngatur undang-undang berjalan laluan tu ngambil ke utainya tadi nak jadi budaya ya.
2: Jadi ini penuhan tu tadi. Kata hari rundiang orang kemai pengangkut nyempung.
1: Iya. Perangai ulah yang pung. Kadang nak sabar.
2: Kemai betul.
1: Namu kita ngai lawan. Tahu tu muka kita mau buat. Semua jakob kenyam ya. Ngambil kita nak berumban baja lawan. Ya kebuah.
2: Amai. Tapi kita mendak tuan ya. Ni buah tanya kira kelimbang bimit. Penerbak kumpul ke baja lawan.
1: Ya.
2: Kadang buat traffic light tu terlibat lampu isyarat. Tadi. Bedau gaduang lampu berluar.
1: Yeah.
2: Tidak ke enam tau sikal tu tidak buat tau. Udah mecut dulu. Tinggal dua tiga sikian lagi lo lampunya bertukar gaduang. Udah mancang dulu. Kadang bisik cerita ke buka ya. Ngagai lampu isyaratnya tadi. Alah alang pecut
1: kajak. Pecut kajak.
2: Ya, tetap buah kan jadi.
1: Iya. Tapi kenyam ya sebenarnya.
2: Jadi nyak menteri bapak ngai bagi tai tadi. Tua kak mancang kerja likun pulai likun. Bapak ngai bagi tempo.
1: Iya.
2: Jadi tanggung pengawal di pejalai ke kita tuan tentu ya berat upiah kita dah
1: yeah.
2: Suah dan orang yang ini tuan kamu mendak kita kita orang sikit berhati
1: yeah.
2: Yang megap polis pun biasanya jadi kak pendak nyak sikit udah tanggung pengawal kita dalam objektif kita piagam pelanggan kita jadi berkeni tuan peranan kedap pejalai ke kita tanggung pengawal kita tuan.
1: Oke okay. Tanggung pengawal kami ya upiah mengangkut darat Road Transport Department ya. Kami bisa isi akta dekat ngau akta pangkutan jalan 1987.
2: Ya.
1: Alam aktanya semua pasal penglikun jalan laluan, pasal technical perengkap ngangkut, pasal documentation perengkap ngangkut ataupun sebagai orang ke mai perengkap ngangkutnya bisa alam akta magang. Ya. Jadi tanggung pengawal kami atau tanggungjawab kami itu tadi ngambil kebala orang awam nitiah berkeni ke atur dalam akta APJ tadi 1987-nya. Nah, nyak sitai. Sitai lagi. Selain ada yang menguasai undang-undang tadi, kami bisa mengaga nama-nama kolaborasi strategik lah dengan agensi-agensi bukai. Dari segi aspek evokasi keselamatan jalan laluan lah. Ya, contoh ya, ngau sidak sekolah, ngau sidak kilang-kilang, ngau sidak pihak bukai kebisi kepentingan ngau kami lah,
2: yeah.
1: Pemain industri semua. Ya, laban nyajak platform ngau kami nyampai ke message-message berkaitan ngau penglikun jalan laluan tu. Ya, alam masa yang sama mega kami pun bisa ngau nama ngagak kolaborasi strategi gak ngau upes-upes perintah bukai bakal LPKP, Lembaga Presiden Kendaraan Perdagangan, okay. Ya, serta Puspakom lah. Puspakom ini salah satu ya. Nyameh, salah satu tanggung pawak GPJ. Dan saya selalu ke kami itu, agak kolaborasi dengan hidup PRM. Opsus sepadu, PDRM, AADK, KPDGP, nanti kami agak ops, kenyak ya. Oke, okay, nama tujuh kami itu tadi, ngambil penglikun berjalan laluan tadi deh. Ideologi ya maksud tadi rundiang bala masyarakat itu tadi deh nganggap penikah jalan itu sebagai utai ke patut dikemerat amai kami itu uli yang luar sama semua tapi nanti bakal mentaliti kita agak nak nyak deh nak ada yang guna ya nyak kebuah penikah jalan itu tadi isu itu tadi patut di titik berat lah sebenarnya
2: nyak diputar
1: diputar ke
2: lebih lagi rundiang kita
1: baru rundiang kita mampu nyak kebuah kami dari GPJ PDRM nangkak kuliah meh mutar kita tahu.
2: Amai. Nanti kita beda ya, peringai semua nanti kita beda menguak ke jalan ke araban upis kita darat ngau PDRM ngau agensi pengakuasa kebuka itu tadi. Kita tu ukai ngeluar kesamaan. Nanti boleh ngai ngeluar kesamaan.
1: Ya, ya.
2: Kita nemu kadang-kadang orang kedesamannya tak berjerak sebenarnya.
1: Ya.
2: Nyo ngasuh orang pedih tegi ke kita.
1: Ya.
2: Tanya kebuah kita terekum benda nama advokasi ke kita ya.
1: Advokasi.
2: Ngagai sekolah kita bisa ini tuan ngagai sekolah lapan hari mit kita yang tadi ngajar balana kita berkeni cara teka sesenang maka ngelayang jalan luan berkeni
1: udah kita berkeni lah
2: kereta ni kipas
1: kadang-kadang kita kena kita setakat kena aja nangka kuliah kami deh setiap kami kena media sosial berkongsi ke nama-nama video-video berkaitan dengan jalan laluan tip-tip keselamatan nyalah bukan ngena Facebook ngena TikToknya sih udah nyalah dan dalam masa yang sama ada tu kami selalu ngasuh bala masyarakat luar ya nak dalam SMGPJ kita tadi bisa iaduan. Tapi semua kita tertemu ke orang bisa ngelanggar aturan, ngelanggar adat kita ni tadi. Tahu kita ambil gambar, tahu kita ambil video, asal yang pun nombor pelatnya terang, tahu dah upload je dalam platform iaduan.
2: Ya, betul betul. Ha,
1: ngambil kami itu tadi uliah turun padang, ngambil tindakan.
2: Jadi aku pun nyukung sebenarnya bila pendengar ya bertemu ke depan sur ke Tuan Christopher tu tadi lapan aku pun pun kalau kena aplikasi MyJPJ lebih lagi ya, e-aduan tu tadi orang ke butuh double line tadi nyuka ngelantak orang kena motosikal tadi jadi lalu seminggu benda dami kamera keritanya tadi buat dashcam tadi udah muncul danjung jadi bisa sambut dari MyJPJ madah ke report udah diterima akan dijalankan. Jadi nyam tadi terima kasih yang JPJ betul benar apps ke dia sedia ke sedia tadi. Jadi aku rindu main kenang sementang advokasi itu ngajar orang tu tuan. Lepas nanti kita mendak keliak JPJ ngopo yes. Ama orang agak rebel tu kini dia kena saman korang tang. Kebenar ya tadi tujuh kita yang tadi dekat nyaga penglikuan kebenar kita dia
1: main. Nyaga penglikuan.
2: Aw, lepas kadang awak ke tadi orang merti dengan jalannya apa mam main apa ya.
1: Ya.
2: Jadi nyak mentadi Siti area tu. Jadi harap ke belah kita peningai yang tiada buah opis kereta darat sidak JPG ngau agensi ke Bukai lempang jalan luan merasa apa semua beri kerjasama ni tuan ya.
1: Ya, beri kerjasama.
2: Musim pengeram itu semua yang tadi tuju ya ada kena nentu ke penglikun kita mansang pulai rindu ke dia tuju.
1: Iya.
2: Jadi tua tu dah lama ngenang udah berjaku ke sementang tu jadi udah tu lagi tuan tua bisik dekat ngenang perkara Bukai penyalah-penyalah ke bisik dia kerja ngau teknologi ke dia kena pihak kereta darat ngau agensi penguasa ke Bukai buat jalan ke pengawal jadi sebenarnya nada salah tu berperindang dulu ngelaku ni tuan. Jadi kita berperindang dulu peningau udah tu lagi yang nak ingat bukan lengok kami bukan lengok ku tuan Christopher Alex RUPS kereta darat bertemu baru kita udah tu.

0: Ya, bertemu baru kita peningah bak dalam meranda YFM kita ke sekali itu nyaling lagi kita ke baru mendiang ke kami nyadi aku Edmund Langi ke sekali itu beranda ngosiko pemesai hari upis kereta darat menua Sarawak ya ke suah di kangau kami ngagi studio ngenatai ke penerang ianya Christopher Alex anak Boniface Barau ketua kanan himat pengurusan JPJ Negeri Sarawak nyadi itu kira kenyamua randau itu tadi itu no. Ya. Jadi tua tadi bisi udah ngenang senentang ulah perangai siku-siku. Ni nak ke pemesai empas perkara tu. Lebuah kita ke bak jalan tuan-tuan. Nanti kita itu tu dibisi betul lah ansur.
1: Kita tak jalan tuan-tuan.
0: Nama penguntung bak kita ngau kelebih lagi bak orang kebuka tadi. Sama-sama berumah.
1: Berkata kita mendar ya. Nanti kita ke nganggap jalan tuan tadi tempat selamat. Nur kita mai perengkap ngangkut kita deh. Penting sikap betul ansur itu sebenarnya. Kenapa? Laban te bepun hari kita tempau, ya. Pama kita bepun kita tempau kita betul ansur. Bala anak kita pun nitia ke kita ini. Kenya ya. Amai utai tu bakal pada kita mian ya. Teng sebenarnya impact yang besar ya. Nya maksud saya tadi. Nya kebuah ya. Maya kita berjalan laluan tadi. Titih ke undang-undang ke dapat kepatuhan ya serta betul ansur kita maya kita terutama maya kita berbuat ke simpa yang maya kita ke pansur simpa yang laban jalan alun tadi deh okay, kita ajak kena ya.
0: Jadi kadang-kadang maya kita terima itu perbaikan ya. Kamu lah perangai itu maya terima. Dapat demi ya.
1: Dapat demi
0: ya.
1: Kalau
0: direkod sedak dalam muntah sedak ya. Aku kata saya kena kadang tuan. Tidak buah tuan ngano orang ke temu ten sin sirup meluan tuan tadi. Namun itu apa lah nak lagi namun ngano orang.
1: Namun ngano orang. Ya ya.
0: Jadi itu ngenang tentang penyalah ke min. Ya kena untuk saya memang berjalan luntang. Suah bekerja orang. Atau
1: tujuan kau tak kenal ikut. Tuh, ngambil ke contoh lah. Nama kau masuk dengan DJ ni. Ngambil contoh lah. Kadang-kadang kita itu tadi deh. Benua kita selalu diperhati ke kami deh. Kadang orang temu tamak simpang. Kita ambil contoh lah. Benua-benua main kereta, main penentang kau temu tamak simpang deh. Utainya memiap dah kita. Tapi sebenarnya utainya tadi. Tahu ngundang ke berbadi? Nah, laban ketegalnya tadi meh. Atau kadang-kadang megah himpuan. Sesemudah mereka handphone dia nyapin tau undang berbadi meh tegal yang nyawa telipuannya tadi yang nak fokus berjalan laluan ngejuang ke berbadi bisa ya meh hanya lantara kita boleh ada kunci kau dia tau
0: nanti kita benda apa yang kedengar lampu isyarat
1: lampu isyarat au
0: au kadang orang ingin wah tamak simpang nak bapak dah tadi lapa kadang kita pun nemu kadang ti lebuah orang ke baru dah tadi city luarnya ini di simpang rumah sano tau ke jak okey di tau ya kan nemu kan ada dia au tau ya jadi itu lalu
1: ngiat nada nada bahasa genial nada nya sebenarnya
0: jadi nya tadi kadang orang di belakang tadi nyonak kadang lalu ngerempuh
1: ngerempuh kita
0: Nah, yang tadi mengujuang kan tadi. Banyak kenyataan tadi ilap kita, ukai ilap kita segenil tu nyak bertuju ke gagak.
1: Ya, salah satu contoh ya lah. Namanya ke contoh bukai dia bak kena jalan bak pansor di simpai yang kadang-kadang 50-50 pecuat. Nyak pintau ngejuang mereka berlanggar kadang-kadang.
0: Lepas nyebut tentang segenil tu tuan. Kadang kita ke bak simpang. Bisik kereta datang dari sepiak kanan. Tua kak pansur tua nak nemu ya kak tamak ke tau ke terus tang udah semaknya daripada lu tamak ke banyak ke tau dengan suah nyu angat ga jadi nya tadi segina tu nya sikit berguna mai ada kena kita tadi nak kau lihat mentik tua nak ingat ada kau ngau mentik tadi tang tua ingat mentik tua nemu audit tu simpan aku break segina
1: nya sitai segina
0: penting kadang segina tu pun tau dengan suah carut sampai
1: gelap bakal apa piten kita nya salo Piten tapi nanti uliah anak kalau berumban kita ya. Sagi agi bisi kereta pedak kita. Ia pedak jauh bakal kena laju. Tiang sebenar kereta laju. Nyak selalu ngasuh kita maya musim-musim tau lah musim pulai perayaan tau deh. Tu uliah berjiman lah maya bapak piten.
0: Jadi kita minta bebang ke pulai rami kini mansiang ke benua pulai rim benua tadi. Anda nak pergi mana? Apa mayu ke bala ngetuk bapiten?
1: Ngetuk bapiten.
0: Namanya belelak, ngirup sekejap kini. Jadi jadi tentu kita bisa berkena ke teknologi itu.
1: Ya, okay.
0: Kalau kita ke okay, maka ke 20-30 tahun sudah semua kena manual megang, kena kan dia tu kita mendak teknologi bisai. Bak seminak bak tunjuk jari je utainya. Bak ni bak UPS kereta darat pun tuan. Atur berkenak ke teknologi bak pengawak dan penjalan kita ni tengah hari.
1: Nah, okey, mai dengan teknologi dia tahun ya. Mai munyi kenuan DJ ya. Sebab tu zaman kita kelihatnya nadai GPS, nadai Google nama Google Map tekenya ngagai nama Waze nya. Jadi kita tahu deh, kita ini bisa Waze, ini bisa Google, Google Map nah. Kita dah nama deh. Pukul berapa ku apa kita tahu ya. Nya udah site udah uliah mantau kita ada segi ngerancang penjalan kita. Ke dia tahu lah kami hari itu ya. Jadi dari segi baju PJ dia tahu deh, kami dia tahu ini bisa nyalah siti salah satu ya apps MyGPJ-nya. Webai bala-bala pengguna tadi ya tahu ngagak aduan, udahnya tahu renew rute ya, tahu renew driving license, dan apps ni buah ke counter pan. Serta dia tahu kami dia tahu pun benung menguat kuasa speed limiter device. Nanti nuan baru nemu tetan ya. Speed limiter device tu khusus kena ke luri ngobas express. Ya, jadi bisa mea nextnya lah, next session lah baru kita cerita saya tahu. Kena yang pasal speed tu. Tapi khusus kadang kak berkongsi ya. Speed limiter device tu, depan yang bas setiap luri ataupun bas semuanya deh. Ngambil yang pun pengelaju kita ada deh. Bisa takat yang pun, bisa ada yang pun. Nah, boleh laju larinya. Contoh lah, nanti bakal dan tetap ada pengelaju ya 90 km sejam ya. Contohnya, ikan saja memang pengelaju ya.
0: Tanya perengkalnya tadi.
1: Perengkalnya tadi.
0: Nagang ya, nakaknya aja.
1: Ya. Ini ambil kada... Bukan kada, sehingga sudah diinfos kami, pin seminat dia tahu, agak fasa alam pemasangan ya. Dia tahu, agak semua luri, semua kendaraan berat bah, Sarawak itu. Kita dagang tu semuanya. Okey. Siti dagang, dari segi teknologi dia tahu, mari tahu, kita bisa medsos, kita bisa Facebook, kita bisa Instagram, TikTok, X, kita kena ada. Peranan medsos tu amat penting. Lepas terutama sekali bila ngelibat dari segi kami kak nyampai ke nama maklumat-maklumat terkini. Pasal tips-tips keselamatan jalan raya ataupun nama-nama aduan. Kadang-kadang bakal kami pun kena mendak medsos pun bakal contoh bah serta-serta orang bakal seorang update semuanya. Harinya apa boleh dekat kami kena kami jadi ke reference bagi kami untuk kami ambil tindakan. Dia tahu nak bukan subak, dia tahu subak paman dari surat kabar ataupun aduan orang bukai orang ramai. Jadi dia tahu yang ni lebih meluas setakat hari surat kabar je, hari media sosial, hari e-aduan, apps-apps ke melibatkan aduan. Ya, salah satu sumber untuk kami mutar ke enforce kita tahu.
0: Lepas nak tanya, besar lagi buku.
1: Besar lagi buku lah.
0: Jadi kita berterima kasih dengan bala kelebih gitu kita mendak dalam laman sosial kita kira tu. Orang berkongsi ke gambar orang accident atau ke orang langgar atur. Lalu hashtag tu, hashtag JPJ, hashtag PDRM. Jadi kita tu ke mana
1: orang? Ya, kami berterima kasih besar lagi bala masyarakat berluar lah mantau kami dari segi tanya lah. Naga aduan kena. Ya. Ya sebenarnya.
0: Amai-amai. Jadi terima kasih kepada kita peningau sudah nyawut UPS kereta darat kelebih lagi nyawut perintah lebuah memutar ke perkara tu. Lepas engkau kita yang tadi nak boleh akses e-aduan tau kita bukan. Jadi cara begitu Siti Eri atur kena kita mantu harapan UPS ke berkuasa. Jadi tu awak berkenang senentang kempen penglikuan berjalan luan. Suah mega nuan datai ke studio pegulai dengan Tuan Michael Beranau senentang penglikuan lama. Berapa tahun tu dah tua tu menang senentang tu. Ni nak empas kempen tau ke randau kita itu Tuan. Namanya atur kita ke nyaga penglikuan tu.
1: Jadi nak empas ya dia tau ni. Sering dengan perkembangan teknologi kemarin hari tu lah. Kita bisa Facebook, TikTok, Instagram ni. Kadang-kadang kami pun kena bantu dari bala influencer ya, kira bakal sidaya uliah nyampai ke message pasal penglikunya lalu lah influencer kadang-kadang lah. Dan tengok tanya tadi ke dia tahu lah kami meda yang pun impact ya tadi deh nak bakal kita zaman keliak dia tahu bala-bala nembiak ke meda message tadi deh sidak jampak genangkap nyak kebuah mana yang tahu medsos sebenarnya leban nama-nama berkaitan dengan penglikuan jalan laluan kita boleh berkongsi ngau lebih lebih kata nyebut meluasnya
0: meluas
1: besar gaya bungkuar kerembai ya besar gaya kerembai ya nanti banding ngau subak Utai tu seminar dia kongsi nanti semua orang ngau ke kami ngagak ceramah aja. Nah, baka okey sekolah tu ngau ke jemput-jemput ngagak ceramah. Tang bungku repen ikeh sekolahnya aja.
0: Sekolahnya aja balik cigo.
1: Balik cigo, jadi dia tu ukai setakat balan cigo namanya uliah satu Sarawak pun uliah.
0: Betul.
1: Ha, nya kami nak berputus asa sangka uliah kami tadi berkongsi ke pasal pengelikon jalan tu ngena medsos. Nya guna salah satu kempen dia lah. Tengok tanya tadi berpanggil bab masyarakat pula.
0: Ya. Mayuh ni perkempen dia tu nanti.
1: Ya, sikit minta sukuang semua.
0: Tadi nak tak uliah main hukis ke berkuasa nak taik ke penerang lagi kita yang mantuk nolong kita. Lama JPJ ngupis berkuasa ke bukai datai mantuk nolong kita.
1: Ya.
0: Jadi tanggung pengawal mesti mayuh tuan lebih lagi orang awam tu tadi. Pak dalam atur pengikut nama tanggung pengawal sidang.
1: Mari munji kesebut ke tadi ya. Tanggung pengawal bala masyarakat kita ya. Jadi kecuntau agi bala anak kita nya ja. Laban ante baka bala anak kita tadi deh. Berarti kita deh nya dicuntau ke patuar deh. Utanya berkekalan sampai ke generasi kedua di hari.
0: Betul.
1: Nya ja sebenarnya. Bila utanya berkekalan, ya secara nak langsung ngurang ke orang berbadi berjalan luan. Kadar orang berbadi berjalan luan. Nya penting yang kita dia tahu jadi kecontoh ke bala anak kita.
0: Teladan
1: kita. Ya. Ya.
0: Dalam main je cukup lah. Lalu yang kita itu tadi genang kita nak sono kita lebih lagi dia tahu apa yang lain.
1: Iya.
0: Apapun apa yang lain, ruang biliknya apa?
1: Ruang biliknya dulu.
0: Oh, betul ada seliti yang kita.
1: Iya.
0: Berlama tu. Jadi kita nunjuk teladan mana kebelan biliknya. Jadi generasi kuda tu ilaknya
1: nyulikun ni, nyulah berpikir. Nyulah berpikir santanya, bukan ni orang tuanya main kereta, main perangkap dengan kau. Bukan nyamit titik ya. Ya.
0: Jadi nyamit rindu ranau tentang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nyulah datang ke pengunjung. Tang nama, aku ngai nak nukik nuan, ngai nak nanya nuan sedentang pesan nuan ngajak bala peninggal. Kelebih lagi ke dekat mupuak betul. Kalau dekat mupuak dalam lagi nuan ke kat mupuak ke.
1: Ya.
0: Kat mupuak. Nama pesan ke kita semua tu. Nama yang ninggal pesan.
1: Nyabi tu menikap kunci ke semua ni. Ya. Kami di GPJ di tu. Ya, bisa ngagak ops. Ataupun mana ops serta evokasi keselamatan jalan raya luar lah. Ya, berpuan dari 24 Mei tau sampai 5 Jun. Laban ops tu tadi sekali ngau hari gawai, hari raya haji, hari adiarha, ngau cuti sekolah sebenarnya. Jadi mesti mayanya orang menung pulai beringku, pulai ke menua, pulai gawai nyalah serta pulai hari gawai fiam ya. Ya, jadi kami upih mengangkut tau JPJ Sarawak tau minta agar bala semua peninggal maya kita pulai kita rancang perjalanan kita ya munyi ko de kerana kita tadi kita gitu nyu bisa US nyu bisa Google Map nyu bisa nya tau nya merancang kita ngambil kita nak beruban nah sitai age kereta kita sabia kita mana-mana dulu sebelum kita ngepuan ke perjalanan kita takut lagi nama-nama bajal lalun ke sangkut saya pecah semua nya tau ngundang bebadi tekenya. Dan nyata tadi mari kita bajal aluan ya nya saya bunyi kesebut tadi ne pun hari kita empau nah ndak betul langsung ndak terima rasa laban jalan aluan nya ukai kita ajak ke mai bisa orang bukai nya me dan adanya tadi to first and last and foremost pitan dia to kami mendak selalu mat kes berbadi ba pitan bajak pembunyo dah nah ndak berjimat mai kita kena kemudahan pitannya. Amai keretanya pada kita bakal kena laju dari jauh. Yang tadi agak-agak lah pihak. Ha? Tu jamai pesan ku DJ. Agak bala peninggal tau.
0: Jadi pesan tanda tang harap ke kita semuanya tadi simpan. Jadi ke bekal kita pulai ke Brunei. Saya tak pun bakal pulai baru
1: kita. Pesan mana?
0: Kita ke Gawa. Jadi kita dekat medak sida tadi. Likun datai de menua berami gagati bertemu bala kelama dan nak di ngau beranau ngau bertemu semua pulang kita baru ngau likun baga ngaji rumah ke
1: sida
0: ya
1: bunyi ko motor tu pandu cermat sampai selamat.
0: Sampai selamat.
1: Nama kini ke ngelihat je ko iban eh.
0: Riba ngolikun datai ngolikun.
1: Oh, riba ngolikun datai ngolikun. Ya, terima kasih. Riba ngolikun
0: datai ngolikun. Apa banyak ni. Okey, teringat terima kasih ngagen wana Tuan Chris.
1: Okey.
0: Ya ko dah datai ngagen studio ke sekali tu. Ana dicu no datai kita. Nasi ke pengawak. Kita nya di cigo tu.
1: Ya,
0: cigo jalan luan.
1: Cigo jalan luan kurang.
0: Au jadi api yang megang datai ke selamat hari gawai daya gayu guru geranya main ngagen wan tuan. Awak ke mujur datai de menua pihak mega bergolai ngopala ke dek saya. Apa yang mengagai ngagai bala peningai kita. Pesan dari gawai tuan.
1: No, jadi aku tu ngambil peluang tau mengucap selamat hari raya Aidiladha. Agai bala muslim kita. Selamat hari gawai bala bala kita dayam kenyam gua dia. Oh, selamat hari guru. Baru tahun ya, saya bagi guru, bagi bala cikgu serta nyameh selamat hari percutian lah, bagi bala nembiak kecuti sekolah tu lah. Panjai misi kita, ngajar mudah je pesanku.
0: Okey, terima kasih nyak pendengar. Rapas meh kami doa ke peranau yang nyak gawak ada beri ngagai kedua yang ke sekali itu. Tang nyak tadi sapi kami kita mujur mansang serta pula yang ngagin.
1: Amin.
0: Terima kasih ya. Bukulai tadi kalau Tuan Christopher Alex anak Bonifas Barau ketua kanan himat pengurusan JPJ Negeri Sarawak. Bupuak kami sekali tahu tentu kami doai ke peranda baru. Udah tu ilah kami dari WFM Ibar ATM Kuching ngau JPJ Negeri Sarawak. Merik besar terima kasih kepada kita. Bertemu baru pandu cermat sampai selamat.
2: Statistik mandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah tidriba tina nitih ke atur jalan alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri, ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
3: Ya tadi peningkat kita dah mendiang ke randau statement mengulai ngau pemesai Ari Upis Garita Darat JPJ berkawal ngau sekadar Ari atur jalan luan terlebih lagi maya musim pengerami ngawai dayak ya ke dekat datai tu lah au jadi ngambil ke sekadar Ari perkara ke bisa dikenang utai ke bisa dipadah ke barandaunya tadi mega tak benar. Jadi ke lalau, jadi ke tenggau kita lebih lagi kita ya ke berbaik ke kereta lebih maya musim pengerami laban maya musim pengerami tentu ya kereta perengkap pengangkutnya tadi mayu hari selama laju hari selama jalai pan balat sekut hari ke ngelamak tu ini ngarap ke kita sama belak likun lebih ya ke bertengah ke jalan luan au lalu berkenan ke kau ke jalan luan mega kita ya kenyang-kenyang pagi tu minggu tu kini bisa mulai kelirik lebih lagi tengah jalai pesisir pantai jalai tebing tasik jematan Batang Lupar 1 kita ikai udah dibuka minggu nyen kemari boleh di tengah kita gemandak kagi pejalai lalu PM gak kita ya ke tengah jalai nak ngarap ke nanti boleh nang tu ba di si jalainya laban jalainya tadi nang di gagak Siti Alur Raja pulai ngau mansang ya nanti kita ngetu ba di si jalai tadi tentu jalainya tadi nyau maja miet kita ke mansang rispiat tu ngetu sida ya ke mulai ke diri rispiat nyen apan ngetu dini nak jalai miet jadi nya tahu benar enggak ngatai ke penusah kelebih lagi kita ya ke bertengah ke jalan luar nau jematan Batang Lupar 1 tentang persiapan pihak jematan Batang Lupar 1 tu nang jadi kebuah mulut jadi kebuah randau buah kenang kita minggu tu Siti Ari projek infrastructure ke di pejalai ke perintah benua kena beri pengelantang kena ngangkat ke ekonomi mega sida ya ke diau ngelingik jematan sida ya ke di sebuyau di Beludam lalu basket dan dur bukai mega ya ke ngelingik jematannya. Okey, hari perkara pengelikuan jalan alun. Dah lepas tu kita dekat berkenang mekaul ngau pengerai. Nyalai dah lepas tu kita mendiang ke nuju pengerai. Begulai ngau melati ngau temuai hari upis menteri pengerai pagi tu KKM. Dan sebedaunya merindang kita ngau lagu. Tu lagu hari Veronica Natasha ngau Richard Rosanna. Bujang Pengabang Aku Subah. Bak Y 9 12. Gulengok kami pagi tu. Tentu ya. Bak YFM.

0: CSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah.
0: Apa? Nyamai-nyamai mentip ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global. Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ya, aku saya terima kasih ya. Lalu kemerik selamat hari gawai agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke pitai lah pegawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri ngindia ke diri dia lepuh ada jalan lalu ya. Aku harap ke kita ini agak penglikun jalan mah di lebuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak kau ke ngasai diri mesti sebenarnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai nya baru tahu teriba ngabe ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini aku ngai nak ngerah kita lebih

0: padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya susah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodi, Taban Perliman P202 Suyaman.
2: Ini di Sindur Bukai, tentu ya bawa FM.
3: Ya, jadi ya mari sama pagi dengan semua bala peninggal kita bawa FM ke pagi tu gulai bawa 9.12 kita ke pagi tu nyalai kita ya gulai baru bak segmen dan nuju pengerai kita ke di keluarga kami nanti hari 1 pukul 10 pagi. Jadi ya pagi tu bakal selama mega betuah betuah benar kita bawa FM laban bisik pemesai RUPS pengerai mega ke bisik datai ke konti FM gulai ngau kita bawa program nuju pengerai kita ke sarito kalai sekali itu dekat berandau ke berkawan dengan penyedia servis gigi sekolah di Sarawak. Nyalai ke pagi tu buat studio aku lalu ke Siko Indonesia Gigi kita ia kedatari pejabat pergigian bahagian Kuching ianya Puan Lina Anak Girum. Selamat pagi Puan.
4: Okay, selamat pagi DJ.
3: Awaknya dia ya, selamat pagi. Terima kasih laban udah ngelimpang ke Drempu mengulai kau kami bak nuju pengerai pagi tu.
4: Okay, selamat pagi. Pagi semua para peninggal. Jadi terima kasih banyak ngagai nuan DJ. Laban kau dah mari peluang ngau aku berkongsi penemu senentang kau penyedia servis gigi sekolah di Sarawak. Bakal ke pagi itu.
3: Iya, awak jadi kami pan berasa bertuah mega anuan uli yang limpan ke Drempu gulai ngau kami ba nuju pengerai kita ke pagi itu. Jadi ba pun tanya kita topik kita ke pagi itu puan uli nak kini nuan rang ngau lansak senentang ngau servis gigi ba menua kita di Sarawak itu.
4: Okey, servis gigi di Sarawak tu disedia ke Opis Menteri Pengarai Malaysia ataupun KKM ngau kerjasama Menteri Pelajar Malaysia KPM. Program tu diperjalanin nintian tahun untuk menemiak prasekolah, sekolah rendah ngau sekolah menengah ngau mesedak KKI atau ke kanak-kanak istimewa ataupun lebih di kenal ngau kanak-kanak keperluan khas lah. Bak semua sekolah perintah ngau sekolah bantuk perintah lah umur 18 tahun ke bawah ngau percuma tu. Lalu program tu diperjalai dengan dua titik cara ianya klinik pergigian sekolah ngau klinik pergigian bergerak atau ke klinik mindahkan kita lah. Raban sidak ke ngau

0: untuk perawatan pergigian PPK ya. Klinik pergigian sekolah dengkah di klinik ataupun deno disedia ngau bak bangku ngenak ngerawat gigi serta perengkap bukai terlengkap ah. Bak kliniknya. Jadi klinik pergigian tu kak merawat nemiak sekolah ke bak deno klinik tu dengkah serta ngau nemiak ke semak ngau klinik tu lah. Siti lagi klinik mindah kan kita ataupun klinik pergigian sekolah merawat nemia hari siti sekolah ke siti sekolah ngena jadual ataupun atau masa ti udah diatur ngau pihak sekolah lah. Klinik tu ngena barang ti uliah dibaik pindah serta dikenakan kita. Cara tu mujur ke nambah ke bungkuan nemia sekolah ke lebih lagi di mana pesisir ke kanadai
1: jauh hari klinik
0: jauh hari
1: gigi,
0: klinik gigi ya. Ungkap ke dia tu urung 90% sekolah pemerintah sekolah rendah di Sarawak udah nerima servis tu lah.
1: Reting tadi udah nyuka Selampur mah abah sekolah bisa nerima servis namanya rawatan gigi tu abah sekolah ne. Jadi ya. Nama tujuh pengawal berubat tau ke servis gigi abah sekolah tu dia puan.
0: Jadi batang tujuh pengawal berubat tu atau kasubias tu bak sekolah ya nya dikena ngangkat ke pengerai mulut nemiak sekolah lah nengah servis nagang atau ke serta berubat gigi ngau sistematik ataupun tator lah. Siti gi tu megak dekat nernak ke penyedar selentang pengawak ngintu gigi ataupun nyidik penyakit gigi ngau tumor lah. Nyedia ke cara ngintu gigi ngambil ke balan nemiak ngemuan pengerai mulut di mana sepamanya hidup sidak program tu megak ngemuan ke tujuh dekat nentu ke nemiak sekolah nyapai pengerai mulut di optimum tau ke pemaduk mana ha?
1: Iya jadi buat tujuh perintah ke merik sebis ke berketuk ngagai nemiak sekolah tu dia buat nama tujuh ni.
0: Jadi tujuh kebenar perintah merik servis tu hanya ngelindung ataupun merik pengerai gigi atau mulut sidak lah. Nambah ke pengerai gigi bakal gigi berlubang serta pengerai gusi tak termasuk ngau gusi tadi lah. Nambah penemu nemiak sekolah senentang ngau nyaga pengerai gigi. Siti gi nyedia ke rawatan awal atau apa pengawak merubat di pemaduk tumu ngambil ke gigi nak jadi jahit lah.
1: Nyamai sekedar itu juga ngatur servis untuk ngakai miak sekolah ni. Jadi nama servis ke bisik disedia ke perintah dalam program untuk puan boleh nak berkongsi ke ngau silik agak meh ambil ke namanya tadi pulai ke penemu abala peninga tu lah.
0: Okay, sebenarnya mayu servis disedia perintah dalam program tu ianya bakal merasa gigi ya. Ti merasa gigi nemia tu di perasaan nanti yang tahun lah. Biasanya start buka sekolah ya terus dicek sampai sedak tutup sekolah lah. Nitih ke sekolah hari sekolah siti hari sekolah siti lah. Tiga merawat ataupun jaga gigi yang kau menampal gigi nyabut gigi terjahit merawat ataupun jaga pengerai gusi buat penskeleran ataupun mulai karang gigi atau petatarnya melekat di celak di bak gigi sedah. Siti ke pencegahan ataupun tau po pengawak nagang gigi hari tumu jahit lah bakal nyapu Florida. Siti ke fissure sealant nya lapisan pelindung di paling atas di mua giginya lah maka lekok-lekok bisa lekoknya nak nya disapu ngau silennya tadi lah. Siti lagi pendidikan kesihatan pergigian lah. Belajar atau perandau merik pengerai gigi atau ke mulut lah. Maka ceramah senentang ngau pengerai gigi ngau mulut. Dermotrasi memberus gigi. Teknik berkena kita berus gigi ya. Siti lagi kempen pengerai gigi. Ngagak pameran, meresa ngau merawat gigi lah. Pasnya merik ubat gigi ngau berus gigi secara perut. Cuma ngagai nemia tahun satu atau ke pemberi satu lah. Siti ke intervensi merokok. Sudah tu akan disaring lah. Sudah merokok.
1: Ambil ke badu mana ni?
0: Ya, sudah akan ditanya siku-siku yang merokok. Kan ada keluarga sudah bisa merokok. Nanti semua yang bisa sudah akan disaring satu persatu banyak lah.
1: Ya Siti, utai ke mana punya disedia ke perintah kita ungkup balan miak bahas sekolah tu puan jadi nama kebuah program tu berguna ke balan miak sekolah dah?
0: Jadi program itu amat berguna ke balan nemiak sekolah laban ngambil ke kesihatan ataupun pengerai gigi sedang nemiak tok manah

0: angka hari sidak met lah. Siti gek ngurang ka belanja ataupun ongkos rawatan apa cara berubat jemahila. Ti gigi sedanyo belubang nya terpaksa sidak dicabut ge. Contoh sedak ngai di sekolah terpaksa ge klinik. Nanya klinik berubat lah terpaksa main bayar lah.
1: Awnya besar gek kos ya mana?
0: Ya kos ya besar gek lah. Okey, sedikit meri keyakinan ataupun tetap hati yang akan dimiak sekolah ngambil kasih dah alian hati ngau diri pun yakinlah ngau diri ya. Siti yang ngau maju ke pelajar dimiak sekolah laban pedis gigi maya sekolah tau nanggo ke pelajar sidak lah. Nak nurun sekolah kan.
1: Okey, jadi hebat tiap bengkah pengawak atau ke perkara ke di kerja kita sudah tentu bisa penekul, bisa penanggul. Jadi buat kita tu namanya tadi nama penanggul program tu buat perintah tau ke buat pengerja pengawak UPS Menteri Pengerai tau ke KKM pun bisa kini.
0: Sebenarnya mayuh penanggul tidak tapi bala pekerja atau KKM tu. Maya sidak dengan atai ke program tu. Bakal sekolah ti jauh di menua pesisir lah. Tusah ke di lawak laban bedau bisik jalai di tengah kereta. Kereta pengangkut lebih lagi bermenua ulu lah.
1: Awnya berkena ke perahu nya na
0: ya? Ya, perahu. Dahnya jalai nantu mana. Bedau cukup bala pekerja pengawak. Sepatutnya ti contoh misi dua ikut. Pemantu dua ikut. Kadang-kadang yang laban tina cukup misi tiga, pemantu dua. Jadi kerja jadi
1: nyulama
0: terjanggal lah. Siti ke apa inai korang penyedar senentang kau pengerai gigi lah. Sepatut apa inai pun sama tolong-menolong lah. Nyaga gigi anak di rumah lah.
1: Tu bak senentang tu aku suar berarti ke bisik sekolahnya tadi beri the break. Namanya beri bala anak kita yang tadi borang ni ya. Kena kita yang tadi beri persetujuan ke ni. Ulih tak sidaknya tadi diperasa ngelik, dijaga pengerai ngelik berkenyata. Jadi utainya ke namanya disik kita. Nanti kita setuju nop ya.
0: Kadang-kadang apa ini pun lawan sidak ya kak sayangnya nak. Jadi
1: Terjanggal
0: kat kerja kami. Siti ke balan demi tu terlalu takut. Tak ngau rawatan tu.
1: Bisa ke berani-berani ke nyata ya. Okey, jadi nama perkara atau ke perambu dikena kita yang tadi ngangkat atau ke mujur ke servis gigi buat sekolah lebih lagi buat menua kita di Sarawak tu puan.
0: Okey, kena ngangkat ke pemujur servis tu mayuh langkah diatur perintah serta di pejalan ya. Maka negap ke cara tenyeliah atau tengubat tu lah. Maka meresa ataupun ngau sistematik lah. Mari fokus serta meresa nintan tahun dari tahun 1 ngai tingkatan 5. Okey, tinggi menilai risiko sekolah itu disebut persis lah ke kami ah. Ngena tu ngela apa? Lala ketika risiko sekolah lalu fokus ngagai sekolah tipe maduk berguna. Contohnya sekolahnya terlalu mayuh nampak jahit gigi, jadi lebih fokus kan ke sekolahnya lah, ke sekolahnya lah. Okey, penjagaan klinikal, apa kata tadi yang disebut tadi lah, fusosilan ataupun sapu ngau fluoride ya. Kemarin ke cara berubat nagang ngena fluoride tadi ngau ataupun fusosilan, nyeliah ke gigi jahit lebih lagi ngagai nampak ke pemaduk berisiko lah. Di rawatan awal sebenarnya tu. Siti penilai risiko keris ya, ngagak penilai risiko keris. Keris tu sebenarnya gigi keris tu gigi berlubang sebenarnya. Dia kena ngelala nemiak lebih berguna serta diperhati ke suah gigi. Nemiak terlebih berisiko tu sidak lebih gigi dinyaklah diperhati ke suah gigi lah. Yang tu promosi ngau belajar pengarai mulut. Belajar pengarai mulut mari apa pendedahan atau pengajar sida teknik memberus gigi ngau betul serta ngemasai guna apa ngintu mulut dengan randau atau ke demonstrasi lah. Program luto gigi muda mari kuasa ngagai nemiak jadi ejen pengarai mulut antara raban sida ya lah kimpin pemakai pengarai ya. Pengarai lah. Ngajar nemiak pasang ngempat pemakai tebisi gula ngagai penyakit gigi kene penyapa baka penyakit apa namanya gula-gula apa gula batu atau
1: apa pakai kenyal
0: okay, kerja sama antara sekolah ngau apa indai lah pemenda berubat ana tu tersebut tadi lah pemenda berubat tu ngisi form tu tadi atau pemborang di saya na pinay lalu di pulai ngau jampat lah.
1: Iya.
0: Tu dia pulai ngau jampat.
1: Ah, labanya si Teri tangguh pengawak kita ke pinay ke merik kerjasama bak senentap perkara tu ne.
0: Iya. Okay, selain artinya jadual penemuai di Pramu, sekolah merik kerjasama dalam menetap ke jadual penemuai tim pasukan pergigian bergerak ataupun tim pindahkan kita nya ngambil nak ngacau sisi akademik sidak ya.
1: Yeah.
0: Kelimpah harinya dia ke luar ti ke mana? Pengawal ngawal PIPG itu, Persatuan Ibu Bapa Guru tu. Ngelaku ke pemesai guna berubat gigi ngaya pindai bakal sidak promot lah. Sama-sama ngau pihak KKM tu, PIPG tu promot ngagai apa indai lah.
1: Nerang ke ngake sidak ya ne. Yeah. Ngake sekedaknya tadi nantu merti ke perkaranya.
0: Iya ya. Siti agennya program pemasyarakatan klinik bagian sekolah atau ngermai ke servis ngake pengajar atau pengabak apa apa kaban pelaksana ngau semua kaban bas sekolah. Maka sudah kerani ke nya semua kaki tangan sekolahnya dia lah.
1: Ambil ke sama pesawat
0: meh. Iya. Ngangkat ke logistik ataupun semua manusia yang masuk contohnya itu pasukan pergigian bergerak tadi negap ke servis ngagai sekolah menua pesisir ngau tim ano, pergigian bergerak tu tadi pindahkan kita lah.
1: Nak ngira mana mau teh kini kena bas kini bot
0: ya,
1: kini
0: bas,
1: ne.
0: Berarti sudah sungai yang kena bot nanti bekanya kena bas lah. Klinik gigi sekolah tentu ke klinik bak sekolah ke bisik lebih 1,000 ikut nemiak berfungsi ngau mana serta disikap ngau penuh lah. Ngelatih bah atau bakala atau ngelatih induk misi atau bakal kami itu lah. Ataupun staff KKM tu ngau teknik berubat ke baru serta ngelandik kesidak nemu agak berjakuk senentang ngau pengarai gigi itu.
1: Lepas untuk berguna ke pengelandi abang jakuk muka puan eh
0: ya
1: kita tadi ngatai ke penerang ke namanya tadi
0: terang
1: siliak
0: tiga game pemantauan atau pemenilaian ni analisis data atau LPA itu maksudnya kad rawatannya tadi ya warna kadung warna kadung ngenak kad itu tadi dikenak ngagak analisis lah status pengelandi miak enggak betul lah hari datanya tadi oleh di nyala udah dikena tuh tadi lah.
1: Kira ke bapangai bak datanya mana?
0: Ya bapangai bak data LPA tu kat rawatan hijaunya gadung. Siti ge target orally fit maksud dito rawatan yang apa tidak perlu rawatan. Mana nanti ya semua cek gigi langsung ada jahit nak ada lubang ada untuk cabut bagaimana ya tidak perlu rawatan lah. Boleh nyapai ke orally fit tu tadi lah. Atau tu di harap boleh ngurang ketika gigi secara rusak bandamia serta nanam ulah ngintu mulut di mana sepemanyai si umur sidak lah. Siti ki niti SOP ya pengelikun tentu ke pengerai perengkah PPE ya. Nanti cukup serta niti ke garis lalu apakah PPE itu ke face mask untuk mulut tadi
1: utai ke perengkau jadi kena kita ne. Jadi utainya nak tahu nak ko kita yang tadi lengkap mesti kena kita ne.
0: Lengkap dikena lah.
1: Okey, jadi titih ke kati ko kita madah garis lalau penglikuan lebuh ngereja pengawak tu ne. Okey, jadi nama jaku tangkan nuan puan ngakai bala peninga balua dien ngambil ke program ya ke disebut kita yang tadi nyedia ke servis baskula tu terus mujur di penyalai ke.
0: Okey, jaku lalau aku ngarap ke apa ini bala raban sekolah ngau bala raban PIPG sama-sama bekerja sama ngau opis pelajar serta ngau opis pengerai lah ngambil ke atau pengawal ke depan jalan ngau mana serta ulih ngemansang ke pengerai gigi bala nemiak sekolah dikena nyapai serta nyaga tikas pengerai gigi sedak ke pemadu tinggi lah. Nuju nemiak sekolah jaga pemersih diri gigi diri pula anak takut lah bertemu ngau misi atau poluto gigi lah laban menjaga lebih baik daripada merawat lah jaga lebih mana hari ngerawat gigi lah.
1: Okey, nyalai, terima kasih puan. Mayuh penerang ke dipkunsi kenuan begulai engkau kita bawa FM pagi tu buat program menuju pengerai nya di aku ngari ke bala kami bawa FM ke, terima kasih ya ngagai nuan ke udah kiru datai ke kunti begulai engkau kami buat program menuju pengerai. Jadi kami harap ke mega semua tu pengawak ke di pejalai keraban kita pan sama mujur magang sama lancar magang di kerja kita.
0: Terima kasih Mayuh maka ngagai semua bala peningan atau semua DJ lah.
1: Ya,
0: terima kasih. Oh,
1: nyalai nyak dekat program menuju pengerai kita ke pagi top dinga. Jadi kita bertemu baru buat topik bukai buat minggu.
2: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Tentang Kenuan. Kumpu penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpu Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak tu kuadu raman dibuka sekali lagi bagi demi yang kenyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant undang-undang ngau kebuka. Itu miawak 2 anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Hari minta kenduri kena hari 5-29-5-2026. Pun ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yayasan Sarawak, ketegap anak Sarawak, jemahilah.
2: Telefon kami 082-258-634.
3: Like Mega Facebook kami, YFM, IBA.

0: Bahu, bih, teti gane.
1: Nadai, kukulan ni ngau ramah kai mi campur lasak.
2: Yo!
3: Lepas dia,
2: yo!
3: Lepas dia.
2: Alah!
3: Ayah, dia tahu nyau.
4: Bunyau ngau mujab, bak ken batang.
1: Hei, ujap. Udah seminggu tua diau bakian batang tu. Hah, asal maya makai belau ke daun jabang, baik dek. Daun pasa, daun bandung. Daun jabang, daun pasa, daun bandung. Nah, dek tu bukai. Udah di pendiau tua tu. Nyoba ke batang jabang, baik dek makai nyoba lama-lama.
2: Yeay, mende unyau. Nangi pak gak mama yang dia berjaku. Nyau, nyau. Bakian batang tu. Bukai bisa supi mual nota tu ngalun. Mude, empat jak minama tu oleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi sap. Kontraktor nebang kayu batang mu dek dia tu tua bos mu ni bos
1: ukai bos kujap kulai
2: asal tina tu jemput tua tua me bos tua bos itu mu ni bos bos
1: ukai bos kujap kulai
2: tua bos BUS bos
1: ukai bos kulai
2: nai anang mu ni nyoba au kulai gede dinga de nyau mana de tu bisi daun jabang daun pasok ngau daun panduang tambah ngau buah ubi ke lawak tua.
1: Na sebaka tiga itiknya jap.
2: Dini nya ka sebaka. Spill lain. Dak de, bungi wa tiga itik tadi. Kita ulah nyumai 3 in 1 nemu de. Uji pada de kampung dian balakra. Na dai memilih makai bekede nya.
1: Namaku bekekra pada di pejap. De, lain ma perut jinabo bekede nya. Pada de perut de nya. Sumai ke pelekuk getah gule suap pada bis merpajuah di jap.
2: Mayu mau telara. Nya, de. Kak, makainya mai tu nyok.
1: Makainya mai? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Berdini kulau Cina dalam kampung tu. Anur dikamai ku makai najap.
2: Dade, aduh nyok. Dini di Sunda kulau Cina bak kampung Jerom tu. Tamap, dikan mu nyok, minggunya kemari. Mayang aku ngerindiang bak beluak ujungnya Sunda dek. Aku bisi tepedak ke langkau mai orang, nemu dek. Langkau mainnya bisi duiku orang tua yang pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo, kerinci seluruhnya melaki bini ya saiku. Kenapa tuat seluruhnya? Udah tua-tua ya bekanya, dia bergulai. Tadi si sayang surat ikah.
1: Apa? Biajab, uji ciang ke upis pengerjista bangsa. Tau ke JPN dulu, jab. Kada nak seluruhnya bertambah lari, jab. Bunyi ku lagu gelebat gaul.
2: Itu siku kenyau, stupid ni medai. Mali kita ngelampat turun tuan biakup. Lebih lagi ya kebakaku tu. Deka makai nyamai kena nyau.
1: Apa makai, biajab? Mit. Tapak jari tu udah dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa aku nganjon diri baik di makai utai jap
2: am gak dek tinggal dulu ceritaku kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua di kun tadi au
1: ninga amaku tu au
2: dek nemu minggunya kemari maya aku ngurin dia aku terpedak laki ya ngesan janik kampung siku nemu dek nyau
1: apu
2: besai nemu dek nyau nyau kak besai nini besai pukul tapeng tu udah dek rundiang aku. Mana tu wakin? Kenapa nyanyi kampungnya?
1: Dek, jap. Minggu nyen kemari utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
2: Dek tu, umay di bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah kegamal tuai nyokring ke bakanya. Kenapa tu tempat ke nyanyi mesainya seminggu aja? Mesti sedua yang nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu dek, au.
1: Jap. Dini bisik karan dek tu, au. Dini no ngacuak ke? Bula tahu jap tanganan kelalu dek tu pedaku nyoba bakahanyan nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa nyen aku tu hari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia nah dai aku kelan ingau orang makai mie campur laksa munyi kutu sianyan au
2: nya medew nyau nyau unta ana lama engkau bapala patuang nemu dek. Ni kita nemu kada bisi jenerita suruai kini boleh subsidi nanti ndak asai kunyau. Kada nak sudah agak kasam jani kini. Ukai nak ada biji yang kena sudah ngulainya.
1: Puh, amai ini japa. Tang, aku malu jap. Ukai tua tung lala sedua-duanya.
2: Nai, nanti malu lapar kak. Dika makan nyamai kan ngai? Nanti deh ngai. Kapan dok? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1 nya mempah deh. Gagak kedek mie campur laksa. Nah, apa juga boleh deh.
1: Kapan nak ni tiak kedek me jap. Lama nak makan nyamai kumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ketua habis tu lagi jap.
2: Nemu gade ne unyau. Tang, dik, mesti ninga. Pelian, ya kedekat gagakku. Kita punya deh, kita punya deh.
1: Namanya jap.
2: Ketuk ya.
1: Tak jadi kena jap.
2: Nee, ku umay ku nemu green tea mak my what
0: datai bak langkau umay uranya.
2: Woi ibu ayo jadi rumah kita
1: asyik kan ngau orang bermak tanya ibu bunyinya itu ada si modern style itu jap
2: aku tinggal ngau deh.
1: Woi ya ibu anybody home
2: sebab kamu yang bukanku
1: main ini jap
2: aku ngapar ibu ayo
1: ibu
2: woi jadi rumah kita.
1: Nah mah orang tuh nyangut tua deh jap. Kada orang tuh bisa dito jap.
2: Napa tuat sudah biu kau kebuka unyang. Nah dah aku bisa ningari tau orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
5: Seduai pia nak. Nyadi rumah kami itu anak. Lalu me lalu.
2: Ah, lalu me tu ibu. Ah, ibu. Nama apa? Kediri aja. Pia ibu. Ni ayah ada ibu.
5: Ayak dengar tadi nyondol ke pasakin meligaham. Alu muda pampai ku ya tadi. Bedak nak ngalai bahagau. Mumo, apa tuai wanya? Ngai nak bedak wang bahagau. Aku tu tinggal kiana. Ya empai. Empai cahut pampai tua ya. Bah, lalu mas dua anek. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anek.
2: Ibu, kiroh mai kat ibu, ibu. Kau jaku, ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepune pantuk sawah lagi? Kau pernah? Nike me kami dua itu. Bah, nyau. Dika pantuk sawah?
1: Ngai aja bah.
2: Ah, nanti ngai. Nike tuam.
1: Padah aja, nyawa segi teka.
5: Nama keseduaiannya?
1: Ada ibu. Aku madah. Nama peluak dinyata telengak. Nyamuk ibu au.
5: Lak kaja nek. Nintu di hek kita tiga. Ketu mehangkau mai kami dua ya dia nek. Ngenak lampu pelik aja. Bah, empat kasamnya nek. Dan ni boleh hayak dempai lamanya.
2: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu. Nyau. Ingat deh, nama daripada aku tadi nyau. Tidak aja pelin aku tadi au.
1: Oke, Cip. Nyin, bisik ku mendang kiwang deh, Din. Asai ku mayo isi dalamnya jam.
2: Oke, start pelin itu ah. Apa, ibu? Anak kiruah ibu. Mayo diri, kasambre ini aneh. Anak-anak mayo. Udah, kamu lihat itu tadi. Mayo amai lawak denak deh, ibu. Yang waktu, nanti nih, ya. Nanti itu nyakai gak deh. Kak, rengak saya itu. Apa nampi?
5: Apa nama pi kita tinggalnya pada mana? Nyo petang tengah ayam tu. Lah, ditok dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
1: Dop. Nampak. Dop.
5: Nyanya tekan bahu kita tiga tu anek. Bah, makan naik. Yang ni kasam tu tadi nama terkuah je tinggal.
2: Sikit nadai cik tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit cik. Temu terpadam apa ini.
1: Aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungkit ke deh cik. Alu padam apa kita tiga.
5: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nang awak ni. Nyah isi anak. Tu gemuk ya. Tu pahwet ya. Empat ni empat.
1: Apa? Main ibu. Kadanya lah lagi. Umas ibu. Nurengak tu ibu. Nan tu berapa higa aku tu kei. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu.
2: Padam api. Apa? Ayah dia tu nyau. Padahal adanya petang tengah yang baru kita yang kasak tadi. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu. Nini manciah tadi.
5: Apa anak? Padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyondap pedak. Kak pernah ngembikin bahu maku tu.
2: Aho ibu. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia aho ibu. Nyong. Nama tu yang jane tu terlihat. Jane tu wahi tu asai kuning nyong.
1: Akai. Tunjuk dari aku tanggung dinya dadi. Tambap. Haya di tu.
2: Tunjuk di pihak. Kumek tunjang tadi. Ani ngal nyau. Sigi bakal kita makan dalam petang. Kuyak senapat nyau. Sebelah wapi hidup bahu mene.
5: Nyai, dua bahu. Pih kita tiga nek. Empat nek. Ndai. Namanya kuah aja. Ni isi tadi. Asai ku dah kawak ku isinya tadi nek.
2: Nyami bo. Udah mene ngawak tadi. Kada na panggo mayau gribo. Yau kayaknya mesti pada maya api padam tadi.
5: Dai ane, ya ketemu ku. Na dai kami dua aya de nupe mayau. Kengka ke bisi. Manu sabuang aya de bahu aku meh din.
1: Enti pia, bu. Manu sabuang ayanya nenike ke rumah tadi. Bisi bebulu tai gang rindas patuang ku tu tadi, bu.
2: Saya kok punya menyau. Aku bisa mengasih bulu-bulu tadi. Saya kok mana sabuangnya na bahannya.
5: Nah, ngawaga, Nek. Lagi pedau lah waktu. Empa, Nek. Empa.
2: Nau, nanti api padam ke sekali itu. Kiwang kesan dia, bapak raknya. Ah, nian namanya deh. Asa aku, pansu aja nih dalamnya asa aku.
1: Nom. Ah, main, Jap. Oke, Jap. On. Dek, baru batu ketua ke sekali itu, Jap.
2: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngga utai kau bisa saya nyawa tu. Api padam.
5: Apa pama api tu tak padam aja aja. Nama mau punya di tiga kene ane.
2: Ada nemu ngau ibu hidup baru dia.
1: Bang. Nama mitu jap.
3: Lapar jap.
2: Lapar jap.
3: Not.
2: Lagi aku ngomek dia. Jap jariku lekat bengkiwang tu jap. Jariku jap. Tulung.
6: Not.
2: Jap.
6: Not.
5: Ya, sama aku kita nek. Ini mau lah dua kena nek. Lepas dua nek.
6: No.
2: Jariku jap. Jariku. Akai jap jariku lekat bengkiwang tu jap.
0: Dang mana adat bangsa kita? Bebasa ketemuai. Ni nak kau taik bisi. Dang denah ngagai temuai. Tang kita kena jadi temuai tu asasai kemega. Medau taik ke bisi. Anangah aluka dene pripit ke kita embia. Kasih ke orang kengempur rumahnya. Kalau kesidaga pagi lalusa.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi Nur Bukai. Tentu ya bawa FM.
7: Segmen Nuju Pengerai. Kita dah mulai dengan Melati. Ngau temuai kedebai yang berandau. Nuju Pengerai pagi itu. Temuai yang riupis Menteri Pengerai. Ngenang, ngelansak serta menggak merik penerang. Berkawal ngau tips pengerai yang kepatut diperhati ke kita. Ngarap kita sama bergerai meh. Lebih lagi nyerumbak pengerami gawai yang kedekat di Indo tu. Laban dik tuan nak gerai, tuan nak dapat. Tentu tuan tadi ngini yang orang rami. Tentu tua tadi pan kam jugit pan ngai jadi ngau orang. Okey. Harap kita semua belak gerai meh nyerumbak pengerami gawai daya. Jadi nanti bisa nak entunya mai si kini ke tabian batu rengak jampat-jampat meh empat ubat ngambil ke kita tadi oleh berami. Ngintu malam 31 berami gawai di rumah panjai ya musim gawai tahun tu. Okey. Lagi terus mulai ngau kami peningat Y912 pagi tu. Terima kasih ya nuju kita ya kamar rutin nyin ngai kami ngelalu ke semua penatai kita tamak wai tamak. Okey, lalu ke bilik kami, lalu ke ruai duduk kita ngiru kopi tu. Lagu Ari Ika Saiful merinang kita bak Y912. Lagu kena beri nama Malam Agi Muda. Dan lepas tu kita pegang bisi lagu Ripandi Sam ngau Rofina Salang. Anak minah kini-kini Y912 bak Y.

tanah berjalan kita, pilih tak ke muka bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung.

serata Sarawak. Bersampikah semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwah, bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

0: klub aku, klub Panas Sulaiman. Nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, painai aku bala tua ngau bala kapan pelayan aku bak menua Sulaiman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang ngau menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sulaiman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sulaiman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sulaiman. Selamat hari gawai.

0: собираем.
1: WAI
0: YFM. Не, оборонная.
1: К?
0: WAI.

0: Hai. Hai.
1: Aku Bon Jovi.
2: Kita ada tu benung ni ngah. YFM.
3: Nai, nama yang berkependiam Mel. Ya, banyak ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
4: Be, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk ge. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gek meh ku cia dia makai kempuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
3: Nya aku harap kenuan tu Mel. Tenakan akak ke penyewa kereta Indotok. Nya dujung tanjung din dikengkah kereta tu pihak.
4: Iya, nama yang telara. So kaja dia ne.
3: Apa? Nama kereta Indotoknya syarat. Kumai kutu ajak barang dibeli nan tadi Mel. Nya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nak ada lagi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
4: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lemenin, tu kue, tu air kutek, air semeti nak mayuh ke 30 keria aja. Berdaunya ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, berdaun magang si, berdaun beli magangnya.
5: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si giamu, beda utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utai nyak dibeli. Nama guna nanti kita yang beli ya, bukan nama. Takut bulan beda hapus, nyak berketup ketunjuk jari.
3: Bah, dah tu mel. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makan kompua, makan kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tu nya penuh ngebarang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
4: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
6: Pesan tu, Ari YFM.

Menuju kita wai ke Bendung berapi pagi tu. Selamat berintu ke utai. Nyangka kita ya ke udah temuk berapi megah. Baru ke bernah temu pada pukul 12 ne. Nak nyawa. Jadi ni lah kira nyawa siku-siku. Kais bakal bisi kita ya tadi. Baru 15 minit. Baru makai dan nemu lapar baru. Kau tentu ke utai ke kenal kita berapi. Utai dan dapur kita nyak bersih magang-magang. Laban pembersih utai ya ke bimpok kita. Utai pakai utai ketamak dalam perut kita nya amat amat patut dikemerat ke kita ya. Namun kadang-kadang kita nak sedar ke utai ke dikenak kita manduk lauk utai ke dikenak kita berapi nya sedar kali senduk tajak di pedak kita bersih. Kadang-kadang utai ya kelekat beria nak pedak mata kita ya. Utai nama utai ke dikumai kita bakteria atau ke igi penyakit menyane. Utai ya ke suah nak diperhati ketua ianya utai kena tua manduk lawak tahu ke kena kita berapi bekas sidak kalinya ne tahu ke sengkalan sengkalan tu kebenar ya sigi patut mesti dipersi ke tiap kali kita dah kena laban bisi kadang-kadangnya ni bunyi bau rebukai meh nyebut dirimpu kadang-kadang tuanya tadi meda sengkalan tuanya ndak kamah deh ndak lekat minyak ndak lekat utai tu utainya dikumbai tua bersih tak kebenar ya nanti kita kena sengkalannya udah kena kita neta utai udah kena kita mepat sayur ya patut benda dipersih tua ya masuk kena sabun ngambil ke utai tedar lawak atau ke tedar utai ke dinto tua kena sengkalan yang tadi nak tinggal atau ke lekat dia ya ya ke pemadu mana udah bersih udah masuk kita kena sabun jembi ngambil ke rangkai lebih lagi sengkalan kayu kita ya. Aku nemu laban sengkalan kayu tu nyamai lagi deh kena kita tetap ke utai aku nanti bisi sengkalan kayu nya sikit okay seminat dagian aja tetap aku dia sudah sayur pengenanya magang jaga mana-mana. Okey, ukai nama laban kena kita nyaga dirimpu meh nyaga pengerai ta. Lagi ia ke makainya kita impu ke makai nanti utainya kamah ni. Lagi terus berita kita berikan apa gitu ba Y912 gulengo kami tu lagu ari Jacqueline Johnny Aman nadai guna ngetan lagi. Lalu udah lepas tu lagi megak kita bisi lagu ari Nelson Neru ngau Winnie Albert. Ba Y912 YFM.

0: berat atau kegemuk, nambah 21.3% ke Nyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati, 30.7% nembiak, megak napik penanggul ke lalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninting tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cah. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin dah orang putih cah. Nada lelakinya berbasuk apa nak?
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher ke. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut buat alu ngasuh beli terus.
3: Nak kira kelempong mimit mai pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu ni kaya kota semua.
3: Nah, lepas anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh.
2: Lepas sama lelah. Betul. Apa bunga kerja apa gitu? Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi juaran murah deh tau. Udah tinggal di sosial. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
0: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: kenem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Ngagai bala kita nuan, ya ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

Habib Puji ngagai tim JDT Johor Darul Takzim yang sudah boleh gelar champion juara Piala Malaysia musim 2026 tu. Sudah ngalah ke tim Kuching City FC berpekit yang akan diatur di Stadium Nasional Bukit Jalil. Malam hari 6 tu kemarin peninggal. Siapa kita mesti benda game-nya. Bisik yang keterbayar di Sarawak di tahun depan Biluan ke Tegal ke Medak. Memberi semangat ngagai bala pemain tim Kuching City. Tang tajapan pihak tahun tu nasib kita nak tentu mana udah ia kalah 2-0 ngelaban tim JDT. Kita sama namu tim JDT tu Siti hari tim main bol ya ke cukup ya keriang beberapa kali asal ketiga empat kali udah jadi juara, udah jadi champion Piala Malaysia. Tak bujur benar gak tahun tu kita yang tadi boleh nyingkang ngagai pekit kepenudi pekit final Piala Malaysia 2026. Nyapan nyoba penghujung game nyoba penghujung matchnya tadi Johor JDT ya ke uliah masuk ke gol sidak ya 2 gol lebih mainnya saya amat penalty kita nak masuk dan tajapan pihak tu kaya pengujuan cerita squad The Cats bisik lambar baru dekat buka tahun barunya lah lalu kita begak udah mujur nyingkang udah boleh masuk ngagai Liga Asia melawan klub tak ke tim main bol menua bukai. Wow, tapi puji megah ngagai Kuching City FC ngarap ke kita terus beri sokong meh ngagai tim tu. Okey, anang nyukung maya yang menang aja, maya lah pan kita patut nyukung. Okey. Lagi okay, terus menina kita bagi tu peninga bak Y9 12 ngau lagu anang minah kini mulai ngau kami bak Y

0: 띠가? Na niya maya sa ito. Tabara sa ito. Magula niya maya kaki. Kanya babayar ba kada ito?
1: Hey, may magula ang pari lan?
0: Eh, kati kena dah. Tabar.
1: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit terutai ri gula namu deh. Kuma di mana makai gula ang mayohnya? Sakit namu deh. Kemi manis, keris gigi, ngelik bluan.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diru.
3: Bang lebih ke pemanis. Taran tujuan kita.
4: Pesan terutai hari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
5: Saya terima kasih lalu kemarin selamat hari gawai agak semua.

0: tay nyaga penglikon jalai mah. Bila buah kita ni riba mengasai diri nya lelak, kau ke ngasai diri MC sebenarnya sebening, kau bisa udah ngelaban air beram, anang riba dulu nganti diri nya nyonya mai, bapalak nyonya mai nya baru tahu riba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk jaga kita, lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang buku itu ianya ini aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Hai, aku nama Swata. Ngapulah tau aku kamerai. Selamat regawai dengan semua kitai kenyamuk yang regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pulang gawai tau. Dereba-dereba main ke mana ya? Anang hirup main dereba. Nanti dah tai perumah baru tau. On, ya.

0: telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Iban.
2: Pukul 12 tengah hari itu lagi ndur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM nangkan kenya ninting hari satu nang idar hari YFM Sibu boleh ngok kita bawa ngelah tengah hari jadi udah lepas berita kita reka mending ke ngelah tengah hari hari YFM Sibu sarito jentuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi. Okey, nuju kita ya ke ngetu tengah hari itu kamerarau ngiga nun merarau sarito pelabaku nyangkanya bisa kurang imit meh squad jam kita di menggeri kuciang tu pelabak aku meh. Okey nama laban minggu tu udah berengkah komisi sekolah tang nak nama meh nyangkanya mayu hagi kini kereta kita ke baik ke bala anak dari sebilik kita berjalan rawun di rumah komisi sekolah tu kita bisa pindah tentukah kita kerpau mana tutup mana penjan pintu pagar rumah kita anang ngasuh ya telengah anang ngasuh bala penjuri ya ke bisa niat ke mana ke nama kediri kan nyerungkai rumah kita ini tadi tucum medak pintu kita lengah-lengah. Oh, kita bisa mindah pulai ke menua kini padah ngagai urus pihak rumah pan nanti olehnya mana lagi out ngambil kesedak ya oleh berarti ke rumah kita ya melalui maya kita nadai lalu nanti kita bisa jelu ke ditupi ukui mayau uduak serati ansa kini ikan anak ngelak ke jelu kita hanya anak ninggal ke pihak aja sedia ke pemakai sedia air rup ke cukup laban disik kes tadi kita itu tadi gidan gagit ke pulai ke berami utai ke ditupi kita indah ingat kane indah ingat beri air rup tempak yang hujung ke kiok pulai kita yang tak udah tegar yang dalam sangkar nanti boleh anak makanya au nanti boleh baik mindah meh mayau udu tak kada tupik kita nya kasih jelu kada tupik kita nya nyau keberuran nak makai au. Okey jadi tu nak kita mulai buat Y912 pagi hari satu tu meninga aku Ken Michael marah dari Mufuk dulu bertemu baru kita minggu tu pagilah bawa iya ke bukai.

0: Den apala tu bil tu minta bayar ke tu?
1: Hei, mayu mau belanja bulan tu.
0: Apa?
1: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang besar-besar. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai FM.
3: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
4: Betul.
3: Jadi tok tadi yang kau mensia ati di tempat ia cukup special. Lalu bab penemu aku tok. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komen wan pastor.
4: Oh. Utai ke patut diperhati ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
3: Teknologi ke maya hari tu dikena.
4: Mayu hari tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban, engka mula ya mana di pedak tua. Tang dari segi pengerai tu, engka ya bisi impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai, lalu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan nyudah tuai, begini tuan kan agak pembedahan plastik, ngenak buktok, nak mulia, tetap. Oh. Nah originalnya tadi, ya ke jenuhian tau ke gamal asal tuanya. Sigi pulai ke jakut tuan tadi, berkeduat me ya. Jadi nya nak mana lah aku nak entuh setuju ku teto ngai pengai petua tuha sigi tu tuai tuai me ngai pengai pesigi ngeriwat matang nam pinta Tuhan tadi ati tua alebuah tua nyaga ngomana ya pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gama tua tetap mana taja pun tua nya tuai sehat
3: nak ibu ama tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
4: nak ibu nak perlu nak perlu nak perlu tanya labanya bisi kesan do diari lah deh. Oh. Hanya ari segi kengena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Oh. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kengena jayau ku kita deh.
3: Pucau.
4: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
3: tu. Pucau ke manis semua ne.
4: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Laban tu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan nama kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi batu buah maram. Kalak ni ingat puan batu buah maram?
3: Kalak ni ingat.
4: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amat meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyakot putu tadi ya. Artinya tadi pucau tau kejayau nya tadi. Nak maneh de kena labo tanya oke jinuin. Oke asal ya. Lama-lama ore ka bualai ngetua kini kaya
3: melejo.
4: Melejo bakat tua makai buah maram. Sebetulnya tua makai buah maram tadi ama meliwa tu menang buah maram. Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyaka makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu gecam cuka.
5: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Selamat tengah hari peningat bulan ngaku Min Meliza Rayon bab berita tengah hari hari 1 25/5/2026. Agih belanja lebih hari setengah juta ringgit sudah diberi ngagai mayuh bengkah gerempuang Monsia Mayuh di Seri Aman. Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sofia Brody madah ke cek outright grant fasa 2 kebuliah RM521,700 di agih ke ngagai 70 bengkah gerempuang tiarangkum komuniti pemansang ngau penglikun tumpuk pendiau gerempuang apa indai nembia ngau bala pengajar gerempuang ngau rumah sembayang. Ia madah ke tiap agih belanja ke diberinya patut diatur serta dikena ngau cara titau nguntung ke Mesia Mayuh bak siti-siti indur. Bantunya megak nyerangkum mayuh macam utai ke diguna orang mayuh nyeng kaum berjalai ke program pemansang komuniti kelimpah hari ti dikena nyukung pengawak PIBG ngau gerempuang-gerempuang ke Bukai. Datuk Seri Doris mansut ke Jakut tu bak pengawal ando nyerah ke ceknya di Seri Aman. Nengah mayo macam main seni raban bangsa asal pengrami muzik wilayah utara NRMF 36 udah mujur bendar mantai ke pemanah budaya ngau pesaka muzik orang ari tungak ke utara Sarawak. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngah Pemansang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke NRMF tu ukai semutik nyadi ke pengawal undur orang berperindang tak mega nyadi ke jalai dikena ngangkat ke identiti raban bangsa serta ngangkat ke pesaka seni orang di menua tu ngagai ikas ke tinggi agik. Pengraminya mega sudah dipasuk ke dalam kalender komuniti pengrami besar peliliah menua Lembang. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail ti lalu nyadi kaban kaunsel negeri Bukit Sentosa mansut ke Jakut tu leboya ke berjadi pengraminya di Lembang. Pengrami-pengrami muzik wilayah utara atau ke NRMF tu diatur RTM Lembang begulai ngau upis residen Lembang ngena sawup ari upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak. Perintah Sarawak dekat semampai nyukung pengawak tinggi mansang ke dagang temuai tiba pelasar ke perkara budaya ngau industri kreatif di Baram. Tu dikena ngangkat ke semua, ngangkat ke menua Baram nyadi palan dagang temuai budaya ti tau nariat ati orang serta ngembuan potensi ke besai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengawak ngagak jalai alun ngau pengawak ngada ke konektiviti di majak mana uliah nyukung sektor dagang temuai di Baram kelebih agi buat kanang menua long lama. Ia madah pengrami budaya Baram 2026 ambil ke banding. Nya ukai semina dikena ngetan ke pesaka budaya ajak tak mega ulia muka peluang ekonomi ngagai orang mayuh ke nguan siti-siti indur nengah pengawak ti berjual Asia Barang pemakai asal ngau pengawak dagang temuai. Pengraminya mega berguna bendar dikena ngangkat kagi budaya pupu raban bangsa ke mengkang kemangkang di menua Baram. Sekolah lelaki rakyat menua tumpu ke umur 22 tahun sudah ditangka ngambil ke nyawup mansiak siti kes kalai siku nembiak induk ke bedau cukup umur di peliliah menua kabung ditemu bertubuh bisik. Kepala Polis Peliliah Menua Seratok DSP Matthew Manggi madah lelakinya ditangkap berpun ari report ke diterima ari siku dutur bak klinik pengerai kabung kena ari lima tu tadi. Nembia induk ke umur 16 tahun tu datai berperasa berpengerai datai berperasa pengerai ngagai kliniknya pengudahya ti bisik ngayan ke sekedak kelai. Udah ke diperasa nembia induk tu ditetap ke bertubuh bisik lalu dianjong ngagai spital Serikai. Pansiak ngayankan nembiak induk tu ngau suspeknya berkelala ngena media rama. Suspeknya dia tu benung ditan ngambil ke dipansiak ngena section 376 Penal Code. Jadi kes tu agik dipansiak polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Somshawi dari bilik berita Tiam Kuchang lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.
1: Biasa Sarawak tu entah ya pengau scholarship Sarawak tu kau ada dibuka sekali lagi bagi dia ke Julut basisnya 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bermayu buka pelajar bakal engineering probat accountant unonan kau kebuka itu mewah dua anak Sarawak Julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 kau pengau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bahawa website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bahawa section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegak anak Sarawak jemahilah.
0: Okey, peningat kita terus bergulai dengan YFM Sibu Ba Awak Ngelateng Haring.

Ya, YFM Sibu meri selamat tengah hari. Ngau bala peningah kita ke tengah hari tok ke bisik mending ke radio bagi ban ungkup sehari tok kena hari 1-25 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi kami ngelalu ke semua bala peningah kita di Serata Andor atau ke di Serata Menua mending ke kami kena frekuensi 87.6 MHz ya. Jadi nyu nak berasai megak tu minggu ke penudi berdalam bulan 5 retinya kita sama belak udah nyedia ke diri lalu tinggal lebih kurang seminggu dagi nur kita ke bangsa Dayak dekat nyambut hari gawai kena 1 bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi aku harap ke bala peningat kita sama belak ngebuan penglantang sama belak gerai ke tengah hari tu api mega sama belak udah nyedia ke diri dekat nyambut hari besar kita bangsa kena pun bulan 6 ke dekat data ya. Jadi seberapa aku mai kita kujuang kaget berdalam program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu dia aku ngepun ke dulu program ngelah tengah hari kita ngau lagu hari lepas ni lagu ke diberi nama ngetau lalu jam kita di studio itu udah 11 minit pukul 12 tengah.

banyak lagu ke terubah ke tengah hari tu dia kena aku lalu ke balau peningat kita sekali ke kita ke mendiang ke kami dengan radio tau ke dengan operator RTM tau ke RTM klik serta mega ulih mendiang ke kami dengan Facebook Sibu FM secara live dia tau ya. Jadi program kita hari satu bakal selama hari Sibu setengah jam ke terubah tu aku dekat ngatai ke jakok pesan ke bisik diterima kita hari balap peninga udahnya 12.30 minit tau lagi kita bisik program Ranau Khas Bukulengo yang berhormat Anyi Anak Jana ya kapan kunci negeri CTN 49 ngemah udahnya buah runi rebak baru nanti nangkan kenya urung ya pukul 12.45 minit tengah hari lalu pukul 1 skuad trio diterus ke ngau mendiang ke berita boleh ngau pengari kami hari kapit negi bak program Sada Tengah Sarawak program pendiap hidup aku pukul 2 ngagi 2.30 lalu secangkir kopi 2.45 minit ngali hari itu lagi ya. Hanya antara tusun program kita hari Sibu ungkap ke Sarito megak peninga. Jadi gaya hari kami di Sibu mana nak gak kelalu bangan panas, memang nak gak kak hujan. Jadi aku ngarap ke gaya hari kita mana di Selampur menua ngambil kenyamain dua bala kita yang tanya mak bisa peramu dekat minah atau ke bisiknya udah berengkah mulai ke direk ke menua nyerumak ngau hari kawai ke dekat datai ya. Jadi peningat, nantinya mak bisa pesan berat dekat dikenatai ke kita tau terus ngakai page kami, Sibu FM kita tau nganjung berita kitanya oleh messenger aku dalam kandang aku ke merindang kita bak awak ngelah tengah hari 3 jam hari Sibu ya. Jadi pesan ke terubah dekat dikenatai ke aku, jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan Yati ngelala, niang Roland Gendang Anak Sadin, niang Roland Gendang Anak Sadin, jadi semua kita dipinta datai ngau pengawak berantu ni yang Roland Gendang Anak Sandian tu kena 2006 tahun 2026 kena hari 2 Nuria Barumeh Richard Ungkar Sungai Serupai Kuala Tatau ya. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai Meteo Gendang Balumur 019-5345-254 pemegang ngagai Margaret Gendang Balumur 010-9436-848 ngau ngagai lumur Meteo Ungeng bak lumur 013-8146-180 ya. Jadi nyak berita ke terubah ngarap ke semua kabar belayan tik ngelala ni yang Roland Gendang Anak Sandin bisik mendiang ke pesan bakal ke tengah hari itu ya, pesan tik kedua atau mega ditujung ngagai semua kabar belayan ya kediau di Sibu Jaya di Sibu Kapit di Nangan Tawau Balai Kapit di Nangat Lan Kapit, di Setapanggat Kapit, di Kuala Belengian, ngau kapal melayan ke Diau di Muka, serta semua kapal melayan kena oleh dirintai ke nama itu Makyang ya. Jadi pesan tu madah ke Jawi Anak Manuak, udah nadai kemari 24 hari bulan 5 2026, urung ya 10.13 minit malam ya. Lalu niang tu dekat dianjung ke Pendam, kena 28 hari bulan 5 2026 bak pendam SDNU Lubuk Pelai jadi dekat di Sengai Balah Mayu bak rumah ke Balumur 4D Lorong 5F Sibu Jaya di Sibu Rito. Penerang ke Siliak kita tahu bertelepon ngagai Cheryl Grace Jamau Anak Manua ianya menjadi niang tempu Balumur 011-23841325 tau kengakai apa ini yang tu enyak manu anak ukuh Balumur 013-820-764 tau kengakai Marconi Sali Anak Manu menjadi niang Balumur 010-5941-724 ya. Jadi ngarap ke semua kabar melayan yati ngelala Jawi Anak Manu bisik mendiang ke pesan ke tengah hari tu Laban Jawi Anak Manuak tu udah nadai kemari 24 hari bulan 5 2026 pukul 10.13 minit malam. Lalu niang dekat dianjung ke Pendam kena 28 hari bulan 5 2026 bak Pendam SDNU Lubuk Pelai. Lalu kapan belayan ke pesannya tadi dipinta datai ngagai lumur 4D Lorong 5F Sibu Jaya di Sibu di tu ya. Ini pesan ke dua megak ke tengah hari itu lalu Siti ada lagi pesan jadi pesan untuk ditujung ngakai semua kapal melayan
ya kediau di Suai ni ya, di Bakas Buti, di Sepatu ni ya, di Menaleng, Lubuk Jo, di Sungai Tengah, di Guntung, di Sungai Antu, di Sengkuang, di Sempadi, di Sungai Tanduk, di Purai, di Munggo Demam, di San Unggo, San Demam, di Kelasin, Kapal Belayan Bakuang Padung, ngau semua kapal belayan kena uleh dirintai kena marito kediau di Selampur Menua Sarawak. Ia ti ngelala kunjeng anak kusiang, ia ti ngelala kunjeng anak kusiang. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeragang yang terumah kunjeng anak kusiang kena 29 hari bulan 5 2026 kena hari 5 baru mai ici dintawa asal undup Sri Aman ya. Jadi nanti kak nemu berita atau ngau sili agi tau bertelepon ngagai anak ya ke bernama Igo anak kunjang bal umur 0195885955 atau ke ngagai kelungup anak kunjang bal umur 0145925992 ya. Jadinya antara

Okey, peningan bertemu baru kita ba YFM ke dia tu jam idar kami ari YFM Sibu deka ngemai kita mending ke sekedar randau tok ke bugulai ngau temuai kena sikit deka ngau ke kami ngagai studio sekali kenyak berkenang berkawul ngau sekedar program ke bisik dia tu ba adab tengah menua kita di Sarawak. Piamega bersanggup paut ngau pengerai ngau pelajar serta berita-berita bukan yang kami ari YFM Sibu nak uli yang natai ke berita ya ke bisi nyadi bagi menua kita tengah Sarawak atau ya. Jadi ke dia tu jam cukup betul ya atau ke beruntung tu mega peninga kita ke bisi meda live Facebook asaiku kita tau terus ngagai Facebook kami di Sibu FM. Lalu kita ke bisi mending ke radio dia ke dia tu aku dekat mic kita mending ke Rana aku bergulai ngau yang

0: bahoma tuan anyi anak canaya nya kaban kunci negeri si TN49 ngemeh ke Dato Cham ya. Jadi udah betungak aku ba studio nama berita Dato WB tengah hari itu.
1: Ya ke dulu mereka selamat lemai ke DJ lah. Tapi enggak selamat lemai ke malah peringat kita di luar dia. Jadi berita atau sikit sampai mana ya? Sikit sampai mana ya? Ya kemudian kita itu bisa pengerai bantik kita gerai kita boleh ngerja semua pengamak ke di plan kita ya.
0: Aku nyumbunya kutai lah bantu atau beranau dalam bulan lima kati pakai dalam bulan lima atau tentu ya mayu program tak ke pejalan di mana WB. Nah sebentar tuan negok ngau jauh lagi utai ke dekat di kena yang tua sekali tu.
1: Jadi sebentar terus kerana aku jadi aku kau berkunci si teng orang ramai jaku pati PRS ngamai ya. Jadi ramai jaku kena kami sebuat inya berserakup menuju Pemansayang. Jadi saya empat selaka jaku tu. Lepas namanya apabila kita berserakup Pemansayang sikit nyamai datu kita ya. Jadi aku ngarap ke ramai jaku tu boleh jadi ke pengalian semangat mereka motivasi lebih lagi ngegaya rakyat tapi enggak ngegaya ahli-ahli pati PRS di ngemaya.
0: Jadi labak aku bisa sedak yang mending kerana tua tengah hari itu aku ada WB
1: ya.
0: Pula yang pun tanya aku tu tadi nya tentu nuansi ku ada orang ke kiruah meh di rumah ngau pengerami hari gawai ke dekat rata itu angkanya bisa pejalan nuan udah di pramu kini bisa bala hari bagi kita BM 49 ngemeh ngau ke nuan data yang ngabeng nah.
1: Jadi Prambu pejalai maya gabai tu ila nasi ge udah datu ari pusahimat. Jadi bisik tiga ya tiga ite ari. Ando wala kami sebuat ke ngabayang. Jadi ya kedulu na 28 ari bulan ba ari atua ya. Saya ko beberapa berumah dia lah. Udahnya 29 ba ari lepung ngemeh. Ngemeh ilek na. Lepung ngemeh ilek pun beberapa berumah. Ada 30 hari bulan baria mapai ngau wah. Dia saya ko mayo dia sampai 9 baru mah saya ko. Harap ko kami sebuat tadi bela kati ke gunonya. Bela berapa hari pun sampai ku juang lah. Saya ko sige pukul 9 sige sampai malam saya ko. Tiap-tiap 3 harinya.
0: Au enteng ngelai ke bakat tahun ko dah nah. WB. Tentu ya tu tadi Siti berita mana ya melaban mainnya megak nua uli ngempit ke kawa ngau bala katari negeri ke bisi lama na ngau bertemu nuku dek WB. Nyu pulai ngagai bakal pejalan nuan kenyadi yang bohomak tu tadi nyu nak perasai menyekutai pejam celak nyu kat sepengal. Nuan mangkuk pengawaknya di pengari rakyat bak Siti M49 ngemeh. Kena ibak ke katik eh pengasai hati nuan. Askumen nuan tiknya di ketua rakyat badian.
1: Jadi ini beranau pasal pejalai atau ke program aku sebagai wakil rakyat. Jadi amat lah. Ya kerja tu dah masuk tahun kelima. Jadi nanti ya bakal kita Belanda agak dah steady ya saya ke. Start hari pun sampai ke kerja tu. Nanti aku tu tadi semua program, semua aktiviti sama aja. Sama masuk aku tu tadi tiap-tiap minggu hari tahun 2022 sebab sampai ke 2026 tu. Sehingga ada lah peng hujung minggu lebih agak ya. Jadi aku ngarap ke pejalai aku ngabala KMKK bala konselor lebih enggak bala EJK Pati diteruskan sampai ke penamat. Penamat aku tertarik sampai kita datai bari kita ke kepilih ya.
0: Munyi ke tagline tadi nah berserakup menuju Pemansayang. Jadi udahnya WB nadai ulih diseliah ke nanti kak nanya bakal ngos kedak projek lebih lagi nanti kita medak RTP basi TM49 ngemeh nah. Kati ke nuan ngagi ke dia tau nyuka serap tau ke agi mengkang empai datai kini bak sekedar rakyat kepatut nerima.
1: Jadi saya kutuk satu soalan yang kemarin kita soalan cipu mas tu. Jadi baku tu tadi sebagai bekas pengajar atau ke pendidik. Pertama aku mesti kan reang kepala rakyat berkaitan dengan proyek RTP ya. Jadi Selagi rakyat empat terang, selagi aku nyebut menyentuh ya, maya aku bisa program dini-dini do. Baik ke rumah panjai, baik ke dewan, atau ke dini-dini do program. Oh. Jadi proses RTP, semua sebakar ngap magang, baik untuk adun, baik untuk parlimen. Oh. Jadi ya kak temu kita itu tadi, nomor satu, bak dun ngemah, bisik 266 itu JKK, lebih mega tiap bergulai dengan sekolah, bergulai dengan gereja, kita bisa lebih kurang 300 nama penerimanya 300 penerima RT ya, mereka patut memohon 300 lebih kurang. Jadi projek RTP itu setahun bernilai 5 juta. Jadi untuk DUN N49 ngemah, setiap tahun kita bisa mengagihkan dalam purata lah, dalam average bisa 40 itu projek RTP ke bernilai 5 juta nya tadi ya. Jadi cara jawatan kuasa betuai kakumpu berkini mengagihkan projek RTP itu, kami nitiah ke area dibagi badun N49 ngemah dibagi ngagai 15 itu area hari hulu ngemah sampai ke nangebub. Oh, dibagi hingga 15 area. Oh. Jadi, jika bakal ya, kadang-kadang orang membanding, lebih enak dan mau deh. Tapi aku tu nerayang, kaya bunyi aku tu sebagai cikgu, aku perlu menerayang. Ia diagihkan itu ya, rumah panjai. Nanti areanya, mayu hanggi rumah panjai. Mayu hanggi, mana nama permainnya bilangan berit kaya. Namanya kebanding. Nanti jagau dibanding ngongongon. Jagau bisa 21 berumah. Dingungun bisa 27 berumah. Asaiku pembandingan duit SPS tu. Nanti pula yang kaya peratus. Asaiku di Jagau nyuka 90% diungkup ke proji RTP. Kenapa ngungun? Tiantik boleh, tiantik pula yang kaya bilangan ya. Mayang kaya ngungun. Lebar rumah panjai mayang kaya. Kenapa aku ya. Tapi sikit nak boleh serang. Nama permanya nak boleh serampu bunyi kaku tadi. Nanti setahun kita beri 40. 5 tahun baru ke 200 penerima. JKK boleh dengan sekolah, boleh dengan gereja, 300. Artinya nanti kita ngira hebat matematik, dalam 5 tahun cikgu bisa, empat bisa ungkup. Nah, ya, ya maksud dia. Jadi sekedar orang membanding-bandingkan, jadi aku ini tadi. Sebagai YB, aku mesti terayang. Ngai ke penemu rakyat ningang orang yang lagi kumaya amat nyadi bekenya. Ha? Jadi kita yang meraih itu tu setakat ni pemanah ya. Ha? Ni yang kepatut dulu, dulu. Menyuka aku tak ada ya. Tahun 2022 mula aku nyadi wakil rakyat. Baru ke 40 itu ada meraih. 2023 pun sama ke 24 itu. 40 itu. Jadi dia tahu pada aku lebih kurang 200 itu proji RTP bak DUN N40 undang nama ya. Jadi proses segi sebaka. Kenyak berlaku berumah A, kenyak berlaku berumah B. Maksud aku tu tadi, JKK tau ke sekolah, tau ke persatuan, nanti ya berguna ke proji RTP, tidak ya perlu memohon. Nalai diberi rumah panjang itu lain, rumah panjang itu lain. Ya diberi sama proses. Nomor satu, bisa borang RTP. Bapak pusat khidmat, bisa sejenis borang projek RTP. Borangnya diisi, lu pihak mengga JKK atau katerubah, mesti ngangau ke mesyuarat. Nentukah projek ke dipindah sedaya, dipersetujui, semua nebiak, sepanjang rumahnya. Nama kebuah kami mereknya sebagai satu syarat. Laba sekedar rumah panjai, tuan rumah minta anak biak nak nemu. Apabila projeknya sudah dilulus, agensi lautan tapak nemu ikin bila rakyat mada nak nemu. Apabila rakyat nak nemu, projeknya sikit bisa penangguh mimin, kak ada ke? Apabila bisa penangguh, sekedar rakyat ngai ke projeknya, nya akan gagak sitis surat kami NOC, Notice of Change Project. Apabila projeknya ditukar tajuk melalui proses NOC-nya tadi, ia mengambil masa. Mengambil luka tajuk aja mengambil masa. Apabila ia lewat, apa salah? Apa rakyat nak nemu? Kemaya ke rakyat salah lagi. Sedangkannya memerlukan masa untuk proses NOC. Ya, kok ya. Jadi kelimpah hari bisa minat masyarakat, patut dia bisa gambar. Gambar nama utai ke kak degaga basiti-siti rumah panjai. Ambil ke contoh ya. JKKE memohon meratakan tapak rumah panjang. Udah lulus ke EPU. Lautan tapak balai jensi lagi. Nadai tanah. Hanya ke pediaman. Dia minta utai mesti ke utainya kak jadi degaga. Mayuh berlaku ngagak projek merata tapak. Tadi yang satu, ada tanah. Kedua yang tadi, tanahnya bisa isu. Mungkin tanah stand lain, undangannya dia baru. Mungkin tanahnya dempu individu, satu-satu individu. Lepas projek RTP itu, nak boleh kena maya tanah. Nak boleh kena kita maya tanah. Ya kena ngadu ke projek aja. Ya, aku ya. Jadi ini maya pasal projek RTP. Jadi sekali lagi aku ngarap ke JKK atau ke rakyat di luar mesti memahami proses memohon RTP. Ya, aku selalu nekan ke konsep Malaysia Madani. Konsep Malaysia Madani nomor satu, kita perlu faham. Apabila kita faham, tidak akan timbul sebarang isu. Sebab kita faham. Dan nanti kita nak faham, timbul isu, nyalah kesel, nyalah kenyak, hanya ya. Jadi konsep Malaysia Melani nombor satunya, mesti dimiliki oleh semua rakyat. Biar kita benar-benar pesisir. Lah. Jadi ini maya pasal projek RTP, jadi saya ku, dah jelas saya ku.
0: Awak nyak meh, terang ke nyak YB itu yang labak ku, nanti nak ke terang. Tahu ni ke, upis nuan ke, pusat himat ke alih YB?
1: Upis pusat himat don N49 ke meh, mengamalkan konsep terbuka. Pintu nak kunci.
0: Yeah.
1: Anytime, every time, sikit boleh masuk. Lepas dari konsep pejabat terbuka, aku selalu sedia menerima rakyat bak dini-dini tu. Baik ke bagadai kupi atau ke dini-dini. Mereka penerayang terbisa pertanyaan. Bukan sebenarnya pasal projek RTP aja, tengok projek-projek kebukai. Keberkaitan dengan pemansang.
0: Rau, jadi kira ke cukup nyamai meh bala ke diau bagi menua kita di Kenawi lebih agak bala rakyat bak N49 meh lapan nua kemeruah dia ne YB. Rau tau gak bertanya peningan yang kak bisa entadik sanggup arti tau kena nemu bagi kati kita ke deka ngisik puam lebih agak kita keminta projek RTP ba yang berhormat tu tadi nah. Udah nyanyu bekawa atau mutai ke pemadu di petalat ke utai ke pemadu disebut di kenang kibak kanan nada jalai merinsak pihak antara YB nah nada agak lebih harinya tang aku nemu perintah nak ngelekak ke rakyat lebih agak ba N49 ke meh. Kati bakal dia tahu saya kuliah ke nuan berkongsi projek bakal ngau jalai lalu kati ke fasa yang dia tahu nengkat ni ngambil kutai tahu terang meh lah batuk diri ngambil radio di pendiang ke belah Facebook nah.
1: Jadi projek pasal jalai-jalai kita buat don and N49 ke meh. Jadi ya dulu aku kak berkongsi ngobala kita projek bak bak nama penamanya bak ngemeh kanan tau ke bagian ngemeh kanan lalu kita bisa don N49 ngemeh tau bakal kedua itu bahagian deh meh ke kanan meh ke kibak Batarajang. Jadi aku dulu nyebut pasal ya ke meh ke kanan Batarajang hari nak ngangungun ke Ulu Ngemeh. Jadi hari dengan ngungun ke Ulu Ngemeh, bisa empat ite jenis jalai. Jadi jalai ke Terubah ya, jalai dengan ngungun dengan bat. Jadi jalai itu udah di tenda, jadi hari bulan udah start ngagak ya sepatut dia 25 hari bulan 2 atau tadi, 2026 sampai ke 24 hari bulan 2 2028. Oh. Jadi jalan itu sepanjang 4.3 km, jadi harga ya 37.5 juta. Oh. Jadi sepatutnya sudah start dan sehingga bakaya lah. Oh. Dia itu lalu dalam proses nama penamaan. Jadi sesi berdialog ngau bala rakyat ke baria ke ditujah jalan itu. Oh. Jadi udah jalan ada dengan ngungun kadang abad tu ianya jalan di baru Kementerian Luar Bandar kumai kita ke kredit beliau. Udahnya bisi dah kita jalan ke kumai kita jalan uda. Jadi jalan uda tu ari dengan bat ke dengan pra. Jadi setakat maklumat ke terima aku cerita tadi jalannya 89% siap. Artinya 11% dah jalan hari yang bat ke dengan pra. Jadi aku harap ke jalan itu boleh diguna pakai dalam tahun-tahun lah. Lepas 11% dah lagi deh. Udahnya jalan hari dengan pra ke dengan jagau nyak di baru KKDW baru. Jadi aku dipahamkan projek itu akan ditenda dalam suku keempat 2026. Udahnya nangkalnya jalan ke Nangga Jagau ke Rantau Lugai nyak pen jalannya di baru mid regional development agency. Jadi ia pen kak ditenda dalam suku pertama 2027. Jadi nyak jalan-jalan ba N49 kemah meh ke kanan Batarajang. Udahnya jalan-jalan meh ke kibak Batarajang. Oh, situ dah ke. Jalan meh ke kanan Batarajang inya simpang Jagau. Jadi simpang Jagau sepemanjai 7 km. Kak digagak ngendak Mid Region Regional Development Agency yang direga jalannya lebih kurang 30 juta. Kak di tenda dalam masa terdekat suku inya suku ketiga 2026 tau. Jadi nya jalan-jalan sepiak kanan Batarajang ya nyari nangangungun sampai ke rumah Ujang ulung mah. Udahnya jalan-jalan ke sepiak kibak ai Batarajang maksudku tetadai jalan-jalan ari nangabup sampai ke area Kabah. Jadi jalan ke pertama patut ditemu kita dia nya jalan nangak Kabah Beguang ngau kesungkin ke. Jadi jalannya tengah di menua digagak, saya ku dalam 60% siap. Jadi aku ngarap ke jalannya laju digagak walaupun ya merangkumi dun ngemeh ngau dun ketibas. Banyak aku ya. Udahnya jalan-jalan ke Bukai ke bisa ba ngemeh apa namanya? Ngemeh bagian kibak air Batarajang. Ianya jalai ni nama jalai itu naik tarap jalai nibung tada ke Ulu Mapai. Jadi jalainya di baruh Mid Region Regional Development Agency. Jadi rega jalainya 23 juta. Udahnya siti dah jalai ke sebelah sepiak Batarajang Kibak. Naik tarap jalai dengan wuh jalan Nibong Tada Kenanguit bagian Sibu. Jadi jalannya pun di baruh Mid Regional Development Agency lalu nilai jalannya 27 juta. Adanya jalan naik tarap jalan simpang ke Peri. Kita dia tahu bisik Peri dia tahu. Bisik Peri. Jadi jalannya angka di naik tarap lepas jalannya Mid satu ya Mid, kedua ya nama penamanya ketika kononnya melalui nama penamanya sekolah SMK Sedaya Lama. Jadi jalannya bernilai 12 juta saya lebih kurang 12 kilo lari simpang jalan besar ini mau tadanya. Siti dah jalan naik tarap jalan Temawai Sandung Ulu. Nilai jalannya pun jalannya 4 km, harga yang 18 juta. Jadinya antara jalan ke udah dalam udah dari lulus ke pihak berkaitan bagi IPU, aku dah dikunci aku dalam masa sehari dua atau tadi. Jadi aku ngarap ke jalan-jalan tersebut aku tu tadi berjalan nitiah ke jangka masa atau ke plan ke diatur agensi kenyaga.
0: Oh, nyak bisa agensi dirempo ke tiap jalan ke disebut tadi na.
1: Bisa konsultan yang bu.
0: Ya, oh ngarap ke bala ke ninga randau tua ke dia tu jam berarti lalu datai me beritanya diterima si daerah deh. Yeah. Ngabek kute tu terang nyamai ditampung bala ke abisnya mending ke randau tua. Oh, nyu pulai ngagai bahkan wan kenyadi pengarai rakyat labakku kita hari ngemeh nyen belak nemu pekan ngemeh tau ke pasal ngemeh tu tadi. Nah, aw ketika bisa pramuk ini baru ni nuan ya bohong maknya sekali kenuan deka ngangkat ke baru pasang mehnya ngamek kerami agi ukai kan ngumai sebenarnya tu nak rami tapi ya ngamek ke baka nuar bukai pasar bukai ke uleh di lawa orang yang lebih agi balat temu hari menua luar nah. Ni nemu angka bisa tanya ke ngaga pun segaknya di kesembolik dia nah.
1: Aw jadi bukan pekan ngemah tau site ari pekan tua tetua atau ketuai babno Sarawak asai ku mayuh orang nemu bisi pekan ba nang ngemah dia lebih ke maya era ekspres ba sikit nor sangkai dia tapi ke dia tau mungkin ialah kurang di nama tu kurang orang nemu ai laban dia nyunda ndak ditu kita nyunda nuja batar aja nyunda peda dia jadi pekan nang ngemah tau tau ke pekan bak dun N49 ngemeh bisa beberapa pekan pada aku ya ke mat kati ke Jakarta Melayu hidup mat hidup segan mati tidak mau nomor satu pekan nang ngemeh nomor dua pekan nang ngadap nomor tiga pekan nang macan
0: mayo pekan
1: pekan mena kena mayo tu pekan mayo jadi ke bukainya ni sebut kita lah ranau kita pasal nang ngemeh lepas pekan nang ngemeh tu laluan ke kapit. Semua orang yang sepatutnya dia sikit nengah pekan masa pekannya. Jadi ya ke dia tahu kira ke bisa berubah pada aku. Semasa aku kena di wakil rakyat beberapa projek RTP ngadu ku te dia de suba no tu dah pakiang penadai. Tapi dia tahu saya ku 100 kereta oleh pakiang dia.
0: Iya.
1: Oleh tempat no meletak kenderaan lebih agak maya gawai bagi sida ke dia obas. Bateraja yang sepiak kiba inya rumah area rumah damat area rumah madang na umah haruan rumah macam as udah kage empat bisa jalan tadi tadi jadi sida ya pakian dia jadi punya kaku tadi 3 tahun lepas narai no pakian dia tahu oleh no pakian serati tadi saya ku kereta oleh no pakian dia jadi plan untuk masa depan pekan nang ngemah tu sige bisa dalam plan. Tapi aku bayar berani nama penamanya labanya dalam plan sampai bisa nyengala nama penamanya oleh nyadi laban ke satu tempat kemungkinan ya okay dia laban tempatnya tidak besar jadi kemungkinan dia akan balik tak jauh lah 1-2 kilo hari pekan
0: hari nuasa
1: nuasa ke dia tahu ya aku ya jadi sino mendapatkannya nanti kita punya tahun 70-an, 80-an coba. Tinduk ba sadau Cina kita. Tinduk ba jelatu mai kita ngalu hari kita ke ngalu hari ulu ngemai hari jagau munya dia. Dia kita tinduk ba jelatu hang Cina. Mesti Cina ke mentas ge tinduk sadau kita coba. Nya cerita pekannya. Daya perlu dijaga. Lu ditambah baik hari semasa ke semasa.
0: Ya. Sitik ngambil ke dudi hari nanti nyemaknya mujur lah WB. Mayu ke temuai datai kia na.
1: Ya.
0: Maka suang nyu bisa tanya ke kada baik ke. Tanya tebiang sungai suangnya tarik deh. Tebiang pekan suang. Jadi kita okey nama aku nyebut wis gak tarik. Amunya dia gorob jua segak-segak. Makanya dia dah ancau Cina kelihatan WB.
1: Aman dah ya. Kita kena kenal lama yang segaknya lah. Nada salah. Gagak. Gagak kena melekas gak kini dia.
0: Ah lekas gak.
1: Nanti wis gak panjai lah.
0: Oh nanti nanti nyemak nuan lagi. Ya meh kira ke suku hari rakyat mudah tu ialah OIB nanti rakyat tadi agi nyukum punya kota. Mayuh kota ke diplin ni lah nak kau dah.
1: Ya.
0: Au nyu kat datai bau juranau tua ke dia tok ne. Dia tok jamu be labak ko kak ga nemu kati bakan wan dalam tempoh 5 tahun tok cara nuan ngempuang rakyat hujung pemansang penyerakup tadi teh.
1: Jadi pasal ngempuang rakyat bermenua N49 ngemah. Jadi menua kita di ngemah nak tentu besar. Nak besar maksudku tu tadi. Penduduk kita pun dalam 20 lebih ribu ikut atau ke 20 lebih ribu orang. Jadi amat yang nak besar tapi amat dia kan ngempuang. Kita pengeluh ngumpul rakyat bukannya sebakar penemu jadi ya kepentingan dah punya kekutu tadi ramai jaku mesti di break kita keutamaan kita perlu berserakup dari semua segi, dari segi politik kita perlu berserakup, dari segi pemansang kita perlu berserakup, dari segi sosial pendidikan kita perlu berserakup. Lepas kita berserakup pemansang sikit nyamai datai bermenua kita. Aku nemu kita menua kemeh atau mayuh intelektual, mayuh wala kita ke pandai, bisik penelebak, bisik pengalaman. Jadi sama-sama sama kita ngemaju atau plan menua kita di kemeh. Jadi pada aku, nak aku mandi dengan menua-menua kebukai, nanti ia hari segi jalai. Udah dikira aku ngasih dah JKL. Nak datang 50 kilo kita badun ngemai ke nada jalai. Berbanding yang menua bukai sampai 100 200 kilo. Tapi kena boleh nyebut ni dun lah nak ngajadi kita nyebut ni dun ke. Agi jauh tinggal dari dun ngemai dari segi jalai. Tapi inte jalai ke nanggang ngungun ke nanggang jagau ke nanggang terlukanya udah tembo. Kita yang ada itu masalah jalai. Badun N49 ngemai. Jadi bekerja muka sambil tua ke Berandau. Lepas aku ke bekas pengajar. Bekas cikgu. Jadi aku itu tadi. Sikit. Ngengkeh pendidikan sebagai fokus utama. Jadi maksudku itu tadi. Aku sebagai cikgu. Aku nak sikit bisa plan. Kak nulung. Kak mantuk bila naik kita ke bersekolah. Jadi setakat ke dia tahu, aku dah bisa beri insentif ngakai 412 ikut anak kita ke bisa muju bersekolah. Jadi insentif pertama kita beri aku melalui pusat himat. Bila naik kita ke buliah 3A dan ke atas, sidak ya kak beri one of 300 ikut. SPM tahun 2025, 27 iko hari SMK Sedaya boleh 3A dan ke atas. Lalu 21 iko hari SMK Nengadap. Jadi sidak tu akan menerima insentif dalam masa terdekat. Nanti ya boleh sebeda gawai lah. Tapi aku kan meraih ya. Maya sidak ya kebercuti. Lepas aku nemu sidak tu dah. Udah nampung sekolah sidak ya. Jadi maya sidak ya bercuti. Maya nyak laku nguji menyalurkan insentif ke 300 iko untuk ambil lepasan SPM. Jadi untuk maklumat ambil rakyat nemu gig deh. Nanti anak sidaya bersekolah ba SMK Sedaya ngau SMK Nengadap apa inai nak ibu nganyuang keputusan anak sidaya. Pengetua nganyuang. Nanti anak sekedar anak bala kita bersekolah ba SMK Sibu Jaya, bersekolah ba SMK Kebukai. Sida ya tau ke apa inai sida ya perlu nganjung keputusan oleh pusat himat. Ya keluar dari SMK yang ada dengan SMK Sedaya. Ya insentif pertama. Insentif kedua, hari balanya kita kemuju SPM yang tadi, sikit bisa nyambung sida ya. Nyambung peringkat diploma, nyambung baru ke peringkat degree. Jadi sidanya tadi siapa ke nyambung ke peringkat diploma, diberi baru ringgit Malaysia 500. Artinya dua sikok student dari dua kali ya terima.
0: Ya.
1: Boleh 3A dan ke atas ya terima 300.
0: Masuk you
1: diploma 500. Nanti ya masuk you degree 100. 1000.
0: 1000 nyampau ge
1: nah. Nyampau ge. Nya apa ya?
0: Iya.
1: Nya apa jadi ku ngarap ke tajak pen namanya insentifnya ndak mayo tapi sebab sedikit ya boleh meringankan belanja sidak ya ke menuang bersekolah bak sekolah tinggi. Jadi kenyak ko sebab sedikit berkaitan ko insentif pendidikan ngagai anak-anak kita ba tun en 40 nang
0: ba. Ya, ngamai ke ransiang ge gati bala nabi ya. Au ke benong sekolah dia tahun halaban munya kutai perintah sige nak kala ngeleka ke kita itu tadi na. Asa ge kita itu ke nabi ya nyempo ransiang ti dekat belajar tok ke terus pengawa sekolah sida ya. Au nyuka gawai to engkanya bisik pesan are gawai to tadi YB ngagai bala raya atau ke bala ke bisik mendiang ke ranau tua tengah hari itu na.
1: Oke. Jadi amat ya, kena dia tu 5 hari bulan. Nah lama dah kita kak pegawai dalam masa lebih kurang 3 minggu dah ge. Jadi kak pendak beri selamat hari gawai. Ngagai dulu ngagai dek lah ngagai nuan DJ ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Selamat nyambut hari gawai 2026. Tiap ngagai bela peningat di luar din. Selamat kita nyambut hari gawai. Ya kepentingan dah kita gerai kita nyamai. Apabila kita gerai kita nyamai pegawai. Pulai ke menua bertemu ngobala ake ini bala painai kita lebih bagi bala nanek kita ke bekerja atau ke belajar baluah dia nau. Labanti kita pulai ke rumah panjai lengkap nama apa namanya pusingan kati kengenonya. Pusingan kita ingin tu perayaan nau. Perayaan temayo. Salah satunya gawai. Jadi kita perlu pulai. Perlu bertemu ngobala kita seru mayah lebih agak ya. Agak program, agak randau, ngau bala kita ke dia di rumah panjai ke bagi bala kini kita ya. Jadi selamat hari gawai daya 2026. Ngarap ke kita itu tadi belak ngabayang mah. Nanti bisa masa, nanti bisa awe belak datang pengandiri ya. Nah, dah jentu nama teke nyunak tegal nyan ya pengulu. Oh, nyunak ngirup nyunak tegal kata kemancang kata kage mako. Sikit pakai ya. Jadi ngonya terima kasih mayo-mayo. Selamat ngelihari semua kita ya.
0: Oh ya, jadi terima kasih ya ke pesari gawai nuan ngau semua utai ke dah dikunci nuan tadi yang berhormat ngagai bala kita ke bisik mendeng ke radio pemekak ke bisik medak live Facebook kita jadi berimbai ngau ya berhormat tu tadi pun kita medak kena berjubur rakyat meng ke kibar dua aku bertungan tadi enya pengulu peri labak aku pengulu nuan kenya di ketuai kengimbun rakyat ba nak skin kumpuro nangangungun tentunya bisik pesan dari gawai nuan ngagai bala peninga kita pemega rakyat ke di pegai nuan ya.
2: Okey ya. Terima kasih ya DJ meri selamat ngali hari lalu piam gak ngagai semua kita ke itu aku peri nak mingat pengulu ngemah ile amre selamat nyambut gawai daya tahun 2026. Jadi masa kita balik atau kita pulai yang pertama sekali keselamatan anda nak jaga dari segi kenderaan kita leban maya perayaan tu jalan sibuk lalu pia mega ngambil kesempatan tu aku ngucap ke selamat hari gawai lalu pihak mega Arab ke gerai nyamai lantas senang. Jadi buat pepatah Melayu munyo ke orang jangan orang yang menunggu kita tu orang yang disayang tu jangan sampai orang tu tertunggu-tunggu kedatangan. Jadi buat pepatah kita Iban buban buban badak mablak tanya berumban baban semalam rentuh jalai jamai lubah tua tau dulu datang ya. Jadi aku harap ke tadi lebih-lebih lagi selamat tahun baru guys semua yang menyambut perayaan gawai daya tau ya lebih-lebih lagi guys semua kuasa nak kuenya ngemahili. Terima kasih ya.
0: Oh ya, sama-sama besar gawai nak pengulu. Bisa maya tau ngabe ngap pengulu. Nak ke rumah aku ngak ke upis kami.
2: Terima kasih
0: kami ke BIA pun jadi udah manua.
2: Terima kasih
0: ya. Jadi pemanca cali pun bisa berkena ke baju mansau tadi ngimai wabi setiap Agus dua duduk hari tadi dan mendiang kutai ke di kunci ke yang berhormat tengah ke balap peningat kita besar gawai nuan tu pemanca.
3: Terima kasih ya ngagai nuan DJ sama lemai terima kasih ya mereka peluang kami yang berhormat datang ke konti Sibu FM ke ngari hari tu jadi ngari ke ketua masyarakat Iban di Kenawin dia aku ada ke pengagah diri 3 minggu nukah nyambut gawai kedatai di Semat Gawai ngagai semua bangsa Iban kenyambut hari gawai di kawasan Kenawit. Jadi kita pulai jimat-jimat mulai leban jalai itu bukai minta kita bisa lesen atau kena lesen jalai kita pandu selamat kita datai. Jadi kita datai di menua ini atas majak kengiruap ke jaga pengerai kita leban kita gerai semua pengawal oleh datua kita makan yang oleh lantai dalam semua hari gawai. Jadi kita perlu dijaga kurije mereka sama gawai ngagai kami di Kenawit yang penyambut hari gawai. Jadi yang teuliah ngapain maka pengandiri maya hari gawai kerana samad kayu guru gerai nyawai lantas nekwan menua. Terima kasih.
0: Ya oha lah.
3: Ya oha.
0: Oh, terima kasih yang pemancar cali. Jadi peningat atau meh rana waku ke tengah hari tu pulai ngaya berhormat kaban kunci negeri CTN 49 ngemeh pembekak di sepulai yang penataya ngau pulau peri yang pulau ngemeh hilir ngau pemancar cari meka bisa datai ke studio. Jadi aku ngari ke kami sebuat hari RTM di Sibu Merik Selabari Kawan meka kaya kita tiga ngau balap dengan ke bisa mending karana kita ke sekali tu ngau tu kita nutup program kita Merik selamat kali hari. Selamat hari kawai WB sekali lagi.
2: Sama-sama. Selamat hari gawai.
4: Program Abu Harun yang

0: program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengah hari bala peninggal. Sekali lagi kita bergulai dalam Buah Rundiang Rebak Baru. Gulai ngawaku Henry anak usup. Lebuh maya siku-siku kita, tetapi ngau penguji tip say dalam penghidup. Dia kita suah hamai madah kediri ndak uliah nangkup pengujinya. Kita ilmi serta suah deka nyerah alah. Kebenar, nya ukai penglemi kita itang laban kita ngasai kediri empu. Bakal tinadai berga berdunia jauh tu setegak alah laban penguji. Ubah meh cara berpikir kita nya laban tiap iku kita nang semampai berga berorang-orang dirindu ke kita. Cerita kita sekali itu diberi aku nama rega kita tindak uliah beli. Siku pengelica tiba nomri lica bermua 200 orang buat Siti Dewan mantai ke duit 100 ringgit 10 kepin kaki baru amai. Ia lalu nanya semua orang tibisi mendiang kelica ya buat dalam Dewannya. Siapa dekat ke duit 1000 ringgit tu? Angkat jari kok ya. Bala maiwah buat Dewan dia pan lalu niri ke jari magang. Sebut ke duit siapa kengai tang. Ukai tujuh benar pengelicanya. Bedak 200 kurang kebisi dia madah ke diri dekat ke duit. Ti dimantayanya dia pengelicapan lalu ngerenyuak ke duit kertas 1000 ringgit. Udahnya, udah tembuk ya ngerenyuak ke duitnya. Jaya pan lalu nanya baru agai 200 kurangnya kebisi buat Dewan dia. Aki bisi orang dekat guna ke duit tu, dia bisi diri ke jari. Kuya mantai ke duit 1000 ringgit dia udah dikerenyuk ayahnya tadi. Bala orang dalam Dewan Pan lalu niri ke jari baru. Tajak pan sidak ya, nak nemu nama kebuah pengelicanya. Nyong bakal orang ti gila berkerenyuk ke duit 1000. Udah pengelicanya meda mewah orang niri ke jari, tetap aki dekat guna ke duit 1000 ringgit. Nyak tajak udah dikerenyuk, dia sigit pengelica pan lalu ngindiak duit 1000 ringgitnya serta nyepuah kaya duitnya bandur keletak serta kemah. Udah yang ngaga duit bekanya sekali lagi pengelica nanya 200 orang tibisi buat Dewan dia. Dia tahu siapa lagi dekat ngempu duit tu diri kejari kuya baru. Sekali lagi bala orang 200 tibisi dalam Dewannya nak putus merap tetap niri ke jari mereka, madah ke diri dekat bempu ke duit 1000-nya. Tajak dia udah kamah. Dia penglicapan lalu nerang agak si daya. Reti utai itu udah digagak ya ngagai duitnya tadi. Duit tu, sigi beri aku ngagai kita tang sudahnya. Aku dekat nerang ke dulu ngagai kita pasal utai tidak gagak aku ngagai duit tu tadi. Tajak bakal nipan aku ngau duit tu di kerenyawa, di India serta di bukung lutak. Rega ya tetap 1000 ringgit. Nada utai kuliah ngubah penyampau mata duit tu. Bakalnya mega kita mensial dalam perjalanan penghidup sari-sari kita suah mai ngasai kediri di lebuah orang di kerunyua kusurum liang serta hati kita suah teliah setegal macam-macam penguji ngasuh kita nyawa saya kena bergaul nama pan utai tidak tai nguji penghidup kita dan ngira kita lebuah terap setingkap rebah. Kita tetap bisa regap bawa mata orang-orang tindang semampai rindu kita. Kau ya, pengelica nembuk kejaku licanya sepeda nyurung duit ngakai semua orang tibisi bawa Dewan ya. Jatuh, kita nyarok cerita tu. Satu, siku pengelica merik lica ngakai 200 orang tibisi bawa Dewan yang ngepun kelica ngau mantai ke duit 100 ringgit kendang lagi baru sepenyampau 10 kepin. Ia mereka lalu ngerunyuak serta ngamah ke duitnya sambil nanya bala maiwah siapa dekat ngampu duitnya. Lebuah yang asuh niri ke jari dia semua orang buat Dewan dia niri ke jari magang dekat bempu duitnya tajapan udah dikerunyuak serta udah kamah. Kedua, tujuh pengelica kebenar ia ukai pasal duit 1000 ringgitnya tang ia dekat nerang ke ngai bala maiwah kebisi dia pasal bakal ni pat kita ngau duit 100-nya rega ya tetap 100 dikerunyuak di India pan rega ya tetap nyampaunya. Ketiga, mengelica nyamgak nyebut nadai orang tahu ke mesia bukai diulih maruah ke rega siku-siku kitai tajak pan kita nyala buah terap setingkap tau ke nyau telentang repah Laban, sagi kita hidup, dia kita tetap ngemuan regal buat orang-orang ti rindu ke kita ya. Jaku orang tindak mana, setang maruh kita nya anangnya di kaya pelasar. Alai berindia, laban, nyok uliah ngasuh kita yang majak tepurwa. Buat rundiang ti kusut setegal penguji. Simpul kita cerita tu, dalam penghidup kita besar-sari, ti penuh ngap penguji dia. Anang sekali kita yang mandar ke regal kita nya, din dia orang bukai. Anang sesekali, kita yang maruah ke regal diri, empu semina dikenal kita dekat nyulu serta berkaban dengan orang ti udu bermain dengan warga penghidup kita. Ingat, bahwa orang ti semampai rindu ke kita, sidayanmu serta dekat menulu ke kita buat tiap perkara. Laban semampai ngambu kita nya, orang ti cukup bergol tahu ke kaban belum lama-lama ya.

0: ตบานเจ้าเขาตบานเจ้าเขาสิเตตบานเจ้าเขาไงล่ะแล้วเขา
1: โอ้ยันน้ำเมาแต่มากันเบาตัวงงเมาเนี่ยบ้านุ่มนัวเบลี่ละบันเบาต
0: ัวอ้าปูอามากลาโลเดไว้ในสมบัติกลาโลเดปันสัญญาเอาน้ำมันยังดีสิเตขนาดได้มิสติกขนาดได้สกาเล่กับสมัววังเงินไปดีตัว
2: คือชอบมาแล้วอะไรไม่เบาอย่างยินดาแต่สเตะยินยิ่งวมอ่าเนี่ยบารุกแต่วางง่ายเสียวโมเรง
1: อย่างเด็กไหมว่าตัววางง่ายก็น่าดีในสูงแปลงเงียนเงียนดูเนี่ยสบายอันเดียนอุลีไม่ยอมบาวางง่ายเดียว
2: น่ะกล้าลูกก็ได้ในบีไ
0: หลเนี่ยมัดยังก็ได้ไว้ในบีไหลรติเนาะอีในสูงแปลงตัวเด็กสเปงก็สิได้เนี่ยเดียนเนี่ยยันน้ำมันก็ทำให้เด็กงั้นสมัวบรรษาบาวางง่ายเนาะอากูเดี๋ยวมาได้กระสิเตสิเตจ้าเอา
1: เมาแต่สุดเด็กกูเด็กตุหลูปวดอุรังบักได้ตายาเครตอเนี่ยนิยมเบาวังีเนี่ยนะเกยอย่าเกยหมายว่าจะไล่กิตาตีก็ต้องละเกยมุ่นเ
2: นี่ยมาเตนันมุรตีในปีไล่แล้วบักกิตาเขาลุหมายว่าจะไล่ไม่คุ้มนะวังีตัวหมายว่าหมายว่าได้ขะกาวัยตัวน้ำมันกระดำใบนุกาตายาเครตอเดนในปีไล่เนาะสดะเกปงาวเดเนาะ
0: บักเดอุกัยเดกาลาบรูเนียงเตเดมันซึรเกจาโกramai na bilai made asarinya ngake tua de kien ya ku ya puleng ge menuan tua ku lu kien nya malai tu de anu kado lo tayanya ngame kenyamai de kena likun belah rantau jalai ya ku mai de bisa mengkini ku lu kien nya do ku lo me kereta na le le ke nyu na selelir boleh ha berantau jalai ini de ka kangau ku mengkini ya
1: oh oh ukai nya muni ngede nya kung yiro kung anto lawa jo mayo gawai peng likun nya nomor satu nomor de ente kita likun lantai yang hati kita yang itu gawai ngedelis bilia kapan melayan biar ya
2: biar lah wadi ini bilai gawai pulai ke menuan tu eh tamat gak sebenarnya minda gawai tau kereta maka persa dulu wah nya hari tayau injian yang tu ke nama teh ke kibatnya maka bulu matanya wipernya
0: Nih, demo gede retai. Tadi sih kita minta nu orang yang karena nyamai kena nih aja kau sih nong pangai direi deh. Si teh dage kau mada ya. Ngagai deh, wai. Adi ngad wai deh. Kami nyak keretanya. Ah, nih bakal kuda udah. Nyuam dia belah puat pasal sibu. Nih ngad deh ulah kita coba. Nyai isep dulu. Nyak penuh tangki. Tepa mama man.
1: Nyak siapa lagi? Ini sumpeng nyak meh. Minyak kereta tu. Udah kelip-kelip api urian tu. Udah merek wani yang. Maja bepeliang-peliang bepeliang-peliang ngi kok kedai kekok ya aku. Tu mai kereta aja me temu ya nya. Ada yang ngira te bukai. Nya nya rutiak kereta nya. Kap da me insurannya sekali. Mune ya mesti rami tu. Umai de cuti sekali sida upis berkuasa.
2: Nai. Nak cuti sida nama tau upis pengangkut JPJ nya pio. Ini sudah boleh teripik ah. Gawak ke? Apa? Kadang ada yang mati rutik kereta aku ni. Kini kan apa yang gawai itu lah. Aku kok kian mai kereta aku ni lah.
0: Boleh dek, nak berarti kita kurang radio pasang 24 jam ke dek. Tadi nak ingat kita kurang nyak-nyak. Siapa yang seringnya tuan JPJ dunia sibuk atau bisa ada seringnya tuan jelepin. Mau deh ngalar ya ketua upis JPJ sibo kepada tua batik tuanya bisa sira upis sibo radio nya ngapus dengar dia madah sarenya berengkeh 24 bulan 5 tu tadi bisa kimpinnya ops hari raya haji nyentuk angka 31 hari bulan 5 udahnya off hari gawainya berbaya hari nuwe berengkeh sama deh nyari penemu ya ngagai 5 hari bulan 6 nemu deh atang nyameh ku nanya deh nama kedamai deh segal-segal mai kereta ngabang gawai deh
2: nai kita bisa kereta wai kamandian ke kereta kita me nama guna kita meli ya deh nyai ya gebesai gait peda orang nanti bulu mata atau nama nanti semai aja baru peda orang kereta barunya mai peda orang besai ya deh
1: oh banget mana pergi kok me kereta deh nyok kak dipandang ke dek orang ya dek siku tu temu aku nanti gawai amat ngilo dire di ngirup kita itu wai na sumpayang ente asai udah sibingau tau na ibuh minah kin kio ne Uji tengenat ke derempu di rumah.
2: Aku ke pandai ke dribon, te udah sebingau. Kumai dina pandai ke ko, kumai dina laju ku dribon ku dai. 20 meter, 20 meter, 2 kilometer jo. Kumai ukai laju selo-selo. Nemau aku mai kereta.
0: Amak jakok de, wai inai tinya, inai bilai. Ya, sikit udu mana yang kutai, kerasang ke urayang. Jako, mari ada nemu ya. Kebenaran ada tetemu untai ada nyati tenco ngok neyang narino kuninga. Dengar deh, sarinya bisa urai mari ya.

0: 1747 ite kesi dia berjalan laluan. Ya, tahunnya kemarinnya. Dan nemu waripnya oh. Paribu-ribunya kemarin kedai 418 ko. Direkod kelenyau nyawa. Ya, nak sayau nyawa kita mensia nyau bekenya aja ku deh.
1: Nyawa ke kedibuai.
0: Dah mai 4000 lebih ya. Udah nyai ke bala bakar dia kan nemu berapa? 189 ko nya.
1: Balaknya. Ya.
0: Ana yang gede nama ya ke nomornya deh. Deh segau deh sebingau ngai minta puji ngeso ke kereta nama dia aja bisa kereta badunya tau.
2: Kedah ari ke buah penusahnya nyadi tebagi nana tayari orang kedai bawah nyempunya. Nemu deh. Mai kereta kelalu laju. Ngantuk. Nya ilap alaban gayari ke petang tau ke maya hujan.
1: Amat sete dah lagi ni bilai. Udo begilah himpunnya, maya riba. Namo bangan nak terantai ke dirempung atau meda himpunnya.
0: Maka dai ali rati ko. Te kita begulai ta 24 jam. Ko madah ke dai maka himpun. Bisa berarti ke dirempo dai.
1: Nya. Nya. Kau ga?
0: Di gam sekali himpunnya pajari dah wek lekat dia.
2: Bo ko aku. Nya utai. Uli ada seliah ke kita. Nya ka tu. Nu pula yang gaya kita empu, meh kengah tuanya pihak ya. Nanti maka nemu dari empu, nak lansia, berjalai maya petang. Siang ke kita, mupuk bagadai, ya. Nanti nak lah lebuah maya hari kelalu bangan hujan. Tau ke ngigak nu likun, ngetu dulu ke. Nanai guna ke tua tu beruman datai, tang. Nih, nama penyadi, nanti tua boleh penuh eh?
1: Nyamai, munyi kau jakau. Amat menyini bilai, baka mata ko tau, nak lansia wai, deribo. Nanti baka ko bisa sikau dua orang kau kunya mai bergantai deribo. Nyamai kudu mai dua day. Laban te kuda lama deribo, ngantu mata ko nak tahan sekali, kunungnya jalai nyam.
0: Nak gilang ya, wai nabilai, nak pihak ngantu mata kejai. Mengkan syarat kulin matanya, mengkan kan utup. Ya, kita kemadah kedai. Sapa-sapa meh, bayar kena bilai aku belak tu ini sumpeng. Kita ke minyak tu deh. Aku bayar anak deriba, anak nemu. Pemain kita aku. Ya, nanti nak letak, kemarin kena mata dia nanti ngantuk. Ngantuk dulu, berarti si jalan. Si tak ada nemu direk ke minyak jauh berkereta. Ane anak tumu, tindu wak kita. Ya, belak dulu malam. Tak tu mana-mana ya pejalan kita itu bakal tu ialah dekat bambai kucuk dia wain dari sumpang. Ya, kumada kedai. Tinu wak dulu lah ke mata adanya. Tiang ngedeknya, mata kejaik ngedeknya kumada kedai. Kak tinu mata pansau di laban di majik akan merah tintu wak di malam.
2: Oh, nah amat ku dia nyanyi gup. Hari kita yang punya tu mana kaki pejalan kita deh ke Kak Mina ya. Ku semangat ku kita. Semua utai nasi teknya di. Adik kita empu ga uliah nak ke uliah ga nyaga dari empu nak ke kita nesal dudi pihak ke aku
1: amat ga tan dia tahu ku kena nanya dua dek nak ingat ku tadi udah tutup ke ke nama tadi di rumah dia udah ke bedau ne
0: dia nama macam-macam ini sumpah yang nama tutup nama terkempai dia nak ngesal ke aku dek ya jantung ke jantung. Jampak dah aku tu kesal ni macam-macam ni. Nama utek kode nya.
2: Nai. Amat namanya. Ni anak kenyo di nasi umpang. Tok gak mau ya. Ya nama utek ke bangat ni ingat tutup di baru meh entah deh ah. Nama dia bisa ngidup kapi entah deh.
1: Ai payap ku jom bili ya ni. Yang nasai ku dah saya keberau tutup entah deh. Misih bala ucok meh. Nasa medok. Nah leh hanyunya dia dah nau ni lah.
0: Dei amat kepala jadi dah nau ni dapur nasihatnya ke api jantai api tari amat telah buah jantung ku ningar dek bayiaknya air ka gucu-gucu airnya dia adik ke bayar mal ya kita ngesal ke pengadilan tu nyebut utai nak datai maka kepada dia lah ya ya kumadah ke dek wainnya sumpeng ya sebengkai ya penglikun utai di rumahnya perhati ke dek musim gawai tau orang ramai tau api karan air dek mpu bala ucok dek ngai kekait ngai orang main perasa mana-mana ninga dek bala GPJ bala bumbang mesau kita beradio penglikun semua pada magainya kena ku sida ya nyen sida tuan jeri hari upe bumba sibu sarenya
1: bisa ipi wai
0: nyen nah ucok dek ke atai ri pasal nan mo nyemrai nya ne ngaso ha biririt ngai orang mane kai
1: amat ne
0: dek nada teringa ri nya radio pasal apa ngode
1: nah hidup nya dia
0: selawat kau. Bagi dengar deh, mayu ambala tuan-tuan berjakau mesan kita nyak ke dengar.

0: peningannya lagu kena aku merina malam peninga kita ke tengah hari itu kebaru aja udah didinga kita inya lagu Ari Suelin bebute ngirup ya. Jadi laba aku udah bisa udah pulai ke menua atau ke bisa daripada aku belah media rama. Bala bakiah kita madah di rempohnya tadi Nancy ke udah datai di menua bisiknya kiruh bergagak ke kuih cuan, bergagak ke kuih penganan, bisiknya bergagak ke ki, bisiknya bergagak ke biskut mega apa ningan ya. Mayuh mega aku berarti tau kemudah utai ke dipandang ke belah media rama lebih lagi Facebook ke dikunci bala kaban kita rindu ke kita medak sekedar pemakai sekedar kue ke dikunci bala kita dia. Terima kasih ngakai kaban-kaban Facebook kita ngarap ke bala kita sama bala lantang meh lepuh meh kita ke nyambut hari gawai ne. Umumnya ke jako tuai bergagak ke tepung cuan penganan jalannya kena ngemau bilik kita ne. Merek bau meh bau gawai ni nemu sidak pangoli bau datai nemu ya kita bergawai retinya kita bisik cuan bisik penganan ngau bisa tumpe laban utek kena daripada kita nyak ga disedia ke kita nepi apa ringa jadi ya ke daripada bakat muainya pen di alu ke kita dah tai ngabai ngagai kita megap peninga Siti aja utai ke ditangka lebuh maya mindahnya tadi tentu ke pengelikun kita lebuh maya kita dari babak rantu jalai ya. Jadi dia tu jam kita ke kapit mereka selamat tengah rintai.
1: Ya, selamat hari ya.
0: Oh, berita tentu ya mana nyuka gawai tu nah.
1: Oh, mana punya kuda udah mau bau deh pasal kapit tu aku.
0: Oh, ya me.
1: Bau rambi gawai.
0: Oh, bau rambi gawai. Nyuka selampu menuma nanti kita medak nyudah temuk ngatu pengrami bak pasar bak negeri deh pihak kedai.
1: Betul. Betul amatnya. Oh, nanti cuba maya tu jam meh nak meh pasal kapit tu bau wapnya sih ya.
0: Ya.
1: Penuh ke depan ke ekspres tipu dia bekerja nampi ya.
0: Aau, oh, si teh utek ke mayuh man mensia ada tonti. Aku punya kenusi ngagai bala peninga kita. Dua hari to nyu nak pulai hari pada bilun di sibu dia deh. Bambek ke bala kedatai cukup mayuh dia to deh. Aau, ba dia. Aau, jalai pun skut nuju ngagai pada bilun. Si teh dagen no pakem pun penuh dia.
1: Nah, amannya neh.
0: Aau, gawai mak kita. Nanti iban udah mayuh bergemuang datai pulai ke menua. Nampi aku deh.
1: Ya betul. Aku tu dah mumpuk mayuh kat balang nampai kini rempu. Nampai ya.
0: Aku begini kami nanti.
1: Aku rindu hati.
0: Aku jadi bisa mahu gak ditau ngau tua. Mesti kakak ngau gue orang menua tanya tu ngak na. Aku nak boleh berjakau ke diri. Ah hello nanti ku ya.
1: Iya.
2: Ngenyit nanti.
1: Ya, tiga cara ya, nyane. Orang Jawa lain gaya bunyi ya. Nak pulai gawai tahun tu mah.
2: Pulai kan ni kena pulai. Udahnya kita pulai nanti kita ngelak kurang dua lalu satu bulannya. Udah si daya ngangat kita datai.
1: Aw biar nih. Aw nam gaknya ringat keperudi.
2: Aw ringat keperudi ya.
0: Aw laban nyamai gak kita ngatur kemisi tahun tu. Ngai kita madah kita nak pegawai. Saya ko bisik peluang magai pegawai. Laba kita minta 1, 2, 3, 4 nyu kena hari besai magangnya ante ukai orang kegawat sip ane kabula nak pula gawai ante sema-sema tau
2: nyu ranjuanya nyentuh agen 4 hari bulan
0: ya yeah, hari 5 nya meke yang ambil kesari me kemisi ante agi kapala bebu ngau nya
2: nak hari minggu nak gawat
1: amatnya ne au nyak meh kereta gawai kue tunjuk tak pedau ne
0: au kue tunjuknya bagi dua aku udah-udah nampi aku dah dijemah.
2: Iya, aku udah-udah. Ngega air nama tu gias ganti.
0: Air manis.
2: Air manis, air gias.
1: Mentas lah sebutnya nih. Air manis. Ngeya. Senyian ingon tadi.
0: Asal kebola lah.
2: Amatnya.
1: Aku sebuah ingat air je nama airnya. Masuk. Ya, pemilihnya.
0: Aku air bungai ni.
2: Air kutai nanti.
0: Aku.
1: Betul, aku kita juga bisa air pengayuh tapi ya. Nggak meh. Sama agak saiku berdebat bagi menua kami di kapit. Tang sari tu, bakal bisa nama kita eh. Bisa asal puang minit kami di kapit. Nggak tadi meh yang kanya, nu dah mukuak mulai ke tempu. Nak ya pulai, nanti kita kena tu jasa aku. Nu dia berdapur, munyi tu siapa tadi. Mukuak anggap bau deh.
0: Ya meh nanti kita bergagak kecuan penganan nemu rapangau menti sebilik atau bisik ya gawaikin kita ngabayang ko bala sida urapangau laba bisik bau tumpai ko ya nak pulaknya bisik benseranya
1: Ya.
0: Ha, antek tena dai ngagak tumpai tunjuk-tunjuk jako tunjuk-tunjuk ama tunjuk ke sini ke pesine yang ngagak orang kena depedak kita mestinya bisa nepi aku rente.
1: Ya. Au tadi aku tu udah namanya aku okay, kita nyepe sekedar kue gawai deh bisa kena kapan ke mai betunga duduk bakatai. Udah nyepe sarang semut ngang sekinya deh. Kue jua pe gawai minyak pasti kudih.
0: Oh, nyak utai nyak ayam
1: kau deh. Pantai deh. Eh, nemu gak utai bekerja umas ya? Gak pernah aku antek nak maya gawai lalu bahagia ke sana kau nanti ya? Tahu ke antek maya ke saya bukan amek ke Bali yang maka orang ke bisa mengawak ngulu buang asal lu kenal utai bekerja apa ya kau?
0: Utai nyak kena tahu nada ini pihak kau deh.
1: Betul. Antek maka ngagak tidak kue cuannya. Umah ya, spek kau. Pacak boleh antai duduk alamak.
0: Kau
1: main sekilo deh.
0: Sekilo nya ya tulen yang dengai lungat tepung ya tengah ingin sejat
2: ya. Tengah tepung
1: ya. Enya, enya tak kau. Jadi kau kabar nak kau tet. Kau tengah ingin main. Nama cuci cang kaya antai dia angkat mat ya.
0: Nya sebentar ya kenyam main. Nek kau dah.
2: Antai ya ke kau uli
1: ya. Ya ke kau. Ya ke badan. Ya ke buruk mengaku tu. Mana yang pula cek ampun.
0: Ya, 15 minit. Nyo ngai ya kau. Nak puas
1: kau.
2: Padahal simpai maga yang gamang kau.
0: Nyo bimai.
1: Mana? Mana ya simpai?
0: Oh, ni ada bunga.
1: Malut sepuang. Nyo malut dengan namanya tubuh cuan yang maga nama penyadi.
0: Ada ya, mana? Nangkaknya, mana nanti?
1: Ya, dia ada orang agak sarang semutnya. Aku ada apa? Ika ya, kira mana tu? Oh, yang kita nak semana nih ya gitu dah tuai lelek agaknya tambah lagi regau tu ditok tu majak nikah nampi ya
0: karena naya kita dah dah pulai pun lelek tu dah nanti nyu kita nyu minta tawar nanti nyuanya deh nyumang
1: betulnya meh yang enggak aku mai wah kita udah mau buat agak kakoi tau lino lah aja dia nah
0: tau
2: dah semai mai menyantai.
0: Bagagak ke kue spet perengkang ngalih katanya nya cuan nya kibakan nanyu pedih tanah bau apa la la la
1: yang
0: ngawaknya
2: yang ngai genang nak keberat
1: apa yang aku nak kalah aku mendak nak agak kue spet dengan lah mamak kan tu
0: pedih mak pengawak ngagak nyantai kita ada kilek kita benar bau kue spet maga aku nak ya ni ya
1: benar tu amat ya neng nung aling aliyah penyakit bak kanan udah nyagi liang neng langsung jari kang giliang
0: nah dah yang nak jari ya agak bacuan agak angkat dia tujuh sedang ngau sudo ni penyamai ya mai kena nguluangnya deh
1: nagok bungai
0: aw kena ya nguluangnya deh
1: Mm.
0: Antai nyu damai dari hari tanya hari cuan ke betapa. Oh, nak nyari kue nya.
2: Dai dah nyu orang tai balut nyari ni.
1: Kayaknya ke madang lah sejari mutai tu kan tu tadi.
0: Kena sau jari nya kena de megai ke beratnya. Temai de nguluang nak ku tanya segala cuan nya tepung de panjang de ngagai ke segalanya. Di bo mayu mu ma saya udah kali-kali asai ke de guluang ke de.
2: Jampa-jampa de antai.
1: Ya, tau. Tau seduai de mu puak dia.
0: Nah maram, saya nak bau baik kali ya.
2: Nah, mau mai berapa bulan atau 25?
1: Balak di bawahnya.
2: Atang, kelabak aku mai atau jam bisa mesti dah benua berdua dia kini ini.
1: Ya, mai aku.
2: Nah, kapa ngan diri? Ya berdua. Nah, mau mai.
1: Betul. Nah, kapa ngan diri?
0: Sambil ke namanya sambil ke betungak ai bebarinya nanti.
1: Ya.
0: Oh, laju ya,
2: guluang. Mana ya guluang?
1: Oh, tegak ge tu lah asai ya, rekuang pan dia ge ke hanya ge ke cerita. Nak lah asai kena ko leh.
0: Oh, nyak meh.
1: Nyak meh berkena ke Kuirino kasi. Ngenang gawai me kita yang kak ku dah mayuh peramu atau ke program kerja tu bawa genap rumah panjai nepi ya. Kita rumah panjai tu. Mana ayo ramai lain-lain dia deh agak main tu mainnya kenangin tu hari ngantik jam cukup deh ke pihak nah.
0: Oh, bisa rumah panjangnya si dah yang ngatur tanya deh ngatur niti daun aku mendak ba plan jadua baru rumah tabuh nang ngungun sekian gempurok dia dente. Si dah 31 bulan paginya bisa niti daun si dah serumahnya rindu mama mendak.
1: Ya, kami sama ba rumah panjang dia bisa pengawak. Kumai kita ngalu ke pengabang ne.
0: Ya.
1: Au nanti bakal selalu ya. Orang ke nguginya. Jadi pengapa yang? Au sudah nikah hari penai. dengan isi rumah panjainya. Orang rumah panjainya menyambutnya pia.
0: Retinya. Jadi pengambang lah nanti.
2: Jadi pengambang nanti.
1: Kalau rumah ringgit, ada yang rumah kumpul.
0: Okay.
1: Pengambang aku lihat.
0: Tanya lagi now ni kodai kita kasus tidaknya dia pengabaian pula yang kaya menuan tua kita kan uci pingai dengan nyari pekenya.
1: Nah, saya cara
0: ni. Aku panjang kodai jadi pengabaian ba tanya dia amat sira berumah tua dia menikah hari nya mau kau jadi pengabaian.
1: Ada jangan saja
0: mu kasih. Ada jangan ya mak aku. Alam aku dah ngamai kuyen kau jadi pengabaian.
1: Yo, kita nanti ke
0: pengabaian. Apa ngoge jadi pengabaian kau? Aku kena kau sore lah jadi pengabaian mak aku 3 hari 3
1: Maaf lah, tapi ya, ya udah, kau jadi pengabaian, so kau agak berenah, ya mana lawak ni.
0: Pulak ke bilik, nyu balik, nyu pulak ke sida ya, kena di temuai nak kau.
1: Aman, ya, ya, meh pengawak secukup dek kena tangkut muda, nanti ya, jajak nyambut, nanti ya, nang rasa hangapan.
0: Siapa lagi
2: ya, belakau punya aku, pakau macam, nak kau
1: apa nama cerita ya mana ke autai ke bagainya ngamek ke uliah mantai ke pengayau kita deh
0: kita nyadi tanya deh nyadi orang kaya baru
1: ya au ya utai nya kasih kena ngomai kaya kalau yang kalah suak bertubuh berapa
2: utai nya tadi ya nanti ya duit mana sementingnya ku aku nya berapa nya dia.
1: Udah sekian ya uji dengira di palo untuk ke kebaruh kaki
0: reganya udah berapa.
1: Oh, susah lah banyak. Belayak lah banyak. Ini pengerti. Oh, sudah kelaki sama agak. Dia mendak antai ya penuh orang ke kena baju guruang, pegaguang. Peng. Berapa reganya? Berapa ribu nak kondai? Amat. Mayanya sama kita mantai ke pengayang kita. Tapi ya. Pengayang adat kita sebenarnya. Kelihatan nemu ngepan ke dikena. Kita adat bangsa iban. Sama. Ba rumah panjai kami di Bawau Kin Pandisik 31 rebulan pendisik pengawaknya ngalu ke pengabang jadi mesan meh yang kanya baru dengar radio ni ku dek ngai kena ingat baik ngepan aku nemu nak semua ngepan kita dia rumah panjai ni tu baik minah pasar menya
2: ya
1: kena dainya nu beli ka nak ku dek
0: au nak le ke datai ba datai bari bulan ni bengam kita orang ngerasuk kan kita nak dai oh tinggal pasar ku nak dai jako nya ya ente yude nak sao kita
2: serong ni tahu radio gena ke semua
1: ya lini le hanya ne pasar au nya meh ngambil ke belak mai mainnya dia rempung kerja rempung kerja amat nya hari kita ini pia tek tu tu nang apa yang ngage orang pengawak dire angka ngai ke tu ngena nya penuh ngamai nya
0: nyu bekeran yang tu ante nyu hari dire nak ko dai mai gawai tu nya mai nya bengau na bengana peni orang kena ingat kan yang
1: ini ku hero ku
0: tahu
1: yo yo yo umur kita sebuat tu ngarep ke ku mang nak ga uliah nak ko dai. Nah, daya ni ngasuk. Ngai namanya nya mengasuk ke ya.
0: Oh, meh gawainya. Meh ngisiin rempung laban kumeng bapasal deh. Ini nyepus gak mau kita ini kok deh.
1: Oh, nya meh kaku. Oh, dia mendak main ke program ke TVT. Ke dia tu, kamu ni kuda tadi siapa bapanyai peramu ya. Sekiranya bisa. Ungku anak miat tidak ke. Ari miat mana yang nama? Dia bisa kamar namanya kena kepan sedawai deh.
2: Nadai, entai.
0: Nadai nah. Nadai.
1: Nadai. Oh, ya, bakal su. Bakal cerita aku kena nemu nak basikal. Ada punya subaknya ni kena nemu. Apa yang naik lah boleh melihnya. Nak kodai. Suai memang belajar nak basikal.
0: Siti dah gaya. Jadi ni nur dengan ayah ke basikal dia dulu dia subak.
1: Ya. Eh, apa tengah laman kita ni.
0: Basikal nak ngelalak mainnya. Kodai nanti madak buat. Tanya buku tek mainnya ke belajar je. Kemudak basikal.
1: Amat, yang lama buku tek je. Dia tahu, ngempas ke aku bersihkan je nak menang namung main je.
2: Aku punya kedai mentai nak namung main je. Kemaya ke namung main.
1: Kati dia kan ngemai ke nak bersihkan. Bersihkan dia nak namung.
0: Tahu.
2: Nak namung.
1: Ini yang nak hati nak.
0: Ni buah aja mentai dia tahu entai. Nyu datai batubuk malah. Ya, aku mana.
1: Nak ada lagi mangannya. Tinggal aja.
0: Tahu, sikit udah nak.
1: Kita akan nampak bisa bersikap purus. Jangkung kami tiga. Aku nama si awak dan nama dah lah. Lihat awak. Aku dah mau.
0: Lihat lah. Nanti tiang bayar.
1: Uliah lah.
0: Uliah.
2: Aku nyalai. Mentai. Nak nama bi lewak kumai. Itu dulu. Ya gak. Itu kering. Aku. Aku
1: nama umen ya.
2: Aku kaya belajar. Merti yang tadi.
0: Nah ibu. Nah ibu. Kita tahu dah gagut. Nak mandi.
2: Nak mandi. Nak
1: mandi.
2: Nak mandi. Nak mandi. Si dia lah banyak. Nanti. Nyoba bekau.
1: Aku lito sebelah tu buah. Saya lapor ke sana. Oh, si dia. Baik aku belajar bersikau lah. Mau aku.
2: Aku ngayak.
1: Aman, aman, aman. Aku pengingat yang ada awak ni. Ngelak kan yang kamu ikut ya tadi. Aku. Malah nak hari cerita gawai. Terengkeh apa? Bersikau.
0: Aku. Karena nak redak kat gawai ni kurente.
1: Betul. Aku. Tu siya ngomong-ngomong mau. Kami dah malam tadi. Bagi menua di kapit dia. Kapit Kaca Festival udah diatur penangguhan deh. Penangguhan Kapit Kaca Festival ke udah diatur lebih kurang 2 minggu lebih ya. Hari 6 tu tadi dia pengawal niti daun 23 hari bulan berapa hari pagi udah megak diatur buat bagi menua kami di Kapit. Puji Tuhan lebih ke berjalan ke pengawalnya hari mana pengawal pemuju buat bagi menua kami di Kapit pengawal niti daunnya bisik 28 isi kontijen ya baku mayuhnya ne lebih kurang bisik 700 lebih ikut sedak ke ngau bak pengawal di tidawannya kumpulannya bisik 28 isi kumpulan kalai lebih banyaknya mayuh macam kumpulan toksin ke ngau ke seminar kita ke bangsa Iban sedak tim Cina sedak Cina tu mai nama kita itu Jenya katun-katun nutainya rindu benda ne. Udahnya bisik mega tim bangsa Peketan, bisik tim Bidayu, bangsa nama gini, tim Kayan Kenyah, owner bangsa Orang Ulu, tim mega bangsa Melayu, tim Sida Silat, ngah mega bangsa Kitayau, ngepan nanti ke mayuh macam perengkap kepan, ngepan kita Iban. Nyak ke dia tu kena 23 hari bulan 5 tadi hari 6. Pengawal niti daun danya kemari danya malam penangguhan KCF 4.1 4.0 pak bagi menua kita di Kapit kak lain udah di jadi ke yang berhormat Datuk Jepesan Jamin Unyat di malam menteri di Jabatan Premier Sarawak undang-undang ngau mega adat Bumi Putra kalau yang mega adun N63 Bukit Guram pak Town Square dia out. Jadi kalau sama mereka datang, yang berhormat Dato' Western Uga Anak Kumbung, Timbalan Menteri Digital, kalau yang mereka Saban Parlimen, P216 Hulu Rejang, yang mereka sama bisa datang, yang berhormat Nicholas Kudi Jantai, Adun N64 Bali, lalu mereka bisik sama, yang berhormat Western Nyabuang Ijan, ke mereka sama datang. Lalu, mayu mega sudah hari upis ngari ke upis ke mega sama bisa datai lebih lagi Tuan Thomas Geoffrey Kendawang hanya pegawai daerah Kapit kala yang mega pengerusi pengelola KCF 2006 bagi menua kita di Kapit pegulai dengan mega engineer Andy Lauren hanya pengerusi majlis bagi menua kita di Kapit kala yang mega chairman pegulai ngau tidak tu pengatur KCF bagi menua kita di Kapit. Jadi bab pengawak tu dia di Hato Mega Pekit Kumang bagi menua kami di Kapit. Kalau di state nak ikut finalis di negara ke berebut ke Gelar Kumang bagi menua kami di Kapit. Kalau ya Kumang sudah mulai ngagai inya no dia nak anak berjamin nangkan kenyak lumo dua no presi lalu lumo ketiga mulai ngagai juiz. Nyak ya, berkawal dengan pengawal ke udah diatur tunggak menua kami di Kapit demalam tadi utai kebukai. Jangka aku mengasih no udah kenduan lah. Laban aku nemu amayuh mengkak upu-upis orang kerja upin eh. No majak cuti. Nyak makulia ngasai ke lagi bawa semua persetuan tu. No puang ke tengah laman kami di tahun eh.
0: Nyo bisa no pakai yang kau dah boleh terperintah.
1: Bisa.
0: Apa ni lurus ke mana ya?
1: Jerawat ya neh.
0: Ah jerawat nak. Nyu tengah tahun baru bisa nu pakai mana?
1: Bab ya. baru boleh ngasai kau tak kebakanya punya kau lepa mau tak nama kau lepa lintang sana jerah
0: ya jerah yang lama tu nak kalah boleh ya kau piangan no
1: nak kalah boleh ya awnya me nu dah berasa entahnya balau dah mampu cuti dah lebih bagi cuti sekolah tu nu dah start ne dah start nabi sekolah
0: ya ngepun ni lah 8 hari bulan 6 sedap berengkah baru nanti aw ni nak nya 17 hari
1: tu lo panjai diri yang kanya lebih agak ya ke gawak bakal pit bak menua ya bukai yang kau dah mumpuk pinat mumpuk minah mumpuk cuti ngarap kesama menjimat berbaik ke kereta bertengah ke jalan lun nyak utai ke selalu diperhati kita nanti sebab nu bersebut ke nanti kena ekspres tu nanti ekspresnya dah penuh anak majak ke lempu anak dia prabuang kutua sebab siap
0: ngai kelabuh kai utai kemunyinya deh
1: utai ke bekanya nanti kita kena perau anak nak kena dah ceket utai kemunyinya deh dia tau ke pernah makan kena ke jalun utai kemunyinya amin aku deh bisik yang kena perau tang nu ke nu ke semai amin ke banding yang kau nyamina ngelayang seberai aja dia apa aku ne
0: maka sidak ke nangan nama nanti bahas seberai kapil
1: nangan teranau seberai kio
0: nyungelayang aku deh
1: layang aja seberai aja ne au nyok meh pria sama aman ada iman ya sibuk ke kapit aman ada lagi tang ekspres tunggu ke pelagu skin tunggu ke pelaga bisik tapi yang itu ke jadual pihak entah ni ni hari bulan ni minah undur bisik madah macam madah ni ya pihak tang ukai nengalau subok deh dia bakal subok dia nurung ke sibuk amat ke sejam sekali bisik
2: aku bisik entah
1: bisik Tanya mah,
0: aw. Aw, kau pisir ke supa? Ditambah ke penyampau spres ke berjalan deh.
1: Ayah, nyak mah kau mana nu pisir nak? Di supa, mak punya kau sih. Ditambah kurang ni nak, kau setengah jam sekali. Kau pulai dari sibuk kerja, mancing sibuk kerja ni. Jadi, nyak mah tinggal cerita di supa pepet. Pulih muni hari baru ane.
2: Kau
1: muni ni. Kau ane, mana?
2: Ente maya kau ingat ke? Nai ingat muni ya.
1: Subah sisi ke siang kemal ni baju celapnya boleh ke pengingat celak nal ni
0: yang nadai dia kenal
1: ya super yes so nadai dia lo ikun celak mah
0: ya muka kau ada gantik ya pas kelas kenuk kau ya okay first class ya
2: pas kelas
1: ya sama ke datai
0: baik ya nama otak jelapnya ya air gede lai kulukin undurnya air kebetar aja yang mesti ke celap
1: ya celap aman sen pas pre de to nu nak dai baju lah dai napa milu nak dai mengeraya nya pelap ya
2: aman ada nu nyelo yo nanti nya ku ingat
1: ke tahu alir kasi ko udah nya nanti tama stress kak mana TV pasang orang stressnya ni bakal kena kalah mati TV kak ko
0: ya mana nau kena mo yang merindang kita dah
1: nemu udah nya dah stress tadi pama stress mau pu apa tapi berjalan sebenarnya udah muka mi kempuan ya itu saya aku pakai tapau
0: udah nyamai lagi yang gambar spray ni kau dah
1: enggak man saya asal nyawa nyawa nggak makai tapi sembilan spray belat baik dia uji medu dua dia na
0: tambah sibuk di tau tanah dai spray henti
2: nadai
0: ya nadai henti dia kan depan spray punya ukai tak nyengalas spray nak ganggu maya tungkai yang tanya sibuk crossnya detik Aulai, yang ngai aku tu naik yang ilek nya kulo ngoki lai. Belahnya aja. Aku
2: nyu.
0: Aku nyu besar berat teraja ngos parah ya. Ngai aku kredo kia di belahnya.
1: Nanti aku nak
0: kalah kau. Aku tang ila gila nak kante lebo maya ka mulai ke pengingat ko deh.
2: Lebo maya tilanya.
1: Aman ya
0: udah. Nyu tuai ge umoi la ka ane macam deh.
2: Beda. Beda telepon nanti beda kami dua dia.
1: Ya lama kita cuba ne. Nanti ke kusia pun je se express.
0: Terus belah sumpah resibo.
1: Dia prabuang na.
0: Oh, ya gas spraynya dua tingkat gas ubang. Umat na.
1: Umat na nasi na gampir tu nyawa saya kau bekerja. Itu kita ikut berkena ke jalan lun nyak meh sama berjimat berarti ke pelikun dari empu perlu bah meh nyapa diri meh teulian ne.
0: Laba kita mata namanya ba Sarawak di tau bisa 33 daerah ngau 12 titik bahagian kita mata dan nyuka Selampur menua udah datai jalan alun ya, udahnya jematan ke Meraka sungai-sungai ba menua kita di Sarawak di tau nyuka genap udah bisa laba kunti retinya tahun-tahun kita mata penyampau orang bertengah ke jalan alunnya sikit nama ya tak ada mak ke ngau jematan batal lupa madu panjai ba Malaysia nya pudah berengkah de buka 21 ada bulan tu tak ada nya. Dini ya. Nak nyuka bebaik ke kereta rempo magai yang rela nya lelengah ya. Pembas tau.
1: Au bekai agak pas nya le. Au dah nya dia mada sitik rumahnya ke depan sok kita dia bisa genap rumah. Jai man antai ya bisa sitik kereta. Au.
0: Nya mengko.
1: Aduh ya anu skuat nah pe ya.
0: Yo.
1: Dia jai dua tiga ke kok yang ni mak buah nya sitik rumah.
0: Au ngeng kita tiga empu pintu kita tahu dah berapa pe ukai kan usi bisa tang ngene ke ya.
2: Napa nya de guna nya dia tahu.
0: Balak no no.
1: Balak no no.
0: Ngai nak ngeram ke rempu kau.
1: Udah telanjo menekan mana.
2: Nah, dah boleh tarik baru.
0: Nya deh, kalau bapriah nak ke pecundo ko ngora bukai ken dan te rempu, ante kita pula gawai itu lah. Nau, datai bala madek bala ipa dan mau dek yeah. Kaki yang dia yeah. Kemana ke dek? Yeah. Wah nyurut yeah. Dia rempong.
1: Oh, ya nyak meh nyak utai ke nanti ya pemansang nyak nu dah nuntung nau banyak nes ya.
0: Nanti sobat perahu penuh ambak penaik sobat eh.
1: Tidak ada perahu merinsak betul.
0: Nama ada ya. Sitek pemaduk merinsak tidak ada perahu sobat. Ini kau buka hari kita ini. Nama kena ngemai ya deh. Ngai orang bila betul, bukai betul. Kena ngemai perahu kita ke penam kinti. Betul. Kau ke pihak tu ya bisa penti yang pau.
1: Bisa nama aku kita bisa kembali ya. Tak di maya tua. Aau. Udahnya nanti dan ada kau ke pihak mereka dia beli hanya ini speednya deh. Dia tahu dia menda jenama utainya mal bergana ni buah ke mal bergana. Kita agi pemerat ya. 30 kos kudanya. Ya ke agi orang laki 40 lebih, 30 lebihnya. Bisa mengasuh patung kita ya.
0: Ah, enak.
1: Labang dia ada rumah panjai. Rumah panjai yang dia balat emat ya. Namanya. Kapas dia.
2: Tinggi man. Nanti
1: kening.
0: Kena ngesannya kena.
1: Ngesannya deh dia ada ngesannya. Nanti aku ingat ke ni yang apa aku ngesan. Moto 40 kuasa kuda. Dia pamanya dah 40 nu besar nah yang deh.
2: Besar pada aku.
1: Ya, malam ada aku nak pelaban nak tangkat kenyaknya. Aku.
0: Au, dia tahu anak enggak nyu tanya kita nyu telebak nyamai dia di negeri jarang bulu sungai nadanya. 15 kuda dia dengan sana.
1: Betul. Au, dia tahu nu nadai nak aku menda moto ai ni boh ni boh bukai nya ngau kami pilih nadainya.
0: Nah,
1: udah beli orang. Kena orang belum mak sepi buat.
0: Oh, nyak meh. Nyu tanya aduh kora baru. Aku nyu bunyi kan usia kedai nanti. Nyu kak nana mau ku ngemai kuda lima sobat. Kita nyu sekolah kile dah.
1: Alamu
0: lah nak. Nama aku. Nanti agak bisa orang ngeluan kaku sobat eh. Nama aku nanti belah lubuk. Nama aku nanti nyu dah berantau nya deh. Laban apa dah. Keluan kita ke depan perahu. Kan nama nak. Aku dah lima nyoba ya. Lepas kita ke dia ubah dia deh dia ulu sungai. Nara itu kenal ke sebab angka wakanya orang nak bersikau.
1: Hanya meh.
0: Uji ke mau bersikau nya sungai muto ai kada yang mau.
1: Lagi kelaban
0: deh. Lagi kelaban.
1: Ya, ada dai ante bang aku nak medau nanai kalau nguji pedomit tu bawa maya nya Malaysia deh. Nak aku nguji nya ja mana aku duduk bak ni bawa.
0: Ni mak nya ja aku deh.
1: Ni mak. Ante aku masuk orang. Masuk orang ngeluar nak ke nemu.
0: Negeri lang ada. Mayu orang dengar kau madah rempong. Landi amang yang nima. Hei dek nyam. Puah dempak orang tep nima nyenyau.
1: Nyam terbaik ya wai.
0: Nyam aku. Nyam ukai nemu. Yang tep ngedek nyam puah terbaik. Dia tak terbaik ya dalam 3 jam dek. Dek merauk nyam.
1: Telek lah beti mok nyam. Aw iya ke kita ke nama nyam. Jadi tukang tu nyam ngeluar nyam nak ke nemu.
0: Aw.
1: Ngapak jari kinau. Ngapak kinau. Duh tanuk orang degek.
0: Ujungnya mantap. Mutau orang
1: kurang. Mantap, nadai apa ya nyok ya. Oh, nyame cerita kena mulai ke pengingat enggaknya kita bisa kena ke perahu panjai air langkang benda bebatek berjimat ke.
0: Oh, ini benar-benar dengar tim kelek mudia mudia sungai dia tu.
2: Terang amat nanti.
1: Terang amat nyok mek aku. Sama berjimat ne laban ngai ke kita ke nama yang tek bebatek. Bukannya kan jadi kena selipan ku deh.
0: Nah dah ya kok. Nah kan juga panjang ngai.
2: Nah dah boleh lah wah nyantai.
0: Tau.
1: Nanti kita tiga tu. Nah ibu kan tak ada full dia. Minta batik orang.
2: Bukan bendau. Udah ya.
0: Ya okey. Okey nak ngau berbatik nyantai. Labah yang kedanai. Ibu DJ ni ibu terjun kurang.
1: Tak dia okey.
0: Ujian nanti ya terkena
2: kamar. Peci air. Mak tau kasih DJ ku ci air.
0: Nanti yang mama rantau. Nah dah ya kok nyau.
1: Ai nak angkat
0: meh dia nak aku deh.
1: Okay, hanya ya mas ya cerita ngau tuai bakal ke sekali tau.
0: Sebedau gawai ini kerente.
1: Ah, dua gawai kapan nak mupuat dan sebedaunya. Mari selamat hari gawai, rest the way. Pajak pan kata untuk kita tiga nak uliah. Abu gulai gawai ngarap ke uliah ngelih bidai. Eh, tiba.
0: Uliah atau kita hari belakang magai yang nyantai.
2: Jadi tahu, lepuan tu.
1: Hebat mah. Awak jangan sampai hari itu ke sekali itu. Nanti ngamanya mega selamat hari gawai.
0: Lagi ante, dengar ante ante nak nak bergawai, nak ke kita bergulai ni lebih dah nak. Nada iku map tara nak bergawai kita tiga nya.
2: Gawai nak sudah tiga tu.
1: Aku ada tu dia punya kesuai angka nyama ada belakang yang.
0: Sama gawai ante.
2: Sama gawai ante.
1: Terima kasih
0: yang seruai. Bye-bye. Okay, bye-bye. Nyak berita rinti dulu. Entah deh, Mbak. Baik, terjam kita. Jadi, berkongsi dulu. Tanya dulu, mana? Apa kau ngau program Sarawak ku sayang? Kita nemu kemarin udah tembok di Bintulu. Kira ke Bak Utara ni udah. Nyu Selampun dulu udah. Limbang, Biri, Bintulu. Jadi, berengkah hari 28 ngagai. 26 ngagai 28 hari bulan 6. Terus ke Kapit ngagai Arab Tengah Sarawak.
2: Ya.
0: Dan ba minggu kedua dalam bulan 7 10 hingga 12 nya di Sibu di Tok. Udenya pun bulan
2: 8.
0: 8 di Serikai 7 hingga 9 bulan.
2: Udenya
0: ke Penudi ba ujung bulan 8 mega di Mukah 28 hingga 30 hari bulan 8 2026. Berarti nya ba zon tengah to empat lokasi si dak yo.
2: Empat itu lokasi.
0: DJ Ban Pai Ko ja. Terima kasih ya.
2: empat itu lokasi. Dua kami sebuat meh dekat data inti ada penanggul uliah meh data ne sio. Nanti mega di Kapit tu ngepun ke ya ba adap tengah kita ba zon tengah tu. Sarawak program Sarawak ku sayang.
0: Kelimpe hari nya mayuh mega program-program bukai hanya di nyukat sama noi lah kita berkunci ke biar kita berkawan dengan pengawal ngilin bidai ni Mar dengan program mari upi-upi seperintah buat menua kita di Sibu di tu tunggak ke zon tengah dan sebenarnya really lah untuk gawai dulu ilan usia ya
2: tengah ke kita mayu kita nundung pala kita
0: ya
2: kami kan ngau kian ko
0: dia tahu really lah kita ilan kita itu nya beramai deh. Ketua kura dulu lah bari ar besai magang deh dia nyari pengadau dia nyak ga agung dia nyak nyuari rusak nyu hari raya haji
2: tampung ngawesa 31
0: gawai kita
2: gawai
0: ya besengah ya meh
2: besengah dulu
0: ila nampung baru ga gawa gaji tetap jalan ni rau okey udah tahu program peniap ngidu aku

duduk kiri, ngingat ke sekolah orang tidak dikangau kini. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekam jari nuan inai agak meruan di pedak. Jakau ada nuan semampai di kingat berari. Recah nyawa nuan di ingat aku berari. Mai aku gawa asal kebisik nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tengah aku bakal kan emin besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di surga. Sino nak apa penyino hati. Cukup nanya mai ku inai. Uang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian daripada kena mentup ke pengelengau hati. Mai bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alain nuan ngenduah. Baik kaku tarik kerka dipakai nuan. Kebayai gaya mata. Cukup nak nyamai, aku inai. Sampai ajak aku menuju nuan inai, ngejak ke pedalai nuan nyamai, bukulai senyalai, buat Tuhan, di menua serka. Bukulai kita yang bapu geren penyak hidup aku, di hari 1, jam 2 ngelari, seminat di MyFM Sibu.

baru kita pada lama program peniau penghidup aku di keluar ke terus hari YFM ke minggu tu ya. Jadi aku beri terima kasih ya ngagai peningal kebisu dengan Jung kenang diri ngamik kebisu di kenatai aku pada dalam program peniau penghidup aku ninting minggu. Jadi ke minggu tu peningal adik aku dah kayaknya dah ke situ kenang kebisu di terima aku dari siku peningal kita ya ke bernama Mimi. Sebenarnya adik aku dekat mic kita mendekat situ lagu dia kena mungkap program peniau penghidup aku.

Ya, terima kasih yang agak mengelola program. Laban wan ku dah milik nang aku. Jadi kena tai kenuan ba radio ke minggu tu. Dulu aku minta ampun ngagai ba peninga. Antik jemak jako aku bisik besibir di dinga kita mayu. Aku nak uling uji berkunci ke peniau penghidup aku ngagai bala peninga. Ba dalam kenang tu cukup meh kita ngelala aku ngau nama Mimi. Hari menua bagi kedua. Aku bisik sikut kaban bercukup rapat ngau aku. Kami dua bertemu bak kolej buka sena di menua kita. Kira 5 tahun ku dah lalu. Ngujung ketuaya, nyadi kaban kengembuan kawa kecukup rapat aman. Aku suah ngangau ke ya umang. Laban ya ngembuan mua kebaci sempama umang. Tubuh burak lis, serta ngembuan adat kemeruan amat. Pemaneh ya peningas sampai dikenang aku belama. Penelap ya, ngau pementas ya, lemah maya bergulai aku. Entik dibanding kau penghidup aku, dia umang jauh amat kurang. Apa inaya, ukai orang ke pemisik. Hidup seminak nganar ke pengawak bumai, bertanam ke sayur. Sidap menyadik megak, mayu amai bisik tujuh ikut. Umang, anak tuai, apa yang inaya. Nyangka anak tuai menyakini, dia umang cukup nemu hidup ke diri empu. Nyaga peniau diri, nyaga jako, serta uli dikandau nyadi ketuai bak semua pengawak ke gereja kami. Umang megak, nada kalak sebanang ke penghidup diri, laban ke kaban aku. Aku memayuh nyangkung ya, bebeli kanak sabun, bebeli kesimpu, bebeli kemi ke dempak kami duai serta belanya bukai. Lebih maya kami duai dia bak sekolah. Duit dibayar ya pun seminat buan ke belanja. Cukup-cukup belanja pulai dengan mansi dengan sekolah. Sekumang ke pekaban, dia maku nyadi orang tik nur ya bercerita ke penghidup sidak sebilik. Bercerita tentang apa yang guna ya. Dia megak bercerita tentang balam nyadi ya. Ia megak sesuai nyebut kat ngubah penghidup sidak sebilik. Entiknya mak ke dunia hari. Udah mujur hidup ke diri bisik pengawal. Aku peningal kadang nyabak ningai yanusi pemerintah diri. Ningai yanusi apa yang guna ya berkerada yang ikat belanya kesidak menyadik. Sinuk maka ningai belam menyadik ya bisik nak sekolah baik kelalu suntuk. Aku tajak nak banget senang. Tarang aku beruntung. Bisik bala menyadik aku ketuai. Sidak memantau apa yang ngulai aku. Nyiku aku merik aku belanja. Nyak meh peninga. Penghidup kita berdunia. Semuanya nitih ke penekat Tuhan.

besampri eneng kurang. Tua sekolah pandai, ilak tua belak kerja ngubah penghidup diri sebilik tua. Teng mepeninga, sayau. Semuanya tinggal mimpi bak siang hari. Tinggal pengingat kekak dikenang seumur penghidup aku bak dunia tu. Umang 2 tahun udah ninggal kaku. Ninggal ke bilik penanya ya. Ninggal ke menyadi. Ninggal ke paina ya. Agak belala ngasai ke penyayau. Penalap ngepementas umang. Pengudahya ke parai sakit dalam tahun 2017 subak. Asai ke bola aku. Lenyau sikok kaban ke cukup manamat ngaku begulai. Semua kami nandanya dang yang bisik ngeman pemedis ke ngasuh umur ya bangga nak panyai riau berunya injau. Sakit umang lalu raya naban kenyawa ya. 3 hari aja ya ke riau bak spital. Ngujung ke lelak laban nemu direk berinsa ngangiru hapai ngangiru inai ngangiru balam nyade ngintu umparlu ya. Peteng dunia aku dia tu lenyau kapan titik kesaya aku. Kumai aku gerai nuan ngelamak tu meng. Kumai aku lantang ati nuan ngelamak tu tak jauh. Nak nyangka nuan nyalam ke cerita pemerintah nuan ngalik pemeris kediri. Baari nuan balak raya. Aku semina oleh ngeranau nalai nuan ngengam cari nuan. Aku nemu nuan bisik ninga jako aku. Benar aku ngasih nuan ngeriang karti diri empu. Ngeriang ngedri empu ngelaban pemedis nuan. Patut nuan ngelamak tu rujud. Peniau nuan mamau. Bakal kenemu diri dekat ninga ke semua kami. Nuan bisik riman batusu nuan. Abis tua sekolah ilak. Sama tua kerja kujakuk nuan. Nuan anak ninga kaku kujakuk nuan mekat aku ngelamak tu subak. Nak mu nyak mayang nuan kedulu ninggal ke aku ngelekak ketari janji kau kapan antara tua. Nanti aku ngenang nuan mayang nada dunia mak aku pemenih nuan ngakai aku ngelamak tu subak. Nuan kaya ngwadat basa. Nuan sekalipun nada kala nanya kai mata aku. Nada kala nelih kati aku ngelamak tu. Nuan sayau kaku. Bahkan nuan sayau ku menyari nuan. Nuan sayau kaku. Bakar nuan saya ke diri empu. Tiap kali tua beranau lemai, lebih maya tua ke diau bak budiang. Nuan suan semampai nyebut balam nyadik nuan ke diau di menua. Nuan semampai madah ke diri nak betes si daya. Nuan semampai betati ke balam nyadik nuan kena dari sekolah. Nuan mega madah ke diri empu. Kasih ngenang inai. Kasih ngenang apai nuan ke nupik nuan ngau kitab nyadik. Nak membunyi kaku ninga meyang. Aku nemu mayu utai dipikir nuan badalah ti nuan dia tu. Dia tu nuan udah jauh-jauh hari aku. Nada yang aku bercerita. Gama nuan merikayam aku. Kena aku mantup kati lelengau ke nuan ngelamak tu. Gama tua meyang dituci aku besar-besai. Gantung aku bilik penindu aku. Ngamik-smik semampai bisik di pedak aku berlama. Ngaku semampai ngasai kenuan semai dalam penghidup aku bersari-sari. Genap hari memang aku bersampi ke pengantian nuan buat dunia baru. Lalu minta nuan impai aku. Impai apai. Impai naik ngebalam nyadik nuan. Laban semua kami balak nak beteh nuan memang. Baju gagak tua subak disimpan aku teguh. Ditaruh ngamik bisik di pedak. Ada cerita ke aku ngakai laki nguanek aku kedudi hari. Ambil sidak nemu. Aku bisik sikuk kaban ke cukup mana ngu aku. Badunya tu. Nak alih kenang aku mang. Pemanih nuan. Bak dalam kenang yang penghidup aku ngelamak tu. Antik bak sekolah. Nuan uci kasut baju ketua. Tajak pun nak ngasuh. Dan nuan kak ngerjaya. Nuan ngibun aku. Bahkan nuan ngibun diri sebilik. Tajak tua seramau. Dan nuan bakal kemenyadik tuai pada dalam penghidup aku. Tajak tua orang bukai. Nadai kau antara tua. Semina bentara kenama kaban aja. Nadai agi orang ngaku bekagai meang. Nadai agi kaban ngaku cerita. Nadai agi kaban ngaku ketawa. Lelenggau amat maku meang. Nak lama dah agi. Datai hari pengadu.

Nuan. Sunyi aku 3 tahun tu aku dah lalu. Nadai belagu ke Nuan, maya datai bari ada Nuan. Tua memang selalu nyepu dian seretai laban pengada tua nak jauh pangan diri. Belku ke kek ngelama tu sobat. Tengkilak kaku ku memang mata pelik. Laban Nuan nadai aku nyepu dian pemaga meleh kek dibeli aku ke tua. Dia tu memang aku semina oleh ngenang Nuan padahal sampai aku pemega aku sampai ngenang apa inai nai ngobalam nyade ti selalu de cerita ke Nuan ngake aku penghidup kita sebilia ngarap kedu di hari memang aku nak berjanji aku nak bersemaya tang aku nak ka uliah nyema penghidup aku mujur kedu di hari aku nak ka uliah ngiring balam ade Nuan ngamek kulen itiah kesingkang penghidup orang bukai pemega memang aku ngarap kesemangat Nuan lantang demang di menua seroka ngotok meang-meang kenang maku sikok kaban kekalak begulai ngan Wan bat unyai jauh laban dia tahu aku semampai ngenang Wan bat segenap sampai aku nak ngira lepuh maya aku kedari pagi pemegak lepuh maya aku ngelelap ke mata malam hari

Ya peningannya anak aku mai kita mending-mending ke program peniap ngiku aku ke minggu tu ditando kenang tu tak diding-dinga kita kena malam arema ari YFM teaching ngato aku pulau program peniap penghidup aku Lucia Thomas Kasau nyurut ke direk.

0: Nawe. Mayo nga mae, gotebli nuan pula nga luar pasal. Nyaru yun, berang spia, tapi yang kamu pasti ya para aku. Ya nama, gotebli nuan mayo nya, ha?
1: Mele rengka kena dekat pegawai tu puyo. Ukai bakal kelama agai gawai tinggal seminggu tu deh. Ya me agai, nya me. Kebua ya, ngai nak meli dulu, ngai kiruah bersekut kutu deh, ngau mensia mayu. Dia nemu, pama bala mensia berbeli ke baraya. Nyamai, kau dah hantai deh meli dulu deh.
2: Ya tu, saya ku nomi minggu dah tu, dah ke penuh-penuh apa saat tadi, ok, nah?
1: Siyonya.
2: Amai nyadi kau nawi tahun tu, tapi piok ni puyu. Dua tiga hari tu ku dah medak ya, ngalu berbeli utai belama. Tak nadai tentu puang jari ya pedak ku, penuh belama.
1: Kira keberangkuan. Meh aku berapa hari tu pesunai. Meli-meli udahnya. Kira-kira aku gak lebu maya malam. Sekali agai gak bisa empai cukup. Bedau genap. Apa kau? Nyak meh kebuaya pagi hari site. Nurun baru meh kau. Meli utai ke bedau cukup. Nih deh.
2: Ngau.
1: Tau baru pemakai aja pesunai puyo. Bedau agai beli ke garai. Baru kena pegawai lau. Kain borek ketawanya subanyo. Udah senat kena. Ngai nak beli baru aku. Milih kain borek baru aku tau. Saya you know mas.
0: Nawi, nawi. Ama benar, nuan tahun tu. Nen nawi. Namanya nyedia ke derek beli ke garek baru mak yang kena pegawai pia. Mbak maya ekonomi kita kebenuan tak tentu maneh tu. Meklimat mimit menawi. Kita ke sama nak nemu deh, nemu tanya deh pergi lalu sak ngagai menua kita itu. Tu nyuka sak banget beli kutai berako. Wih, bakal ke setahun ya pegawai.
2: Udah gak menua-menua berperang-berperang tu. Benar nak perintah madah ke kenim kita itu lah. Ya, sama paman deh nawi. Sama setuju aku gak menuanya puyo. Pegawai bisik sigi pegawai. Mi kita itu nami. Nah ibuah nyau kelalu bertimbahaya ngangkut barang bawa kedai Cina kena pegawai.
0: Nalam ya kedai Cina nya.
1: Cina nya sekali baik kupulai.
2: Ni tiak kemuliah di rempu meni alah lalu ngira orang ti dekat ngabang. Kita ti nyari pegabang piok ke. Na mau tai di bantai orang nya jo. Me pakai ana nyau mantah ngai nak lebih-lebih ya kita.
1: Ruai ni tau. Tahun tu aku tu sigi udah ngade yang dirai puyo pesunai. Kita seru meh sikit di kangau aku makai ngagai ruai aku kena ke 1000 lantoi lah.
2: Udah ngadang ya koyo virau tik namo te dadang.
0: Udah bisi prabu ya gawai tu meh. Ya nama nu ada kabla ke ipi na wai.
1: Ih nada.
0: Sapa caluan deh. Nama nada kuningan wa nyebut maya kita ke bawang lu banyak. Daerah ni ngan nyebut dekat belaka ku au.
2: Dia tu prabu lamo ke landia landia si dan wai tu lain telah ni puyo.
0: Ya ku tu.
1: Ini sebarang seluar di
2: sigi bisi ramai besai kita bulan 6 tu ilok nama udah bakal tu
0: nyak pak kau
2: yang bunyi puyuh nyak tanya tu orang ni calon ni namai
1: seruai tu ane kelalu kakak ngayah kakau ni ngataku madah dekat mai kita selumeh makai gawai nyopa dah seruai dekat nikah kakau tu
0: bukai nanya aja tu apa sunai
1: narai udah calon tu puyuh apa sunai nyak meh dekat mereka kita makai serumeh ha. Nyicak gajar ke tau mayu agai peak ya. Udah datai gawai tu ilah.
0: Nih meh tu apa sunai tu nemu program nuan deh. Nawai, nawai. Kau kebisik orang bujuk ya. Nama nak datai nama ke diri dan nyerombak gawai tu. Meh kau nak hati tak dek deh. Nggak mamai ke lalu dijadi ke sekali deh. Nah pihak kau nak tarik pesunai.
1: Ini nyebutan siapa seruai.
0: Kamunya kau jaga melayu sekali jalan.
2: Aku setuju amai nyerombak gawai tu. Nanti nikah ke satu belanja nak kelalu besai.
0: Amat.
2: Kedua, lagi ngelau maya gawai.
0: Namanya wak kira.
2: Kira kurang aja biarnya. Ayah lah, kita ada beli. Nanti ukai maya gawai, nak nikah main mau nyebut. Nakai nuwa nawi, nyawa kita serumah. Jok, pandah lah.
1: Majek, majek seruai tu. Madah kakur kan nikah maya gawai. Nadai au, nadai, nadai. Agak singa minggu. Mereka kata. Tapi saya pengabang. Datai mai ramai gawai tu ila lalu dekat nguntiknya kira kelenci tu
0: tanya
2: bagus mai
1: Rina panas.
2: Ya, merun dia nambut merun dia nya we.
1: Pahai.
0: Namanya nama kendiri sudah pengapa yang mereka wai. Apa tahu dibagi penemu ini ya nama ya.
1: Siapa?
0: Kita kembali bagai ke pengalaman kita semua. Nama sama belok bisa kafe nama kendiri.
1: Apa hai kita? Pama ngapa yang datai si kok kan nama kendiri? Ayo mat
2: malah kita. Nak ngau suai aku tu. Nada cukup belanja namanya tangkat tangkat. Ini udah kau wai. Betul ya sih tinggi kau manuak kau nguat kesayat ambil kelawak.
1: Iya mata. Maje seluai tu nyebut rame nikah maya gawainya. Eh tamak ke bilik dulu aku wah.
0: Ya kira kira gawai.
1: Hari tadi lalu nak datang ke bilik baik seluai barangau. Lagi nyorka ngangga kue cap gak kau.
0: Aku apa lah wah yang pesudai.
1: Tumu ngangga tumu kau udah. Bila dulu baru kau tak kenal lain. Ya.
0: Riari yang pesudai. Maya mau tak kenal dai. Udah gak apa-apa sabunuh sama iya mesti aku udah dulu mulai gawai Lila nemu teh ke gigi gak sebenernya pas aja bisa temu deh pesan baik.
1: Ih mau masnya ayo. Nak jadi pengaku tu lagi nama menjak ditunik suai. Bahilah pernah baru gak tamak kebili aku dulu ku tak puyo apa sunai. Baru lo ku merek selama hari gawai 2026 ngagai seruai ngeke. Ngai kena dapat ialah nyebut selama hari gawai.
2: Nyebutan nama kediri nak pansut.
1: Mau mah mas.
0: Au beda wei na wei. Selama hari gawai begak ke.
2: Oh, sama hari gawai.
0: Kan dah depan saya milih.
2: Kau dengar kira-kira pengayu lah. Selamat hari kawai, Nawai.
1: Selamat hari kawai, Kak.

Okey, peningannya meh ranau secangkir kopi ke ngali hari tu ke bisi di keluar ke di Jenanau ba YFM hanya ngarap ke terpindah meh bala kita kaget mengkap gulang kami ba YFM ke jam dia tanyung jadi jako ne ko dai okey nama laban nyung ini yang bala baki aku ke udah mupuk aku misi gawai siti dagai aku nyung ini yang bala baki ke bisi udah nganjung gambar-gambar si dah ya boleh Facebook kenyak mah kita si ingin yang ke kami kena boleh kemisi itu nah. Aku gaya hari di sibu nanti kita merak dia tau banget aman oh jimat kita tau yang je yang malam adik ke berkena ke rantu jahlai ke ngalih hari itu ini buah tu berombak nanti asai ngerabu mata laban hujan ke kelalu banget dia tau tau pakai yang dulu ngetu dulu batisi ya ngambil ke sama bela berjimat meh apalah kita hari kita ke berjimat dia kita itu tadi selamat datai ke Nur ke dituju kita bakal ke sekali itu jadi bala peringan nanti kita berarti ke mayuh mega pengawak atau ke pramu ke udah diawam ke bala di restroma ya lebih hake nyambut hari gawai ku mendak utai ke di post mega hari Facebook amaneh ga Facebook tante dikena kita ngau maneh deh laban hari Facebook tu aku berarti ke utai dari segi positif ku utai ke maneh aku mendak sida ya mayuah ngatur pengerami boleh ngau direk stromenya nan sigi kena patut digagak laban kita ke jarai begulai jarai bertemu ngau pengadire alai mainnya ma kita ke uleh ngatu main uleh ngatu pekit ngau dire rumah hukai tua bapa pekit ka nguleh ke prais no teng nya siti ari tua uleh ngempit ke mana kau ngau dire sama dire ya.

Okey, peningannya antara lagu gawai kena kena aku merenang kita ungkap ke Sarito nyu nak berasai kita udah datang ba ujung program kita yang ngelah tengah hari hari YFM Sibu Sarito sari hari 1 25/5 tahun 2026 dia tu kita nyu dah ka mupu lalu ngangkat ke diri hari studio aku ngau ati kepenobasan hingga ke kita ngau lagu hari Raban SKK Production. Selamat ngintu hari gawai. Lagu gawai sidak ya. Ngotok mupo dulu aku. Jaga pengerai, jaga pengikun. Pihak muka ngarap ke semua kita mujur. Lebih lagi ke dekat nyambut hari gawai tahun 2026. Mupo dulu aku pengeluar program hari Sibu. Lucia anak tempat kasau.

Ya, jam kita Yasmin yang lepas pukul 3 ngalih hari. Terima kasih yang agak pengelola program kami hari SCB FM. Sudah bergelain kita bawa ngelah tengah hari. Jadi datai bawa aku dekat bergelain kita 3 jam bawa rentak ngalih hari. Kalau ngalih hari ngagai bala peningat semua ya. Agak bisik mendiang ke kami. Kelebih lagi kita kepala nembiak. Ke benua pergi kat ke pengawak. Bisa berita mana lagi out. Ya, kalai Mr. Adam Melangi. Dekat Beranau. Ngau siku temuai ke bisik di kangau kami ya. Berkawal ngau SKP. Ianya Mr. Frederick Kelvin. Bersali lagi ya. Bukulai ngau kita. Ya terus di TC Radio nama kini Randau sedua itu lagi lebih lagi bala nembiak kita ya nyedia kediri lapan udah lagu gawai dia sedua dekat berengkah beranau ke perkaranya perkara berkawal ngau pengawak tau ya lebih lagi latih ke bisik di sedia ke lagi ya. Jadi kita berperinan dulu dengan lagu gawai. Ngambil ke kita, engkau anak kita bisa berluar kini ya. Ya ke benua pergi ke pengawak. Tau mereka. Tau kangau dulu. Duduk mati si radio. Ngambil ke hampir berita. Hari temuai ke bisik di kangau kami. Ke konti kami. Mr. Fred lagi ya. Mulai ngau Edmund Langi lagi ya. Untuk kita dengar lagu gawai dulu. Mabuk tindua. Kenyak kita peningat mayu. Lepas kita ke ngabar bubu. Nanti ngasih-ngasih mabuk tindua dulu.

0: scholarship. Biasa serah waktu entah ya enggak scholarship. Serah waktu gua udah mandi buka sekali.
1: Ya peninga mai lah nyadi di tau kita ninga ke Randau Mr. Edwin Langi ngau mega temuai ke bisik di kango kami ke konti di tau. Nyadi mulai selamat ngali hari ngagai nuan Mr. Edwin ngau mega temuai ke bisik di kango kita ke konti di tau. Mr. Fred ne. Nyadi sedua terlegi reka berandau ngau sua de bakawa ngau skate way ke dekat dia tua tau penerang kesilia kita ninga kelandau tau ngau lenak ge.
2: Ya, terima kasih ngagai nuan Nancy Nangai ke udah mungka program kita ngau sitik lagu gawai. Nyari buji baka ku dah disebut Nancy tadi tau ke GB. Nyari aku merasa megah menati laban datai ba studio kita ke sekali tu mai berita badas tu nen. Berita badas kelebih lagi berseri mai ngau pengrami gawai ke dekat datai tu. Berita badas ngagi semua bala nembia anak kita ya di serata menua Sarawak tu, di selampau menua Sarawak tu laban temui ke datai ke sekali itu mai berita badas ianya Fredrik Kevin Buseli pihak di mana tuan ya. Betul. Jadi ya tu tadi pengurus kanan Community Innovative Learning Ari Tegas. Ari Tegas. Jadi kira ke meri non peluang madah ke penatai diri impu tuan nak.
3: Okey, ketubah ya meri selamat memain ke bala peningah serta DJ. Terima kasih hamaga ngagai YFM laban udah beri peluang ngagai kami untuk berkongsi ya berkenaan ngau escape tak lah. Jadi baka kalau mai tu aku dekat berkongsi berkenaan ngau escape tu ianya lama penuh yang Sarawak Career and Training Fair. Jadi singkatannya Escape Fair lah. Ianya sikit program te besar kedadu dianjur tegas ngau Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak lah. Ianya ia bisik career ianya orang ke benung bergigak ke kerja. Sidak laban mayuh company datai menawar ke peluang-peluang pekerjaan. Pihak megak sidak ke benung bergigak ke tempat palan yang berbelajar. Ke universiti ke sidak ke gigak college ke. Mayuh megak ke college ke universiti di kangau bala kami lah. Untuk para belia tu terbenungi ke palan do belajar tu lah. Jadi program tu udah dianjur kami bermula 2012 subak lah.
2: Lama udah.
3: Lama ne? Udah. Maya COVID ejak kami nadai nak udah ngadu lah selama 3 tahun. Jadi kali tu adalah tahun yang ke 12. Kami ngadu pengawal escape fee tu. Jadi setiap tahun sigi yang pun apa namanya sambutan yang sigi banyak lah memeransangkan apa orang.
2: Sigi mayuh nambah senambah ne.
3: Nambah senambah. Setiap tahun nambah kadang-kadang beribu kan nambah. Bukan sumpah seminar 10,000, 15,000. Dia tu tahun lepas manggai sampai 30,000.
2: Pemayuh orang ke datai kan. Orang ke medak, udah yang tadi orang ke bergigak kerja, gigak ke nun nyambung belajar pian ne. Mana metod ne?
3: Jadi nyak meh escape fee tu platform penting lah ngagai sidak ke lepas sekolah tu ngagai graduan ngagai belia ke benung ngigak hala tuju pendidikan sidak ya lah sama ada dalam bidang TVET ke STEM ke akan nemu lebih lanjut lagi berkenaan ngau pendidikan percuma tiga bagi kita mesti
2: amai
3: untuk meh peluangnya.
2: Siti inisiatif ke cukup manah ditumbuh ke Perintah Menua Sarawak ke de pegawai premier kita ya. Namanya belajar nak berbayar.
3: Nak berbayar.
2: Laban orang sigi rindu pengawal utai ke nak berbayar tu tuan. Jadi kelebih lagi Perintah Menua Sarawak ngau nak ulih nyedia ke peluang belajar nak banyak itu memayana tuan ya. Datai berarti keni bagi pelajar tahu ke namanya tadi jurusan ke de kedekat kita eh. Betul. Ya kada sedia ke palan ke bisik namanya ngau mandang ke nya maya tu ni maya pengawak tu dekat dia tu tuan tentu rau dekat mu tu.
3: Okey, jadi pengawak tu dekat diatur maya 6 ngau 7 Jun nya 2 hari lah berturut-turut. Hari jam 9 pagi ngakan 5 lemai bertempat di Hikmah Exchange Event Center Kuching.
2: Tahu oh, baru bak pasar tu
3: ne. Pada pasir gitu.
2: Bak pada pasir aku rasa bak.
3: Area berdiam me ya.
2: Bertentang sekolah Cina Chunghua dia.
3: Betul.
2: Belakang RTM ya ke.
3: Majmam mall dia.
2: Majmam mall dia ke.
3: Nak jauh dari RTM tu me. Jadi pengawal tu nak ada berbayar lah. Siapa-siapa ulih datai mayuh aktiviti kebukai disediakan lah sepanjang program tu berlangsung.
2: Mayuh pengawalnya nanti kita mendak tadi hari bulan tu 6 ngau 7 hari bulan benung kemisi gemayanya amai-amai udah habis namanya orang benung pulai dari menua gemaya tau
3: ya,
2: atang tu peluang ni ya 6 ngau 7 hari bulan munyi kedek keranau tu hari pun tadi premier kita bisi awak maya tu menua berjadi namanya pengawal pemandang barang tu ne. Jadi mana benar jadi ane ingat pendengar ya dua hari tadi amaya ya 6 ngagi 7 hari bulan 6 tu ianya hari 6 hari Minggu ne ya. Hari 6 hari Minggu 9 pagi nyentuk ngagi 5 lemai. Ba Hikmah Exchange Event Center dia. Ba benar aku yang seraya kita rawan tadi baik bala ne ngo baik bala ke benong igak kerja, benong igak pelajar dekat nyambung dini ne tuan ya. Jadi nuan tadi hari pun tadi nuan bisik mana mayuah ke nuan yang tadi agensi ngau palan-palan pelajar ke dekat ngau pengawak tu ni nak kak pemayuah ya tuan ngau pengawaknya ke tahun tu ne.
3: Okey, nanti tahun tu kami mensasarkan lah target kepada lebih kurang 25,000 visitors lah
2: kurang kedatai ni. Okey.
3: Lebih daripada nanti boleh lebih 30 manah lagi.
2: Ramai.
3: Tapi 25 kita target. Okey, jadi untuk pameran institusi para university, college, sidang majikan, company-company tu lebih daripada 120 hektik booth. Ya rekatnya lah. Dalamnya megak bisi agensi bantuan kewangan pendidikan berkesidak ke benung bergigak ke dini no bisi bantuan beasiswa. Mayanya bisi megak agensi berkaitan dengan beasiswa lah.
2: Kira yang baka one stop center betul
3: betul ni.
2: Maka kita datai tubuh murus tubuh kusung kenya. Kita ngigak dini indoor ke dekat nampung pelajar.
3: Betul.
2: Udah buliah saya tadi interview apa semua. Alung ngigak indoor berkeni namanya tadi ngigak Nur kita yang tadi ngigak loan kena belajar.
3: Betul.
2: Okey mana nah kira dalam city eventnya tadi event, semua.
3: Semua bisik dalam.
2: Orang ngigak kerja pun interview ke mayanya ne.
3: Interview. Nanti bakal sidak yang bernasib mana nanti interview mujur terus diterima bekerja.
2: Okey.
3: Laban company kena baik kita itu mayu company ke besar-besar. Jadi setakat sehari tu tadi bisik lebih kurang 2,000 lebih peluang pekerjaan.
2: Ia ke bisik?
3: Ia ke bisik ditawar mayanya.
2: Disedia ke mayanya. Okey. Kira ke 2,000 nya tadi kira nganti bala semua bala nembiak kita yang betul tadi ni. Jadi pengawak ke pasal tu nyaman tadi pendengar ya. Kita ke Baranau tu tadi. Aku ke bertanya dengan Tuan Fredrik tu tadi pun. Ini orang siang saya hati. Laban ninga utai masa tu nyendia ke peluang kerja dengan balah kita di Sarawak dia tu. Kelebih lagi tuan ya. Laban aku pun kemarin bisik macam premier kita madah. Menua Korea Selatan pun berguna lebih 1,000 engineer dari menua kita dia tu. Jadinya peluang ke mana ni tuan ya? Jadi tentu ya tadi bak dalam pengawal mandang ke barang tu tadi senentang pelajar tanya peluang kerja tu nama utai kena riat hati ya kebisik disedia kita maya tu tuan.
3: Okey, pengawal bukai kebisik disedia ke bala kami hanya beke stand playground lah yang tu lebih kepada permainan biak dalam bidang STEM, permainan biak yang sekolah rendah, kadang-kadang nak kadang-kadang mungkin kita pergi satu keluarga deh, kadang-kadang main abang yang bergigak ke tempat dia belajar, tapi menjadi engkau ya, jadi menjadi itu tadi boleh join apa STEM playground, dapat main permainan STEM lah. STEM tu adalah permainan science, technology, engineering, dan mathematics. Lepasnya kita menggap isi pertandingan Sarawak Minecraft Championship itu bukan demiak ke dekat menunjukkan bakat sidak dalam bidang creativity sidak ya, dalam bidang apa nama digital tu. Jadi sidak boleh join Minecraft tu. Selain daripadanya megak kita bisi Sarawak Rocketeer Challenge, yang tu megak bisi showcase lah berkenaan dengan roket.
2: Okay.
3: Laban bisik balan demiak kita sidak akan agak showcase berkenaan dengan real rocket no? Ataupun rocket sebenar. Selalu yang bakal kita benda di peringkat sekolah tu selalu yang rocket bakal rocket air, rocket angin dengan agak tu sigi amai-amai roket tu.
2: Amai-amai roket.
3: Agak sidak ya. Which is utainya boleh terbang, boleh terbang. Yang bisik bahan letupan ya apa semua deh untuk terbang ke roketnya. Jadi bisik di showcase, bisik dipandang maya pengawal escape free itu. Laban kita kak menimbulkan minat tidak dalam bidang sains tu tadi deh, dalam bidang engineering. So, nyak kebuah kita mai semua pengawal itu lah. Selain dari kelimparnya kita bisik planetarium Suta Iskandar Dome. Ianya sigi ke apa nama ke interaktif video lah berkenaan kau angkasa lepas. Lepasnya bisi Kids Fun Zone, bisi Youth Icon Sharing, bisi Korea Exploration by Pekenso. Mayu lagi lah Escape Kamu Stage tu. Escape Kamu Stage tu ianya stage ke bisi macam hiburan lah. Kita bisi ngangau penyanyi-penyanyi tempatan lah. Contoh hebat hari minggu ialah hari minggunya kita bisi ngangau mawat.
2: Bisi datai nah.
3: Mari hiburan ngagai urah ke datai deh. Bekar hari 6 kita bisi ngangau bekar sida PB ngau Alex Wan. So orang-orang budak tak dah di kagau kita.
2: Amai.
3: Apa menarik crowd memberi hiburan ya kita tidak. Kelimpah harinya yang paling best sekali adalah kita bisa jadi lucky draw. Nya sikit wajib. Lucky draw tu pelbagai hadiah lah, hadiah utama macam-macam bisik MacBook, bisik permainnya siap peti air.
2: Nasi gigi sedia nih.
3: Mayu utai besar-besar barang-barang elektronik lah.
2: Kira ada rumah umur ke data itu tadi bisik peluang menang ya.
3: Bisik peluang menang.
2: Jadi aku rindu meda program ke bisik diatur kita tu tuan ya, derintai kita. Kita target balan biak
3: remaja.
2: Tang dalam tempoh kesama yang tadi kita bisik ngayat balan biak ke bersekolah biak sekolah primary. Ianya tadi pengawal maka pelajaran STEM, kid fun zone kita nya ya. Jadi utai tu tadi uliah mata rundiang ngau pengerindu sidak ba perkara teknologi, udahnya tadi engineering, ngau matematik ya.
3: Betul.
2: Jadi tu tadi kira ke Dua dalam satu. Maka kita kena tiap burung. Okay, si kode setiap tu dua ikut kena sigi batu. Cukup menah pengawal satu. Anang lepas peluangnya kebuah tadi kami dari YFM di ATM di tu di Kuching di tu. Nah sigi ngau nak uliah mic ke kita berita ke satu. Ada perkunci ke ngage semua orang nah tuan ya. Jadi target kita yang tadi maka kelebih ge bakal kita ari tegas ya. Okey semina tadi bala nembiak remaja tang bala nembiak mietnya pan nang sigi de kangau kita datai nah. Awak ke tadi nya man tadi awak ke sira sama rindu ke pengawal tu. Jadi tua tu tadi nyu jauh-jauh dah randau pelabak ko berpindang dulu tuan tuan ya. Jadi DJ Nancy udah nyediakan lagu kita mendengarkan lagu tu dulu peningau udah nya lagi kita nyambung randau begulai ngau tuan Frederick sekali tu. Ya. Yeah.

0: Ya, kita bergulai baru dalam ranau kita ke lemain tu, ranau YFM kita. Kita ke bergulai dengan pengari dari Tegas, ianya Fredrik ke lemain tu. Jadi, itu nyambung ranau tu tadi. Nah, tuan ya, okay. Senentang pengawal Skate Fair 2026 ke dekat diatur 6 ngagi 7 hari bulan 6 tahun 2026 tu hari 6 ngau hari Minggu. Jadi tu tadi ngetu ba program ke bisik diatur kita mayanya lah udah mayuah udah ditusi tu tadi ya udah dikenang kita tadi. Jadi tentu ya kita ba Tegas kelebih lagi bisik pengharap kita ba senentang pengawal Skate Fair 2026 ke diatur tu ilah ya berbanding dengan tahun Siti tu tadi.
1: Ya. Jadi kami harap Skate Fair tu ialah udah nulung lebih mayuh lah rakyat Sarawak terutama golongan belia kita ya berdoang pergi ke kerja dia tu ke nyamai ke kerja dia.
0: Amai betul tuan.
1: Ya. Harap ke sidai ya mujuan mai tu ilah laban. Bakal kami agensi tok seminak uliah berkini menganjurkan hotel berketok deh.
0: Oh, ngatur
1: ya. Berusaha aja si daya lah berusaha untuk merebut peluang peluang kebisik tok. Jadi lima harinya mega kami harap program-program ke dianjur kami tok mega uliah apa melahirkan lebih banyak bakat lah terutama dalam program-program kebisik apa nama ya berkaitan dengan skill lah. Laban tadi maka tadi lupa aku cerita dalam masa yang sama maka kami maka bisa ngagak pertandingan Ultivet skill competition lah. Laban dia adalah platform untuk sidak ke dia tu belum belajar ba institusi Ultivet tu. Contoh yang bekas sidak ia pakar dalam bidang makeup sidak ia belum belajar pasal makeup untuk main platform untuk sidak ia mengetengahkan bakat sidak ia untuk nunjukkan sidak ia pun

0: skillnya tadi. Yeah. Laban mayu hadiah disediakan untuk si da'ialah awak makin meri semangat dengan si da'ialah. Harap ke upaya-upaya berketuk megah akan membantu melahirkan lebih ramailah bakat tempatannya. Terutamanya untuk memenuhi keperluan pembangunan ekonomi Sarawak tak lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okey.
1: Jadi nyak tadi ya utai ke diselintiang utai ke dekat harap ke kita. Lepas nanti kita medak yang tadi mayu orang. Okey seminat di Kuching aja yang tadi. Tentu orang benda bukai maka di Miri, di Bintulu, di Sibu. Tentu mega dekat ngau pengawak ke bangsa tu, dekat ngau bergigak ke kerja, dekat bergigak ke peluang no nyambung pelajar. Tang tentu nak ulih datai benda tu. Jadi nama utai ke namanya ulih dia tu atau kena berjalan ke tegas yang tadi lebih tentu ke kanan dua kebuka di Sarawak sama empit ke berita badas ke di baik SK Fair tu tuan.
0: Okey tuan. Jadi program selain kelimpari Escape Fair tu, laban kita nemu Sarawak tu besar ni. Nanti kita yang agak berkucing nak. Of course, tidak ya hari miri, hari sibu. Susah ke datang
1: ya. Ya, nyak aku.
0: Terutama si da'i ke dia pedalaman luar bandar. Jadi, tegas sentiasa melihat ngagai luar-luar bandar tu. Ianya kita agak sitik ke program. Ianya mini escape fair. Ngagai luar-luar bandar. Contoh ya, beka Prodi A. Program Project of Dream Realized Roadshow. Sebabnya ini sebut roadshow dia.
1: Yeah.
0: Kami dekat ngakai 14 lokasi di seluruh Sarawak. Ianya kira kami ni escape frame minyak tadi. Ngakai seluruh Sarawak. Tok ilak mulai bulan Julai. Ngakai Ogos. Ianya lebih sebulan lah. Lebih sebulan kami berjalan. Membawa si institusi, membawa si industri ke nawa peluang pekerjaan, institusi ke nawa peluang pendidikan. Awak ke si dak bukai ke di luar dia kuasa Kuchingnya sama mela ampir nerima peluang-peluang ke bisnis escape fair. Jadi kita ngai si dak ya ketinggalan tuan, especially dalam info sekurang-kurangnya nanti nyemak si da'i nak buliah kerja mayanya ataupun nak buliah peluang belajar mayanya sekurang-kurangnya kita boleh menyampaikan info dengan si da'i. Si da'i boleh menggunakan infonya untuk si da'i ngagak perancangan si da'i. Program yang dekat di baik kami tak elak lah. Selepas habis escape fair tak elak.
1: Jadi nuan tadi nyebut tentang info dekat my info ngagai bala rakyat kelebih lagi bisik media rasmi tegas ya awak ke uliah di di titiah uliah di pedak sudah penerang tu.
0: Jadi ngagai peningah ke dekat nemu lebih details ataupun lebih dalam lagi program ke danjo tegas uliah ngagai page tegas lah. TEGAS tegas. Facebook kan Facebook. Berdia kami dekat ngepost segala program-program yang dia dianjur kepada kami lah.
1: Jadi bisik berdia ya.
0: Udah follow lah page-nya.
1: Follow page-nya. Laban penerang ke sili ya. Senentang mayuh bengkah utai peluang ke bisik di sedia. Tegas yang tadi ngau pejalai kita maya mandang ke senentang pengawak tu elak. Bisik diatur ya. Jadi ke sekali tu pesan tuan-tuan ngagai mensia mayo terdekat datai mayo tu lebih kini ngangau kurang nesa orang datai meh 6 ngau 7 hari bulan tu.
0: Okey, jadi aku kena ambil peluang tu nesa bala peninggal kelebih lagi peninggal FM bakal kelemai tu datai ya ngagai SKF tu laban saya awak peluang udah
1: mesti betul.
0: Jadi rugi kita nak datai. Faham gak aku mayanya kita agi benar
1: agi benar ang
0: mesti berami gawai tapi aku pun nyambut gawai ke tapi aku mengorbankan sedikit masalah tahun tu aku nganjo tetu maya tu lah so harap ke sidak ya ke nyambung ngikat kerja nyambung ke nyambung belajar kadang lupa lah kita mai dokumen penting kita ke resume sijil apa-apa dokumen ke yang perlulah baik sekali mayanya ilak okey rata awal nanti uliah mayanya laban sikit tertemu setiap tahun sikit mayu orang.
1: Mayu orang.
0: Oh, memang crowded lah.
1: Ramai.
0: Jadi kita pun perlu berdaftar dulu. Daftar dulu. Dan kita pun mesti beri dog gift lah. Setiap orang ke mendaftarnya diberi dog gift. Ke bisik kitchen. Bisik lah dog gift yang menarik lah escape tu.
1: Oh, ngaji orang ke bisik datai na ya,
0: mayu tu. Orang ke bisik datai. Ke orang ke udah sidak ya pulai. Sidak ia dipinta kami untuk menjawab feedback form lah. Nama nama penemu apa?
1: Penemu sidak ya tentang
0: programnya
1: Escape Fair tu tadi lah.
0: Udah sidak ingin isi borangnya, begak kami bersih meri ice cream.
1: Cuma
0: sidak ya. Seronok lah program tu. Just enjoy and relax saja. Lapan tak perlu bergawat lah. Datang dia masa apa kengi gak kerja, gak kerja, siapa kengi gak tempat nak nyoba belajar, nyoba belajar sampai ke bermain boleh bermain lah. Makan miak-miak tadi, makan sidak ke santai-santai kat makan apa semua bisik food food vendor disediakan.
1: Bisik orang ke berjual pemakai benda ada nah.
0: Okey okey. Bisik hiburan, bisik pertandingan macam kami mungkin bisik mengagak program baka cat show, cat show,
1: okay.
0: Mayau.
1: Oh, menang ke Mayau?
0: Menang ke Mayau. Mayanya juga. Hanya adalah salah satu program sampingan lah untuk menarik orang datai.
1: Amai. Hanya dikira ke penguat atau ukaita berat begini kok kita tadi. Nur kita berperindang, nur kita yang tadi muka rundiang kita. Maya tu moga nanti kita dekat ngiga nama kok kita yang ngiga contact connection pun.
0: Connection.
1: Nah segi maya tu nak dek. Jadi cukup mana pengawal tu aku nesau tadi nuan udah nesau aku nesau lagi sekali tu ngaji semua bala peninggal ke bisi ampit mendiang ke randau kedua tuan Fredrik ke lemah tu ya berpadah ngaji bala kebukai maya ke pulai gawai tu lah ya berpadah ngebukai nyadi di Kuching 6 ngaji 7 hari bulan 6 tu lah bulan Jun tu 2026 bisi pengawal diatur ba bandaria Kuching dia bahimah exchange event center tu lah. Jadi ia ke dekat ngegak kerja, ia ke dekat ngegak palan non nampuang pelajar, tau datai maya tau. Balana anang ditinggalkan leban bisi penguat disedia age sedia.
0: Ya,
1: jadi maya tau tadi kita berperindang, seraya kita berperindang, kita ngegak penemu na tuan ya. Okey, nyadinya mentadi age rindu mai beranau dengan tuan-tuan. Tang aku dekat nyemetak baru nyebut senentang utai ke perlu nak tahu nak debaik tu na tuan ya. Sijil-sijil ke bekarul ngau nama sijil sekolah, sijil pengelandiak ke bisik na ya. Udah nyata di dokumen ke bukai ngau resume.
0: Resume.
1: Nyadi tu tadi berguna dekena orang ke bergerak ke kerja ngau minta kira ke minta belajar mana. Ana ingat peningai ya, ukai datai tubuh murus pi aja tang bebaik ke sijil kita original photo state semua sudah disahkan resume ngau dokumen-dokumen bukai ya kada sai ke kita oleh nuluang kita lebuah interview lah interview lu terus interview na tuan ya
0: interview
1: walk in interview
0: kepada aku tadi bisa 1000 lebih 2000 kekosongan
1: lebih 2000 nah patut nah yang kuat sitik na ya okey jadi hanya mentadi peringat bapak aku nak katok meh randau aku begulai ngau siko apa mesai ianya pengurus kanan Community Innovative Learning hari tegas ianya siapa ginti ukai Mr. Fredrik Kevin Buseli ianya tadi udah datai mai ke kita berita badas ya kelebih lagi berserimai ngau pengrami gawai ke dekat datai tu ialah kelebih lagi ngage kita ke ngigak kerja dekat mu dini nu kita nampuang pelajar nitih ke pengerindu siku-siku tadi dengan di anak-anak ingat kawal tahu ke pengawak ke dekat diatur ba nak jauh ba bandaraya Kuching tu senang aja ba bandaraya Kuching ya nanti kita datai ba bandaraya Kuching dia tadi segi nyamai datai kita bisi bas disedia ke datai ba belah maiwah ya ngagai pengawak ke dekat diatur nya Escape Fair 2026 terima kasih ngagai nuan-tuan Fredrik jadi harap ke bisi bermaya bukai kita berandau baru senentang nama utai kudahnya di 6 atau 7 7 hari bulan tu lah. Terima kasih genuan, selamat hari gawai gayu guru geranya main dengan genuan tuan.
0: Selamat hari gawai pegawai DJ dengan gaya seduai. Udah beri peluang dengan gaya ku nama itu berkongsi berkenaan dengan SKF tu lah. Kalau bertemu baru kita tahu ke dunia lah.
1: Ya, okey, terima kasih. Pelabak kunin, hanya jamah ranau kunua ke sekali tu.

scholarship biasa serawatun tayap ngal scholarship serawatun ko aduna man dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut basisnya 2026-2027 scholarship presis tu 6 ungkup anak Sarawak bamayo buka pelajar bakal jenering probat accountant unorang ngau kebuka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana hari berita kemudi kena hari 5-29-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bahwa website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bahwa section scholarship nombor 082-44-2686 Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemailah.

Ya ge sekelas jalan kami bawa rentak ngalih hari sekali agi break selamat ngalih hari ngagai bala peninga kita eh. Kagi mendiang ke kami ba YFM bakal ke ngalih hari tu.

buat FM Rock ya. Kita kerindu kerentak rock. Tentu ke kita di TC Radio lagi. Apa ngah cerita tuai? Pukul 5:30. Kenyak tusun program. Ungkup sarito ya. Bawa rentak ngali hari. Tiap hari satu. Ya udah tentu mayu macam pengrami peninga di Prambu bak menua kita sepanjang tahun tau. Nanti ngambil ke penemu ramah kita kelebih lagi kita Katolik ya. Kalau semengkah pengalami tajak pentau agi lama tang pandai benar kita nyedia ke diri ni kita orang Katolik di Kuching ni tau. Kalai sebengkah pengrami di saran dekat di Atul bulan 8 tau. Berserimai ingau pengrami makai lemai Apostolet Iban 2026. Kalau pengawak tu dekat di Atul sebuah palan dul makai ke Tebilang di Kuching kena 15/8/2026 jam pukul 6:30 lemai ya. Ya mana nal nanti kita peningat dekat booking meja dulu ya. Penang ke sini ambil kita pin ngau kertas ni kita bala peningat. Ambil lumer telefon tau. Tau nanya ngagai Lydia ya. Berkawal dengan perkara tau. Ngena lumer 017-734-3662. Jadi aku lagi nanduk baru nombor telefon Lydia 017-734-3662. Lalu pihak mega kita tau bertanya dengan Viviana. Ngena lumer 012-808-5192 012-808-5192. Lalu tanya mega ngagai Eric ngena lumur 014-783-0928 014-783-0928. Jadi bak lemainya semua ada pinta ngena baju batik ya. Nyak tadi sebengkah pengerami ke di Prambu dekat di Atul kena RM15,008,2006 lagi bisa 2 bulan lagi ya. Kita peninggal mayu lah. Berbaik ke Kabupaten Belayan suku juru kita ya. Nyak tadi mengkah gerah ngagai kita Katolik ya. Tahu telefon ngagai tiga ikut komite pengaturnya. Tak kaya JK-nya ya. Ngambil ke kita nemu ngau silik lagi. Berkawa ngau perkara tu kelebih lagi kita ke diau di Kuching.

0: Ianya tadi lagu dari kemayang band kena melindang bala peningat kita kagi mendiang ke radio. Kelebih lagi kita kemenun di rantu jalan. Maka sekedarnya mulai kedirik ke rumah panjai ya. Jadi bala peningat api yang megak kabar melayan suku juru kita benua ngantik pemulai kita berjimat lebih kita di rantu jalan ya. Berubah kelebih lagi kita ke dalam pejalai ke jauh ya. Hari kucing ke Sibu kini atau ke kucing ke Miri ya. Nanti selesai ngantuk ngetu dulu mati sejalai. Ya peringat mayu lah. Udah lagu ke dibaik dia pemisi gawai kelebih lagi kita ke menuan pemisi jam ke dia tu. Dia kita dekat mulai buat program YFM Rock.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTN Klik YFM Begulai Sejalan.

0: YFM Rock.
1: YFM
2: Dengar ke YFM Rock Ninting hari 5 pukul 3.30 hari. Agi hidup, agi rock, hari aku, Amis.

Ya, okay, sekelas jalan yang kami bawa wai rock ke ngali hari itu ya. Jadi lagu ke Tubah. Biar aku dekat nebah site lagu hari masterpiece. Kalau raban masterpiece tu kebenarnya ditumbuh kena tahun 2003. Ya, band hari Sibu tau ya. Jadi ngakai raban masterpiece engkau bisa ningal ke kami ya. Ada tentu kita dekat nemu ni bagi lagu ke terbilang hari raban tau. Ku udah tentu aku sino Kumansari ngarapkan wanita pulai lalu penyanyi tau ke vokalis band tau ia nyak daipa masterpiece lalu pihak mega lead gitaris Willie Edwin gitaris Kennedy Edwin, bassist Watt Marcus, drummer Harold Vincent, keyboardist Valentine Jimmy, ngau Rosli Khalil ya. Hanya penerang berkawa ngau raban masterpiece. Jadi ke sekali tu aku dekat nebah lagu hari raban tu. Atang ke sekali tu lagu hari ke diberi nama Misteri.

mendengar tadi lagu dari Rabana Masterpiece. Kena menambah lah peringat kita ya. Kerindu rentak rock bakal ke lemah itu. Ya, mulai selama-lama ingat kain bayi inapeng pitong. Ya, kita ingat ngakai lagu kedua Ali Bon Jovi. Kalai aktif buat tahun 1983. Gitaris Richie Sambora, John Bon Jovi ngapi buat ya. Jadi terbilang lagu It's My Life. Jadi ke sekali tu peningat aku mai kita ninga ke sitik ge lagu ke terbilang. About tahun 1986, You Give Love a Bad Name. Terus gula sejarah kami, Mbak YFM.

Ya, pendengar Mayu, jam kita 13 minit lepas pukul lompat. Lomai aki ekskres jalan kami bak lagu-lagu roka bakal ke ngali hari tu. Jadi kita terus ngui yang agak wat rock. Jadi ngaji kita ke rindu ke wat rock. Kayak cak siko hari penyanyi rock kita. Ini buat batang nyawa kecukup mana. Jadi ke sekali tu kita ingat ke lagu ke dekat di baik ya. Kawan sampai mati ke lebih lagi kita ke bisa geng keras ya. Mana-mana lagu tu dituju kita ngagai pangan diri.

Ya, lagu ke di sana What a Rock. Jadi Dato' aku mai kita dengar ke cerita lagu hari penyanyi hidup kita lagi Stephanie ya. Ya, teruslah sejalan kami Mbak YFM.

Ya, pendengar Mayu, kita terus berperinang terkait tu lagu Melayu ya. Kalau kita dekat dengar ke lagu Wali Rahman Mei, ya, sudah tentu walau pendengar kita Mayu hari nak ke Rahman Mei, Siti Rahman ke di tubuh kena tahun 1985 di Malaysia.

Ya kita nguyen agai raban Scorpion. Ya. Kita bilang lagu, lagu Still Loving You. Always Some Way. Ya. Sekali tu aku dekat Minang kita ngau raban band tu. Ya, terus segelas jalan kami buat YFM.

Yeah, lagu Ari Raban Scorpion. Kita tengok yang agai Raban Ari Evelyn Ben. Agak sekali tu aku mai kita dengar ke lagu aku Arino Engau Sayau. Bulan

0: Scholarship biasa serawatun tayap ngal scholarship serawatun ke wadu naman dibuka sekali lagi bagi nebiak ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship bak sisi tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant unonan ngau kebuka itu miawak nuan anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngap pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak cemah.
1: Ya, pendengar mayo kita ini ke lagu dari Raban Raja ianya Siti Band datang dari Indonesia. Kalau penyanyinya Lan Kesela. Kata bilang ngau lagu benci bilang cinta pihak magak yakin Cinderella. Sekali itu aku dekat nampak lagu jujur dari Raban Raja ya. Terus mending ke YFM Rock. Setiap lagu kemudian tak sentimental rock, slow rock kemenalian ya. Jujur.

Ya, lagu ke dibaik Raja Band ke sekali tu punya kita yang agai masa band ke dekat main lagu rock and roll ya. Ya, terus kelas jalan kami.

ya, peningan maya nak belasah jam kita tinggal 9 minit lagi. Nyawakan pukul 5. Kalau pukul 5 tu lagi kita akan menang ke berita nasional di Palang Berita Kuala Lumpur. Anda ingat panggil cerita tuai pukul 5 setengah tu lagi ya. Jadi ya, sebenarnya aku nyurut ke diri duitai lagu kena aku melindang kita. Lagu ke Terumbu Hari Bumi Putra Rockers ya. Sudah tentu peminat Bumi Putra Rockers sudah baktisi radio. Lalu nangkan kena lagu Hari Raban Rock School ya. Ya terus selesai dengan kami bawa rentak ngalih hari. Lebih agak kita ke benua mendiang ke YFM bawa rentak ngalih hari bakal ke lemah itu ya. Bala peringat.

Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Inisiatif Budi Madani, Budi Agri Community secara bersasar diteruskan bertujuan membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perdana Menteri turut memberi jaminan berkaitan kesihatan rakyat. Secara keseluruhan, Datuk Seri Anwar berkata, bekalan ubat di negara ini masih stabil. Kementerian Kesihatan KKM akan terus memantau secara rapi sebarang cabaran melibatkan rantaian stok dan harga bagi mengelakkan rakyat menjadi mangsa keadaan. Jaminan sama diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Katanya bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Kerajaan menerusi KKM telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepat kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Menurut Akmal, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri komuniti diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perladangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Mengulas mengenai harga barangan makanan domestik, Menteri Ekonomi berkata ia masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada dalam julat antara negatif 2.0% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lebah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi. Meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Mengulas mengenai cadangan pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada kira-kira 17,000 penyedia perkhidmatan jentera pertanian, Datuk Seri Muhammad berkata ia akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi. Cadangan inisiatif itu melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Ini pula berkaitan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalannya mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan melebihi 35,000 ekor. Bekalan ternakan dalam negara juga mencukupi bagi menampung permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Insiden maut melibatkan 3 pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu Kelantan dipandang serius. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja negara. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil pembincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Jemaah Haji Malaysia mula bergerak secara berperingkat ke Arafah bermula hari ini bagi menunaikan rukun kemuncak ibadah haji iaitu wukuf. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
2: Terima kasih Kai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pergerakan melibatkan 6 maktab itu dijadual selesai sepenuhnya pada hari sama bagi memastikan semua jemaah tiba dengan selamat di Arafah. Menurutnya setiap maktab diperuntukkan sebanyak 25 pas dan akan melaksanakan 3 perjalanan bagi membawa jemaah ke masyarakat. Dr. Zulkifli turut maklumkan beliau diberi penghormatan untuk menyampaikan khutbah Arafah esok. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan berjemaah supaya memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah serta menjaga kesihatan berikutan cuaca panas melanda tanah suci ketika ini. Beliau pada masa sama melahirkan keyakinan terhadap disiplin jemaah Haji Malaysia yang disifatkan sentiasa bersedia sebagai tetamu Allah atau Duyuf Rahman. Amirul Hafiz Rosli, Mekah RTM.
0: Indonesia memberi amaran peningkatan risiko nuklear global perlu menjadi peringatan untuk memperkukuh usaha pelucutan senjata nuklear. Menurut Kementerian Luar Indonesia, ketegangan geopolitik, pemodenan senjata nuklear, kemungkinan ujian nuklear serta penggunaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan dalam sistem kawalan meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklear. Sebagai penyelaras pergerakan negara berkecuali, Indonesia menegaskan negara pemilik senjata nuklear perlu melaksanakan tanggungjawab pelucutan senjata secara konkret. Lebih 12,000 peledak nuklear masih wujud di seluruh dunia. Sebarang penggunaannya boleh membawa kesan buruk terhadap manusia serta alam sekitar. Perkembangan rundingan antara Iran dengan Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik dijangka diumumkan hari ini. Menurut laporan agensi Anadolu, perkara itu dinyatakan Setiausaha Negara Marco Rubio yang ketika ini dalam lawatan 4 hari ke India. Diplomat Amerika itu berkata terdapat cadangan kukuh yang sedang dibincangkan termasuk usaha membuka laluan Selat Hormuz dan memulakan rundingan berkaitan isu nuklear. Tegas Rubio, Presiden Donald Trump tidak akan memeterai perjanjian yang merugikan Washington selain akan terus memberi ruang kepada usaha diplomasi untuk mencapai penyelesaian konflik. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengemukakan aduan rasmi kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa. Ini berhubung dakwaan tingkah laku beberapa pegawai Thailand semasa aksi akhir regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Tegas Setiausaha Agung PSM, Dato' Abidullah Saleh berkata, sebagai pemimpin sukan, mereka sepatutnya menunjukkan kepimpinan, ketenangan dan menghormati autoriti pengadil serta pegawai pertandingan. Disampaikan taja utama sekali lagi. Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan, stabil, terkawal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Jerana, jerita lamak Sarawak. Sarito, 25 hari bulan 5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Gemega ngayan ke Siti Agik Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisik di Sarawak. Bisi datai maya tu bini Kepala Menteri Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh, Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega Bisi Dibai Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya berendua kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Setampak recreation kelab tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke hati dan mega endo mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik diatu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai dijamu bak pengerami malam tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ayan ke gaya penghidup sosial ti berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
4: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, lagu ke dibaik Eddie Kui yang kena menenang peningat kita. Kagi meneng ke wifi bakal kelemah itu. Jadi peningat main pukul 6. Kita dekat mulai dengan Emelda Johnny bawa asal dan lemai. Mana ingat 5:30 meneng ke panggau cerita tua ya. Mulai dengan Thomas Tengkung Laka. Yang ada kita kaget mendiang ke YPN. Terima kasih ya. Kelebih lagi Napeng udah ngayang ke radionya ya. Nama apa kemarin Napeng? Apa nama kakak ke kue? Ini bala peningat kita. Terus dalam bergulai ngol kami 24 jam kami ngol nakak ulia di YPN merindang kita ya. Ngol macam rentak lagu ya mega melalui program kami keseluruhan bersedia mengenai ngau kita barang.

Ya nak kata aja aku berlain kita bawa rentak ngalih hari berlain aku baru. Jangan ada penanggu hari tiga tau bawa awak rentak ngalih hari megak ya. Terima kasih semua. Lepas kau dah sekelas jalan ngau kami kenyau tumuh pagi tadi nyentuk ke dia tau. Pagi tadi berlain aku ngesem ya. Dan sangkan Ken Michael. Boleh nyami Meliza. Ngau pengelola program hari Sibu FM ya. Jadi peringat mayu lah. Ningat ke kita dengan lagu Roslina. Ngau mega di tangkan ngau lagu. Ari Heli lagi sebelum kita ningat ke panggau cerita tu.

0: Panaku.
1: Nika Panaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai.

ketemu baru dia tahu Batampung cerita gerai. Lalu ke sekali itu kita nyau mangai tahu kedatai bak tu suntik ke 80. Rumah mungsuah pan udah megah alah. Lalu angus tang sesetak rumah aja ya kangusnya tadi. Laban hari kenyau balat na hujan no. Udahnya lebuah apinya kebenung nyadi ngangus ke rumah. Pala jaban kemati tadi lalu dia suah kenyau tu pumpung aji. Jadi aji itu tadi ianya anak rabuang seruai calak. Ya kudah mati dibunuh bala jaban kira ya kurang lebih 3 atau 4 tahun dia kudah lebuh seruai ya pulai hari umai. Jadi bala buka ya kesama datai ngau yang ngai pemati jaban malamnya ianya bakal sedak aki geraman ya kebenama juntang majau mpau ngau nuga sama mega ngau rahnya tadi begau lalu ngamai uliah bak pengawak ke pembunuh ke munsuahnya tadi sida ya mai pala ya kuliah sida ya mpu urang kerari sebelah tanah sebelah ujung bilik sebelah ujung tanya menyanya ya ke uliah sida ya. Jadi kok cerita aji anak rabuangnya tadi mai nami ke pala nyeng kawom pala jaban nyalai udah sida ya bertemu sida ya lalu ngukun diri mpu lalu dahnya sama mulai ke diri ngagai rumah sidai mpu beguai guai guai malamnya ngai kenyau temu orang kempu rumah ya kagi idu kenyau tu tadi semina dah suah bungan uyangnya mai 5 igi pala aja lebanya mah keterubah ya nya ngau ngerja pengawak ya kebansanya ngayau berbunuh kurang nyalai anang guai kalau mai wah kayaknya piak mah ko penmu bungai noyangnya tadi ya kad bunuh ya mai wah tinya de baik magang nak lah baik ya yang munsuah kemati de bunuh ya bala bungai noyang 5 iko nang nadai hati deka bebaik kepala laban 7 sida ek ngagai menua nyaknya tadi nang deka medak gayang kenyut lebuah ya ke berlaban ngau munzua pemulai sida harinya sida ya dekat ada baik bungai noyang tu begiga laban dekena sida ya berami sanawari nanti sida ayo datai panggau limbau udahnya ya agak laban jakuknya tadi dah nak sikit begiga meko jaku lalu bisik meko jaku bukai jadi jaku ngayau berbunuh tadi lalai ke nak disebut tang kenyuan tu nemu laban kenyuan tu udah pintar udah sida ngalah ke rumah jabannya tadi sida ya lalu de baik bungai noyang berjalai malam bertengau ke senayak bulan ngau bintang di langit laban kendang kurang hari panggau lebuah ke berjalan malam hari berkenyak tadi sida ya namanya nang tak asai ke berjalan siang oh narai utai ngacau mata sida ya tampak maga utai kira umas sia penglama sida ya udah berjalan sida ya lu datai ba bukit sigi ya kumas ya peninggi bungai nuyang lalu mai sira yang ngetu dia dulu ngetu batu cuam bukit tu kita malam tu
nganti ari ketawas. Kita belalak di tu dulu dah. Ni nemu ngkai gat kenyot nyagi lelak. Udah kau taca ngomong suah tadi. Berilah kita mupuk baru. Gigak bagi menua kertuju kita. Ya deh kau. Mungkin nungyang bija kau. Nama dia nanya sida apa nalu ngaga dungu daun biru alai sida yang nuh malamnya. Udahnya sida apa lu tinduak mega ngemunuak mana yang mati. Lalu mejam keselanjaan mata tisi. Nak berasai sida tinduak. Aripan lalu tawas mega teberingkas siang. Beliau pan nyau mega begau. Bijalangket baranau kubalarang. Ruai panyau muka rarangai ngembau ditatai panyainya mentang. Sidak sebuah dodani magang. Sidak ya lalu ni nyau menua ya kerkap. Digagai sidak ya. Udah nyak lagi. Nampak gak menuanya daripada sidak ya ritucung. Bukitnya tadi tajak. Tu cuma bukannya ukain tu juga keningan lah ketinggi aman. Kau cerita indah bukit lesuang. Tahu ke bukit balau. Kau dah alai sidak ngetu dulu agi erinya dah. Agi uliah pedak sidak ya ke. Berdiri. Lebuah sidak ke bak tujuan bukitnya tadi. Nyau kepuas sidak ya ke. Bayam menua. Sidak ya panalu pedak ke sungai Siti tungak kekibak sidak ya tadi sungainya berupai tampak dah pedak bak nur ya kena lindung laban kayu ketik-tik kita nampak ke sungainya buat tak mana nar sungainya pedaku. Kadang nak mayuh ikan pak sungainya dia pihak kurungan berjaku ngau bungai nuyang sambil ianya tadi nunjuk ke sungainya kemaru wakin okay. Bungai nuyang ngau sidak buka ya lu sama merning lagi itu tungak sungai ya tikuk renggannya tadi semua sidak sebuat tadi lu sama berarti ke sungainya. Udahnya sida alu sama setuju. Setuju magang dekat ngelawak sungainya. Laban menua bak sungainya agik puang. Baka kempai bisi alai orang diau. Sida sebuat lalu nyindia ke diri nurun ke baruah kian ke. Nuju sungai ke pedak sidanya tadi. Nak lama udah sida yang berjalai. Alai sida perlu datai megak. Bak batang sungainya tadi. Nak lama tak maka kena sida nyingkang jalannya tadi. Pedak sida ya menuanya jauh menuanya hari menua ke bisi urang. Laban menuanya tak baru nadai kalau kena pansa mensia ada perhati ke sida ya. Nadai kalau bisi abi pantap abi tujah orang menuanya tadi. Lalu dahnya dah jauh harinya tadi. Pedak sidak ya menuanya laban nyandang segi jauh hari menua ke bisi orang ngibun dah orang wan. Laban sidak ya nadai mendak bekau mensia. Bisi udah nujah menuanya dia. Sungainya berkerangan. Lalu mayuh mega uang. Ya ketinggi serta deras benar. Dia sida ya tetemu ke siti kerangan. Ngau batu jauh. Ya kelanai serta mana. Alai ngenuh ke diri. Lalu hari nyak mimin bisa siti uang kau mas ya peninggi
Lalu pak kaki kerengan, kalai sida yang tuanya tadi, bisik ke situ lo buat. Ya ke dalam serta begini luang lagi daripada sida ya. Eh, dito kita ingin dua buat. Tak mana luar tua saya pedaku. Luar kita yang agak langkau. Lalu kita ingat nuruan hari itu pergi kau. Jadi kita setuju maka. Biar kau punga, biar kau. Nyama buat. Pasal aku biar mah. Kurangan nyawa tadi. Nama ada sidak buka sama narai monyi. Lalu setuju kau penemu renggan seruai punggaknya tadi. Udahnya sidak ya lalu ngelengkak kemak. Kena sidak ya. Berbaik ke hutai. Sidak perlu beramuk berpantap kena ralas. Dikena sidak yang agak langkau harau. Alai sidak ya diau. Nak berasai semua utai kada guna pan udah magang. Sidak ya lalu ngentak ke langkau. Langkau araunya tadi alai sidak ya diau. Sidak ya udahnya. Lalu ngeja pengawal buka mata nadai beleman. Sidaknya kau cerita wei. Ni kan beleman nasi orang panggau kati kau dah. Hari mayanya sigi sudah baru aman. Kira baru tengah hari darah. Hari mayanya. Ukai baru hari kepadamnya. Mata panas tu nya tadi baru nikah. Kira kemaru muncul darah semuanya. Ya, kan kumai orangnya tadi. Tengah hari darah orang ketua yang nyebut semua. Tajak pelangkau sidak udah temu. Tang bala sidak ya tebal lagi. Mengkang berkedayau. Bak mua langkau dia. Bisiknya. Tadi. Sidak ya hanya. Lalu. Ngidup kapi minyak. Bak mua langkau nya. Lalu bisik keduanya. Ngigak ane raras. Kerkena sidak ya. Ngagak langkau penyalai. Namat ke sidaknya boleh utai lebuh ke gigak lemainya tau ke hari siti lebuh sidak ke beranau ngepangan diri lebuhnya tadi sidak ya nadai madang ke jemana ya entah kini ke penunga ya hanya kini nadaian hanya mak ABC ke dia lalu antu palak lima igiknya ya kuliahnya. Panagi bisa ke dalam maknya. Biar kau sidak. Eh, engkau biarak kini. Biar kau. Sekedak sidak kebukainya tadi. Bersawat lepangan diri. Tempai lama. Udah sidak ya ke. Beranau kianya tadi. Dia sidak tak. Mendang kenyut data ya hari babas. Hari atas langkau sidaknya. Nyaura ruya kena ya ngesan siku rusak. Kira ya baru rimbun ikau. Tanya kenyit mebala mayuh dia sadik. Medak kenyut kengesan rusaknya. Jampat nah dia boleh rusak. Datai ke sidak dia yang tadi. Lalu. Agi berundang sidak begini kau ya bolehnya. Dan tanya pihak tu dan kenyut. Datai bak bala mayuah dia halu lengkap dia rusak entah dia. Apa wigat? Pidia mati. Terpedak kerusaknya tadi. Nama kami sebuat. Nadai kan terpedak utai kata sekian. Nama dia nya. Sigi berjalan kata sekian. Bagi kak dia tadi kan. Pihak ku sidak nanya ya. Eh. Nadai aku tu nyengalah ngigak jalo tadi. Tama lebuah aku kemantap kayu. Kata sekian. Lalu terpedak kerusaknya. Ya tangai rari ya. Tangan nuang medak aku. Ni aku kak. Ngalau ya. Biar aku kenyum.
Kenyaika. Ku sidaya. Eh. Ukai bedanya. Sige ya kekap. Mati bak mu aku. Pi aku sidaya meda rusaknya tadi. Sida pala nan alu nunu rusaknya udahnya. Api nan sige udah hidup. Didup ke bala sida ke nadai minda. Hari rumahnya tadi. Ngau bala sida kena sige udah dulu datai. Lali harinya sambil ke berpakai ke tunu rusaknya tadi. Dia sida ya lalu udah baik. Bunga nuyang tu. Beranau ke pengawas sida. Ke dekat begigau. Sida ya nak nemu menuanya dia. Bekeni kaya. Lepas nak kalah datai dia. Tang kuati sida ya tadi. Menuanya. Dan diperhati ke sida ya. Sigi nadai kalah depan saat mensia. Lalu mayuh jelu. Hari itu bedau ke Baru Ahmad. Agi uliah alai kita minda. Lebih hakiknya tadi. Berikan dia air. Nyalai sebarang siapa ke dekat. Nika utai ke papas. Tahu enggak. Tangan yang terlalu jauh kita. Ngai kena rewak. Nur kita nyangintu utai ke uliah kita. Nanti kita nyabisik. Boleh utai. Langai kari nyanyu malam lagi. Biar aku menginu yang. Jadi ini ikat. Ikat kenyuat nak. Nak ni pun minah dek. Mana dek tak kawan langkau kita itu. Biar udah mati. Dulu boleh hari kami. Biar aku menginu yang. Sedak sebuah. Sama setuju. Nak langsung kenyuat nak minah dek. Tangi pun langkau ke sidak ya. Eh, biar kau kita, biar kah. Aku tak tak ni kau kita nya. Sikit nak mansah, nak mantah penemu kita aku tu. Biar aku tu dan kenyut nyawat sidak ya. Nama dia udah nyak tadi. Dia sidak nama kau. Yang kau mengenai yang. Lalu nyindiak diri dekat bergigak. Bisiknya tadi bergulai dua ikut ke sidak ya. Tang bunga nu yang sedua renggan. Sama ngati ke diri. Sedua ya dekat bergigak ke kampung. Gigak jelu bapas. Jadi sidak punga bulan menyimbang ngawakit bukit. Sama dekat gigak ikan. Laban ikannya. Mayu Ahmad dapetak sidak ya. Bak kaki uang. Ya kali hari ulu langkau sidaknya ada ngau bak lubuk ir ke dalam ya kari li kaki kerangan semak langkau sidaknya urang pan udah mindah magang tinggal ding kenyut kiri diri muan langkau sidaknya ya lalu berundian ke pengawal ke dekat. Liga kak tahu ke kerja ya. Tinggal sidak ke mindahnya tadi. Udahnya. Ya lalu tingat kepala. Ke dalam mak ya. Pala munsuah lima igi ya dah. Nah udahnya tadi. Ya lalu. Lepannya sikit dah udah salai. Pala munsuahnya. Lagi basah. Udahnya kenyuat pan lalu ngagak para alai ya dekat nyalai palaknya tadi nak beleman yang ngerja utainya api pan udah agak hidup udah nyadi palak lima igi nyepan udah agak desalai ya bak tisi kerangan tepi yang air dia udahnya ya lu duduk dedukau bak mua langkau. Berarti kai dia. Nak ke jauh. Hari langkau sidaknya. Tang. Metade. Langkau nya. Kalai itu dah kenyuat na tadi tak. Nadai pengawal bukai sambil kengisap daun kirai ya. Duduk dalam langkau nya tadi. Mataya. Dan semampai merniang.
ngakai lima iki fala ya kersalaya bampara bat berai dia ya mapi nyau dekat padam tungkuan kia baru ga ungguan apinya tadi tambah kia sekali kepuas ya ke dah dugau dia tadi tak kenyit kenal ya ni ngau tai tak munyi kaki je lau ke Belanda bergagai hari atas langkaunya tadi hari langkau sirang kenyot ada gedinga ya ukai kenya kaki mensia lain kak munyi Belanda nya tadi jadi kudanya aku cerita jalau ke dedinga jalau minyak kini ya perlu ambil sangkuah sumpiat ya laban dia nak nemu nama utai ke memunyi ya tadi nuju langkau sidaik ya kenyuan nang nemu menuanya sigi mayuh jalu babas bayak kenyak bak pucuk kayu tau ke bak tanah sebelah menuanya dia dan laban kenarai kalak ada tujah orang dah dini namayuh jalunya dia jenak dia sidaya nyium bau mensia utainya nak ngirau kati sidayanya udahnya tadi kenyun lalu ambil ya sangkuh sumpit lalu tepuk ke lajak sebatang ya perlu sedia pediri ngempit dinding langkau sidaknya tadi sambil mata ya merniang ke atas bagai tunga alai utai kememungi dedinga ayahnya tadi ya jadi nak nemu maki tayau nama utai nyak kini kantu kini jelau kini kedingan kenyuatnya tadi mari cao bak tusun ke 81 ya. Kita dengar ke nama utai nyak aku irau-irau aku labanya menuanya menuanya sikit tak menua nak kalak dia tu jauh lah sikit mayu hantu keluar ya. Nak mu makita ya pendiang ke kampung cerita tu buat tu suan dia ke 81 lah yang lain ke sekali tu terima kasih kita balam mayu lah yang aku dah dengar ke cerita kenyut PCT tu buat tu suan ke 80 lah yang lain mau puak aku out. Bye-bye.

0: Rata yang terbaik bilion kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar jadi 7. Menu kita ke sehari itu pagi, program minum ngelah tengah hari, tentang ngelah hari sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bukulah ngelah kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mantuan kita ujau.
2: Dek, kita banyo mga sepintas, dek. Nak utai kerenah, nak utai pakitai. Nak hidup biluan, nak atau ya, nak.

0: Gulai Sejalai.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Nintim malam hari tiga.
3: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
2: Aku memai keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat dan tuya. Bak YFM.
4: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
5: Di menua Kongo daripada dengar, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
4: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku perlu tidur.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
4: Begulai ngau Edmon Langi. Tentu ya, bak YFM.
6: Kita udah sedia. Udah sedia ke Kak Nemo Sapa Juara Capai Kumiala Minggu tu. Sapa ketika ngepit surat kabar. Ketawa ngau kami.
7: Alah, dulu.
8: Yalah, dulu naik.
9: Nah, jadi seter ya.
6: Lagu ngau

0: Begulang kami nak bekas stesen hari nak pukul 1 yang hari buat YFM.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, selamat lama peningat nyak tadi lagu kedibai Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Lagu dikenak kita ngepun ke awak sada lemai kita. Ke lemai tu lemai hari 1, 25 hari bulan 5, 2026. Jadi lemai tu peningat kita bergulai dengan aku, email Dajoni tak kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi terima kasih ngagai pengelola program Nancy Nanggai yang kudah bergulai dengan kita bahawa awak rentak ngali hari pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi ya. Jadi ngarap ke berita kita mana magang sari tu peningah tajak pen gayari kami tungak ke Kuching kita hujan muak ke ngali hari tu tadi peningah nyentuk ke lemai tu agi mengkang hujan di luar din. Jadi ngagi kita nyangkanya agi benung bak rantau jalai kini jam ke dia tu nak gira kini ke pejalai ke penungak kita bayak kenyak kita baru pula gawak kini tau ke kita nyangkanya bisiknya berbeli ke barang kini au lemai tu ngarak ke berjimat maya berbaik ke perengkap pengangkut ya lebih lagi ngau gayari kita ya ke benung hujan berketuk ya. Okay, jadi tusun program kita ungkup ya lemai tu peningah udah tu lagi dia kita dekat bergulai ngau pengelola program kami hari YFM Limbang ba hello Y Limbang udahnya 6:30 lemai dia ndo aku maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat kita ulih email ngagi yfmiban@gmail.com biar mereka kita tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami ba nombor telefon pun 013-862-8422 lalu pukul 7 lemai tu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau Mr. Terabawan Mandi ba program berancau tikai ya lalu pukul 7:30 lagi dia andur kami nabur ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban bergulai ngau pengajar Jimbun Tawai Seduai Melati Badi bukannya meh tusun program kita ungkup ia ke lemai tu peningah ba awak sada lemai jadi terus segulai secara ngau kami ba YFM tentu ia frekuensi di Bandaraya Kuching 101.3 FM tok lagu ke Dubai After Gawon Bungai Ambai Kesulai.

0: jenis penyalai? Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu kole baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranju simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penuh sah kebukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

0: Ya, gawai tum ketumba. Lagu kedai baik What Made Peningau dan merenang kita ba awak sadar lemai. Jadi dia tu kita terus bergulai dengan pengeluar program kami RYFM Limbang. Ba hello Y Limbang bakal ke lemai tu.
1: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningau semua ba hello Y Limbang ungkup ke minggu tu hari 1/25/2026. Jadi idar aku ba hello Y Limbang nusi sekedar berita ke bisiknya di Limbang kelebih lagi. Jadi ngenang berita ke bisik nyadi sehari itu tadi ianya program ke disebut program Ranau Community ke bisik diatur ukas bagi menua Limbang ke berengkah diatur pukul 8 pagi nyentuh pukul 1 ngali hari itu tadi ba rumah girang anak alul menuang Lubai Tengah Limbang. Bisik digulu yang berhormat Dato' Paulus Palu Gumbang, Kaban Kaunsel Negeri Sita N80 Batu Danau. Jadi tujuh program tu nerang ke Polisi Perintah Sarawak ngagai mensia mayuh ke diau di rumah panjai kelebih lagi. Hanya tadi berita ke bisi nyadi pagi tadi, lalu berita ke bukai ianya berita bekau ngau pengerami gawai ke dekat di Indo kita ini lama lagi. Jadi berita pengerami gawai ke debai aku ke sekali itu ianya pengerami gawai ba tuai rumah letan anak muda tintiang melanjan Lubai Limbang. Tentu ya ba di rumah panjai bisi ngatur program gawai berserimbai kita ke nyambut gawai. Jadi ba rumah panjai sida di tintiang melanjan Lubai Limbang 31/5/2026 paginya 8 pagi beranjau tikai, lalu pukul 9 pagi niri tiang panji nanda ke gawai. Jadi 31/5/2026 malamnya pukul 7 lemai nyentuh 8 malam pengawak bergambar nitiah ke pintu 1/23 pintu, lalu pihak mega program ke bukai ianya pukul 8 malam jakup pengelalu hari tuan rumah sida di melanjan dia, lalu pihak mega pukul 8.10 minit malam pengawal mandang ke tanda asal, lalu pukul 8.25 encabut tiket bertuah ke terubah bisi diadu ke pekit ngajat, lalu nyabut tiket bertuah kedua, lalu pihak mega 31 hari bulan baru maletan bisi ngadu ke pengawal berlagu terbuka, lalu pukul 10 malam encabut tiket bertuah ketiga, lalu pukul 10.15 nyentuh agai pukul 11.30 malam pekit makai mi, pekit berlagu kumpulan, lalu bisi diatur main zigzag game. Pihak mega bisi diatur pekit ngirup tua, lalu udahnya ditangkan ke berlagu terbuka, lalu 11.30 nyentuh 11.50 pengawal nyedia ngirup air pengayu, lalu pukul 12.30 malam ianya nyeradak kai pengayu. Ya, program ke bisik diatur 31/6/2026 ba rumah letan tintiang melanjan Lubai Limbang. Lalu pihak mega aktiviti hari gawai sidaya kelimpah hanya tadi pengawak nyangka pemayu gula batu berlagu kumpulan basitik timnya 3 ikut aja, lalu pekit makemi, pekit ngajat, pekit ngirup tua berlagu terbuka ngau zig zag game. Pihak mega bisik diatur pengawal lucky draw atau ke special draw. Orang ke di rumah panjainya bisik berjual tiket mainnya. Jadi nembiar dak di rumah letan tu tadi sigi dipinta berbeli ke tiket bertuah dikena ngerami ke atau ke ngericah ke pengerami hari gawai.

penutup ya 2006-2006 pagi numbang ke tiang Panji. Bekenya ke atur gawai sida tuai rumah letan anak buda tintiang melanjan lubai limbang. Jadi kedua tu hanya berkawal ngau pengerami gawai mega di rumah girang menuang lubai tengah limbang. Jadi menua bukai pun sama pelabaku bisi tuai gawai ke udah dipadu ke ungkup ya tahun tu. Jadi ba rumah dia bisi empat ikut tuai gawai udah dipadu ke sebedau tu sida empat tu inya Inggo anak Sri Pandi, Polka anak Simon, Ibah anak Iriang gau Mongga anak pindah. Jadi tuai gawai 2006 ba rumah girang menuang lubai tengah. Lalu 29 bulan 5 2026 paginya pukul 7 pagi sida berumah panjainya meresi tau ke ngabas pendam. Pukul 12 tengah hari berancau ketikai, lalu pukul 3 lemai pekit nyurak gawai ungkuk anak mit. Pukul 3 lemai megak kebol orang lelaki, lalu pukul 4 lemai futsal orang lelaki. Kelimpah hari pengawak anak mit bisiknya megak pengawak sukan dikena ngergas kaki isik maya gawai. Lalu pia megak kena 30 hari bulan 5 2026 ba pentas ba rumah panjai rumah girang anak alul ubai tengah limbang inya pukul 3 lemai inya bisi dia tu sukaneka anak mit kategori bisi dua kategori di pekit ke inya kategori 5 ngagai 8 tahun pekit ngiga gula batu dalam tepung ngisi air dalam botol ngena span lalu main roti gantung. Lalu kategori kedua 9 hingga 12 tahun ngigak gula batu dalam tepung, main pecah gelembung, ngisi air dalam botol dengan span, main telefon rosak, ngau main roti gantung. Lalu nya tadi suka nikah ungkuk namit jadi pihak mega 30 hari bulan 5 2026 dia tu suka nikah ungkuk ureino ba ruai rumah panjai. Jadi sekedar hari pekit ke bisi diatur, pekit nendang bisin ngena butul, pekit niup lilin atau kedian ngena mas. Ketiga, ngiga gula batu dalam tepung. Keempat, pekit makai mi pedas. Kelima, pekit ngindik gelembung. Nya tadi pengawak sekeneka orang Induk 30 hari 5 2026 beruai rumah panjai di kampung atau ke rumah panjai ke disebut rumah panjai menuang lubai tengah limbang. Jadi pihak mega 30 hari bulan 30 hari bulan 5 2006 kelimpah hari suka nikah anak mit suka nikah orang Indo pickball orang lelaki futsal orang lelaki bisik malamnya dia tu pekit karaoke terbuka 8:30 malam ba pentas utama di rumah panjainya. Jadi pia mega berserimbai ngori gawai ianya pengawak kebaru pelabak aku di rumah panjainya pengawak nukar prize hari gawai toka pertukaran hadiah berserimbai ngori gawai. Jadi tiap pintu di rumah panjainya tadi dipinta meli hamper atau ke meli prize dikena kita bertukar hadiah maya hari gawai. Jadi pia mega 31 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 3 lemai program belabuh inya program nikik ke jerami pukul 7 lemai gemburuk dari sebilik pukul 8 malam makai gawai baruai 9:30 malam pekit garik gap ungkok 6 mit 10:15 malam gemburuk baruai tuai gawai lalu 10:30 malam sampai tau ke semayam berkat pengawak gawai lalu 10:40 malam pengawak mandang ke ajat lalu pukul 11 malam jaku lalau ari pengerusi gerempung Indo pengerusi seberkas tuai gawai tuai rumah ngau temenggong lalu 11:50 malam nimbang air lalu pukul 12 malam ngirup air pengayu lalu 12:30 malam pekit ngirup tua lalu nak uleh mesidaknya berami sampai pagi kena 31 hari bulan 5 2026. Lalu pia mega 1 hari bulan 6 2026 pukul 3 lemai gemburuk batian pengingat pukul 4 lemai ngetas pintu terkengabang lalu 2 hari bulan 6 2026 pukul 3 lemai nikik ke pengabang Indo lalu program dekat ditutup atau ke program nutup gawai berumah girang menuang lubai tengah tu dekat dia tu 3 hari bulan 6 2026 ketegal mayuh bala tu tadengkanya udah mulai dari negeri Nur sidak kegawa ya.

0: Lalu 3 bulan sudah ada dekan utop gawai. Pukul 8 malam gemburu beruai tuai gawai. Lalu bisi diatur pukul 8 malam fancy dress terbuka. Pukul 8:30 malam penguat semayang. Pukul 8:45 malam jaku hari tuai gawai. Udahnya jaku hari tuai rumah. Jaku hari penasihat J3K. Ngau jaku hari temenggung. Lalu 9:30 malam ngerbah keranyai. Pekit joget pasangan pukul 10:30 malam. Lalu datangkan ke pekit ngirup kopi. Pekit makan es krim air tua. Hanya tadi sekedar pengawak dia kena ngericah ke program atau ke pengerami gawai bak sekedar luar di menua kita di Limbang. Jadi nakat tu dulu, hello Y Limbang, berita dikunci kaku ungkup ke minggu tu. Selamat hari gawai dengan semua peningat. Ngarap ke maya bukai kita bertemu baru. Kita terus bergulai dengan YFM di Kuching. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Dominic Inau sudah berkunci dengan kita berita hari Limbang bak hello Y Limbang bak ke lemai tu lemai hari 1 25/5/2026. Jadi udah lepas tu lagi peninga dia aku dekat macam pesan berat ngomaga pesan berbatang ke bisi di anjung kita ba email kami yfmiban@gmail.com ngomaga WhatsApp kunti kami 0138628422.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac?
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
2: Nyamai amai mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ini jadi pesan ke Cerubah Tok Peninga, pesan pemati Tok Datai Ari Anu Lineng Lo, madah ke apa ya, lo singka tau ke singka, udah nadai kena 25 bulan 5 2026 hari 1 ba Spital Besai Kuching. Jadi pesan Tok Peninga dituju ke ngagai kepembelayan ikedia ba Sungai Biro, Sebangkui Undup, Radau Undup, Sebujuk Undup, Paku Undup, Manalang Empat Buah Rumah, Sekayu Batang Lintang, Pakit Jumbit, serta kepembelayan ke Bukai. Ia kena Allah dirintai ke Ditu, ia ke ngelala Lo Singka tau ke Singka, Lo Singka tau ke Singka ya. Jadi niang tu dekat di Intu Bebala Mayu, kena 26 hari bulan 5 2026, Barumah Kenyungan Undup Batu Lintang, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27 hari bulan 5 2026 ya. Kunandu pesan tu baru, isi pesan tu, pesan pemati tu datai hari Anu Lineng Lo, madah ke apa ya, lo singka tau ke singkau, dan nadai kena 25 bulan 5 2026, bak Spital Besai Kuching. Jadi pesan tu di jadi ni yang tu peningat dekat di Intu Bebala Mayuh, kena 26 bulan 5 2026, bak rumah Kenyungan Undup Batu Lintang, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27 hari bulan 5 2026 ya. Jadi pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan gawai antu dituju ke ngagai semua kabang belayan ya. Jadi pesan tu datai ari terumah cuak ngari ke sida ya sebilik, ngari ke sida serumah, nesau semua kabang belayan ia kenglala niang Julian anak berdindang tau ke apai Janggua, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Aku danuk baru kita ia kenglala niang Julian anak berdindang tau ke apai Janggua, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Jadi semua kita dipinta datai magang ngangulu pengawal gawai antu kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 5 berlabuh hari jam 2 lemai lalu ke pengabang, lalu pukul 3 dekat Malas Utik, lalu pukul 6 lemai bisik makan lemai, lalu jam 8 malam dia dekat Ngabah Sungkup ya. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah cok anak berdindang munggu sikup Sungai Sebakuang Mukah ya. Jadi penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Peter tahu ke Igo bernama 010-399-9535 tahu ke Jennifer tahu ke Indai Janggua 011-476-4738 tau ke David 014-238-5591 ya. Kunandu isi pesan untuk peninga, pesan gawai antu tu datai rito rumah cok ngari ke sedas rumah, madah ke berantu niang Julin anak berdindang tau ke apai Janguak, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara ya. Jadi pengawak berantu niang Julian anak berdindang tau ke apai Janggua, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 barumah cok anak berdindang munggu sikup sungai sebakung mukah ya. Jadi pengawak tu dekat berlabuh hari pukul 2 lemai nyentuh ke pukul 8 malam ya. Okay, lalu penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Peter tahu ke Igo bernumor 010-399-9535 tau ke Jennifer 011-476-4738 tau ke David 014-238-5591 ya. Lalu pesan tik nangkan ketuk peninga. Pesan ngetah sulit serta ngambil enter balu datai hari. Okay, jadi pesan ngetas ulit serta ngambil terbalu tu madah ke pengawak ngetas ulit ni yang limie anak aka tau ke indai kerikap tau ke nama kangau ya serani serta ngambil terbalu mulian anak jam tau ke alo tau ke apai kerikap ya. Jadi pengawak ngetas ulit ni yang limie anak aka tau ke indai kerikap tau ke nama kangau ya serani serta ngabin terbalu mulian anak jam tau ke alo tau ke apai kerikap. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kemembelayan ke dia rumah Mawas Genting Kerupuk, rumah Jane Sungai Paku, rumah Lauren Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paling Sungai Kuneng, rumah Mering Sungai Buluh, rumah Padang, Bukit Mas, rumah Tayan, Sungai Lepung, rumah Siba, Lubuk Lemba, rumah Landan, Teluk Mulung, rumah Jaman, Teluk Mulung, pemegang rumah Panggai Dayat, Gani Dayat Pakan, rumah Runggah Sebangkui, rumah Musit Garu, rumah Laka Garu, rumah Udu Ulu Serikai, rumah Ubuk Ulu Serikai, rumah Andy Nyempau, rumah Austin Cali Badal, rumah Lat Gerugu, pemaga rumah Antam Badal, rumah Anggi Sebangkui, rumah Melina Badal, pemaga kemembelayan Dinanga Pelagus Kapit Stabau Oya, rumah dagang rumah Tatum, penyuluh layar, mutuk layar ngau penebek layar, Rayah Julau, Entabai Julau, rumah Pengulu Thomas, rumah Mary Rose Rusak, rumah Mary Bak Jalai KJD Julau, rumah serta kemembelayan ia kebuka ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 jam 7:30 lemai bak terumah Gandum Sungai Rian Ulu Bayung ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Mineh tahu ke kerikap bernumor 016-835-3262 tau ke Kasin 014-626-0072 tau ke Undun 017-859-7097. Nano isi pesan untuk peninga pesan ngetas ulit serta ngambil terbalu niang limia anak aka niang lemie anak aka tau ke indai kerikap tau ke dikangau kengau nama serani serta ngabin terbalu mulian anak jam tau ke alo tau ke apai kerikap. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 ianya kena hari 6 jam 7:30 lemai ba terumah Gandum Sungai Rian Ulu Bayung. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Mineh tau ke kerikap ba nombor 016-835-3262 tau ke Kasin 014-626-0072 tau ke Undun 017-859-7097 ya. Tadi pesan ke bisik diterima kami ber-email YFM bakal ke lemai tu.
2: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengau scholarship Sarawak tu kedua ramah dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bakal nyelering perubat akaunten unorang ngau kebuka itu mihawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yayasansarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.

Ya, ginampung baru pesan berat kita bakal ke lemai tu peninga. Jadi pesan kita sulit tu datai ari kayu ane tiking tau ke apa jimbau. Nuju semua ke pembelayan, ia ke dia babatang anap, batang kaku, sangan, biri tatau serta ke pembelayan ia ke bukai. Ia kena alah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit. Niang lalang ane kudi, niang lalang ane kudi tau ke indai isu tau ke ini jimbau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena malam hari 5 ba rumah sidak yempu, ianya rumah saran nanga tau ulu anap tatau. Ya, penerang kesili lagi kita tau bertanya ngagai Dominic Jimbau ba nomor telefon 010 960 3637. Ya, kunanduk baru pesan ngetas ulit tu datai ari kayu anak tiking tau ke apa jimbau. Nuju semua ke pembelayan ia ke ngelala. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang lalang anak kudi, ngetas ulit ni yang lalang anak kudi tau ke indai isu tau ke ini jimbau. Ya, kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 5 ba rumah sidak yempu, rumah saran nanga tau ulu anap tatau. Penerang kesili agi kita tau bertanya ngagai Dominic Jimbau 010 960 3637. Ya, lu pesan ti nangkan ke tok peninga. Pesan pemati tu datai ari terumah Francis Jua anak giri ari kawong sekarang madah ke kedu anak mbuyang, kedu anak mbuyang tau ke apai ros udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi pesan untuk peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ia ke ngelala, ia ke dia berberangan dua berumah nanga sekarang dua berumah teluk sebuyau langkung tiga berumah tisak dua berumah rembai lidung empat berumah tekaluang dua berumah lipat tiga buah ke jemut tembung dua berumah tabut dua berumah kubau enam buah rumah sepemanjai jalan lidung buyung tiga berumah tanjung sekreang skim sekreang isu banget tebarung bintulu sungai segan skim bi meradung bukit sangau girirang seri aman putat kucing sibu kenawit serta maga bala ke diau di semenanjung miri pembaga kapan melayani kebukai ia kenalah dirintai ke ditu magang ia kenglala kedu anak mbuyang kedu anak mbuyang. Ya, jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Francis Jua kawung sekarang. Jadi mayang itu niang tu ianya kena malam 26 hari bulan 5 2026 serta dekat dianjung ke pendam kena 27 hari bulan 5 2026. Ya, ba pendam saka jalai lidung. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Ros anak kedu ba nombor telefon 019 877 5201. Ya, kunanu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari tuan rumah Francis Jua anak giri madah ke kedu anak mbuyang, kedu anak mbuyang tau ke Aperos, tau ke Aperos udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di intu bebala mayuah kena 26 hari bulan 5 2026 berumah Francis Jua kawung sekreang lalu dekat di anjung ke pendam kena 27 hari bulan 5 2026. Ya, pendarang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Ros anak kedu ba nombor telefon 019 877 5201. Ya, di pesan ke nangkan ketuk peninga. Pesan tu datai ari Randi anak bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Kristen
Kristen tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026, yang tu dekat di intu bebala maiwah kena 25 hari bulan 5 2026, ianya sarito ba rumah sedak yampu ba nomor 5C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ya ke Ngelala, lebih lagi ke dia buat 3 buah rumah di Nanga Dalai, Sungai Iran Suang, ngau semua babatang Sungai Iran, pembelian di Suang Kapit, Macan Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kucing, Tawau, ngau semua pembelian ia ke Bukai ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang, banumua telefon 017 379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Nanu isi pesan untuk peninga pesan pemati tu datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang madah ke Patrick Kristen tau ke pangkas anak Jeffrey udah narai kena 23 hari bulan 5 2026, yang tu dekat di intu bebala maiwah kena lemai tu 25 hari bulan 5 2026, banumu 5C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Ikannya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM peningat lagi macam pesan ke Siti tu. Jadi pesan pemati tu datang dari Erin tau ke Indai Fifi dari rumah John Merutun Jaka Serikai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelian ba Ibau Kapit rumah Setiam Skim B Serikai 5 buah rumah panjai Jalai Ulu Minus, rumah Anthony, rumah Man, rumah Duris Simpang Koko Bayuang Serikai, rumah Keli, rumah Garai, rumah Unggu, rumah Christina Minus Serikai, serta kepembelian di Kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi pesan tu madah ke Lucius anak Jalin tau ke Galang, Lucius anak Jalin tau ke Galang tau ke Apai Fifi tau ke Apai Fifi udah nadai kena 25 hari bulan 5 2026, ni yang tu dekat di Sengai Bebala Maiwah ba rumah John Merutun Serikai kena 26 hari bulan 5 2026, lalu dekat di Anjung Kependam kena pagi 27 hari bulan 5 2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai nombor bini ni yang tumpu 013-282-4152 ya. Kunando isi pesan tu peninggal pesan pemati tu datai Ari Erin tau ke Indai Fifi Ari rumah John Merutun Jakau Serikai. Jadi pesan tu madah ke Lucius anak Jalin, Lucius anak Jalin tau ke Galang tau ke Apai Fifi, tau ke Apai Fifi udah nadai kena 25 hari bulan 5 2026, ni yang tu dekat di Sengai Bebala Maiwah ba rumah John Merutun Serikai kena malam 26 hari bulan 5 2026, ianya kena malam hari 2, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27 hari bulan 5 2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai bini yang tumpu bernumor 013-282-4152 ya. Yang tadi sekadar pesan ya kesempat dibaca aku ba awak kita ke sekali tu peninga. Jadi pukul 7 lemai tu lagi dia kita dekat mending ke program Berancau Tikai begulai ngau Mr. Terbawan Mandi. Tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu ke Dibai Gwen Sanggup Aku.

0: kita.
1: Segulai, segulai,
2: WFM. Selamat lemai bala peningah. Jadi, bakal kelemai itu aku begulai ngau kita buat senentang awak program barancau tikai. Topik undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita bakal kelemai itu agi bersangkut pawat ngau undang-undang data pribadi. Jadi, tu data bak rengat eki nyebut legal implication nanti bisi nyadi case data breach tau ke data orangnya tadi bisi disalahguna atau kebisi dicuri orang bukai dari data controller. Lalu nama legal implication atau kenama tindakan undang-undang ketau nyadi. Jadi ngonyak mula peningat aku dulu berkunci ngau kita siti dari section kebaru dah dipasuk ke ngagai undang-undang Personal Data Protection Act tahun 2010 ya, PDPA 2010. Section tu bala peningat ianya disebut section 12B. Jadi pasuk ke ngagai PDPA 2010 introduce through the 2024 amendment. Jadi bisi pindaan tu bisi diubah undang-undang tu sebab buat tahun 2024. Lalu ngau section kebaru tu data controller bisi tanggung pengawal hari segi undang-undang. Ianya madah atau kemerik notis nanti bisi case kekak nyadi pasal data breach. Jadi tadi sebut dalam jakora putih section 12B itu tadi nya creates a statutory duty of breach notification. Ianya data controller mesti madah ke case bekenya bisi kak nyadi. Jadi nama legal duties ya data controller itu tadi under section 12B. Ngagai siapa ya patut madah kenya. Jadi ia mesti madah ngagai commissioner Pesuruhjaya PDPA. Ya notification to commissioner. Jadi tanggung pengawal tu disebut section 12B subsection 1. Kenyebut data controller mesti madah ke commissioner ngau nakak pengelengkas. Nanti data controller bisi nemu data breach bisi kak nyadi. As soon as practicable, once there is reason to believe a breach has occurred. Jadi ngau pengelengkas, ngau jampat. Jadi nanti commissioner tu tadi udah dipadah ke? Udah nyak commissioner nentu kecara serta bekeni data controller madah ke orang kempu data pribadinya. Jadi tujuh section tu awak ke perkara atau ke hal data breach ke kak nyadinya diadu ke ngau nakak pengelengkas. Baru kak ditemu nyadi pasal data breach tu. Lalu tindakan terus diambil. Jadi awak kutanya udah diputar ke peringkat yang ke paling awal, earliest stage. Jadi section 12B subsection 1 nya tadi bala peningau ianya antara data controller madah ngagai commissioner. Tang siti agi tanggungjawab data controller ianya buat section 12B subsection 2. Section 12B subsection 2 ianya nyebut nanti personal data breach. Bak subsection 1 kada sebut akunya tadi nyadi lalu balat amat ke merik pemedis penusah pengerugi ngagai orang kempu data pribadinya data controller ngau nakak pengelengkas mesti madah ke orang kempu datanya. Lalu cara madah ke orang kempu datanya nitih ke cara ke diputus ke commissioner. Jadi tadi aku bisi nyebut data controller madah ngagai commissioner. Nanti commissioner nyodah dipadah nyalai data controller akan merik pemutus cara madah ke orang kempu datanya. Jadi subsection 12B subsection 2 atau bala peningan merik tanggung pengawak. Ini merik tanggung pengawak disebut dalam orang putihnya direct duty on the data controller. Ini madah ke individu pasal data breach nya tau ngenatai ke pemedis atau ke pengerugi ti balat ngage individu timpu datanya. Jadi section 12B itu berguna amat laban section 12B subsection 1 semina nyebut tanggung pengawak data controller madah ke komisioner aja. Tang section 12B subsection 2 pengawak data controller atau ke tanggung pengawak data controller udah ia madah ke komisioner, ia mesti madah ke orang kempu datanya. Laban section tu amat berguna awak ke bisi individual protection reti orang kempu datanya tadi. Dijaga sidak data controller ngena section tu. Jadi reti ya section 12B subsection 2. Ni awak ke kena memastikan individu kempu data pribadi ya. Kekak bisi disalahgunakannya tadi nemu halnya kak nyadi. Reti hanya not left in the dark when their personal data is compromised. Ianya tidak ia nemu, tidak utainya nadai dipelalai, utainya nadai ndak dipadah ngagai orang kempu data pribadinya. Jadi kesan dari segi undang-undang ini legal effect of section 12B subsection 2. Jadi section tu dikena maya data breach tau ngenatai ke pengerugi tau ke penusah ke balat amat tau nyadi ba individu kempu data pribadinya. Jadi cunta ya bala peninga data pribadi ya identity orang kempu datanya bisi ka dicuri orang financial loss pengerugi dari segi duit tau nyadi tau ke ti data pribadinya tadi bisi dicuri orang ndak dijaga data controller ngau manah tau ngasuh reputasi orang kempu datanya jai tau ke data breachnya tadi nya mantai ke pasal data pasal pengerai penyakit ke bisi orang kempu datanya. Jadi tanggung pengawal data controller madah ke orang kempu data pribadinya nitiah ke cara ke diasuh komisioner. Form and manner determined by the commissioner. Jadi pengawal ke madah ke data orang kempu data pribadinya kak nyadi data breach mesti aduh ke ngau lengkas. Ini madah ke ngau lengkas. Must do so without unnecessary delay. Nyalai without unnecessary delay ngau lengkasnya. Reti ya data controller ndak tau nganti data breachnya disesat dulu baru madah ke orang kempu data pribadinya. Laban ngai ke nanti inya disesat dulu. Utainya nyauleh meri penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data. Tang maya utainya kekak nyadi data controller tu bak penemu ya nanti utainya kekak nyadi hanya uliah mega natai ke penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data. Nyalai udah ya madah ke komisionernya tadi. Komisioner madah ke cara ngau nama konten isi kandungan notis ya yang madah ngagi orang kempu data. Jadi komisioner tu ke madah ke cara atau ke format ianya ke satu bangsa data breachnya, jenis data breachnya berkerti identiti orangnya kena curi atau ke particulars bakal account bank orangnya kena curi atau ke medical report orangnya kena curi dari data controller. Jadi utainya tadi jenis data breachnya ke kak nyadinya mesti disebut dia. Lalu bunyi kau dah sebut akunya tadi kategori data jenis data keberkait ngau pengawal data breach di kak nyadi lah. Lalu cara-cara diambil tindakan step to be taken awak ke utain te kak nyadi atau kudah nyadinya tadi bisi ngurang ke pemedias atau ke mengurugi yang ngagai orang kempu data. Ke last kali masuk dalam notisnya advice ya nasihat ngagai orang kempu data. Jadi awak aku merik cunta ngagai kita bak section 12B tu bala peninga. Cunta ti baka bak bank bisiknya di data breach. Ianya identity tau ke information orang kempu account bank buat banknya kena curi orang. Tahu ke? Kau kena curi orang. Itu yang kebuat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu commissioner nasihat lalu mansut ke hukum. Jadi tenitih ke buat section 12B subsection 1 data controller mesti madah ke commissioner lalu commissioner madah ngagai data controller berkeni ke format ya madah ke orang kempu datanya tadi. Jadi nanti section 12B subsection 1 nya tadi udah dikerja data controller. Lalu nanti nitiah ke section 12B subsection 2. Data controller mesti madah ngau lengkas, madah korempu datanya tambahan data breach dekat merik. Nya tadi dekat nganatai ke pengerugi pemedis ngagai orang kempu account buat banknya. Laban data breachnya tau ngasuh orang uliah bisi akses ngagai account bank ya. Lalu mencuri duit dalam akaunnya. Jadi inti orang kempu akaun banknya udah dipadah ke data controller. Ya kempu akaunnya tadi tau nukar password. Tau ngamata ke merati ke pejalai duit ya dalam akaunnya. Tau ke minta akaunnya tadi dibeku ke dulu. Freeze accounts. Jadinya munyi section 12B subsection 1 dan subsection 2. Nanti data controller nak nitih ke atur tanggung pengawal ya. Buat section 12B subsection 1 ngau subsection 2. Bekeni ke data controller tu ulih salah tau kena. Nyalai sawut ke tanya tu bala peningai. Ianya buat section 12B subsection 3. Section 12B subsection 3 data controller kena nitih ke tanggung pengawal ke patut dikerja ya buat section 12B subsection 1 tau ke mega subsection 2 nyadinya tau nyadi ke penyalah lalu nanti ia diputus ke salah buat court ia ke dihukum kena mata duit tidak lebih hari RM250,000 tau ke dihukum jail tidak tau lebih hari 2 tahun tau ke dihukum kena mata duit lalu mega hukum jail. Jadi nama efek atau ke legal efek buat section 12B subsection 3. Jadi nature of offense tu tadi bala peningah penyalah ke digagak buat PDPA tu ukai seminat tau jadi penyalah buat kes civil aja tang jadi penyalah dari segi kes jenayah. It is a statutory offense under the PDPA. Meaning non-compliant is not just a civil wrong but a criminal act. Nyalai nyak legal effect ya nanti legal implication yang disebut strict liability penyalah buat section tu dibaik ngagai court. Jadi enda ibuah diberi bukti data controller tu bisik niat tu kenadai enda merik notis enda madah kora kempu data semina ia perlu diberi bukti kenunjuk kaya nadai merik notis buat section 12B subsection 1. Lalu compliance ia mesti nitih ke section 12B subsection 1 nya. Ia disebut compliance pressure nya data controller mesti nentu ke notis ke diberi nya timely terang serta notis nya nyebut semua perkara kesilia awak ke data controller nya nak tau pulai kesalah dari segi undang-undang. Nanti dari segi tanggung pangok company atau ke corporate accountability artinya company bertanggungjawab tajapan penyalah data breachnya digagak pekerja ya. Jadi nanti buat cunta ya A is a data controller jadi A meh kebisi tanggungjawab dari segi undang-undang ngadu pengawak kepatut dikerja buat section 12B PDPA. Yeah, legally responsible for compliance with the PDPA. Tangti A bertindak bagi pihak syarikat B. Contohnya A director officer tau ke pekerja agak pemutus bagi pihak syarikat B. yang lai Serikat B tu meh ke disebut data controller berundang-undang PDPA. Ti bisik pengawal A nak nitiah ke undang-undang PDPA Serikat B megak tau pulai kesalah buat undang-undang buat PDPA 2010 tu. Reti ya secara praktikal baka company as a data controller yang ditanggung pengawal kemari notisnya B company ukai semina buat A aja. Jadi officer liability yang tadi baka A pekerjaannya nemu serta setuju nak nitiah ke section 12 B subsection 1. A mengga sebagai pekerja B yang tadi personally liable. Reti ya nanti kesnya dipejalai ke ketegal sedang nak nitiahkan notis meri notis bak section 12 B subsection 1 kod uliah ngukum company nya as a data controller lalu mega E pekerja company nya for personal misconduct. Jadi nya munyi bagian keterubah pasal legal implication terkesan dari segi undang-undang nanti bisi undang-undang tu nak dititih ke data controller atau ke nak dititih ke pekerja data controller. Jadi sekali lagi kemari sama lemai bila peningan ngagai kita maka kelemai tu jadi undang-undang tu kak disambung aku baru bak minggu kebukai. Terima kasih lah bandah bergulai dengan aku maka kelemai tu dalam program tu lalu bertemu baru kita bak minggu kebukai.
0: Ya, jadi nak kita mendeng ke program Berancau Tikai boleh ngau Mr. Terabawan Mandi. Jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mendeng ke berita lemai ya ke di tabur terus Ari Konti YFM Iban di Kuching. Tapi sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu gawai ke di bai Agusti Merikan berpadu nyawa ngau Jenarino Jeraki ai gawai YFM segulai sejalai.

0: lagi ngagaya bala klub aku, klub Nepat Nasreman. Nda ditinggal kemegah ngagaya bala kami sebilia, ya. Bayinai aku, bala tua, ngobala kabar nih pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang ngawan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Nepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Nepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngapangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

di Sarawak. Balan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP sama laju berlabuh berjalan ke Pengawak dengan cara berenggar-enggat dalam tahun 2027. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas ngansak rakyat di menua tu ngambil ke semampai nyaga penyerakup ulah ke bebata asur ngau pengelantang antara sida di udah lama jadi pun pengering rakyat di Sarawak. Pengelikuan ti diasai ke kemayari tu megak patut ditan ke ngambil ke Sarawak ulah meruan jadi menua contoh hari syukur pemayak antara rakyat. Budaya ti sama berbahasa serta merti ke pangan diri megak patut majak dikelati ke ngambil ke tau nguntung ke rebak orang ke dudi hari ilah. Dato' Amau Douglas Ugah mansut ke Jakutuk bak pengerami makai lemai malam Vaisaki 2026 ke diatur gerempung rumah semayang Sikh Sarawak di Kuching. Berbak ngonya ia megak bisik mansut ke basa diri ngakai unit bagi perkara pengarap bukai, Unifo, laban ke udah, cakah, nyukung mayuh macam pengawak jalai pengarap ngau pengawak main asal di Sarawak. Atau inklusif ti dipejalai ke Perintah Sarawak hari Unifo nyak ngayan ke Perintah Menua tu udah bebendau nentu ke semua pengarapnya sama dijaga ngau mana serta rentang. Projek ti ngemansang ke gas ngau kuasa di Semalaju Bintulu dekat nyadi ke penyungkak dikenal nagap ke agi pengelikun kuasa di Sarawak. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek palan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP ngau projek Batang Payip Samalaju SPL nyak cukup berguna dikenak ngada ke kuasa karanti entap nakal serta uliah nangkup guna industri. Projeknya senutuk benda ngau juluk ati Sarawak tidakkan ngeluau nyentuk ke 10 gigawatt kuasa karan lebuah datai bak tahun 2030 ngau 15 gigawatt lebuah datai bak tahun 2035 dikenak nyukung pemansang industri ngau pemansang ekonomi menua tu. Datuk Seri Julaihi mansut ke Jakutuk lebuah ia kenemuai ngagai tabak dua bengkah projeknya di Bintulu. Berbak ngaunya Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek palan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP Bintulu disadang dekat berlabuh berjalan ke Pengawak ngenak cara dagang hari tahun 2027 lalu disadang dekat dibuka endau berengkah hari tahun 2029. Palanya ulih ngeluar ke nyentuk ke 1,500 megawatt kuasa ke alai renggat ke satu projeknya mungkul dua blok 500 megawatt di ke dia tu benuang digagak. Kelimpah harinya projek Batang Payip Semalaju SPL-nya disambung kena nyalur 300 juta kaki padu standard gas sehari hari kedurung ngagai genturung industri Semalaju. Projek tu endang sebagai hari sistem ngada ke gas di menua tu. Projek tu megak ngayan ke Sarawak udah berjalan ke atur dikena ngada ke kuasa ti setimbang ianya ngena gas asal dikena nyukung hidro di menua tu. Datuk Seri Julaihi megak muji saup ke diberi raban engineer, raban teknikal ngau kontraktor hari menua tu lebuah projek CCPP ngau SPL ke dipejalai ke. Ia madah ke saup raban pengereja pengawal hari menua tu empu ulih nulung ngelati ke pemansang bakat ngau kapasiti industri kuasa di menua tu. Projek ke besai empasnya ndak seminat nyukung pemansang kuasa ngau industri tang mega muka peluang gawak ngau peluang ekonomi ke rakyat Sarawak dalam tempoh kepanjai. Dia tu kita benar mendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Perambu undang-undang taut ke RUU orang tuai umur dia tu agi benuang disernih baru. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke upis menteria berguna ke buah penemu tambah hari gerempuang-gerempuang tik ngari ke raban orang tuai umur.
Tajak pun draft RUU-nya sebedar tu nyau udah kat tembok tang sekedar buah penemu ke baru bisik di kenatai ke yang kaum buah penemu pasal tanggung pengawak bala anak nyaga ngintu apai indai sida. Sida maga udah diberi timpuh 6 bulan non nyernih baru RUU-nya sebedar ke dibantai ke bak parlimen. Datuk Seri Nancy mansut ke Jakutu bak pengawak non ngerami ari indai rengak Sarawak ke diatur bak galeri library menua Sarawak. Dulu lagi arinya Datuk Seri Nancy Sukri bisi nemuai ngagai program Sejahtera Medani kebajikan Ziarah Kasih Ehsan Aidiladha 1447 Hijrah. Ia maga sempat nyerah ke bantu Hari Raya Aidiladha ngagai 320 ikut tuai bilik dalam sita Parlimen Sentubung. Tiap ikut sidanya sama terima 2 kilogram daging capi ngau sekrek telur grade A. Penyerakup ke diiri ngau ndak ngira bangsa, pengarap ngau penemu politik. Nyadi pemuan ti cukup berguna, dikena ngada ke pengawak pemansang ti nyerangkum semua, serta ndak ngetu di pejalai ke di Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengau berumah ngau perintah loka, Datuk Dr. Pengguang Manggil, madah ke penyerakup ti tegak megak, jadi tunjang ti tau nentu ke menua pesisir dekat semampai nerima pemansang. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita, udah ia kenguluk pengerami makan lemai, berserimbai ngau ari gawai, ke diatur pampang induk Parti Demokratik Progresif PDP Meluan di Julau. Ia madah ke Siti-Siti Ndur semina dekat buliah pemansang nanti semak mensia mayuah pengari rakyat tuai raban bangsa ngau orang tik gawak perintah nyak ngebuan kawa tik rat lebih berjalai ke mayuah macam pengawak pemansang. Orang dagang di Semanggang udah diperansang ngangkat ke pengelandia diri ngambil ke penduduk sida bak pengawak dagang tau majak tegap. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snoda Lawan madah ketuk perkara kecukup guna diulih merik penatai pemisik kebesai agi dalam dunia digital ke maya arito. Ia mansut ke perkara tu dalam teks Jakuya berserimai ngau pengawak nutup Bazar Gawai Sri Aman 2026. Teks Jakuya dibaca pemasai bertanam bertupik Gilred Mukit. Kelimpah hari ti ngangkat ke ekonomi bak siti-siti endur serta nulung orang dagang di menua tu. Bazarnya mega bisi merik peluang endur raban nembiak mantai ke penau sida. Lebih 50 itik bangsa bisi dibuka endur orang berjual mayuh macam barang tinyengkawam barang kraft, ngepan dayak, kuih ngau mayuh macam bangsa pemakai hari menua tu empu. Kemari sikut driver bas udah ditetap ke Agensi Penagang Penyalahgian Dadah Nasional AADK positif ketum. Dalam pos Facebook resmi sida, Upis Kereta Darat JPJ Sarawak. Madah ke kesnya ditemunya di bak sebengkah operasi bersepadu ke diatur sida bergulai ngau AADK ke alai pengawak meresa air kemik bisik dipejalai ke ngagai bala driver bas bak terminal bas di Kuching. Atur ke silik maga udah dipejalai ke agensi tik berkawa setipak ngau atur undang-undang ke benduang dikena. JPJ hendang endak mplita ngau ulah bala driba perangkap pengangkut mensia mayuah tinguna utai ke ditagang labanya tau ngerugak penglikun bala penumpang serta orang bukai tik sama bertengah ke jalai alun. Operasi bersepadu dekat semampai diatur JPJ Sarawak bergulai ngau agensi penerit adat ke bukai kena tentu ke semina bala driba bas tik amar gas kompeten serta nak berkena kedadah aja dekat di kemenal kemai perengkap pengangkut mensia mayuah. Dikenang hujung ke berita lemai tu batang berita baru. Perintah Sarawak majak ngelati ke atur pengarap ti inklusif. Projek gas ngau kuasa sama laju nyadi penyungka dikenak negap ke agi penglikun kuasa di Sarawak.
Balan Pengeluar Kuasa Combine Cycle CCPP Sama Laju berlabuh berjalan ke Pengawak dengan cara berenggar-enggat dalam tahun 2027. Yang nak berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak. Sarito, 25 hari bulan 5 tahun 1991, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club kemega ngayan ke Siti Agik Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisik di Sarawak. Bisik datai maya tu bini Kepala Menteri Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh, Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega BCD Baik Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endur mensia mayuah bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik diatu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai dijamu bak pengerami malam tropikana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ngayan ke gaya penghidup sosial tiba pengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Peringat semua, keempat tiang terbilang laba langgai. Sarawak tampak ketegas sungai, kitai kering entik begulai sejalai. Kelingkang terbilang ketegak tintiang, pangau libau berberita ketegak keling. Kitai berkuasa entik sama penemu sawum rundim. Batang lupal terbangka ketegak bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang. Kitai kering entik sama kuing sawum singkang, labanyak meh cara kitai bersukuang bertulung diris bangsa. Ngamik ke kitai nak mudah lemik dipelepek palak patung, nak mudah ikat dikecia arum beraduang, nak mudah penat dirakat tampuang perempuang, nak mudah rapak dipedak mata mencenung. Kami Ari YFM meri selamat nyambut Ari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Kegulai sejalan.
1: Ya, YFM sada lemai peningau ngelalu ke kita. Ya, ke baru bulan ngau kami lemai tu peningau ba awak sada lemai jadi hari kami di Bandaraya Kuching ge mengkang mesik-mesik hari di luar din peningau ngarap ke kita ya ke benung deriba jam ke dia tu lebih lagi kita ke deriba jauh lemai tu ngarap ke sangkai ngau selamat berendu ya ke dituju kita bakal ke lemai tu peningai ya. Jadi ngari kita nyangkanya benung mending ke kami di rumah jam ke dia tu selamat lemai ngari kita serta selamat belalak begulai ngau diri sebilik ya. Jadi surat bersampi ngarap ke kita semua belak likun nak gira dini alai nu kita jam ke dia tu peningai ya. Sekali kenyak kita benung berantau jalai kini benung mak kai kini ngah diri sebilia au serta maga kita ya ke benuang gawak shift kini jam kedai tu ngarap ke terus ransiang hati berjalan ke pengawak kita peningai ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program Leman Budaya Iban begulai ngau pengajar Jimun Tawai seduai Melati Badi ba YFM tentu ya ba awak sada lemai lalu ngujuang ke awak sada lemai kita sarito 25 hari bulan 5 2026 hari 1
2: perambu mana perjalanan kita pilih tak ke mupa bajam ke patut seliah ke hari deriba lebuh lelak ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa anak nampung kereta bukai kelalu semak titih ke semua atur jalan alun anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat nuju semua bala kita daya di serata Sarawak bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai lantang senang muan menua tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah bertucung baka bukit mungkat neraja berkebung baka langit

0: Ya, jadi ya beri selamat malam guys semua bila peninggal kita ke malam tu. Ya, ke bisa bergulai dengan kami buat program Leman Budaya Iban kita buat Tusun ke 49. Jadi bakal selamat temui ke bisa dikangau ke kami dengan konti YFM malam tu. Ya, nyak pengajar Jimun Tawai. Ya, selamat bertemu baru dengan nuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru berita dari rempuh tu. Kur semangat
0: jadi terima kasih ya pengajar laban tajak panuan dipukul mayuh macam pengawak temu aku tajak pun dah pinjin tentu mayuh pun buka emak ke diatur nuan tang ulih ngelimpang ke terimpu bukulah yang kau kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup Sarito. Jadi buat tusun ke Sarito pengajar nama dah utai ke dekat dipungsi ke nuan awak ke nuan nerang ngelansak dulu mai nama utai ke di namanya tadi pejurai ke nuan malam tu.
1: Terima kasih DJ. Selamat bertemu, mendiang ke program tu ngagai semua bala pendengar tu ada luar din. Jadi dia tu kita ingat tadi musim semuanya bulan 5 tu musim gawai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi rundiang kita dia tu benar berkenang kota kenyadi lebih maya gawai. Jadi lebih maya gawai itu macam-macam pengerami bisa diatur. Jadi sekembang ke ngintu gawai ngambil kayaknya rami lagi ngambil kaya orang kayak ngabang rindu lagi hati.
0: Mm-mm.
1: Jadi maya macam main asal bisa dipansut ke maya musim gawai itu. Jadi nyak kebuahku tu milih ya. Bekak kelemah itu, tua berkenang ke pasal. Mayuh macam jakuk main asal.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayar itu, bisa orang nyebut jakuk sadar berbuah.
0: Oh.
1: Dia selalu disebut lebih maya musim gawai deh.
0: Oh.
1: Kena orang butik, mak kena bertunik.
0: Yeah.
1: Jadi, ambil kemandian nanti orang di rumah panjai, maya orang mula dah mupuak berkena kami macam jaku main asalnya. Mm-hmm. Ambil kemudian ke pengabang. Malah pengabang datai. Oh. Lalu main dikit ke pengabang.
0: Oh.
1: Pengabang tak datai lalu dikit. Lagi rumah orang ke. Dia sedang ngabang.
0: Mm-hmm.
1: Tahu ke kemayar itu. Lalu kita serumah itu tadi. Nadai pengabang hari rumah bukai.
0: Yeah.
1: Jadi kita serumah nurun ke tanah. Lalu kita yang lalu ke balap pengabang dikit.
0: Yeah.
1: Jadi mainnya orang kelan. Dia soh kita berjakuk ngelalu ke pengabang. Lalu hari leka jakuknya tadi. Namun kita tuju leka jakuk ngelalu pengabang. Kemudian macam-macam utai ke. Utai kejahit. Nah, ada baik kita niki. Utai kebadah. Ada baik kita niki. Utai ke kenyak lah.
0: Yeah.
1: Kelimparnya nanti beka nyomaya ke ngerami gawai. Datai di rumah lagi. Bedau ke puas hati. Udah pengabang duduk. Dia lalu ke kita ke ngau jakuk ke mani yang dia dengar.
0: Yeah.
1: Jadi kelimparnya. Maya ke rami. Maya ke dekat rami. Ngerja pengok besar. Kita nang bala tua rumah yang tadi. Bijimat amat. Nangis ke utainya tadi. Maya macam utai kena mana tau nyadi.
0: Mm-mm.
1: Jadi bisa ke maya kita nya bergeligam ga tak depan surut ke mayanya
0: teka sebut orang ai ansa
1: ai ansa banyak bedau sedap pangan bejaku mantai ke ai ansa ambil ke mandiang jam malamnya tadi maya kerami rindu tadi sebedau ngirup ai pengayung bisa ga ada suara ni mangai pengayung
0: ka
1: bisa ga sekedaknya tadi niri ke kayu. Bak sekedak nur dikumai ranyai. Bak sekedak nur dikumai kayu gawai.
0: Mm-hmm.
1: Sebedau dia bedau orang yang tengah jat ngambil buahnya. Berjakuk ke orang kelak. Dia suruh ke orang kelandia berjakuk. Dia suruh berjakuk ke mayanya.
0: Ya, kira sebut kita kena ngerami ke lagi ngerami kita mana ya.
1: Lebih lagi leka dia tu ya. Nyoka tiap tiap pengrami gawai lebih ge ba den ngeri di tu. Gawai tu din tu babala mayuh nya begempuro ba balai raya. Lalu mayanya asal saya kena tentu temu ga gawai enti nada ngatur pengawa uti ngotunde macam-macam eh. Pekit kumang lah, pekit keliang lah.
0: Yeah.
1: Ba sekedak ndur kala aku ninga pekit engkeratuang kesedaknya anak ngepantiknya nilai dah.
0: Nilai au.
1: Jadi mayanya lalu lebih maya ke pekit macam-macam kak yaku ketau depan sud kita mayanya. Jadi nyau kekat kenang atau apa ke kelemah itu. Jadi sekedak contoh ya aja ke kenang tu lemah itu.
0: Nak semua. Na,
1: bala peningan tu din jengkak ku. Tujuh program tu ngelobak ke penemu. Ngambil ke sidak pun lalu berpikir ke nanti sekedak dia ke depan sud tua ditukannya dia dikena jadi kelalau jadi ketengau sidak lebuh sidak ngagak ke diri jaku main tadi hanya badas meh jadi tujuh tu atau kira ke ngelobak ke penemu lah
0: jadi bak kumpu tu pengajar beri besar terima kasih ya hari ke balap ninggal kita berlua dia laban nanti kita minta atur siti-siti rumah panjai berserim baik wari gawai tu nang mayu yang pengajar deh ambil kemandiang deh baka bertiket ke pengabang menyukunuan tadi deh nanti baka kelia kita hanya tadi hari rumah panjai bukai jadi pengabang ke rumah kita jadi tu nya laban enggak ke kita madah rumah panjai bukai nadai atang ya ke tempat lagi nya tadi nyu berami
1: baterimpu atau
0: rumah panjai terimpu ya jadi nyu berbagi nya tadi pengajar baka nanti kami berantau ke mayau manis tahun tu deh kami kari pasar tu kami ke ngempur rumah tahun tu jadi orang ke berumah panjai nya sidak yang jadi pengabang jadi kira ke balan nembiak ke mayu agi tu dia pengajar jadi tajak pan ya balan nembiak tang kati kau kita atur gawainya tadi tetap ya bisa main begitu jadi baku guna tu atau dikenal
1: guna nak kelimpar nyami kemudian hari ke asal kelia lebih banyak begawai tadi orang kelandia melanai dia so melanai minta utek kena petabas contohnya pun bisa panzur
0: lama kita enggak terus minta bekenya aja kena jakun ya jadinya kena orang lagu ya mana kage mana yang ambil ke bisa silup ya ge de pelandai kurang nih
1: de pelandai ke kelimparnya ambil kemudian kadang-kadang dia tahu lah gaya uteknya di pedaku maya musim gawai itu nyak peluang bala kaban belayan boleh ke rumah. Jadi bala maya nyak mega bala nak bala painain tadi ngatur pendiawan nak mentap ke pendiaw diri. Bakal raja jadi melaki bini melapinang bisa sekedar nanya indo udah temu gawai lagi melapinang kuda kau gak. Jadi lebih maya nyak bisa ke bekeni ke jalan mansur nanya ke berita ngade orang ke datai bekeni ke gaya sawut orang ke nerima penatai bala orang ke bala pengabang otak ke kenya dah
0: iya jadi nanti kita meninggal kenya tadi dia pengajar sebut kita itu rampak perkara ke besai luas ko kita ya, deh atang munyi kunuan malam tu seminar sekedak ri contoh aja mengke de bantai lah. Ketua ne jadi terus ngage nuan pengajar
1: jadi tu ada minggunya kemarin ramai dah kita tiga sudah
0: Rajes
1: Rajes teh cerita ya anak sempat
0: tua ngau,
1: bareng ke sepengalan dia tua mana berkayu ngayu ke perahu lagi ke dah jadi kena kuatir ku din awak ken bala peninga din ukai seminak dengar ke aku aja kutap-kutap aja ku dia tau tentang DJ mga tau nguji ke namanya pengelandia diri mansut ke sekedar hari jakuk main ti tau dia kena jadi nuan tau milian ni bagi ti ke dia kerinduk hati nuan lah
0: lagi
1: jadi kini ke lalu terus ngagai contohnya tua kini
0: terus ngagai contoh ke terubah tu pengajaran eh okay. Jadi bala peningkat tua laban minta ampun eh laban pa Facebook kita yang tadi nulis live pa Facebook bisa penanggul tak boleh diseliah ke kita nyala kita ninga ke kami ngena radio mana nanti asai utai tu gunanya tadi tau record kita ne okay pengajar terus kenuan
1: ujin ti aku dulu
0: dulu meh
1: tahu gak jadi bala peninga semua ya jadi di jak main teka aku pansut ke dito ya contoh ya lah contohnya jak main tidak kena kita ngelalu ke pengabang niki selalu ya bala pengabang dasar kita niki ke rumah ngage rumah panjai mula bergarik itu dah ada bergarik latih buka kita enggak sebedar kita niki ke rumah orang ke sabuang ke orang ke nemung orang ke landia berjakut tadi so dulu bejakok dulu keliak bebiau. Jadi dia tahu orang yang kita yang nyobse ngarap baru tajak kena sekitar lekas sampai segi agi bisa. Jadi tu si teri contoh lah. Jadi dia tahu kada sebut aku dia tahu hanya jako dia kena ngelalu ke bala pengabang Niki ya. Jadi tentu mah kita duduk ada dugau namanya berdiri bakal kita ngak ngena ngepan mah kita semua bala ke ngelalu ke pengabang sama perintai dia duduk sama ngantik jaga ku ngantik bala tuai pengabangnya ke dasar bejakuknya tadi bejakuk ngelalu ke pengabang. Ti aku dasar berdiri dia aku lalu tentu bah belabuh nyebut nyadi aku tu kada pedak bala kita ditau tak berdiri gelai-gelai kuduk kati kudian maka lama galau tapang mikai tumbuh de lebuah danau mai belakang tinggang seludang baju kirai pala linga-linga tangkup tempuga ujak lalaga langai tajai jari kanan aku de pedak kita megai enteran sangkua gansai jari kiba megai tabak penuh pamping piring renai tu gaya tak kesalu de pegai orang kai bejako dah jadi aku dah tua itu baka semalau nampung lacau baka nendak nampung beragai biasa ura kempu pengawak pun gawai itu ngelalu ke penatai bala kita pengabang ke betekang mayuh berintai ndak siti penatai bayak ke kita ke indau lelaki biak ngotuai bala kita sigit lalu ke bala kami serumah dito penatai jadi awak kesama ngau kami berami rindu begagai ngintu gawai di bulan kelelang jadi bala kita ke datai dito sarito depeda aku betuai ke sano tu tuai pengabang sida ya
0: sebut nama ya mana
1: sebut nama kita dia jadi ungal tu segi patut amat nyadi ke tuai bala kita. Laban dia tu segi ditemu kita. Orang ke lama udah jelai berita tampak nama ditemu kita. Ia tu segi orang kepang hari kepayang rendam selemai. Orang ke segi payet hari kulit akar tubai. Segi juriang baka puting mata geraji makai. Nambah kenya ia megak segi orang ketemu kita mentas nelap hati siru jako serta panai megai orang jadi bala kita kedatai tau megak nang sadang kami serumah dito segi nak datai tunggal seorang orang nada ngimai kita tu nang datai nang bisip tara nyangkung bisip tara ngaruang nang bisip tara megai ngiring berjalai nyak kebuah bala kita ke bala kami ke ngelalu ke penatai bala kita di tu nang bersedia ngob tengkira pamping piring renai lalu nambah kenyak kami megak bisik nyendia ke panyap serenti babi ngelampai ngambil ke bala kita ke datai berasai di kemesai awak ke hati kita sama belak berasai nyamai lantang senang nyangka sebedau kita nurun ngabang kita tadi bak ungal maya kita kelelap tinduk sekenyap nangi ke kita bisik mimpi ringan nak nyamai asai maya kita kebaru pejam tinduk de malam nangi ke bala kita bisik mimpi rawan nyemrai sungai jadi sekuma kita berjalai berkenyaga dia rentu jalai tadi entik kita bisik jai burung salah tenung dipimpin beluai jeritan beragai utainya nadai tau ngasuh kita menawa nadai tau ngasuh kita sendika nadai tau ngasuh pengawak kita tu nak datai nak sangkai laban ditau kami udah nyambut kita ngop darah cukup gagak nadai timpang jadi maya kita nikai lagi kami tu bisik ngagak ke kita utas bisik ngagak ke kita lebas bisik ngagak ke kita atur penatai atur penyangkai nyo salah kemunyi jako. Jadi baka bala kita unggal antu kepapas, antu malas, antu penyakit, antu kubit. Utai ke kamah, utai kerenya. Jadi kita bakia nak dasoh kami nikai. Ngagai pertang penyarang rumah panjai kami dito. Tang tajak pia, anang irau dito kami udah merik kita Jun Selan. Udah daripada ke ngau jaku tangkan, ngambil ke kita, nak ngacau kami ke pegawai. Awak ke pengawak kami itu tadi, lalu mujur hari pagi sampai ke lemai tekilo petang. Nyadi tara ke lalu ke kami, ngemar bala kita nikik lagi. Ianya bala sidak sekangak kunggung, penyadung antu tuah tuai. Bala sidak antu limpah, ngau sekangak kangai. Bala sidak anda mara raja pengibai. Bala sidak pulang gana serangkang kirai. Bala sidak sempurai ari pangau ragai. Ngau bala petara begiang manang genai. Awak kesida uke semina mai ke kitai pengaya pengraja. Ta megak tau ngasuh kitai gerai nyamai lantang senang dein yang orang. Nyalai dito dia tau bala kita pengabang. Nanti kita nyaudah cukup bersedia. Lalu mah kita ini kek ngagai rumah panjai kami di tau. Anang sanggo, anang kajo, anang rawan, anang segan, anang kakang, anang kekayang. Lalu mewai ini kek, baik ini kek sama ini kek serta bala kita, petara ke nulung, ke ngaruang kita ngagai rumah kami di tau. Oha, jadi oha tu segi bungai maya gawai nama udah tembok jago kak na orang ngau ke oha. Jadinya siti hari contoh bisi dua tiga tek me beto tangto siti hari contoh namanya lebih bala pengabang ninga kenyak tadi artinya ba budaya iban. Asal kita bisi miri yang mantai ke piri yang bisi bergawai. Mm-mm. Kita sisi percaya ke bisi utai tindak dependak ngemar kita bergulai ngu kita. Datai rindu ngabang bergulai ngu kita. Lalu penatai sidak ya segerikan ulang kita. Mm-mm. Lalu utai tindak tau ngacau, tau ngasop ngawak kita nak nyade. Kita tinggal ke? Tang tajak ya ditinggal ya megat debasa debere kita
0: terpakai
1: utai terpakai utai diru sebakal ngau pengabang bukai seminat sidak ya dia so kita nak buah ngau kita nikik ke rumah.
0: Ya maya ke nikik ke pengabang ya
1: nikik ke pengabang.
0: Udah nya nikik bala pengabang
1: nikik bala pengabang.
0: Maya nuduk ke sidak ya bisa enggak main ne pengajar?
1: Jadi datai ba sidak yang nike lalu duduk lalu perintai bala pengembang kada
0: iya
1: anon kang nguji ka
0: tahu ka
1: oke
0: aku nguji jane ente salah lagi do madah ka
1: dan dengar cau
0: au nyeri tu jaku main kena kita nuduk ke bala pengabang ke udah nikek tadi ne pengajar jadi aku tuntak ke utai ke disdia ke pengajar malam tu jadi beketau ku ya tabe basta ngagai semua bala pengabang mayu tadi kita udah bertikik ke pengabang jadi dia tu bala pengabang udah datai buat ruai kita nyalai dia tu bunyi kelekat timang dekat pan kita nak lelantuk seletuk langgai manuk nyaduh ketubuh bala kita beratur duduk. Sama belak duduk bersaruak meh bala kitai, gau petara ke ngaruang kitai. Baka penduk nyaruak sengkajang. Sama belak duduk berintai meh kitai, gau petara ke ngembiang kitai, baka dejai tisir tiang. Sidak ke indau, sama belak duduk berkejenguk, belakang ke segiau tajau bujang. Sidak ke lelaki duduk berkerbik, nyandih bertiang, lambak medang. Ni bala kita kempu pengawak, air tuak sadung gau jalung. Tuluk gantang penakar ngabang. Utai ketabas tuang ngeri ruas daging salai rusak lalang. Dia tu bala pengabang udah duduk magang. Udah megak ngirup ngau makai sampai kenyang. Nanti kita nyau dekat pulai lah. Anak nak ingat ninggal ke kami pengaruh gemar tubuh. Pematak pengaya, pengumbai wang. Kuya. Kenyak ke pengajaran eh? Okay. Udahnya... Lebuh udah ditikik ke bala pengabang tu ilak, dia dekat berubah penghidup kita serumah. Nembiak sekolah dekat boleh pelajar sampai degree. Sidak kedara boleh laki besai gaji. Sidak kebujang boleh bini induk kemerti. Orang ke pedagang pan menang berbeli. Orang ke buah politik menang boleh maya undi. Yalai gagai semua bala kita ikudah ninggal sampai itu, penghidup kita megak dekat berubah. Semua utai di kerja kita dekat nyadi magang-magang. Oh ha. Oh ha. Oh ha. Kuih ada. Au. Hanya contoh ya, hanya mengajar ni.
1: Hanya contoh. Contoh jakut kita tahu deh pansut ke kita. Siti tadi mula-mula kita dikit ke pengabang. Udahnya kita ini tadi ngasuh pengabang duduk. Ngena jakut di kenuku kita. Yang main didingamnya.
0: Tahu.
1: Kelimpah hari ke pas banyak tadi. Jadi dia tu bala orang Kelan dia pasal namanya selalu dia seorang mantai ke penemu maya bergawai.
0: Oh.
1: Kemudian nanti gawainya diatur kita balai raya kemudian. Lalu kita dekat selalu mantai ke beka pekit kumang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi nitih kegaya ke daripada perhati selama tu pedaku. Oh. Kadang-kadang kak tertabar ke, nanti semak beka pengawaknya de lagu kita yang kena jakuk ti mandiang de dengang. Kak tahu yang saya beka lawak ke cukup degulai da tubuh, degulai biciang ya jangka
0: iya.
1: Tu. Ya, nya ambil ke mandiang. Nanti kita ngatur pekit kumang, ngatur pekit keliang kini tentang minyak. Dah, kita nak tak mata-mata ngangau ke batu dah penyertanya niki ngagai pangau.
0: Oh.
1: Lalu ngak mandang ke derempu tang mandi yang nanti semua kita bisa ngemar ya tau ke muji gaya tu dah ngena jaku sada berbuah.
0: Oh.
1: Nanti uliahnya lebih maya ngatur pengawak tau. Jakut sada buahnya tadi diatur kita ngon nak uliah penyiman.
0: Oh.
1: Laban bisi jakutnya tadi tahu ngasa ya lemik semangat.
0: Oh.
1: Nanti salah. Nanti salah kena. Tan salah sebut deh. Ambil kemandian. Utai kena kita berbandian kayak pendiau ya.
0: Oh.
1: Tadi salah. Tahu ngasa ya nak lantai hati ya.
0: Oh.
1: Jadi tahu minta pun ngara bala peninga. Ambil
0: oh.
1: kemandian ti nuan. Tak berengkah ngau ya ya indo tudah tua itu aku mai kami jalan jarang jalan
0: oh, pisit
1: jalan jarang kejako mayuan indo nsiban nanti nanti kita degagak digelar kita bekenya
0: ya lepas nanti kita berarti kerti jako nyapan kita sudah nemu
1: enam empat semua tanya Nada nemu milia lah.
0: Aw. Tak sapu magang.
1: Tak sapu magang. Jadi nak lantar hati tu dah nak tua ke ngau rapa pekit nanti gagak tua misalnya.
0: Aw tu semua tang, kita orang ke jadi MC nya ke main peranan betul nak mengajar.
1: Nyap metua tu ngenang di tu lepas kalak jadi perkara nyak kalak jadi dah utai keranau ke utai tanya deh.
0: Aw.
1: Nyale ya ke pemaduk mana nyak tadi kita milih jakuk tip pemaduk mana indo darat selalu disemak kita ngagai bungai kini ngagai ngagai manyi keluar ke madu kini ngagai buah ke manis lebat
0: utai ke mana-mana
1: utai ke mana-mana nya rindo ate ning jadi nya seberapa siapa orang tinya di MC dunia hari mai ka maksud ke penemu bentato berjimat gak
0: patut milih
1: nangi ke pangka au nangi ke pangka nya nak tahu ngasu hati bala nak tu hati ngau ni ke ngage pangau yang tadi
0: nah lain perenguat mua tu dah ni ke
1: ya
0: jadi ba orang ke buat pekit kumang pekit keliang tu dia tu dia pengajar nyu ke dia tu kita kita berarti ke apan nama ko kita pejuluk ya.
1: Ya pasti julu.
0: Jadi sida ya dah suah milih ke dirempu. Jadi nanti ya kena plate nombor 3 tu atau penjulu sida yang pu milih. Sida jadi tanya di break ngai urus setia. Jadi maya ya ke ngangau ke ni ke nya lagi pemandai MC nya yang ngayat ke yang kau penjulu ya nya ne. Au.
1: Ande dikang uji ke contoh.
0: Sama tu ne.
1: Contohlah ambil ke mana nuan tu dah suah orang tadi jadi MC lemai tu. Lalu nike namanya penyerta kemegai pelik nombor berapa pilih dek?
0: Nombor 3.
1: Tiga? Okey.
0: Aku nguji kaya ne. Okey. Jadi ketuk kaya pengajar. Uji sama malik bala kita pengabang ke betekang mayuh betugung. Sama merati ke penyerta kemegai pelekat nombor 3. Kecukup gaya di atas panggau gantung. Pedak pemajik gama tu dah bermua tampak bakas naik bulan kemuang.

0: Nyak ketau ngasu hati orang lelaki berai bingung, duduk gegenuang. Baka pediau jelu lutuang kemabuk kunyuang ipuah kerarang ko ya, ne?
1: Jadi, ke selalu dia perhati korang. Ya, udah kan hingga ke abas entah tu, aku ngena lebu ngadang. Jadi, nyak lah kebuah abau juang ya lagi, bisa ang munyi.
0: Ya, kak stimal, ne ya?
1: Stimal. Jadi nanti nikah kah sudah ke nomor 4 contohlah gitu. Udah kita nerangka siapa sudah hari segi nama sudah pengawak sudah. Tadi jadi kita lalu ngangau ke bala pengabang ngasih sidak ke betekang duduk bersekut tadi sama bela berarti ke sudah penyerta pekit kemenggai nomor 4 ke genap sukut. Pedak dah pemajiak gamal tu dah. Bermua ceria tujum lelegup. Ngenak ngepan cukup neman bekayan sidan. Buah bali kelikut. Perhati ke pejalai tu dah tuai. Ngenjeng ayun rundai. Baka daun pedalai dipuput keribut. Patut ke penguak tangkai pengandut ngelaria. Pucung gadung serangan minyak wangi cap berut. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai mentan di dalam 7 hari gila mawa nyabak sesingut dalam petang. Jadi nanti bujuangnya selalu nanti nama nanti sangkut dah betul. Tembo nak berasa orang ke ningai nemu ketawa deh. Jadi dia tahu minyak wangi cap brut kami kelia lumayan kaki biak kelia.
0: Ya, hanya
1: minyak
0: mana?
1: Wangi ke pemaduk mana kelia. Nuan dia tahu tuan sama jadi MC. Contoh lah dia tahu.
0: Aku deh.
1: Okay, jumpa.
0: Tuan nombor 13 ngenak ke pelekat nombor berapa?
1: Ujian nombor 5.
0: Nombor 5 ada kuai ni ya tadi. Okey, jadi itu ia ke nak pelekat nombor 5 tuan pengajar. Uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke betekang duduk bertunggak. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 5 ke cukup tempat. Pedak pemajiak gama tu dah. Bermua ceria berkulit pura upa. Ngenak ngepan cukup temban berkain sidan mayuh curak. Perhati ke penjalaya kengenjiang ayu lundai baka penerbai burung empunak. Patut beradai indai tangkai penguak meria gelar, pucung gadung serangan jayau pengigak. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai berketup simak. Ati semampai dekat nanya dekat ngelala nama kumang. Nyak ya kengenak nombor 5 je naik.
1: Nyak nombor 5. Jadi nikai udah temuknya. Tentu tempek kura jari.
0: Iya.
1: Jadi uji maliak ngagai panggau bila kita pengabang kepetekang duduk tatam tau. Sama berarti ketudah penyerta paket kita itu kemegai pelekat nomor 6 bergamal ganggam. Pedak dah majiak tu dah. Bermua ceria baka pengermai bunga meresian. Ngenak ngepan cukup neman berkain sidan abadas tipan. Perhati ke pejalai itu dah tuai, ngenjang ayun lunai, baka penerbai burung nan. Patut berada indai itu dah. Merik ya gelar, pucung gadung serangan jayau keran, nyak ketau ngasuh hati orang lelaki, berai mentan di dalam. 7 hari 7 malam kusang lempuang.
0: Ya. ketemu nama. Nikik gak ketemu 7. Uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke petekang bebala mayuah. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 7. Pedak pemajiak gama tu dah. Bermua ceria bakal pernama bulan kembuang penuh. Ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan cukup jalan ndak merapuah. Perhati ke penjalaya. Kengenjiang ayun lundai bakal pengelabuah daun buluah. Patut beradai indah yang gelar ia pucung gadung serangan pengaruah. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai enggak jenuh. Semampai ngasuh indah yang agak timpuh alai nganjuang tincin tunang. Alukah dah tanya orang
1: ni. Alukah dah kedamuk orang ni. Jadi gagalnya tu dah. Jadi bala kapan tua kada dia luar din bala kekak nganjuang anak lagi.
0: Tahu ambil kan ni?
1: Selekat dua tu.

0: kerja ko dia tadi tahu kenanya jadi ke lalau kita ini kan dek lubang enak ngepan aja petihnya jarang sekali setahun ya dibuka engkau teh ke dia kan lekat kemage
1: iya
0: nyonya di leke jako merapuh kena dia tahu teh banget merapuh nyonya mana
1: ngejem pun
0: pun kara penuh laban karuran
1: kan ya.
0: Jadi kira ngomong mas ya meh benar ya kemana mana ada peda dan yang nikah gap tudah bala tudah
1: Indodara.
0: Nama penyerta tu tadi kenumbalapan lalu pengabang dasuh tua sama bela berarti ke penatai sida ya bala pengabang ke betekang duduk besara sida berarti ke tudah ke megai plekat nombor lapan ke cukup amat ipa pemaji tudah tuai bemua ceria baka penama bulan kembuang ransa ngenak ngepan cukup nemban bekain berawai pira pejalai tudah tuai ngenyang ayun donai baka terbai penerbai burung ka lalu berada indai ngelareng ngi aku manuk sabuang kutuk pucung gaduang serangan jayau minyak kelapa tau ku indai kita nya tau ngasuh hati kita ke laki berai asai ke debata tiap-tiap malam selalu nyaba insak temepak ninggang lubang
1: apa ne
0: berakhir lah belum ada empat jayau
1: empat katiku kita pada pemaji Indo atau kekumpahan ke dia yang tempat itu MC itu jadi Niki gak ya ketemu sembilan ya pengajar uji mali ya gak kaya panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bersendai sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor sembilan kelama diante-ante pedak pemaji agama tudah bermua ceria bakas naya bulan pegari ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung besi. Perhati ke pejalaya kegenjing ayun lundai baka penerbai burung tiup api. Patut beradai indai tangkai pemidi, merik aglar. Pucung gadung serangan minyak wangi bau rengut maliali. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai tujuh hari sinuk ngenang.
0: Oke. Okay. Udah nyanyi kek gak bala penyerta ke nombor 10 atau tadi? Lalu kita ingat bala pengabang tadi ke betekang duduk berkedugau bersedia gak sama berarti ke tudah kebegamal imun peniau pemaji tudah tuai umas ya gak bemua baka penama bulan senayau ngenak ngepan cukup nemban bekayen sidan bercurak mansau pejalai tudah tuai ngenjang ayun nunai baka penerbai burung bangau patut ke berada inai ya ngelar ya pucung gadung serangan jayau lelengau nyak ketau ngasih ngasuh hati orang lelaki berai merampau peniau tujuh lemai gila mamau bejaku butau-butau surau orang
1: nyu mamau tu dah kundane
0: nyak tapi yang mudah-mudah orindo tadi
1: kumbai teh. Tu nyu nikik ga namanya tadi penyerta ke megai pelekat nombor 11 pengajar ne. Uji maliak ngage panggau magang kita pengabang ke petegang duduk berbanding. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 11 ke cukup mandiang. Pedak pemaji agama tudah bemua ceria baka ketupang bunga kemuntiang. Kuyuk ngenyeng pepelu baka teluk burung selangkiang. Ngenanggepan cukup nemban baka yang sidan berawai ranguang sementiang. Perhati ke pejalaya ke ngenjiang ayun lundai baka penerbai burung siang. Patut berada indaya meriak gelar pucuk kuning serangan jayau penariak perniang. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai balat nginiang. Mata ngai baduk-baduk mereniang biar pejalai habis terbimbing salah singkang. Nyuh hati mereniang.
0: Empat menara mereniang nyak salah singkang. Tentulah lagi baru tua beranau ke
1: Gek Panjai
0: empas namanya sekedar lagi jako di to lalu kebuah jako yang dikenal okay. Kita mada nikik gak tu dah ke megai plate nombor 12 tu tadi lalu kita ngasa bala pengabang ke betekang duduk bertembuang tadi sedia agak berarti ketudah kemegai plat nombor namanya plekat nombor 12 ke genap itu pemajia tu dah andang umas ya ga bemua tu cuom bakal lungkuom bungai kenun suang ngena ngepan cukup neman bekayen sidan ngena keruncuang perjalai tu dah ngenjang ayon lunai bekat penerbai burung silus melayuang berada inai ya ngelar ya merik ya gelar perau bidara buang luncuang tajak lingar ya nak nangi karam nanti debaik belayar neresak gulung alun gelombang di itu limpang mimin are jayau tau gak
1: tau kan
0: mana gak
1: tunjung ngagai ya ke nomor 13 tu pengajian ni uji maliak ngagai panggau uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke betegang duduk berintai sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nomor 13 ke gamal imu namai pada pemajik gamal tu dah bemua ceria bakal kerembai bungai teratai kuyuknya pepelu bakal teluk burung beragai ngenang ngepan cukup teman bakain sidan berawai rinyai perhati ke penjalaya ke ngenjiang ayu lundai baka penerbai burung ruai. Patut berada tangkai indaya merik ya gelar, perauk berangai panjai, tajak linggar yang nak nangi karam, nanti dikenak belabuah. Nengah tengkujuh uang jagai, laban yalan dia nyeliah ke kesai tipu lenggang. Nemu kata kau kita. Nanti sebut kita ke mayar itu. Nemu berdikari, macam mana?
0: Pandai deh. Tajak pendiau tu dah bakal ke siga, bakal ke lingar, tapi ala segi namanya ergas. Jadi bala anak tua ke ergas, pendiau rajin belajar, namanya anak malu berjaku. Pak Mat dia beri kita gelar pekat, beritahu dah. Namanya rajin hidup diri, rajin gak penemu. Udahnya kita mengasuh bala pengabang ngadang ka maliak ngagai panggau sida ke duduk duduk bekerindi au daw tu tadi ke
1: au daw
0: daw au mai bala sida berarti ke tudah ke megai pelekat nomor 14 ke landia betundai untuk siti ada perangai ya, landia petunde, landia bunga deh. Pedap majak gamal tu dah, bermua ceria cukup peninggi, peninggi pecukup, ya pelandia petunde. Kuyu ngenjang pepelu, bakal teluk mano lansi. Ngenak ngepan cukup menemban, bekain sidan berias bure atau kemayar itu. Mayano orang ngenak kain bure ni kan. Perhati ke pejalai tu dah tuai, ngenjang ayun lunai, bakal penerbai burung berwi. Patut berada indai tangkai pengisi ngelar ya tapang kedang galau pelai dan berebinan di tepan sarang induk manyi entik di puar udu pelai sikit nak kalak nak ngemenuah ke selipi rintuang kulit sengkajang
1: perisai menyanai
0: selampai artinya okey saya setengah pak naya orang tek pandai naya bisa pengelandi nyala ya bakal manyik tek perisi mayu madu dah
1: ya okay. Tunjuk ke penutih tu pengajaran sidak ke pekit kuman ya jadi uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke petekang duduk berbala sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 15 ke tinggi rega pedak pemajik gama tu dah bermua tucum bakal lungkum bungai alamanda ngena ngepan cukup neban bakain sidan ngena arah. Perhati ke pejalai ya kengenjiang ayun lundai, baka penerbai burung bekaka. Patut beradai indai tangkai pengembau berik ya gelar, pun tapang kayu raya tumbuh di daluh antara menua, dan ngenjiang berbinan di tepan manyi madu bandar. Ndak dipuar, idang ya, nanti dipuar, idang ya sigi semampai perisai, madu ya ulih menua ke segiau tajau salang-alang.
0: Sama
1: ngonyen tadi menyana. Jadi sidak ke kap milih leka jaku ke degena tu kati ko kita. Tau berarti ke pengajar laban kadang-kadang ya nak setipa engkau orang ke kat dia yang tuanya nak pihak ya.
0: Ke bekat tu tadi tu induk di pelajar tinggi pak man
1: diberi tu tau nak tau.
0: Laban ya ya kau dah bisa kerja, ya bisa pelajar tinggi, lalu
1: kira sebut kita kerja ke namanya tadi namanya kerja mana
0: mana jadi nanti kita berarti ke semuanya 15 detik contoh ke bisa ditau tadi kita berarti ke semuanya kurang lebih nada tentu jauh berbeda dari pengendiri lepas tua lebih maya berarti ketudah ke ngaur berpikir ni tadi nak tahu becipi yang hati ngau siku-siku sidak tiap-tiap ikut sidaknya tadi sama mantai ke pengelandia diri sama mantai ke namanya gaya diri mai diri pu mai diri bak mua bala mayu nya kebuah tadi MC tengah gak gelar ke sidak pen mesti ke berarti ke perkaranya deh jakut terkena mesti ngipak ke uteke nyadi deh
1: iya
0: oke tuang nerus ke kenang ketintik semua keliang dah
1: keliang
0: ini ke contoh nah
1: nya bisa mah namanya enggak ukai-ukai tak di asuh tua ni ke piaja dulu nak pengajaran eh
0: oke nanti semua bab pekit keliang nya kur lebih cara ngatur ngerja ya tadi kur lebih pakai ngau sida bab pekit kumang lah tang kita nemo lah keliang tu tadi patut dia bisa perangai mangah bisa perangai berani bisa perangai buah isi ia tegap kering kau jakui bana menak lah kerja kau kering deh kering mak kau rebujangnya kau jakui kerja ya kering pakai batu tang anak mak kau kita bisa sergah bisa sergah bisa cara yang main diri uji kita berarti situ contoh uji malik ngagai pangau bala kita pengabang kebetekang di audito sama berarti ke unggal da penyerta ke megai pelekat nomor satu ke bergamal sigat udu nya pada aku ke nya di MC deh pada ada penyigat gamal tu dah ngenjang baka gamal antu gayu jadi pilih dia tau bak kenang jakuk dah keliak selalu sidak yang bersemak ke hantu buyuk jadi hantu buyuk tu hantu te kak menuan ngaduan orang nak mandiangnya dia nyala nanti uliannya seliah maka ambil hantu gayu tu mana lepas semua kita segi kak
1: nyari gayu magang
0: gayu magang tu dah nyak ngenak ngepan cukup neman begagung megai terabai berketapu perhati ke pejalai tu dah ngenyang ayun lunai baka kedekat nyelai tangkai ranyai ayu patut berada inai yang lar ya ngelar anak bujang ya tau dekumai sida biduk lingar peraut laju nanti di depan nak meniti ke diri karam tersuduk ngerencah pupuk gelombang beragai jadi begitu kita nena lebu nagai Din tadi lebung ngadang ngujuang deh jadi tu ai jadi tu berkenang ke pasal jakut kita udah kenal lah bahkan hantu gayu mandi yang tentu mandi yang lagi hari hantu buyo
1: bisa ngena bakal namanya kesebut sedaya yang ngena hantu jelu buat tu ni pengajar
0: hantu
1: bakal hantu jelu beruang mangah kuah
0: lagi kita mendak
1: bisa naik
0: uji dah
1: mendak tu nyung agai sidak ke ngau pekit keliang ia akan kena pelekat nombor 2 tu pengajaran uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk berkejangah sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 2 ke bergama cukup sergah peda gama tu dah ngenyeng baka gama antu gerasi belabung dilah ngenang gepan cukup nemban begagung megai terabai bersirat mirah gaya pejalai ya ayun lunai baka kedekat nyelai ranyai nyelai tangkai ranyai betuah patut beradai inai ngelar anak bujang itu antu jelu beruang mangah
0: anyu
1: jelu beruang mangah terlebak ngerarah ke buah jejabai nyuntai
0: jadi anyu tu leka jakut dia ngembar leka jakut jelu jadi orang ke bujang tu tadi lelaki selalu ya dalam main asaliban baik kenyak dalam timang dalam pelandai dalam semuanya selalu mandiang ke peniau lelaki tu ngagai bala jelu ke kering bala jelu ke regas
1: bakal tu tadi beruang
0: bala ular ke Apakah ngagai jago, ngagai rabi yang ngagai jelu, ngagai ular ke bisa-bisa. Mek kecenderung bisa ingin yang gak aku bisa mansak atau lagi.
1: Kau.
0: Nanti kita ngenang ke Niki ke si kau, dekat ngau ke MC, lalu si dak yang ngasau bala pengabang ngadang, bala-bala pengabang ke dia sok ngadang, ya. Bala si dak ke benung betekang, duduk berbanding, duduk berimbai merti.
1: Au.
0: Si dak de baik berarti ke peserta, penyerta kemegai pelkat nombor tiga kebegamal cukup kering gamal tu dah ngejam bakal gamal antu grasi nisiang ngena ngepan cukup neman begagung megai terabai bersimpai gadiang gaya pejalai yang ngejam ayun lunai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai sepati yang patut berada indah ya ngelar anak bujang ya tu anyu jelu bunsu rabing datar tebing lubuk kelmuai. Jadi bila nembiak ke debat baru nak kalak ni ngotek nama rabing rabing tu bunsu bayar.
1: Oh
0: bunsu bayar bunsu bayar lah.
1: Oh nyak disebut bunsu rabing
0: nyak tembai bunsu rabing hantu gasi ni siang tu hantu timangah. Jadi lelaki sikit patut berkenyak main perangai nanti nak pihak munsuh ke delapan ya tak takut ke kira
1: iya nanti nyuli pelipai ok jadi nikik ke
0: siti lagi lelaki jakut dekat ada terang ke kudito ada suah ada sebut tadi nyelai tangkai ranyai sepati yang lelaki jakut ranyai jadi lelaki jakut ranyai nyukat tiap tiap rumah panjai lebih maya niri yeah. kawai sidak lalu niri karanya yang lebihnya nyonya di utai ke telebak di kerja ke maya tau di kena sidak tang ya ya kiamat ranya itu bangsa utai tumbuh di menua antara menua sebayan dengan menua kita lalu lebih maya bala sebayan ngabang ngagai orang tegawaian tu datai bapun ranya sidak lalu nyelai ranyainya dulu erti nyelai lenya enggak ngambil buat buahnya.
1: Iya.
0: Jadi buah ranya itu nanti di sebayan dinnya antu pala.
1: Iya.
0: Pengaruh pengaruh kita tahu ngasuh berani pengaruh kita tahu ngasuh boleh padi pengaruh kita tahu ngasuh kita pandai ngasuh kita sikar ngerjap ngawa. Jadi bala sebayan ti ngabang ngagai orang tegawai antu lebih ya udah boleh buah ranya yang tadi baik ya ngagai orang te gawai lalu diberi ya ngagai kaban belayan ke dia ngintu mengawak gawai itu.
1: Oh.
0: Jadi bak menua kita menua ulu air menua batang batang air batang kari laki jaku ranya itu nyak panuang panuang lalu panuang tu tadi kedai timang bala lemamang lalu dak bak atas panuangnya bisa digantung kurang jadi ke simbol buah ranyainya buah buah nyur tau ke buah inyak tau ke buah pinang mansau nggak tangkai digantung dia jadinya jadi ke simbol palak munsuh ti uli orang ti ngayau kelebih lagi ke gawai kelingkang deh jadi bak ke tahu deh macam lagi
1: aku
0: bisa peluang nama macam
1: jadi itu ngagai ya kemegai pelekat nombor 4 tu pengajaran eh uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke betekang duduk berkedugau sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 4 ke bergamal tinggi jejuau pedak gamal tu dah ngenyeng bakal gamal bujang pulau ajau ngenang ngepan cukup neman bergaguang megai terabai bersirat mansau gaya pejalaya ayun lundai bakal kedekat nyelai tangkai buah biasau. Patut beradai indai tangkau tangkai pengelipau. Ngelar anak bujang ya. Anyu jelu rimau ngerayau makai belalai.
0: Anyu jelu rimau.
1: Au, ngerayau makai belalai.
0: Ngalau ngerayau makai belalai. Jadi lelaki jakuk ke baru dia tu. Ke kalau nadai jarang ada dengar kita. Tang aku ketemu ke jakuk tu bak abah leka timang leka pengap lebih maya aku mansia pun penatai jakok tu leka jakok piasau tau ka pasau ku sida buah pasau pinya sebenarnya jakok tu arti ya nyor
1: sama arti engkau buah nyor
0: kelapa buah pasau pasau
1: baru ya aku ingat
0: aku aja jakok tau datai ngagai leka timang Laban orang ke Nor aku boleh penemun tadi. Nak nemu maca, nak nemu nulis. Menua tindor dia berjalan megak nadai jauh deh. Ni yang memang bukan kelihat. Jadi, udahnya kita ngasih orang Malia bala pengabang ke betekang duduk bersendai. Berarti kita dah kemegai pelekat nombor lima kebergamal besai tinggi. Gamal tu dah tuai ngejiang bakal gamal bujang kempeng padi. Ngenak ngepan cukup menemban begagung megai terabai bersimpai rangke. Gaya pejalai ayun lunai bakal kerekat nyelai buah aranyai uti. Patut berani naik tangkai pengisi ngelar tu dah bujang tu tadi likau nabau air. Nak selalu beripak di pemandik ninti yang lemai.
1: Kau. Nyak ya ke nombor lima.
0: Nombor lima. Bujang ke nombor enam.
1: Ke nombor enam. Uji malik ngagi panggau bala kitai penggabang ke betekang duduk bertentang. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor enam ke bergamal jalan orang. Pedak gamal tu dah nginjing baka bujang pakul lawang. Ngenang ngepan cukup nemban begagung megai terabai belelanjang. Gaya pejalan ya ayun lundai bakal kedekat nyelai tangkai buah ranyai berjuang. Patut beradai indai tangkai penimbang gelar anak bujang yaitu pesilar ular belalang enti bantu mali balang sigit terus parai.
0: Ya, aku tadi orang laki selalu disemak ngagai
1: utai kebisa. Ular
0: kebisa-bisa.
1: Ya, kepenuh dia ya pengajaran.
0: Indai kita ngenang pasal mai pengabang ke betekang duduk babala tu tadi sama maliak ngagai pangau berarti ke penyerta ke megai pekat nombor tujuh ke bergamal cukup menyana. Pada gamal tu dah bergamal ganggam maka gamal antu raya. Ngenak ngepan cukup neman begagung nangkin pedang bersirat mansau jera. Gaya pejalai ayun lunai bekak kedekat nyelai tangkai buah limau muna. Patut beranai nai tangkai berada yang ngelar tuda anak bujang yato pesilar ular tedung kaca enti mantu ndak uliah sanga ngau terabai. Jadi dua tiga titik leka jaku dekat terang lima muna diambil ku hari leka timang tibut ya leka lima muna itu tadi simbol ke antu palak muncul.
1: Jadi
0: nyak kaya teh kena di dalam selalu mayong macam contoh-contoh bukai jadi tu fokus tua kelemai tu kebuah ti nyumunye ke mayong wah lapis lapis jaku kita sebut tu ada itu tadi ngamek kenti ulian tadi bala peninga tu adian nak siti-siti kali bisi ulih ingat ke sidak lalu tu contoh aja sidak ya tau semua ke bala rebujang agai perahu tidak tahu semak
1: ya munyi kok kita kreativiti sidak ya apa pengajaran ya asal tanya ndak jauh lari
0: ngagai kayu tapang ke depan manyi galau kayu kara kalau kayu galau ke pemadu pesai setamar ditebang atau ke wong ke tinggi bertingkat bukit tip madu tinggi semuanya tahu dah kena mandi yang ke perangai ngau sergah bala laki tadi semindah siti jalau teh ke depan aku nanti uliah bala peninga di atas den ambil kemandian baka sidak kaya ngena lelanyang adat asal laki ni kita yang ada nanti lelanyang ke laki patut dia ngena lelanyang bulu burung kepetul lelanyang bulu burung terbaik tinggi baik kenya bulu kenyalang langai tajai kelebih ge ya ke dia tau nya tadi berupai benda renda betul nanti semak ame ke bandian bak tapu ya bertangguh kenyalang
1: au
0: tambah lanya nyu bercampur macam bulu
1: au jadi dia bekenyalang
0: ngai ke bala jurin tadi bisik maca bisik nemu reti budaya ngau dalam age bak budaya iban ya tau madah kenya bisep nanggur mimi aja aku ya.
1: Ianya nak tahu di pegulai ke?
0: Anak macam buat nanti bakal beluruai. Beluruai nanti buru tinggi penyalang, tajai, sentuku. Kayaknya di pegulai lebih sama buru tinggi. Jadi bakal bulu ruainya tadi belum baru lah. Jadi dia tahu dia kena ke Indo, kena Mia. Tang orang kena di bujang beraninya tadi tiuliahnya. Enam bercampur kena sete.
1: Iya. Jadi nanti bawa orang ke jadi juri atau pengajaran eh. Ya berarti kau tanya tapi ya lah benda sidak tu udah tentu ya direk orang kau penemu ni utai ke
0: patut kena ni. Sidak apa kau. Iya. Dia setuju ke sidak dulu lah.
1: Lepas udahnya lagi pan maya sidak ya kemari markahnya lagi pan ukai tembik pihak dan sidak ya berandau ngau pangan direk
0: tapi ya. Mayung balas sidak ya. Ukai siko.
1: Ya berandau ngau pangan direk megak na pengajar.
0: Nyade penemu tu itu megak. Penemu oleh manusia, penemu oleh utai kena tulis huruf putih ya. Jadi ukai penemu aku lah. Sebenarnya le aku semina masuk ya leban aku tu utai orang ti rindu kebudaya, lalu rindu kebudaya kita tadi terus mujur terus maju. Hari setahun ngaji tahu sete ngaji tahu sete.
1: Jadi jauh dah tiba penghujung program tu ke malam tu pengajian eh. Terima kasih ya kebenaran ke bisik dikunci kenuan. Jadi orang ke WhatsApp ngagai telefon aku tu mayu atau pengajar minta utai tu deh nare salah ne aku kunci ke ngau sidak ya. Lah aku nemu lalu aku percaya megak sidak ya sige berguna ke utai tu deh lebih lagi ngagai sidak ke suah daripada kurangnya di MC nyadi tu nya tadi tau mere buah rundiang mengagai sidak
0: ne. Ya meta tabur ke dito sidak tau ngatur pada ke tahu ngena ya terus pernah dai ke salah
1: iya au nya bisa pemendari pengajaran eh
0: andai nanda ngaca segi dia tuju ka
1: iya
0: de kena rugi ga ku ngena me create ngadu ke nada orang ngena rugi kita
1: iya na segi amat pengajarannya lai penemu jakut no pengajar sarito
0: nya me utai ke badas hari yang petara lalu nanti bisa mengurang penimpang minta ampun okay. Sengaja tang bepun dari penglemai direk meh lalu harap ke petara segi semampai ngibun kita semua kita kening kita keninga ngau aku pun sama bela gerai nyamai lantang senang semuanya tahun-tahun lebo sampai tinggal kelek ke jaku nade apa nade nama mana sebut ujung ke ngau harap ke kita semua kaya raja magemagan
1: tahu gantinya
0: tanpa rita tanpa nama badau ngenaknya lah banyak tik kita nade nama arti
1: nade apa nade nama nade utai menyana eh nade utai melihat so ganti kita
0: nade nama amat mana yang enaknya nyak kelia dan kita dia tahu nak nak ubah
1: kita minta minta gak kau kati kau kita nya ubah apa masa yang kemayari itu nak pengajar
0: nak cara mesti apa pikir teknologi kau kerja aku baru dia
1: ya, jadi ya terima kasih ya pengajar sudah sama kunci ke ngau kami bawa FM yang megang ngau peninggal kita iba luar dia mendiang ke program kita ya jadi kita mayu macam utai sudah di namanya tadi diterangkan oleh pengajar lebih lagi iba namanya tadi contoh jaku main asal kita iban ya ke suah dikena kita lebuh maya pengerami hari gawai jadi batusun ke nangkan ketuk pelabak aku yang kaget mega berkenang pasal tega gawai bersangkut pawuk ngau gawai nai
0: piring awak ke bala peninggal bersedia awak yeah. Sedap mansia bisa ngagak tanya deh
1: jadi bisa peninggal karinya ke nanya ke pasal piring suah nanya pasal begini ke tusun piring tu antai meh namanya program leman budaya iban buat tusun ke 50 untuk kita yang tadi ngenang berkawun ngau tingkat piring ni pengajar nyalai terima kasih gulai baru kita buat tusun langkan ketuk ilang.

0: Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Utama 9 malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Itu kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dah laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan melihat dan kita kerajaan akan buat intervention dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ni, alhamdulillah pada kami juga kita nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata 65% kawasan sawah seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Gardentopia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam.
2: Saya ucap tahniahlah khasnya Jabatan Pertanian yang bersifat praktikal, iaitu walk the talk, bukan hanya memberi teori, menyeru, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Gardentopia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan, khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7 manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MC-MC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asalan kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudahcara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak. Sarito, 25 Ribulan 5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Gemegak ngayan ke Siti Agik Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisik di Sarawak. Bisik datang maya tu bini Kepala Menteri Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega BCD Baik, Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endo mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai di jamu bak pengerami Malam Tropicana di mandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ngayan ke gaya penghidup sosial ti berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu Ari Richard Lee ya, pada mimpi lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Mulai baru kita malam hari satu ke malam tu kita bergulai dengan waktu Sam sepenglama 3 jam tu lagi ya. Hari dia tu nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke kami di YFM di Serata Menua Sarawak. Lebih lagi kena frekuensi FM dari stesen RTM ke Semak ngau kita. Rupiah muka kita dari Menua Bukai ke Ulih mendiang ke YFM. Kena RTM klik ke malam tau ya. Harap ke semua kita lantai likun lebih lagi kita ke angka benung belalak ke malam tu pihak muka kita ke benung kawak shift malam selamat berjalan ke pengawak ya. Jadi malam tu bakal selama jam ke terubah ngau kedua tu lagi ngenatai ke peminta dari bala peninggal kita kita ke dekat berperindah ngau lagu-lagu pemerindah kita ke malam tu. Lalu bakal selama muka jam ke penudi nintiang malam hari satu kita bergulai program Retro 15 program ke dikeluar ke Harold Ken Michael kita kerindu ke lagu-lagu lama atau mendiang ke program tu lagi ya bak jam ke penudi 11 malam tu lagi. Okey, hanya ke tusun program pemerintah malam hari satu sehari tu 25 hari bulan 5 dah lama ke okay, ya kita bangsa raya dekat nyambut pengerami hari gawai. Okey, atau hari Isali Sweetie Sayau.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelipah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah, Wun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah kena. Muntang memegang, nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Oke, hanya lagu dari Linda ya, nganti pemulai nuan dari gawai. Jadi kita ke dekat mulai ke diri ke menua hari gawai tila. Lebih lagi kita kena perengkap pengangkut ke diri empu. Jadi perasa dulu perengkap pengangkut kita ya, kereta kita. Tentu ke kereta atau ke perengkap pengangkut kita ke dikenal pulai tadi likun. Lapan tentu ya bala apa inai kita di menua bala diri sebili ngarap ke kita yang tadi datai ngau likun ke menua lalu pihak Mega yang bedau kita ke pulai tentu ke Mega rumah kita yang tadi likun tahu Mega minta tolong orang ke berimai ngau kita ngasuh ngemata ke rumah kita yang maya kita ke pulai ke menua. Lalu tentu ya Mega ngarap ke kita yang tadi teriba ngau likun Mega ba rantu jalai anang kelalu laju Mega laju berkeni pan menua kita nya rumah kita di menua anang segina mindah ke buka hayang. Jadi tentu ke kita tadi teriba ngau likun teriba ngau penglaju ke ditetap ke ngambil ke kita yang tadi datai ngulikun ngagai menua kita yang okey. Jadi terima kasih kita ke udah kanjung peminta abah Facebook YFM ke malam tu. Selamat malam ngagai Cecilia Kumin. Malam tu ku ya dekat peperindah ngau lagu Ari The Crew sempekat pengerindu. Jadi lagu tu kena ya merindang semua peninggal YFM ngau bala kaban. Okey, lalu pihak Mega abad dom Ari Samunjan kak peperindah ngau Siti lagu gawai Ari Melissa Francis ku ya. Aik mata ba Ari gawai nuju semua kita meh ke dekat nyambut Ari gawai nak lama lagi. Okay, lalu pihak Mega Seri Enti Ari Seloi Sebuti Mega dekat berperindang lagu kawai ke malam tu kaya nuju semua peninggal kita pihak Mega Boniface Ipih Ari Selepin Mega dekat minta tebah ke lagu kawai Ari Ricky L Segelas Air Kawai kaya ngakai kita ke dekat nyambut Ari Kawai. Okay, lalu pihak Mega Noel Leon ke malam tu jadi bawa awak pemerintah malam untuk ya, ke minta tebah ke lagu hari menua lagu Renjan ke lebih lagi ku ya lagunya merindang semua staf ke gawak ba PPD Selangau lebih lagi bakal sida joiner satu lang Zachary Inchat Daniel Simon Brandi Ensian Bulan ngau semua sektor PPD Selangau selamat permisi ngagai semua kita ku ya ya tadi hari Noel Leon ke malam tu. Okey, lalu pihak Mega bisi peminta hari Linda Pilim tau ke Indai Derian hari Sari Serikai jadi ya dekat berperindah ngau lagu hari Ricky Anderson ku ya seperti yang Bungai Jarau berindang peninggal ke malam tau ku ya nak boleh disebut magang ku ya beri selamat hari gawai ke dekat datai kayu guru gerai nyamai nguan manua. Okey, lalu pihak Mega Sindung Endun ke malam tu hanya dia Mega dekat berperindah ngau Siti lagu kawai hari Melissa Francis air mata bari kawai jadi lebih lagi kuya nuju Penny Ching di Limbang Robert Tino Sandai ngau sidak sebilik di Kuching selamat hari kawai ke dekat latai kuya. Okay, lalu pihak Mega N Lee ke malam tu dekat berperindah ngau lagu kawai kuya lagu nerima kad kawai merindah kaban WhatsApp kaban Facebook pihak Mega Cheng Suni ke malam tu dekat berperindah ngau lagu Ari Jospin Jalian lagu Nubai kena merindah hati ajak ke malam tu kuya lalu ngaunya meri selamat hari kawai ke dekat datai. Okey, lalu tu siku lagi peninggal kita bedau kita berperindah ngau lagu Dundang Das hari Bintangur
Yang dia ke berperindah ngau Siti lagu kawai dari Ricky Anderson Terantang Tawa ko ya. Dikena merindang bala kaban Facebook pihak mega sida Edward Langkau Arau sebili ba Bintangur malam nyadi ya ba batu kawah kucing sida Jessica Itan di bau. Ngau semua kita meh ke dekat nyambut dari kawai ke dekat datai. Hanya sekedar peminta bala peninggal kita ke malam tu. Okey, sudah tu lagi aku maca lagi peminta ke bukai. Jadi kita peperindah ngau lagu ke dipilih peninggal kita. Bisiknya lagu kawai ngau meka lagu pemerindang ke bukai malam tu ya. Hari The Crew ngau Phyllis sempekat mengrino.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Statistik, mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi, hari ulah diteriba, tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, kau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YM.

Gawai Rim Lisa Francis ke malam tu lagu tu pelabak aku kena merindang sidak ya ke nak boleh nak boleh pulai ke menua meh hari gawai tu nadai permisi tentu pelabak aku ke begawai ngau air mata ngenang diri sebili ke tinggal di menua tanah irau ya maya ke bisik permisi ba tahun ke bukai uliah mega kita pulai ke menua lalu pihak mega engka baru ditinggal orang ke di sayau kini ke udah ngejang pergi engkanya meh mai kita sino hati susah hati mega nyambut gawai ke tahun tu tang utainya nak boleh diseliah ke kita peninggal yang laban nyak meh siti ari jalai penghidup kita yang ke bisik kita ke baru dah ditinggal orang ke di sayau dan kita sama ngarap ke kita sama boleh ngintu kawai ngau lantang ke tahun tu. Okey, jadi berdahulu kita mendiang ke berita pukul 10 malam tu lagi. Tu lagi macam sekedar peminta bala peninggal kita yang atau hari Vin Sheila Ngulan ke malam tu. Aku bisa nganjung pantun tu. Okey, jadi pantun ya daun tubai berduri marau, daun munti, daun sibau, tajak dudi anean wairau, dulu bisi bini nuangerau kuyapu. Okey, lalu pantun kedua ya, daun ubi, daun kapapa, pucuk ulam, daun raja. Siapa duluan pasti terasa, dasar muka talam mati berbeza kuyapu. Okey, ya pantun dari Ben Sheila Ngulan. Semina ya jap meh nemu nama teka reti pantun nya ni. Lalu minta tebah ke lagu dari Heli Jerepang Mata Dua. Okey, jadi lagu untuk kaya nuju sida painai ayah ibu sida ya sebili selamat hari kawai ke dekat atai lalu pihak megak menuju balam nyadik kita kaya ke pengarap Islam selamat hari raya haji kaya okey hanya hari Ben Sheila Ngulan ke malam tu ya. Okey lalu tu Kennedy Ama ke malam tu hari Lambir Miri. Jadi kau berperinang walaupun hari Gilbert Kawang kau Jessica Timah tuak darah menuju semua meh ke gawa shift malam kau ya kakak istirahat serumah ba sungai Lawang Bakuang harap ke terperinang meh ke malam tau kau ya okay, lalu pihak muka Serina Kubu ke malam tau jadi dia minta tebah ke Siti lagu dari Jospin Juri Nuan Siko kuya ha. Tu Alex Delta Bina Walter Barau dari Penti sekarang keliling dekat berperinang lagu dari Ika kuya malam lagi muda dikenal yang berinang bala kaban ke suah dituju pesan rupiah muka ngau awak tu selamat hari kawai ke dekat datai ko ya itu Sujar Sumo Rino hari Tuba Ulu Sebuyau merindang pedinga ngau sitit lagu kawai hari gelepat kawang ngau Jessica Timah tuak darah merindang Sida Zila Hani Emilia Amy Inuk Kenawit Richa Unut Mary Ubun ngau bala kaban ke bukai meh kuya ke nang suah dituju pesan piam ke Jessica Itan Ari Pau semun hari di bau kuya bekau hujan lemai tadi minta tebah ke sebarang lagu gawai kuya kena berindang peninggal kita nyuka mood gawai kuya okey lalu pihak meka Roger Wiza ke malam tu hari batu 12 kucing minta tebah ke lagu hari Ricky L Kumang Kawai merindang sida Bang Fabian Sedum Terence Pingus at JC bala sidak sebilik bak kampung Kerangan Balai Ringin
Bala peninggal YFM, selamat hari kawai ke dekat datai ku ya, ngau nucu DJ. Terima kasih Roger Weezer ya. Pihak Mekka Richmond Mano ke malam tu minta tebah ke lagu dari Reza Reho, lagu gawai datai agik ku ya. Merindang semua bala peninggal kita hari kawai ke dekat datai tu. Dara Liana ke malam tu maka minta tebah ke lagu hari Reza Reho gawai datai agik tu ya. Kena ya merindang bala peninggal ya. Okey, hanya maka Siti hari sekedar hari peminta hari bala peninggal kita ke malam tu ya. Okey, berdau kita mendiang ke berita, kita berperinan dulu ngau setiap lagu kawai tu hari Ricky L segelas air kebisik dipilih peninggal kita. Jadi udah tu lagi mendiang ke berita ngau berperinang ngau lagu-lagu ke bukai ke bisik dipinta peninggal kita ya.

0: klub aku, klub Ngepan Sureman. Nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, painai aku bala tua, no bala kabar ni pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

Selamat malam peninga. Dia tu kami nabur ke berita malam. Penyampau jelu tupi ungkup ibadah korban di Sarawak tahun tu cukup dikena nangku peminta nyeruma ngintu pengerami Hari Raya Aidil Adha. Direktur UPI Servis Veterina Sarawak, Datuk Dr. Adrian Sesin Emben, madah kekira 3,000 ikut jelu tupi diguna kena ibadah korban di serata menua. Yang madah ke pemintanya nyadi keatur pengawak ke ditetap ke nintiang tahun. Itu dikena nantu ke pengawak ibadah korban nitiah ke atur serta sukut pengerai jelu ngau timpuh ke udah diletak. Ya berjakup bunyinya lebuh ke di randau RTM di Kuching Sarito tadi. Menyampau perengka pengangkut ke majak nambah ba jalan alun nyerumak musim pengerami berguna ke disiplin serta nitih ke undang-undang jalan alun dikena nyaga pengelikun semua orang. Kaban Kaunsel Negeri Meluan, Datuk Roland Tuat Jubin, madah ke Mansia Mayuh patut seluruhan berjimat lebuh ke deriba, kelebih haki pengawak ngintu pengerami ke dekat datai. Ia berjakup munyinya engkai pengarah berita, udah ke nguluk pengerami makai lemai, mantar kawai ke diatur Parti Demokratik Progresif PDP Meluan di Julau. Berbak ngonya ia muka merik terima kasih ke sukung ngau penatai pupu raban bangsa ke nyadi tanda berpatah asur kerjasama ngau penyerakup di majak tegap ba kandang meluan-meluan. Lebih 900 ikut orang ngelingi kandang meluan-meluan bisi datai ngau ngulu pengeraminya. Bagi menua betuang, sudah dipilih Palan Nongatur ngintu hari keputeraan rasmi Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Begina Yang Dipertuan Agong Renggat Menua Sarawak berengkah hari 11 nyentuk ke 14 hari bulan 6 tu ila. Menteri Pak Upis Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai madah ke mayuh macam pengawak kau dah dirintai bak sepemancai pengeraminya ila. Tu nyeng kaum betung kitchen pameran raja kita majlis kesyukuran mayuh pengkah jalai pengarap kut bahas ngau ngirup lemai sama dekat diatur mayanya ila konsert rakyat kena 14 hari bulan 6 tu ila ba Dewan Sukan Tan Sri Dato Amar Steven Kaluningkan. Pengeraminya disadang dekat diguluk tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar ngau premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Pengerami ke diatur 4 hari berungguknya ditagak dekat mata penatai kira 10,000 ikut bala temuai. Sarawak Career and Training Fair Escape Fair 2026 diadang mata penatai lebih 25,000 ikut orang serta dipasuk lebih 100,000 ikut orang kena cara online. Program dua harinya dekat diatur berengkah hari 6 hari bulan 6 tila Hikmah Exchange Event Center Kuching. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang penglandia Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah ke lebih 50 ikut orang dekat ngau ngambil bagi pengawal pemandang. Programnya yang kaum palan pelajar tinggi perintah ngeluar, pemeku Inasri, agensi perintah, kelimpah hari palan pelajar ngau latih teknikal serta vocational. Sama bisa diatur mereka hanya interview terbuka ke mungkur sektor pengawal perumah, ngagak barang, servis, minyak ngogis serta industri teknikal. Ia berjakup menyinyak bahawa awam media di Kuching Sarito tadi. Empat buah rumah setengah kayu RPR Batu Kawah Fasa 1 Kuching sudah hangus pagi tadi. Nitih ke penerang dari bilik operasi Upis Bomba Malaysia JBPM Sarawak madah kasih dan terima kangang nyit berkawal dengan penusahnya pukul 11.49 minit pagi.
12 iko raban dari upis bomba BBP Batu Lintang ke disaup BBP Kota Sentosa ngau 2 buah jentera serta sebuah EMRS diancung ngagai penusahnya. Lebuh kedatai raban bomba tertemu ke 4 buah rumahnya udah ambil sangus ngujung ke baruh rumahnya balat rusak ke Tegal ke di empat api. Raban bomba mujur ngerara api ti nyerarai ngau rumah ke berimbai. Nadai orang ke diriput ke bebadi nyawa ba penusahnya. Api boleh dipadam ke pukul 1.55 minit ngali hari. Kebuah penusah hangusnya kenyadi serta pengeruki agi di pansir. Kan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin hari pilih berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Salam Malaysia Madani.

0: sekolah sejalan.
1: Hai, aku Kek Jelma, dekat Merit, selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang.

Okey, yang lagu dari Rosalina Rami Wai maka lagu gawai dikenal merindang kita ke malam top ninga ya. Tentu ya berperindang dengan lagu-lagu gawai meninga kita yang maka mayuh ke minta lagu-lagu gawai nyerombak hari gawai kita ke dekat datai angka bisi bala peninga kita ke dia tu tadi benung ngaka kui roti ke kini ke palam tu sambil mendiang ke YFM dikena ke dekat dinah ngagai bala temuai maya ri kawai tu ila yang ane nak berjimat maka ngau api ane ninggal ke utai ke di pandu kita yang ngai ke dikena nyeliah ke sebarang penusah ke tau nyadi. Okey, terima kasih sambil kita ke ngadu ke pengawal kita empu ke malam tu mendiang ke awak pemerindang malam ya. Okey, jadi lagi terus ngatai ke peminta hari peninggal kita atau ini tinggi ke malam tu yang minta tebah ke lagu Ri Swelin ko ya serarai api denam dikena yang merindang bala kaban meh. Okay, lalu pihak mereka Alexis David Bicu hari betul minta tebah ke Siti lagu Kawai hari Angela Lata Cua nerima kad Kawai nuju Bala Kaban Sida Cecilia Malun Ellie Spencer Sylvia Andrew Bada Majori Albert Abby Mary Cindu Mpuyau ngau bala bakih bala kaban ke bukai ko ya. Okey, lalu pihak mega Rica Unuap hari simpang Semunjan mega minta tebah ke lagu hari Margaret M Jalang pulai meh hari kawai ko ya. Kena merindang semua peninga YFM. Okay, lalu pihak mereka BBF Saduang ke malam tu minta tebah ke lagu Rime Franklin dengan Chow Tikai. Kena ya merindang peninga YFM ya. Lalu pihak mereka Ignas Inai Rubin ke malam tu selamat gawai ku ya minta tebah ke lagu gawai dari Gilbert Gawang ngau Jessica Timah tua dara kena merindang dirimpu meh nuju Indai Rimuang ngau Indai Kirut di Kenawin Indai Chi ngau Indai Raymond aba Bakuang selamat hari gawai nuju kita semua. Okey, Mary Jalo Ucu ke malam tu dekat peperindang dengan lagu hari artis lagu Buka Pintu Buka ku ya dikena yang merindang Sida Kathleen Beribun Ara Alin Grace Adam Bak Pakan Mary Ubun Martin Jaspin Campu ngau bala kaban kebuka ya. Okey, Catherine Robin Ari Tebuan Kucing minta tebah ke lagu Tuak Dara ku ya nuju bala kaban harap ke kita sama ngintu hari kawai ngau likun ku ya. Okey, lalu pihak mereka Jonas Tulang ke malam tu ya, dekat peperindang dengan lagu hari Ramblis Walter nuju Sida Zachary Inca Daniel Noel Leon Simon Prandi Sian Bulan Wesley Amis David Bangsa Buyu Manggai Petrus Felix Alistair Roland Ajang Charles Bernard Ampi Simon Online Dorothy Dagang Raja Genali Hel Pridi Norman Dunstan Delton Nyape Jihep Atoy Daniel Juan Jackie Gia Gelingis Lee Helena Sia Joseph Vicky Usin Effendi Bajai Umbal ngau bala kaban ke bukai. Okay, ya, tadi maka lagu peminta hari bala peninggal kita ya ke malam tau

0: nyaga penglikuan jalan mah. Bila buah kita nya driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut ya tu itu ya nyak. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah, tau ngasuh rumah panjai kita angus, tau ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita. Pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumri, selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Broli, Kabang Parlimen P202 Sri Aman.

Vincent nga mga Richard Bagumporo ba ari kawai maka lagu dikena kita ba perindang ke malam tu peninga lagi ba awak pemerintah malam kalai pukul 10.50 minit malam tu lagi kita dekat gulai ba program retro 15 program ke dikeluarga Ken Michael kita kerindu mendiang ke lagu-lagu retro lagu lama atau mendiang ke programnya lagi ya. Okey, selamat malam ngagai Andrew Smarty ke malam tu. Jadi dia minta tebah ke sitik lagu Kawai, Kawai Belalai pa Langkau Mai ko ya. Ari Edwin ngau Rosita ke malam tu. Eh lalu pihak muka mami apa minta tebah ke sitik lagu Kawai ari Ramles Walter merindang peninggal meh ke malam tu. Okey, lalu pihak muka Griffin Sanggau ari kena peluang tau ku ya mari selamat dari Kawai menuju semua raban bangsa Dayak ke ngintu hari Kawai pihak Mekah dikena ya natai ke pesan Kawai menuju Bala Kaban ke udah ngau begulai kawak jadi pengajar sekolah ba SK Sungai Paku Kapin SK Batang Air Lubang Tu ngau SK Basing Kliri ya ngau pesan bersampi minta ke petara nyaka ngemata meri pengerai ti maneh belama ko ya serta meri jerki betuah belimpah nengah pengawak ke digagak kita oha kayu guru gerai nyamai. Okey, nya Aria Griffin Sanggau siko pengajar kita ya. Okey, lalu pihak muka Nita Sapit Kandawari Seloi Sebuti minta tebah ke lagu Kawai meh ko ya nuju pala jauh tau ke Semak. Okey, sila Juntan ke malam tau minta tebah ke lagu Ari Alex Boy ngau Jessila anda nganti lama ko ya lagu nuju bala kabana Facebook ke bala ibu ayah bala menyadi ko ya ngau sida serumah ba pelikung baru seratu selamat dari Kawai kayu guru gerai nyamai lantang senang wan manua. Okey, Intan Bakit ke malam tu kak ninga lagu Kawai ku ya ri Angela Latajua nerima kad Kawai merindang dirimpu ke Empai Tinuak ku ya lalu nuju sidak serumah ba Ulu Bayur debak rimbas nak tinggal ke muka tuan rumah Andrew Kawan ngau sidak sebilik ba batang kriana seratu ngau semua peninggal ke Bukai ya. Okey lalu pihak muka Indo ke Nawit ke malam tu ba awak pemerintah malam ko ya minta tebah ke lagu tuak dara Jessica Timah ngau Gilbert Gawang nuju sida Icau Lang Michael Dana pihak muka Mary Ubon Martin, Lina Bukis, Emilia, Amy Richard, Serena, Senai Janang, Sasha Ambanda, Bibiana Rubina, Dublin K. Baja, Angau Mayu Hakim eh, kuya bala kaban ke nang suah di tuju pesan. Eh? Upah Cici ke malam tu, selamat malam. Keliang Temawai, minta tebah ke sebarang lagu Kawai meh kuya. Merindang bala peninggal. Ayu Bibi ke malam tu, Ari Selangau. Dan ingat lagu Sewirian Gau Acan, lagu Sakit Kawai. Okey, lalu pihak Megak Rosa Liau, Megak ke malam tu, minta tebah ke lagu Sakit Kawai, Ari Acan Gau Sewirian. Merindang sida James Sanyau, pihak muka Sujar Sumerino, Gina Landi, ngau pala kaban kabukai. Jim Visions ke malam tau, dekat minta tebah ke lagu Kawai dari Sauh Ben Sera Kawai. Okey, jadi tu lagu dari Sauh Ben Sera Kawai. Berdau kita berperindang ngau lagu-lagu kabukai ke malam tau ya.

0: Tengenang gawai kita kelihat ngawai kelihatan punya tarik macam.
1: Ada yang mesti kan. Suah mak kalau tanya orang tak tahu kena asmin neran ke minta neran ke. Jadi gawai asal kita kelihat di itu kita lembong itu padi lembongnya kita sudah nak tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari.
0: Kau.
1: Udahnya. Jadi dia tahu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya. Nya bepun dari kumai Sarawak day kelihatan Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal kawainya semua. Udahnya nyu degagak ke mana kita kujaku awak ke lepas kita datangnya berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu kita ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu katanya nak nak sama
0: kau
1: ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terlanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tau. Jadi nyak nyak lalu gawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan makai pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai.
0: Iya yeah.
1: Selagi ia ngumai dan berharapan bangsa Dayak. Jadi ia ngintu gawai Dayak ngocara yang pun jadi selamat gawai Dayak muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inyak Jimuan Atawai beri selamat hari gawai Dayak ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua

Selamat malam hari satu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Bendingam. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu bendingkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun dia ke udah lalu. Okey. Lagi tahu ya Kapin Dindu malam tu. Terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru Mungkal dengan lagu Penginduk Bujang hari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 Siti Dagi lagu-lagu retro kita malam tu. Lagu Iban, lagu Melayu, Urah Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan dan Tuzati gulang kami nyentuh ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisik lagu Ari Juli Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas. Biarkan kita bisik lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebedaunya tu lagu Ari tahun 97 Suba Savage Garden To The Moon And Back Bak Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik ni met lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita buat Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya ke nak mana nyadi pengudah lagu tu dipansut ke apian lama udah lagu tu dipansut ke vokalis Raban tu Wung Kakui Babadi bak penusah ia kenyadi lebuh mayanya suba. Tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dauborn, Lembuh Mayanya Subak. Ya, kita bilang Lembuh Mayanya Subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Zidaya bak tahun 97, Lembuh Mayanya. Lalu upian juga lagu Rizwilin, Razia Tuanya tadi, kena merindang kita malam tu bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang bar Retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah, Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu jadi tuai. Gau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Lebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak ni tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah, Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sedang jatuh ni megak. Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngah pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenar, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita meniang ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15. Cinta.

Raban Music Express, Apai Blues, Bar Retro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenar ya, nama lagu itu asal ya, ianya In Other Words. Tang lagu itu popular debaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra itu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu itu megak kebenar ya, besi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu itu di main gebak cassette player dalam Apollo 10 didinga bala astronaut lalu ditebah sidaya lebuh mayan mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Yang ini sejarah berkaitan dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngaunya baga tinggal 2 iti lagi lagu kita Bar Retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana tiba pengunjung Retro 15. Dua itik lagu kepenuhi kita, Ari Kopratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penuhi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam ke semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun, Nangkan, ke Tuila. Selamat malam, bye-bye.

0: gagi ngagai bala klub aku, klub ngepanas Sureman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia. Painai aku bala dua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

0: kita susah juga. Karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawa 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan piri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama. Laban

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berundingnya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Iya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datai ngagai runian ku gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api ya pai. Naka mega na ya, lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansun. Nak diluah ke. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup, 100% ia meletup. Lebuh ia meletup nyak ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat, baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih meri penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagai orang bukai
2: sajurai 635 belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, yai bisi ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: pemikuan jalan mah. Bila boh kita nya driba mengasai diri nya lelak, kau ke ngasai diri MC sebelum sebening, kau bisa udah ngelaban air beram, anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai, bapalak nyonya mai nya baru tahu driba ngambil ke pemikuan jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu piap enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita nak berbelanja, maya hari gawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Oh, jadi Siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nak. Ini aku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita kedai rumah panjai. Lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban buta itu tahu ngasuh kita nak susah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita. Pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P202 Sri Aman.

Perambu mana pejalan kita? Pilih tak ke muka bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anang nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: ke bala klub aku, klub ngepan Nasreman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sreman. Jadi nama aku Arya Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menonton nak ada kedai jual mesin berbasuh cepat jadi benda orang putih cak nak ada lah kini berbasuh apa enak
1: jarang aku benda selalu dishwasher
0: tak mesti mesti dishwasher deh ya yang berbasuh cepat cepat lu tengkah dia pusun aja ya lu tengah masuk ya
1: nak aku nanya sudah deh kalau nggak tuh itu pernah ke dishwasher
0: umur aku hidup aku sekali jauh lebih pernah ke utai di kumai jelu dishwasher tu nyapan maya aku sesat nggak zaman maya dinner bawa hotel tu pernah ke oh nyawa utai ke jelu dishwasher aku
2: nanti pihak datun aku punya kenalan jemput terakhir dishwasher tadi nak laki putih ya tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher nak kena ngelempuang ke walorino tadi
0: nah pernah dicak ya dah mantai keterangan tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
2: nak kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya
0: aku selalu di kayak aku tu semua
2: nah lapan no ada nyebut tadi deh ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu ke basuk pinggai itu tadi deh apa sama lelak
1: apa bukan kerja apa gitu di sini dengar radio kata ya dengar wish list ya wish list
0: jadi nemu deh apa bunga deh tau pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau udah kedua habis macam tau kayak kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit
3: anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Lucky.

0: Pagi rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benua Brisbane, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan tahu nyadi tu nyumayu macam menggelar ya nih. Akhirnya ke kena merangsang kita ya, mati sebut kita ke daratnya. Lebau main ke kita ikan uruan na tuan.
1: Oh, lepas na punya kecanggih modern lagi. Nyak ke kena masak belah dari ibu. Kini ibu naik Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya darat ke kebun.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Informasi
1: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami Lori Bangkita Nintiang Ali bermacam lagu. Yo.

0: Rancor.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penerak pagi, Y 9-12, nelah tengah hari, lontak nali hari, tada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulan berjalan.

kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur maya orang, enti radai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalan.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentur ruang pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awa tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamew tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Jadi pastor, halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau sili agi kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita jakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ku kita, ya, nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengharap siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tok tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat. Gagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Nanti kaban tak kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasar.
1: Aman. Aku nyau nyemata aku bawa utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Ya. Entik kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian itu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi itu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Erti jaku aku dituk, bakiah kita. Tik ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi. Lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tentik nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Ana ngambil jalai muntang ti tau ngelusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: ngagai kita ke ngemuan garik iklan lumayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segula.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mah perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengiro ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi ku main nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mah di ke diri ni. Spon si.
0: Arang duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya mesek.
1: Yeah, ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisa di tu si. Salung erok di tu dia pihak.
0: Kempak.
1: Kempak di tu. Nyamai kempak di tu si.
0: Nyamai. Kempak di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kempak merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak awak. Nak ada rumah tak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nak dai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gain lah sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau aku kap jalai ke luar. Kian itu je lah. Duduk itu jangan nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih. Yang matnar ni.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anak nginsap
1: lah. Kalau kumohi sih. Kumpal luang kita dulu.
0: Nih. Nemu pun nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepomada Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

jemaah kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar enti uli ya tu semua pinggai gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit tu ngambil

0: Liga UAE.
1: Aik, namanya ke Mujab.
2: Jap, jap, kini kenanya.
1: Wih.
2: Kan pamari gang, nama tu binci yang bapak setia ngomayohnya.
3: Nah, deh piabu nyau. Nyau ndang lala, ku sekumbang deh dah butuh yang seperi yang to. Nyau bisa kurang mimit inci, deh nyau pendek ge, gamal deh pedaku.
2: Eh, nama tu bayar deh nyau penuh tunjuk 10 jari deh kayat setia magang.
3: Apa?
2: Mak ayah dia kia.
3: Eh, babalik ke perengkau mimit menya, kena kita gawai lah. Kita nyau ke gawai dah, to bu nyau.
2: Apa? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
3: Okey nama tu bu nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyau ngembali perengkang yang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah, ditupik aku. Nah siapa boleh nama, nak dek megah kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan penampain dan dian baru mah kaban bu nyau kurang ni. Nah dek garampian aku bernama, okey aku siku jambu nama ngode dek ilah.
2: Dah di perut dinya, nyau bajak besai-sebesai. Ayah. Memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
3: Nai, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya katirin apa tuan nyangkuang balak kera.
2: Tusah, tusah baik dia tujap.
3: Nai, lapa tau tusah dia punyau?
2: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku punyau putus seperti yang tuh gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
4: Berbelanja meh nitih ke pemisik diri. Pesan tu hari YFM.
3: Nyaw, bisa 10 ringgit nyaw. Kena tambah yang kupulai.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, gak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, gak baka dikereka kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

Pengerap pagi, pukul

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, boleh sialai baru kita eba awak penggerak pagi YFM. Pagi tu ba pagi area ke 26 kita dalam bulan 5 2026 lalu pihak megah kira 5 hari lagi sebelum kita ngintu malam 31 hari ke cukup saya dalam bangsa kita daya inya pengrami gawai saya ungkap ya ke tahun tu. Okey, terima kasih ya lawan tumu pagi udah mulas ke Tuil Radio kita gagai frekuensi YFM ya ke semak bandur kita diau ke pagi tu. Lalu apa yang terima kasih ke kita ia kendak ngetua 24 jam mendiang ke kami babagi ban YFM itu hari tengah malam tadi kelebih lagi ba awak timang kerbak tawas nur kami tu tadi ya melandai kita ngol seleksi lagu-lagu ti ngasuh mata kita bertambah lelanu agi tau ke ngasuh kita tinduk jenak agi malam tu. Lalu lari ngasuh kita tinduk jenak dia tu terlebih lagi hari pukul 6 dia agreement kita udah berbalik wai ya dia tu kita dekat ngergas ke mata bawa penggerak pagi bakal selama mega sebedawah manu angkukuak dia kami dibagiban YFM terus merindang kita ngergas ke mata bak pagi hari awak penggerak pagi. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke mua agi apa gitu mana kita itu tadi Amri terima kasih ya ngagai apa cara lah baru dah nampuang seput kita bak dunia injau tu lalu ke apa gitu aram kita ya sama dia jenuh dalam belak sampai dalam hati diri lalu pihak enggak minta berkat bak cara kelebih lagi bak ngawakin kak di kerja kita sepemanjai hari tu lagi. Jadi sampai pagi hari bagi ban YFM pagi tu kita dekat bersamping kau araban Kristian hari gereja Methodist bak sampai pagi YFM.
1: Shalom, selamat pagi bala peningah. Aku Padre Kristina Ingkut dari gereja Methodist ngulu ke kita bak sampai pagi bakal ke pagi tu. Sampai kita Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih abah hari kebaru kedai berinuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngah penyalai kami, ngah genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Hati keransiang awak kemeruan lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami merualikun dalam iring ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi tu inya bak John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Bak hari ti penudi. Wainya ianya hari ti pemadu besai. Jesus berdiri lalu bercakap menyawati inggal awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru munyi ti disebut buk kudus ari ati orang ke Arab teka pansut air timerik penghidup. Jesus bercakap ngenang ke pasar roh kudus ti dekat diterima orang ke Arab ke ya laban lebu mayanya roh kudus apin diberi laban Jesus apin dimulia ke kebagi tau balam peninggal tema teka hari baca berkudus tau inya pasal air timerik penghidup. Bak John bagi 7 ayat 37 datai ke 39 kita meda sitik seruan keingau hari Jesus bak hari kepenudi dalam pengerami tau kegawainya Jesus berdiri ngonyawa ingau awak ke semua orang ke awus datai ngagak aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Jadi tu unangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus. Ayat 37. Ku Jesus. Awak ke semua orang ke awus. Awus ditau ukai semina awus fizikal. Dan awus rohani. Ati kepuang. Semangat kelelak. Lalu penghidup kena nemu puas. Mayu orang uji ngemuas ke awas tok ngau duit, kawa, pemujul, pemerinang tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. seminat Jesus ke datai ke berjakuk ngagi kita. Datai ngagi aku, lalu ngiru. Tuk berarti kita berguna datai ngagi ya secara pribadi. Ngau pengharap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngagi Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ko Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Tuk luar biasa. Ukai seminat kita dipuas ke? Dan kita jadi semua berkat ngagi orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh ke ngau pemaya. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap ukai seminat untuk kita tempu dan berguna dikunci ngagi orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya reti tak masuk Jesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita, merindang ngelantang ke kita, ngiring kita ngagai pemenal nadai Roh Kudus penghidup kita lemik. Lalu piang agak bisik Roh Kudus penghidup kita dikeriang dipenuh ke ngau buah Roh. Nyalai sarito Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Nyalai tanya ngagi tiap iku kita pagi tu. Kati ke kita dekat datai ngagi Tuhan. Kati ke kita dekat ngirup air ke datai hari Tuhan. Kati ke kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kita. Tu ke seminak dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu. Nyadi saluran berkat. Ngagai orang bukai. Sampai kita. Awak ke pengelantang latala ke ngelui penemu mesia. Ngintu hati ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita lalu nemu lalu rindu ke latala. Nguanak ya Jesus Kristus Tuhan kita. Awak ke berkat latala ke apai kanak ke Roh Kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdawak kita. Datai ke belama lamaya. Amin.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk besida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belumak main belanda uji akatulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah ga bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap ga udah genap nadai bisi kurang dia la kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang nyap ke dama surat semua nemu magang kula ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Jaku peransang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu leboh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadai reti. Tumpu kemerundian kitai butai ti ulih di kerja kitai kesar itu. Anang semampai ngira pengurang kitai. Bayak kari sigi pengelandia, pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kitai enang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia tau penau kitai ngau rambukai. Suah kitai berundian menyitu. Aku ndak landiak baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap ikut kita bisi pelandiak ngau penau ke dirimpu. Tiap ikut kita ndang bergaul bermata Tuhan. Bakeni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bakenyam gak tiap ikut kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisi tujuh tau kerti. Nadai uli lagi mansang. Nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu. Paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anak ngasuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uliah diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita nang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nadai dua iku orang bisik sama rupa. Tiap iku orang nang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kitai bisi pengelandia. Ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kitai bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih menti kita bisi nyulut lagi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemerik kita tau ke pemayuh pemisi terkembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemerik tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal tidak disebut baca kura putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung pada dinding lalu nak ditabuh nadai ke mic pemerindang lagi orang. Kunci tidak simpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meri kita siku-siku. Tiap ikut kita bisa diberi Allah Ta'ala pemerik. Anang berdukut berkunci ke pemeriknya enggak orang bukai. Ia tak akan rugi ke kita belum jadi. Tapak tis mampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemerik tip baru. Pemanah enggak pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya air pasang ia rarat kulu. Tang maya air surut ia tak rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat lalu pulai mansak kita baru. Benih tidak tabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi tiba beda dari pengandiri. Anak kita pemberi arialah talo. Anak ndang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat ndang berkat di bendar. Anak tik mesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang kesiru ngomruan dalam penghidup sida. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Pagi Rewind.
3: Hanya buat pemakai hari tasik tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiram je tuan. Kan ni ada empat sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makai je tuan.
4: Aku dia nyebutnya tiram nanti. Aku dah trauma makanya menguji makai cakanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurangnya ya. Pancing-pancing ke bangku cuma ada tai keberkuang aja. Yo senak labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Ya ke dalam tu nula. Ya lu lekat bawa tarung tuang. Anda kelan.
3: Nama kebuah dia makainya ada tuan.
4: Ya kak nguji. Laban sebutnya nama restoran teh. Kak ya semua kayak kebelacan tu kok engkau dia apa? Gagal mene makai laban ni mau view restoran.
3: Restoran.
4: Asai ke orang kaya ditambah kayaknya kena tu kok belacannya. Empat dia asai ke kaya makai tu kok belacannya.
5: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

pas hari pukul 6 pagi. Yang jerumbak perami gawai tu nang mayuha. Kibak kanan kita bunyi tawaknya bertatul-tatul bak belah jalan alun ni nanda ke bisi penggerami melah pinang. Laban tu mitali Siti Ari Maya dua orang mili ya. Ngatu penggerami tang asaiku kebuah ya pihak laban maya gawai meh bala kaban belayan tu tadi mayo pulai ke menua lalu nyamai lagi nur ngangau sidak ya sama gerami ari besai dalam penghidup utaya ke di intu ya sekali seumur hidup kita lalu ya kebidiannya bisa ikan nyau 2-3 kali ngintu pengerami melah pinangnya bepanggai menasib kita manusia siku-siku baki antang bunyi kaku tadi dalam 20 tahun subak masa ku Siti Arif Perengkah pengangkut ya kecukup tu bilang nanda kurang ngambil induk tau kebisi pengalami belah pinangnya kita muda luri diingkat tambah dia belakangnya berdedak je mesia duduk belakang luri dia datai ngambil induk ku jaku sekedak yang tadi entang udahnya ya bisa berbalik mimir nyob tukar ngambil bas dia tu pan jalan ke muda basnya di catar bak pengalami belah pinang kita itu nyau bisi perengkap ngangkut di rimpu deh jadi bertambah mayu hagi meh kereta ya ke berintai panjai wai ngulu pengerami belah pinang ke bak atur bas sitik-sitik menua kelebih lagi maya pengawak ngambil indo tu lalu sebut berkawal ngau jalai aluan tu aku mesti perhati ke berita ke dikeluar ke bak Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke bak Anwar ulah kita kena tu ka kiru hagi ba cara kita bebaik perengka pengangkutnya Siti Ari kebuah lapa nusah bebadi bajalai alun tu suah nyadi lalu penerang hari menteri pengangkut Sarawak Datuk Lee Kim Shin mada ke agi mayo bala orang ke tengah ke jalai alun tu semerina nitiah lo bajalai alun lebuh maya sidaya meda raban orang ke bukasa buka polis tau ke JPJ enti nadai penekak sidaya meh bebaik pengangkut bajalai alun lalu tu tadi nanda ke kita tu agi beda sedar berkawal ngau budaya atau safety kita bak jalan alun menang kita itu tarik bak ringkas ya ke agi baru hari baru ni kita pas tentang pengelikuan ku Dato Sri Lee Kim Shin menteri pengangkut menua Sarawak mada ke nyak kebuah ya mada cara atau budaya keselamatan tu nang ya cukup agi kurang lalu kita mesti megak kadang-kadang terpedak kebalau orang kebaik ke perengkap pengangkut agi berpegai ke telefon bincang lebuh maya ke deriba lalu nak berkena ke belulang penglikuan lebuah madak polis atau ke JPJ nyak baru silap ya sesalat awak masang ke safety belt lalu nikau teleponnya tadi ke TC lalu lebuah keberanian mengawal pengarang berita maya menjadi ke kempen penglikuan jalai alun nyerumbak pengalami hari gawai 2026 bak bagi miri bak Shell Permajaya kemari dia yang madah ke pemayuh perengkap pengangkut ke tahun tu kelebih lagi bak pengalami gawai ada fitting kepada tahun baru Cina andang ya boleh nambah kagi risiko berbadi bak jalai alun entiknya mak orang ki berkena ke jalai alun tu tadi nada itu kiruh ke penglikuan diri jadi bak budaya kita ke menjaga penglikuan bermaya berbaik ke peringkat pengangkut tu tu meh utaya ke diguna dah lah berarti ke statistik semenjak bulan 1 nyetuk ke bulan 4 tahun tu 1165 kes berbadi jalan alun bisi direkod ke bak bagi menua miri nanti dibanding ke 1120 bak awak ya ke sepakat tahun yang kemarin lalu tu nanda ke bisi Niki hari 14 untuk guys 19 itu kes lalu kes berbadi jalan alun ti naban ke nyawa bisi mengat nambah hari 15 nyentuk ke 20 ikut lalu 5 itu alokasi bagi pilihan menua miri udah ditemunya di luar yaitu hangat tahu tadi hotspot kalau bagi buat jalan miri bypass jalan kolaboran bypass ngepem gak jalan ya pesisir pantai jalan pemponio ngau jalan miri airport luar ke suah lagi nyadi ya penusah bebadi buat jalan alun tau dah tu Sri Lee ngarap ke bala pengguna jalan alun udah tu nang ya lebih lagi ngemerat ke penglikun lalu nitih ke cara deriba ya
ke nyaga safety diri ngau orang bukai maya musim pengrami gawai daya ke tahun tu. Okey, lalu apa kempen tadi dia UPS menteri udah ngagiah ke peringkat penglikuan baka tupi kelida vest reflektif ngau pia megak ya triangle penglikuan star buku not disempulang ke ngau stiker kena ngingat ke orang ketik berbaik ke peringkat pengangkut ngambil kesamanya ke penglikuan hadiri. Okey, jadi hanya tadi berita yang kongsi daripada aku bahawa Facebook berita RTM Sarawak bagus nama udah tu lagi kami dekat meletai ke pesan berat yang bisa dikirim peninggal semua bahawa pengarah pagi buat FM ungkap kita buat pagi hari 2 ke sehari tu bahawa email kami ngapain juga nombor WhatsApp Kunti Tang sebelumnya lagi merendah kita ngalau lagi gawai ke pagi tu yang Jeffrey Nyaloi terima meh aduang gawai.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai-nyamai mentep ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Isi, oi isi.
5: Nama indi?
4: Bekeni ke ku kan nulis pesan berat tu ne.
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
5: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjuang.
4: Bah, madah kaku meh.
5: Oh, beketuk. Pesan nonya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Kurang ke mati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang ke mati. Nemu nan?
4: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjuang ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake gak kah?
5: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ni datai bawa dur mengetahui ke tukang macam pesan. Ti adi kiru maha peninggal kita pesan berat pagi tu ke terubah tu. Pesan pemati ke dikiru mencapu anak kasih tau kapai ambek. Tau kenya tadi datari aku pau nalaman untuk ini ambil pesan tu. Nucu kabar belayan ke sama semakai maya rabat baka kabar belayan. Ya ke dia pasmanjai batang kemana bawa nulu bawa nili atuna sekarang ngepiang ke kabar belayan ke dia berpulgau. Tatau sungai pawa serikai ngau bala dipakan lalu piang ngga nuju bala kenalah di rintai ke nama ditu. Ti ngelala Caroline anak dapur tau ke ambil. Jadi pesan tu tadi madah ke Caroline anak japuk. Caroline anak japuk tau ke ambil. Udah nadai kemari 25 area bulan 6 lalu niang Caroline anak japuk. Niang Caroline anak japuk tau ke 26 ambil tu. Deka di Senggai malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 berumah dah sungai kemana Selangau sebedau ke di Anjuang Pegila. Ini tadi pagi hari 3/27 hari bulan 5 dan baru isi pesan pemati ke datai hari Japua anak kasih ngau kupa anak leman tau ke apa yang ini ambil yang dipesan mudah kanak seduaya ianya Caroline anak Japua. Caroline anak Japua tau ke dobeli nama ambil. Udah nadai kemari hari Minggu 25 hari bulan 5 laluan niang Caroline anak Japua. Niang Caroline anak Japua tau ke ambil tu. Deka dia senggai balam mayu malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 berumah das sungai kemena Selangau sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3/27 hari bulan 5 kapal belayan ia ke ngelala niang dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu. Lalu kita berarti ke pesan yati kedua inya steam ga pesan pemati ke datai ari anulah linang lo nyari pesan tu nuju balai ya ke dia ba sungai biro sebungkui unduap yang garandau ke radau unduap balai ke dia ba sebuju paku menalang 4 buah rumah sekayu batu lintang bala kedia bapakir jumbiat ngau yang kenalah dia rintai kereta ting lala lo singka tau ke dobeli nama singka pesan madah ke lo singka tau ke dobeli nama tadi singka udah nadai kemari hari 1/25 hari bulan 5 bas pistal besaya kucing lalu niang lo singkau ni yang lo singkau tahu ke boleh nama singkau atau dia dia senggai bala maiwah malam tahu lagi malam hari 26 hari 25 ba kenyungan undup batu lintang seman sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 27 hari bulan 5. Okey, nando baru isi pesan mati ke dikirim anualina lo ke pagi tu pesan madah kapai ya. Ianya lo singkau. Lo singkau tau ke dua balik nama tadi singkau. Udah nadai kemari hari 1 25 hari bulan 5. Lalu ni yang lo singkau. Ni yang lo singkau tau ke dua balik nama singkau tu. Dekat dia senggai beberapa maiwah kena. Malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 lalu kabar pelayan ke di pesan tok ngelola niang tu tidak ada tayang sah nusara batu ngegai kenyungan undup batu lintang. Okey, jadi niang tu dekat anjuang pagi lah pagi hari 3 27 hari bulan 5 nguyang ngegai pesan ya kenangkan ketau nya pesan pemati ke dikirim garai anak mual tau ke apai imah selalu pesan tu tadi nuju kabar melayan ya ke diau lebih lagi muna tau ke nebibi bananga arau ulu mukah bala ke diau ba 5 buah rumah panjai jalaya ulu minus rumah Anthony, rumah man rumah doris simpan koko bayong sikai bala ba rumah keli rumah garai rumah unggua rumah Kristina minus Srikai ngapai mga bala ke dia rumah Cali, rumah Helen ngak pak kawan Srikai lalu nuju kabelayan ke dia pak Semanjaya Jalai Sari ibe di Maduwar ngau pia mega mau ngokeran ke dia di Sekerang kabelayan ke dia pak sungai Kerua Depak kena uyan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala reni anak John tau ke Inai Mas jadi saya pesan madah ke reni anak John Rani Ana John tau ke Indai Imas udah nadai kena 24 hari bulan 5 hari Minggu tu tadi lalu niang Rani Ana John niang Rani Ana John tau ke Indai Imas tu deka dia senggai bala mayu berumah John Murton Serikai malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 6 kabar belayan engkau nyekak nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rapatu tau abe tanya ngagai numbur kusuang 18393793932. Okey, nanda baru isi pesan ya ke datai hari garai anak embul tau ke apa imas ke pagi tau nyari pesan madah ke bini ya yang tadi Roni anak John Reni anak John tau ke Indai Imas dan ada kena hari Minggu tu tadi 24 hari bulan 5 lalu niang Reni anak John niang Reni anak John tu ke Indai Imas tu deka dia senggai bala mayu malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 ba rumah John mertuan Serikai sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 3 27 hari bulan 5 kabar melayani ya ke dipesan dipinta sampalah data yang sah penusah rabatau lalu tanya kita akan mengusili lagi tahu bertanya ngagai anak ni yang tumpuinya ngagai imas bak nombor 0183937932 nangkan kenya tahu setiap gak pesan pemati ke dikirim Corina Ana Nini ya jadi pesan tu nuju balaya ke diau ba siokan dia Sungai Tapang berdanggayam pemega kebelayan ke diau ba melaban Sungai Batu Sungai Laru Semawang Sebayur Suah Mangkok pemega bala ke diau ba Segintin lalu nuju balaisan ke diau ba rumah Lidung Kudu Atas Seratu engau ya ke na Allah dia rintai ke ditu ti ngelalan sang anak Dawi. Jadi pesan madah ke sang anak Dawi, sang anak Dawi. Udah nadai kemari ada 1 25 hari bulan 5 lalu niang sang anak Dawi, niang sang anak Dawi itu dekat dintu bala mayu kena malam ah pergi lah malam bertiga 27 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu ila 28 hari bulan 5 ke pendam SIB Siburan. Jadi ni yang tahu deka di Senggai Balamayuah ba Pelai Kota Semarahan. Minta kebelayan ke dipesan datang sah Nusara Batu. Lalu silik lagi kita uliah bertanya ngagai bini ni yang tahu inya tadi Corina bernombor 019-486-0841 tahu ke ngagai anak niang dari Evander bernombor 017-808-4203. Nombor baru pesan pemati ke datai Ari Corina anak nini ke pagi tahu jadi pesan mereka ke lakia ianya tadi sang anak Dawi. Sang anak Dawi udah nadai lemai kemari 25 hari bulan 5 lalu niang sang anak Dawi. Niang sang anak Dawi tahu dekau di intau balamayu kena lemai pergila lemai hari 3 27 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tula 28 hari bulan 5 ke pendam SIB Siburan. Kapa belayan ia ke ngelala dia minta sampalah datai ngesah penusah Rabatau ngagai Pelai Kota Semarahan. Lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu oleh terus bertanya ngagai bini ni yang tumpu intari Corina bernombor 019-486-0841 tahu ke ngagai Evander bernombor 017-808-4203. Lalu ke situ natai ke pesan pemati ke dikirum giang anak berawah lalu pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Merabat bakabala rumah bebuli yang atas bebuli yang baruah bebuli yang tapang Luban Ulu Surudit A Surudit B Pelawa Putus Terusan Jerai ngopi mengabala ke diau ba pasak atas ngau kebelayan ya ke diau ba isu banget awar banget maja tanau Rian Batang Gensurai Sekatap Sungai Pelandua Balau Kediaba Dabu Sungai Berangan Seratu Maluang Dua Berumah Ngau Piam Mega Balau Kediaba Rumah Tisa Ili Merejai Serikai Ngau Piam Mega Balau Di Rumah Dunga Di Sos Seratu Ngau Kenalah Di Rintai Keritu Tinggalah James Maliang Anak Berawah. Pesan Madah ke James Maliang Anak Berawah. James Semaliang anak berawah udah nadai ya kena 24 hari bulan 5 nya hari Minggu tu tadi lalu niang James Semaliang anak berawah niang James Semaliang anak berawah tahu dekau din tahu balamayu malam pergilah malam hari 3 27 hari bulan 5 baru mak anyai Luban Ili sepawah paku betuang sebelah ke dianjuang pagi hari 4 tula nya 28 hari bulan 5 ke pendam Bukit Be Terentang. Okay, jadi kebelayan ke dipesan. Kita datai ngesah penusah Rabatau Nando Baru. Isi ya pesan pemati ke dikirum. Girang anak berawah ke pagi tau. Pesan madah ke menjadi ya. Yanya James Maliang anak berawah. James Maliang anak berawah. Udah nadai ya. Kena hari Minggu tu tadi 24 hari ya bulan 5. Lalu niang James Maliang anak berawah. Niang James sebalik yang anak berawah tahu dekau di intau balamayuah kena malam pergi lah malam bertiga 27 hari bulan 5 bak rumah anyai Luban Ili paku sepawah betuang sebelah ke di anjuang kena 28 hari bulan 5 tahu ilah kebab layan ke di pesan diminta sampalah datang ngesah penusah Rabatau. Pesan kita ia ke enam yang datang ke pesan mati ke dikirum Irian tahu ke Inaya Fifi lalu pesan tu nuju bala ke dia ba ibau kapit rumah setiam skim bi serikai ngopi mega ramah panjai lima buah ba jalai ulu minus rumah entenia rumah man rumah doria simpang koko bayong serikai nuju bala ke dia ba rumah keli rumah garai rumah unggu rumah kesina minus serikai ngau ya kenala dia rintai ke ditau ti ngelala Lucius anak jalian tau ke dua beli nama galang tau ke apa ya Vivi nyari pesan tadi madah ke Lucius anak jalian tau ke dua beli nama galang tau ke apa ya Vivi udah nadai kemari hari 1 25 hari ya bulan 5 lalu niang Lucius anak jalian niang Lucius anak jalian dua beli nama galang tau ke apa ya Vivi atau Deka dia senggai bala maiwa bak rumah John Merton Sri Kai malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 sebdau ke di Anjung Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 5 kabar belayan ke pesan kita sampal datang ngesah penusah rabat lalu sila lagi tahu bertanya ngagai nombor kusung 13-2824-152 nanda baru pesan apa mati ke datai hari Irian tahu ke ini Vivi ke pagi tahu jadi pesan mudah ke laki ya ianya Lucius anak Jalian double nama galang tahu ke apa Vivi udah nadai kena 25 hari bulan 5 tu tadi laluan yang Lucius anak Jalian double nama galang tu dekat dia senggai balamayu baru majon murtuan serikai malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 sebdau ke di Anjung pagila pagi hari 3 27 hari bulan 5 bala ke dipesan kita sampai ngesah besar batu ngagai rumah John Merton Sri Kai lalu sili lagi uleh bertanya ngagai nombor kusung 13-2824-152 lalu apa pesan ya ke tujuh hanya pesan pemati ke nuju kabar bayan ke dia ba pakut seperti dua berumah pemga bala ke dia ba bakas empat berumah kelitang dua berumah bala ke dia ba semanjai batang krian batang kabo batang awi apa sebelah ngepemga empayang dua berumah lalu nuju kabar bayan ke dia di kucing sibu bintulu miri ngawi kenalah dia rintai ke ditu ti angelala ngadan anak unya atau ke laki Rebecca atau ke menjadi jampuang unya okey jadi pesan tadi madah ke ngadan anak unya atau ke laki Rebecca tahu ke menjadi jampuang unya udah nadai kemari ada satu 25 hari bulan 5 lalu yang ngadan anak unya tahu ke laki Rebecca tahu kenya tadi menjadi jampuang unya udah nadai kena 25 hari bulan 5 inya kemari lalu niang tahu dekat dia senggai balam mayu malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 balorong 6 nombor 38 Taman Tinggi Bintulu sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3-27 hari bulan 5 ke Pendam Anglika Bintulu. Sila lagi berkawal ngawal penusara batu. Kita tahu terus bertanya ngagai Florida bernombor kusung 1488392525 tahu ke ngagai Vanessa bernombor kusung 1468954499. Nanda baru isi pesan pemati ke datai toko dikiru ma peningau kita ti madah ke ngadan anak unya ngadan anak unya tahu ke laki Rebecca tahu kenyataan menjadi jampuang unya udah nadai kemari ada satu 25 hari bulan 5 lalu ni yang ngadan anak unya tahu ke laki Rebecca tu tadi adika dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 ba lorong 6 nombor 38 Taman Tinggi Bintulu sebedau ke di Anjung Pegila pagi area 3-27 hari bulan 5 Kependam Anglika Bintulu sila lagi berkawal ngawa penusara batu bala kabang belayan oleh terus bertanya ngagai anak ni yang tahu ini ngagai Florida bernombor 0-14-88-39-525 tahu ke ngagai Venesia bernombor 0-14-68-95-499 lalu pesan kesitu inya pesan pemati kenuju kabar belayan ti ngelala sadian ana ligum kelbagi bala area miri nyentuk ke ngagaya kucing lalu pesan tu tadi madah ke sadian ana ligum udah nadai lalu ni yang tahu deka di senggai kena malam tu inya malam 26 hari 5 ngam malam pergila 27 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung kena pagi ya 28 hari bulan 5 inya pagi hari 4 tau ila balak di pesan diminta sampal datang kesah penuh sahara batu ngagai rumah munan anak Louis Pelugau Tengah. Dan baru isi pesan pemati kiri kirim peninggal kita madah ke sadian anak ligum, sadian anak ligum udah nadai lalu niang sadian anak ligum, niang sadian anak ligum tu deka di senggai bala mayuh malam tu ngau malam ba pergila de penam ngau tu tujuh hari bulan 6 ba rumah munan anak Louis Pelugau Tengah sudah ke di anjuang pagi hari 4 tu lah 28 hari bulan 5 bala kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu. Jadi ke situ tu pesan ngintu gawan tu ke dikirum Susana anak lapu ngari ke sidaya semnyadi yang dipesan tu nuju kaban belayan ya ke dia ba entulang 9 buah rumah pia mega abua nama buah rumah bala ke dia ba karak selanjan jiru paket e ngau bi bala ke dia ba antawa undup sengkuang batu lintang titik kah padi ke belayan ba klasian ibu la sutuang bayai batu saya panggau jale payep nyakai bala ba kedang melugu kelawah keramuan panggil gua perwana tawang pasir panas lu yang sepak betul ngopi yang gak kenalah di rintai ke di tu ti ngelala niang olinda anak gasau tau ke mina ya tadi bini ex sajen lapu anak betuang jadi pesan madah ke pengawak berantu ke niang olinda anak gasau niang olinda anak gasau tau ke mina tau ke bini ex sajen lapu anak betuang deka diatur ianya tadi kena 27 hari bulan 5 jam 10 pagi baru ma Edward entulang entawa Seri Aman. Okey, jadi yang kita akan musim lagi kawal enggak pengam waktu boleh bertanya ngagai Susana anak lapu bernombor 0148852662 tau ke ngagai Jessica anak lapu bernombor 0198858039 kusuang dan baru isi pesan yang ngintu gawain tu ke dikirum peninggal kita datai hari Susana anak lapu pagi tu jadi pesan madah ke pengawal berantu ke niang Indaya dari niang Olivia anak gasau niang Olina anak gasau tampun niang Olinda anak gasau tau ke Mina tau ke bini ex sarjana lapu anak betuang deka diatur pagilah ya 27 hari bulan 5 jam 10 pagi bawah bilik nombor 1 rumah Edward entulang entawa Seri Aman. Okey, sila lagi berkawal ngawa pengamak tu kita boleh terus bertanya ngagai Susana anak lapu menombor 0148852663 tau ke ngagai Jessica anak lapu menombor 0188885839 aku suang. Lalu pesan ya ke penudi sempat adi kenatai ke kami ba awak penggerak pagi YFM kita ungkup ya ke pagi tu inya tadi pesan berantau ke dia kirum peninggal kita Jibril anak kendawa atau ke apa ikiah yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba ulu mukeh ilim kah tamian di jah belawai tanya mani serikai tapang hujan miri ya sibu mintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngenal ngelalan yang kedawa anak gemar tau ke apa yang madiang jadi pesan tadi madah ke pengawa berantu ke niang kedawa anak gemar niang kedawa anak gemar tau ke apa yang madiang tau deka diatur kalau kena 2 hari bulan 6 pengawal Niki ke Sungkup 3 hari bulan 6 hanya pengawal ke Pendam jadi kabar pelayan ke dipesan pendatai nguluk pengawal tu ke dekat diatur buat bilik nombor 6 rumah Anyang Anak Seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sila lagi tahu bertanya ngagai apa kia bernombor 0143952148 tau ke ngagai bibi bernombor 0138420531 nandu baru pesan berantau ke dikirim peninggal kita je beli anak kendawa ke pagi tu atau kapekia pesan madah ke pengawal berantau kena apa ya dan yang kendawa anak gemar ni yang kendawa anak gemar atau kapai mading deka diatur kalau kena 2006 telah pengawal nikik ke sungkup lalu 3006 hanya nganjur sungkup ke pendam balak kebelayan ke pesan beratai mulu pengawal tu ngagai bilik nombor 6 rumah Anyang Anasran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai pekiah tempu bernombor 0148952148 tahu ke ngagai bibi bernombor 0138420531. Nya nak kami ngatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM kita ungkup ya bapagi hari dua ke sekali tahu.

0: dia kenal di hari taik itu kebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
3: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance, kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebu merah, Wan.
2: Nyamai yang main mentipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up kawak pen, Mek.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedes serta ndak nyamai tau.
6: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedes rekuang.
5: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
7: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengal scholarship Sarawak tu kau dorang mam dibuka sekali lagi bagi demi akan julut basis yang 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant orang kau kebuka itu miawak dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung kau pelajar tim mana. Ada minta keluri kena ada 5-29-5-2006 atau dengan peminta boleh kena taik ke bawah website http://www.yayasansarawak.org.my. Kau tanya bak session scholarship bak nombor 082-441-686. Yayasan Sarawak ketekap anak Sarawak cuma
8: enti nitih ke pansiak di adi pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang megak laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok nak ngetu-ngetu bejakok laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida komen Nuan Pastor.
9: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki
8: ya
9: tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut kutai ti udah lama diperam dalam mati din.
8: Ya.
9: Aku teka baka buah ke peram tu ante ya udah peram-peram kita nyo mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
8: Nyo pansut ya udah.
9: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti baka tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
8: Ya.
9: Au. Nyangka kita betulai dalam mati kati salah nanti kita udah berjakuk pun pini nak salah hau nak salah nanti kita udah berjakuk tahu teh kengasuh salah ianya nebuah nuan kelalu kak berjakuk kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jai te ngasuh hati orang nak nyamai ninga hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au tau ke berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anak tak teracat bakas lapang mesin gang mengikur ini nak nak deh postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagi kita kena selalu jadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nya cool selalu nya ninga chill kerja ke orang yang mayari tu oh.
8: Teracat ne pasti
9: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Buat jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api timit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jahit dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang uli ya, berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jahit, ti ndak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
10: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
11: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pagi rewind.
1: Itu bisa hari peninggal kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
0: Ya bukan positif kena minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puati ne.
0: Puati melawan dia udah nampak dia.
1: Anak.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Terubah ya aku menurut saya terima kasih ya lalu Kak Merik selamat hari gawai agar semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri ngelia ke diri dia lepuh ada jalan lalu adinya aku harap ke kita ini agak pengikun jalan mah di lepuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri bisi sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mainnya baru tahu teriba ngambil ke pengikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak ni dia kungai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita ngawak kita ke kap rami gawai pun nya tinggam kenusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
4: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Selamat pagi, begulai hingga waku Melati Badi, bak berita pagi YFM, pagi hari 2, hari tu 26, 2025, lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak majak negap ke penduduk yang nyadi pengerandang kuasa bersih. Sarawak Energy merik subsidi 10.2 juta ringgit dikena pengawak masang solar bak perabung.

Nyak batang berita lalu tu isik berita. Sarawak majak negap ke penduduk yang jadi pengerandang kuasa bersih dengan pemansang tik jampat bak sektor kuasa ulih dikenak baru, tebal lagi kuasa solar. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke kapasiti ngasil ke kuasa karan menua Tok Diatok udah manggai kira 5,928 MW hasil dari pemansang kuasa hidro kenyau dari tahun 2010 subak. Yang madah ke Sarawak nagak ke kapasiti kuasa solar manggai 1.5 GW lebih datai dalam tahun 2030 serta nambah ngagat 3.5 GW manggai dalam tahun 2035. Ia megak madah ke pemansang industri solar oleh matak pukuk gadung ngada kemayuh hagi peluang kerja serta negap ke pengelandiak teknikal menua tu. Nyalai Sarawak Energy megak udah nyain sempekat meli kuasa solar tingundan kapasiti 700 MW yang kaum mengemansang ke solar melepuk buat tekat batang air. Ia madah bunyinya lebih menjadi pengawal ngelancar ke kempen pemerhatiati pemeteran kuasa bersih NEM di Kuching. Bapak pengawal ke sebaka Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Seri Julahi Narawi, madah ke skim pemeteran tenaga bersih NEM yang sudah ditumbuh ke kenyari tahun 2021 memendar ke pengguna masang sistem solar bak Prabuang Premier Sidak. Pengawak masang sistem solar tu dikenang urang ke bil karan dengan cara ngeluar ke kuasa ngagai grid besai. Tu dikenang merangsang rakyat ngau ngambil bagi Sarawak Energy nyedia ke subsidi 10.2 juta ringgit tahun tu untuk pengawak masang sistem solar bak Prabuang untuk pengguna domestik. Dekat ke dia tu bisi 800 peminta sudah diterima lalu 300 dari penyampaunya sudah dikemendarka ditangkan 174 sudah tembok dipasang di serata Sarawak. Ia megak merangsang mensiam mayuh nganjung peminta engau jampat laban lagi belanja subsidinya agi dibuka. Pengawak nyedia kediri ibadah korban di Sarawak ke tahun tu buat tikas jelanya. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi madah kenyang hasil dari kerjasama Majlis Islam Sarawak, UPS Agama Islam Sarawak, UPS Servis Veterina Sarawak dengan Raban Berkuasa Kebegaul. Mayu macam garis lalau dah ditetap ke kena nentu ke ibadah korban dipejalai ke ngau mujur, berurun serta nitiah ke standard teudah diletak. Sekedar atur ke nak tau nak dititiah ke ianya permit munuh jelu, sertifikat pengerai veterina SKB, nyeri ketukang nyemelih jelu ke bisik sertifikat serta nyedia kepala nur nyemelih ke bersih engkau likun. Yang megak nyamin stok jelu ibadah korban di Sarawak tahun tu agak ulih dijaga. Tajak pihak harga jelu di pelabak ke dekat Nikik nitiah ke ungkus pemakai jelu tupik, logistik, operation, stok import engkau peminta ke nambah berserimbai engkau pengerami Aidil Adha. Yang pada munyinyak lebuah di randau RTM di Kuching. Sarawak majak komited nyawup mutar ke isu orang kenadai ngembuan kad pengelala. Tok berindik hari mayu macam penanggul teknikal ternyadi sebedau sida ada. Menteri Pemansang Rinduk Nubi Amit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke pengawaknya berguna benar dikena nentu keraban kebisik berkawul nerima hak sidak nyadi peranak menua ngau nganjung dokumen kecukup. Yang madah punyinya baum pengeram berita udah pengawak nyuak ke kad pengelala di Kuching. Bak pengeraminya, 5 orang nerima kad pengelala berstatus K lalu sikuk nerima sertifikat peranak menua Malaysia. 409 orang keminta jadi peranak menua Malaysia di Sarawak sudah dikemendar ke kenyawari tahun 2004 subah. Kita dia tu penuh mendiang ke berita pagi hari YFM. 3,768 kes berjamah bak ruang bilik direkod ke di serata Malaysia untuk tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 6 tahun sitik tu kemarin. Tok nyeng kaum 2,751 kes nyadi buat sidak ke Indok lalu ditangkan ke 1,171 ikut lelaki. Nitiah ke penerang, Hari Menteri Pemansang Rinduk Ruang Bilik Engau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke penyampau kes ke direport kenyak berkawal engau kes medis buat ruang bilik. Yang madah ke UPS Menteria, numbuh ke sekedar inisiatif baru ke tahun tok, nyeng kaum program Prismanita.

0: Lengah program tu mansa tak nguliah ke lalau ngau sukuang ke diguna sidak yang kau membantu ungkup pengawak kebukai serta ngangkat ke diri. Datuk Sri Nancy maksud ke jakunya lebuh dirandau raban media di Kuching. Berbak ngonyak Prismanita ianya Siti Inisiatif One Stop Center dikenang muntang ke orang induk nguliah ke bantuk buat mayuh macam perkara yang kaum pengawak ngemedias buat ruang bilik. UPS pengintu pengelantang Mensia Mayuh JKM Sarawak meresuku emosi ngau psikososial ngagai sikut nembiak induk baru umur ke dipelabak ke bertubuh bisik kira 35 minggu di seratus. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Sri Nancy Shukri madah ke perkaranya berbanggai berhasil pansiak gaya pengelikun ngau pengulih sidak sebilik ngintu seduaya. Yang madah ke sebarang pengawak kebukai yang kau mendur nebiak tu ngau anak yang ilak dekat ditetapkan ngenak perintah mahkamah anti semak bisik peminta. Anti nyemak bisik elemen dak ibuah tau kena ulih nyaga anak miknya. Anak miknya tau diingkas sekali ke bawah baruh jaga sidak tau ke institusi pengintu pengelantan pendiau ke Keman. Ya mana bunyinya udah nguluk pengerami ngintu hari indai renggat menua Sarawak di Kuching. Sebedau tu siku lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 22 tahun ditan ke polis. Dikena nyawup jalai ke pansiak pasal kesnya ngenak Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Penyampau kes berbadi buat jalan alun ke majak nambah dibagi menua miri dia tu batikas ke cukup ngirau kati. Gayanya dipelabakkan berpun dari ulah tindak berjimat serta nangmeran ke pengelikun buat jalan alun. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke lebuah sekedap pengguna seminat ngasi ke atur lebuah medak bisik polis tau ke pemesai penderi adat buat jalan alun. Nyalai gaya kebansanya, ngayan ketikas pemerhati-hati ngau budaya pengelikun kagi kurang buat raban komuniti. Ia madah ke peringkat pengangkut kemajak nambah maya musim pengerami megak oleh maya risiko penusah berbadi. Ia madah menyenyak ngagai pengeram berita, udah kejadi kempen pengelikun jalan alun berserimbai ngau pengerami gawai dayak 2026 renggat bagi menua miri. Berbak ngunyak, penyampau penusah berbadi buat jalan alun di Miri mandang ke penambah pemanjai bulan 1 nyentuk ke bulan 4 tahun tu. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke penyampaunya bisa nambah 1,165 kes ke direkod ke untuk dibanding ke ngau 1,120 kes bertimpuh ke sebakar dalam tahun sitik tu kemari. Penyampau kes berbadi ke naban ke nyawa tu udah ngirau kati nambah hari 14 kes ngagai 19 kes. Hari penyampau nya megak udah nambah hari 15 ngagai 20 ikut orang ke berbadi nyawa. Ia madah ke bisik 5 bengkah palan nur ke udah dikelala bak kandang nur ke suah nyadi penusah berbadi ianya Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Persisiran Pantai, Jalai Pemboneo ngau Jalai Miri Airport. Ia madah kerikut penyampaunya belalau dari polis diraja Malaysia ngau pias kereta darat JPJ lalu deriba ke ngeluwe dari tikas pengelaju buat jalan Pemboneo dikelalau nyadi sitik dari pun penusah berbadi. Radio Television Malaysia RTM dengan YFM Iban ngatur program tanggungjawab sosial korporat CSR RTM 80 buat sitak Parlimen Lubuk Antu demalam. Programnya diatur berserimbai ngau pengerami ngintu hari RTM ke 80 bergulai ngau palan sebih rakyat Parlimen Lubuk Antu serta kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Kingkoi. Kru RTM terpetuai ke pengurus YFM Iban Monica Midi nyerah ke set radio ngakai sekedak tuan rumah ke dipilih hari kandang menua Lubuk Antu ngau engkelili. Sekedak residak ke nerima set radionya ianya rumah Lika Gimang Lidung Baru, rumah Puli Bukong Asal, rumah Sebang Ancih Ngau Sebeliau Asal. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu batang berita dibaca baru. Sarawak majak negap ke penduduk ia nyadi pengerandang kuasa bersih. Sarawak Energy merik subsidi 10.2 juta ringgit dikenak pengawak masang solar bak perabung. Pengawak jalai ke ibadah korban di Sarawak nitiah ke standard keudah ditetapkan. Nyadakan berita kita ke pagi tu peninggal, beritanya tadi ditusun Rana Saimin serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, cerita lama Sarawak. besar itu 26 Rebulan 5 tahun 1993. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah orang Induk patut diajar senentang haksida dalam undang-undang berindia ari ubah sosioekonomi kenyadi di menua tu. Berjaku lebih berjadi ke seminar orang Induk ngau undang-undang bas bengkah util di Kuching, Koya, seriris ngau pemansang ramah serta ekonomi kemajak tusah, sistem undang-undang menua patut ditegap kagi nyambi setipa ngau guna raban bangsa kemayar itu. Tajap pihak, agi mayu orang Induk tinanmu pemesai guna hak undang-undang tulih ngelindung serta nyaga sida kelebagi basukut batang pengawas sida. Orang Induk tinemu serentang hak sida ulih ngagak pemutus tingkaman lagi lebo sida betapi ngau isu undang-undang. Pihak mega, agi mayu orang Induk nanmu cara ngena undang-undang kebisi maya hak sida dilaban tau kelebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya, yang ngarap ke seminar itu boleh nambah kekas pemerhati hati bak sidak ke masuk seminar serta merangsang sidak berkongsi ke penemu diulih ngau mensia mayuah ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung tukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung ngerembai ke penemu senantai undang-undang bak raban bangsa kelbagi sidak ke Induk yang baik ke sidak oleh bersemekih serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
0: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Jaku dalam sarito ianya baka ginti tebelecut bantil. Baka ginti tebelecut bantil. Reti jaku dalam baka ginti tebelecut bantil ianya udah putus kawul, nadai kawul tau ke nadai kait ngau pangan diri, baka bakiah tau ke bujang ngau darah. Maya ngenak jaku dalam tu ianya munyi tu. Ketegal ditagang apa inai besulu, serinai ngau sawing dia tu baka ginti tebelecut bantil lalu nadai besulu agi. Tau ke nyelai adat mensia dia tu, ketegal nak ulih nyali bakiah duit, sekedak bakiah ngai agi begulai, ngau kitai, baka ginti terbelecut bantil, tajapan sebedau tu bebakiah, baka diri menyadi. Nyanaka jaku dalam saritu, ianya baka ginti terbelecut bantil.
0: Jaku dalam saritu, tau dipendiang ke kita, nintiang ari dua, ari 4, gau ari 6.

Sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidih baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bansa Iban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh mayat Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei sidak tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih suah Bekayau Pangandiri. Iban tidak tayari Batang Lai ngau Batang Lupar suah Bekayau Anak ngau bansa Urang Ulu ti mudih ari Apukayan nengah Batang Kayan ketegang rebut ke tanah pun buah serta bergigak dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bansa tu belak ngai Allah laban Pangandiri lalu tebing Sungai Rejang suah nyadi saksi sidak ke Bekayau kude ngagai Pangandiri. Kena kujerita dalam ujung tahun 1874 dikena nagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pia dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam bas bengkah penusah na jauh hari Kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagah hari kayu belian, tegap serta ndak mudah Allah laban surang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Aik, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri
ngena ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, betangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Captain ari Netherlands Indies Army. Diau sikuk ketuai Apu Kayan di Kalimantan. Bala Kayan ngau Kenyah, tiari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, tidiulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di, kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook, ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Ngawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke benua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megap mengkam nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Sayau meh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu ari kami, Bah YFM.

scholarship biasa Sarawak tun tai law scholarship Sarawak tun ko adura man dibuka sekali lagi bagi demi akan julut ba sesi 2026-2027. Scholarship ba Francis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant honorang gau ke buka itu miawak nur anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ga pelajar timana. Alminta kluri kena ada 5-29 dari bulan 5-2006 atur ke peminta ulir.